bahkan engkau menipu terhadap kitab Allah. Kemudian selanjutnya, qala wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Demikian pula kata Syekh, engkau memberi nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk nasihat untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam? Dengan engkau bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Dengan syahadat yang benar dan yakin, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Kemudian engkau mentaati beliau alaihi salatu wassalam dan mengamalkan apa yang beliau bawa, mengamalkan apa yang beliau perintahkan, sebagaimana pula meninggalkan larangan-larangan beliau. Dan membenarkan setiap kabar berita yang datang dari beliau. Serta beribadah dengan syariat beliau. Demikian pula engkau mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Melebihi siapapun yang ada di muka bumi ini. Lebih engkau cintai dibandingkan anakmu, ayahmu, dan seluruh manusia, bahkan dirimu sendiri. Jangan engkau dahulukan dan utamakan kecintaan kepada siapapun dari makhluk terhadap kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga yang paling pertama adalah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, disertai dengan ittiba' kepada beliau, mentaatinya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, zahir maupun batin, dan meninggalkan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka jangan sekali-kali engkau menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apa yang tidak datang dari beliau. Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih menyebutkan, inna kadiban alaiya laysa kakadibin ala ghairi. Man kadaba alaiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya kedustaan atas namaku tidak sebagaimana kedustaan atas selainku. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Sehingga, jangan sekali-kali engkau menisbatkan, menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang benar-benar dipastikan riwayatnya datang dari para perawi yang tsiqah.
bila engkau mengetahui sebuah sanad dan engkau mengenal para rijalul hadis, para perawi-perawi hadis, maka jangan engkau sandarkan kepada Rasulullah kecuali yang telah dipastikan kesahihannya. Namun bila engkau tidak mengerti tentang sanad, tidak mengerti tentang para rijal, para perawi-perawi, maka engkau merujuk kepada kitab-kitab induk. Dari kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Di mana para pengarangnya, para penyusunnya adalah orang-orang yang menaruh perhatian yang besar terhadap kesahihan sebuah riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang belum dipastikan, jangan engkau bersegera terburu-buru untuk menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai engkau pastikan kesahihannya. Lalu setelah itu engkau beramal dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan bukan pula, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bukan yang dimaukan sekedar menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memahami makna-maknanya. Engkau harus berusaha memahami makna-maknanya agar bisa engkau amalkan. Karena tidak akan memungkinkan bagimu untuk mengamalkan as-sunnah, mengamalkan ahadis, tetapi seseorang tidak mengerti makna kandungan yang ada padanya.

Dan tidak boleh bagimu untuk menafsirkan ahadis dari dirimu sendiri, mereka-reka, menerka-nerka, berandai-andai tanpa melakukan penelitian dan pembelajaran dari makna-maknanya. Kata Syekh menyatakan, fala taqul, jangan engkau katakan, qala Rasulullah kada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, wa ma'nahu kada, dan maknanya adalah demikian. Jangan. Sampai engkau mempelajari makna-makna yang sahih. Yang ditimba dari para ahli ilmu yang siqah.

Maka beliau, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, memberikan bimbingan untuk kita merujuk kepada kutubus sihah dari kitab-kitab yang disusun, yang sudah umat bersepakat untuk menerimanya. Seperti Sahih Al-Bukhari, wa Sahih Muslim, wa Sahih Ibn Hibban, wa Ibn Khuzaimah. Demikian pula, apa-apa yang sahih dari As-Sunanul Arba dan Al-Masanid, dari musnad-musnad, ma sahha sanaduhu ta'malu bih. Apa yang sanadnya sahih engkau amalkan, wa tusniduhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau sandarkan kepada Rasulullah, hadhihi hiya an-nasihatu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasihat untuk Rasulullah. Kadzalika, demikian pula yajibu alaika an tatajannabal bid'ah. Wajib bagimu untuk menjauhi bid'ah-bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati dari perkara-perkara baru. Karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Maka engkau berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan kebid'ahan yang tidak datang dan tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kata Syekh hafizahullah ta'ala, termasuk nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis yang dhaif yang telah dinaskan oleh para ulama tentang kelemahannya, jangan engkau sandarkan kepada Rasulullah dalam bentuk al-jazm, pemastian. Tetapi yang engkau katakan adalah yurwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan.
Dan jangan engkau katakan qala Rasulullah kada, Rasulullah bersabda demikian, Rasulullah berkata demikian, atau Rasulullah berbuat demikian. Tetapi engkau membawakannya dengan sighatu at-tamrid, dengan kalimat yurwa an Rasulillah, telah diriwayatkan. Min babil amanah, sebagai bentuk amanah. Ini semuanya berkaitan dengan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula termasuk bentuk nasihat untuk Rasulullah adalah engkau tidak masuk dalam pensahihan hadis atau pendhaifan hadis. Padahal engkau tidak memiliki kemampuan atas hal itu. Tidak boleh masuk ke dalam bidang ini kecuali memang orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut, orang-orang spesialisnya, yang ar-rasikhina fil ilmi war riwayah, adapun apa yang muncul di tengah-tengah manusia, di kalangan banyak pemuda, kelancangan mereka terhadap hadis-hadis, mensahihkan, mengkritik, tanpa dasar ilmu, tanpa pembelajaran, tanpa pengalaman, tidak talaqqi kepada para ulama, maka ini bahaya besar. Dan termasuk kelancangan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

0: Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, qala wa li a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang dimaksud dengan a'immatul muslimin adalah wulatul umur, para penguasa, pemerintah. Dan bentuk nasihat bagi penguasa, bagi pemerintah adalah engkau meyakini tentang kepemimpinan mereka, tentang kekuasaan mereka. Meyakini mereka adalah penguasa kita, pemimpin kita, pemerintah kita. Demikian pula as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam kondisi senang maupun susah. Dan melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh penguasa. Seorang pegawai misalnya kata Syekh, seorang pemimpin, seorang direktur, seorang pengajar, seorang qadi, seorang mufti, yang masing-masing diembankan tugas kepada mereka oleh waliul amr, maka wajib atasnya untuk memberi nasihat dengan menunaikan tugas-tugas tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh waliul amr. Maka bila seseorang meremehkan atau melalaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, maka dia bukan seorang nasih. Bukan seorang yang memberi nasihat kepada ulatul umur, kepada penguasa. Padahal mereka telah diberi amanah, namun tidak menunaikan tugas dan tanggung jawab, atau bermudah-mudahan terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk bagian dari nasihat bagi penguasa, bagi pemerintah adalah memberi nasihat kepada mereka terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang muncul dari penguasa. Tetapi nasihat itu tidak dilakukan dan tidak diberikan kepada mereka di majelis-majelis, di mimbar-mimbar, di khalayak ramai. Tetapi nasihat diberikan antara si pemberi nasihat dengan waliul amr. Baik secara lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Atau kepada orang yang bisa menyampaikan pesannya kepada penguasa. Oleh karena itu, barakallahu fikum, falaysa minan nasihati liwulatil umur al-kalamu fihim fil majalis. Bukan termasuk nasihat kepada penguasa membicarakan mereka di majlis-majlis atau yang lainnya. Karena itu termasuk bentuk khianat kepada pemerintah, kepada penguasa. Kalaupun seandainya terjadi pada mereka kekurangan, terjadi pada mereka pelanggaran, maka bukan bagian dari nasihat engkau menyiarkan kesalahan-kesalahan mereka di sisi manusia. Bahkan yang demikian ini akan memunculkan kerusakan. Akan menimbulkan kerusakan. Maka yang termasuk bentuk nasihat adalah engkau sampaikan kepada mereka sebatas kemampuanmu. Baik secara langsung, kalau tidak memiliki kesanggupan, kemampuan, maka menggunakan perantara. Kalau engkau pun tidak sanggup untuk menyampaikan baik secara langsung atau lewat perantara, fa innal wajiba an taskuta li annaka ma'dzurun. Maka yang wajib adalah engkau diam. Karena engkau diberi uzur. Adapun seorang yang berbicara tentang kondisi penguasa di sisi manusia, bahkan di hadapan musuh, di hadapan lawan, ini akan menimbulkan kerusakan, akan memunculkan keburukan, dan akan memecah belah umat. Walaisa minan nasihat, bukan bagian dari nasihat. Bahkan itu adalah bentuk hasutan terhadap penguasa. Wa huwa asyaddu anwa'il ghibah. Ini termasuk jenis ghibah yang paling besar. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna al-ghibah, zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak ia sukai. Hadza ma'ammatin nas. Ini terkait dengan keumuman manusia. Fa kaifa biwulatil umur, lalu bagaimana dengan penguasa? Dan ini bukan bagian dari ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, sebagaimana yang mereka katakan. Mereka katakan kita ingin melakukan ingkarul mungkar, nahi mungkar. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, hada huwal mungkaru nafsuh. Inilah justru kemungkaran itu sendiri. At-tashhir bihim fi al-majalis. Menyiarkan dan menyebarkan kesalahan-kesalahan penguasa di majlis-majlis. Maka mengingkari kemungkaran itu ada cara-caranya. Yaitu dengan kau menyampaikan kepada mereka nasihat dengan cara apa saja. Secara langsung, lisan ataupun tulisan, lewat perantara, dan bila engkau tidak sanggup baik secara langsung ataupun melalui perantara, maka Syekh mengulang kembali, fa innaka taskut, engkau diam, li annaka ma'dzurun, karena engkau sudah mendapatkan uzur. Jangan kemudian menyebarkan aib penguasa di hadapan khalayak ramai. Ini justru akan semakin menambah kebencian, menambahkan dendam, memberi hasutan kepada rakyat terhadap penguasanya, yang dengan itu akan muncul berbagai macam mafsadah, berbagai macam kerusakan-kerusakan. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat bagi waliul amr, masih ada yang tersisa penjelasannya dari penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Namun insyaAllah ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah berkahi amalan kita, Allah berikan manfaat kepada kita, dan Allah mudahkan kita mengamalkannya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kajian kita yang lalu, telah kita sebutkan beberapa bentuk nasihat yang diberikan kepada pemerintah kaum muslimin dalam kandungan hadis yang ketujuh dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Selanjutnya kata Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala, وَكَذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ لِوُلَاتِ الْأُمُورِ, demikian pula termasuk nasihat untuk penguasa, untuk pemerintah, الدُّعَاءُ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ, mendoakan kebaikan untuk pemerintah, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Karena kebaikan penguasa, maka akan menjadi kebaikan pula bagi rakyatnya, bagi umat. Adapun orang-orang yang mereka mendoakan kejelekan bagi pemerintah, karena sebagian orang dengan kejahilan yang ada pada mereka, kebodohan mereka, mereka mendoakan kejelekan bagi pemerintahnya. Maka ini bukan bagian dari nasihat. Sehingga yang wajib adalah mendoakan kebaikan dan istiqamah bagi pemerintah. Didoakan bagi mereka di khutbah-khutbah, di majelis-majelis, bahkan didoakan dalam awqatul mustajabah, pada waktu-waktu mustajab, dengan doa kebaikan. Meskipun barakallahu fikum, Syekh mengingatkan, jangan kalian memuji mereka dengan apa yang tidak ada pada mereka. Bukan itu yang dituntut. Memuji-muji, menyanjung-nyanjung pemerintah dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Yang dituntut adalah engkau mendoakan kebaikan, istiqamah, mendoakan hidayah.
0: Oleh karena itu barakallahu fikum al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau adalah Imam Az-Zahid, seorang imam yang zuhud, dikatakan sebagai salah satu orang salehnya dunia. Al-Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bishr Abu Ali At-Tamimi ثم الأربوعي الخراساني المروزي. Beliau belajar fiqih kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan Imam Syafi'i meriwayatkan dari beliau. Beliau seorang yang dulunya dikatakan sebagai qati'u at-tariq, seorang begal. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada beliau menjadi seorang ahli ibadah yang zuhud, menjadi seorang imam min a'immatis sunnah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Law 'alimtu annali da'watan mustajabah la faraqtuha lis-sultan." Sekiranya aku tahu aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, niscaya akan aku berikan doa tersebut untuk penguasa. Akan aku tujukan doa tersebut untuk penguasa, mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Dan ini termasuk di antara fiqih pemahaman beliau yang sangat dalam rahimahullahu ta'ala. Li'anna salahal muslimina bi salahis sultan. Karena kebaikan bagi kaum muslimin karena sebab kebaikan penguasanya. Maka termasuk bagian dari nasihat bagi penguasa, bagi pemerintah adalah engkau mendoakan kebaikan bagi mereka. Dan sungguh kami mendengar sebagian orang-orang yang mereka mengaku berilmu, yang mereka menyatakan bahwa mendoakan kebaikan bagi pemerintah termasuk dari nifaq, termasuk dari kemunafikan. Atau dia menyatakan ungkapan ketika seorang mendoakan kebaikan bagi pemerintah berarti mendukung kesalahan yang ada pada mereka. Mendukung kesalahan yang ada pada penguasa. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, naqulu lahu, kita katakan kepadanya, anta innama tad'u lahum bis-salahi wal istiqamah. Engkau hanya mendoakan bagi mereka kebaikan dan istiqamah. Artinya barakallahu fikum, apa yang salah? Di mana bentuk dukungan jika memang muncul kesalahan dari waliul amr, dari penguasa? Di mana bentuk dukungan atas kesalahan yang mungkin terjadi pada mereka? Tidak. Bahkan ini bagian dari upaya agar mereka terbebas dari kesalahan ketika kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa kebaikan. Semoga Allah membimbing mereka
1: memberi petunjuk kepada mereka, cinta kepada Islam dan kaum muslimin.
0: Sebagian mereka juga menyatakan bahwa mendoakan pemerintah, maka dia termasuk penjilat. Orang yang memang suka mencari muka di hadapan penguasa.
1: Yang demikian ini tidak pernah datang dari bimbingan salaf.
0: Maka kita katakan kepadanya, inna nasihata li a'immatil muslimina a'zamuha ad-du'a lahum bis-salah.
1: Bahwa nasihat untuk pemerintah kaum muslimin yang paling besar adalah dengan mendoakan kebaikan untuk mereka.
0: Dan sungguh telah datang bimbingan dari salaf bahwa mereka mendoakan penguasa. Bahkan telah datang nas-nas dari mereka bahwa penguasa didoakan di khutbah-khutbah Jumat dan di hari raya-hari raya.
1: Wa hadha amrun ma'rufun 'inda al-ummah.
0: Dan disebutkan barakallahu fikum bahwa orang pertama yang mendoakan penguasa dengan kebaikan di atas mimbar adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Sebagian pula menyebutkan bahwa orang pertama yang mendoakan di atas mimbar untuk khalifah adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mendoakan Ali radhiyallahu taala anhu dalam khutbah beliau. Ikhwani fi din ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ma'ruf indal ummah, wala yunkiruhu illa jahilun. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali seorang yang jahil atau seorang yang di dalam hatinya ada kedengkian dan dendam.
1: Ikhwani fi din ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimakumullah.
0: Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qala wa ammatihim, dan keumuman kaum muslimin. Nasihat yang diberikan kepada

nasihat yang diberikan kepada keumuman muslimin adalah dengan cara bersikap jujur kepada mereka dalam muamalah. Sikap jujur dalam bermuamalah. Apapun bentuknya dari muamalah. Adapun seorang yang menipu kaum muslimin di dalam jual beli, di dalam muamalah, maka sungguh dia telah berkhianat kepada mereka dan bukan seorang yang memberi nasihat. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man ghashshana falaysa minna." Siapa yang menipu kami maka bukan bagian dari kami. Demikian pula termasuk bentuk nasihat untuk ammatul muslimin, keumuman muslimin, adalah menyeru mereka kepada jalan Allah, mendakwahi mereka kepada jalan Allah. Mendakwahi mereka untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka. Dan menjelaskan perkara-perkara yang tidak mereka ketahui dalam urusan agama. Ini nasihat untuk saudara kita muslimin. Dan itu sumbangsih terbesar. Membimbing mereka kepada kebaikan, kepada hidayah, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada akhlak yang baik. Termasuk pula bagian dari nasihat untuk kaum muslimin, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dengan cara-cara yang syar'i. Adapun bila kemungkaran dan kesalahan ditinggalkan. Tanpa dilakukan pengobatan, tanpa dilakukan perbaikan, tanpa dilakukan pembenahan. Maka ini termasuk bagian dari penipuan. Akan tetapi, seseorang menunaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan kemampuannya. Sesuai dengan batas kemampuannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih." Fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Bila dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Maka, fa'anta tungkiru al-mungkara bihasabi istita'atika. Engkau mengingkari kemungkaran sesuai dengan batas kemampuan dan kesanggupanmu. Bila engkau seorang yang memiliki kekuasaan, engkau ingkari dengan tanganmu.

cegah dengan tanganmu. Bila engkau bukan orang yang memiliki kekuasaan, maka engkau ingkari dengan lisanmu, dengan menjelaskan, dengan dakwah. Dan bila engkau tidak sanggup pula dengan itu, maka dengan hatimu, ingkari dengan hatimu, dan watabta'idu an ahlihi, menjauh, meninggalkan pelaku-pelaku kemungkaran. Jangan berdiam diri di situ. Lama-lama bisa jadi hati tidak akan bisa lagi mengingkarinya. Atau bisa jadi lambat laun malah akan terpengaruh dan terbawa oleh kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Ketika tidak mau menjauh dan meninggalkan pelaku-pelaku maksiat dan kemungkaran, maka Syekh Hafizahullah Ta'ala katakan, wa in kunta la taqdiru ala dhalika, bila engkau tidak sanggup, tungkiruhu biqalbika, engkau ingkari dengan hatimu, wa tabta'idu an ahlihi, dan engkau menjauh dari pelakunya, wa an amakinil munkar, dan dari tempat-tempat kemungkaran. Wa tanju binafsika alal aqal, minimalnya kau selamatkan dirimu. Itu minimalnya. Bila kita tidak sanggup untuk menyelamatkan orang lain, minimalnya selamatkanlah diri kita. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula termasuk nasihat bagi kaum muslimin, engkau menunjukkan atau menunjuki saudaramu, engkau memberikan bimbingan kepadanya ketika dia bermusyawarah denganmu. Ketika ia meminta nasihat kepadamu, engkau tunjukkan dia kepada bimbingan yang baik. Engkau nasihati dia dengan nasihat yang baik. Misalnya, dia meminta nasihat kepadamu bahwa dia ingin menikah. Bimbing dia kepada jalan yang baik, kepada cara yang baik. Atau dia ingin menikahkan, minta bimbingan. Baik, barakallahu fikum, terkait dengan prosesinya, atau mungkin dia minta bimbingan terkait dengan calon suami atau calon istri bagi anaknya. Atau tentang siapa yang akan dia jadikan sebagai teman safar. Atau ketika akan menyerahkan sebuah tugas kepada seseorang, minta nasihat, masukan dari kita. Maka yang wajib bagimu adalah engkau menyampaikan kepadanya apa yang kau ketahui tentang orang yang dia ingin bimbingan tentangnya. Sebelum menyerahkan kepadanya sebuah tanggung jawab, sebelum memasrahkan kepada orang itu anak perempuannya akan dijadikan istri oleh seseorang, demikian pula yang lainnya. Engkau jelaskan apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Jangan mencari muka. Artinya, barakallahu fikum, hendaknya seseorang ketika memberikan masukan kepada saudaranya, ada saudaranya meminta pertimbangan kepadanya,
maka sampaikan kepada dia sebuah masukan yang kita anggap masukan itu untuk diri kita. Apa yang kita pandang sebagai solusi terbaik, maka itu yang diberikan kepadanya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi faqad khanahu." Barang siapa yang mengisyaratkan untuk saudaranya sebuah perkara, menunjukkan kepada saudaranya sebuah perkara yang ia tahu bahwa bimbingan yang benar adalah yang lain, bukan yang itu, maka sungguh dia telah berkhianat kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini barakallahu fikum, kata Syekh, walaysa hada minal ghibah, itu bukan bagian dari ghibah, bal hada minan nasiha, bahkan termasuk nasihat. Adapun bila engkau tidak menjelaskan kepadanya apa yang semestinya harus dijelaskan, berarti engkau telah melakukan al-ghish. Engkau telah menipunya. Maka hadis ini barakallahu fikum termasuk bagian dari jawami'ul kalim, ucapan-ucapan yang ringkas namun syarat dengan fawaid yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka agama ini seluruhnya adalah nasihat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Falladhi laysa indahu nasihatun abadan laysa indahu din. Subhanallah. Orang yang tidak pernah memberi nasihat, maka tidak ada padanya agama. Kalau dia memiliki nasihat sedikit, berarti agamanya juga sedikit. Agama itu akan semakin sempurna dan berkurang, bahkan bisa hilang sesuai dengan ada dan tidaknya atau kurangnya nasihat yang ia berikan. Dengan rincian-rincian nasihat yang sudah kita sampaikan, nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemerintah kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Ikhwan fi din a'azzakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-8. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Bila mereka telah melakukan hal itu, maka terjaga dariku darah dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka di sisi Allah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah, umirtu, aku diperintah, ai amarani Allah subhanahu wa taala, Allah memerintahku. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan beliau sebagai seorang muballigh, sebagai seorang penyampai apa yang Allah sampaikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, demikian pula semua para nabi dan rasul. Mereka hanya menjadi penyampai apa yang datang dari Allah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, apa yang Allah larang, itu yang mereka sampaikan. Sehingga mereka para anbiya wal mursalin adalah al-wasithah, sebagai perantara, sebagai penghubung antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya di dalam menyampaikan ar-risalah, di dalam menyampaikan risalah. Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala, qawluhu an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, yaitu orang-orang kafir. Aku diperintah untuk memerangi orang-orang kafir. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. Hingga mereka mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat, yakni sampai mereka masuk Islam. Karena Islam itulah agama yang Allah pilih untuk hambanya. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selainnya. Tidak ada agama yang diridai di sisi Allah selain Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya. Allah menyebutkan لَنْ يُقْبَلَ, tidak akan pernah diterima. Sehingga tidak ada agama selain Islam. Agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau agama yang dibawa para anbiya wal mursalin, secara mutlak, secara umum, agama para anbiya sebelumnya juga adalah agama Islam. Adapun dalam bentuk khusus adalah agama yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi kita salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih tersisa penjelasan dari hadis ini dan cukup banyak penjelasan beliau. Hafizahullahu ta'ala biiznillahi ta'ala akan kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berkahi setiap amalan kita. Dan Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkannya dan istiqamah di atas agama ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap amalan kita, termasuk upaya kita untuk terus tak berhenti dan tak bosan-bosannya untuk tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama, karena sungguh ketika Allah Azza wa Jalla mengaruniakan dan menganugerahkan kepada kita kefaqihan, kefahaman tentang urusan agama, maka itu adalah tanda besar bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia tentang agamanya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang ke-8 dari Ahadits Arba'in An-Nawawiyah. Selanjutnya kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, "Wal Islamu lahu arkan." Islam memiliki rukun-rukun, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajju baitillahil haram. Man istata'a ilaihi sabila. Ini 5 rukun Islam.
Meskipun barakallahu fikum yang disebutkan dalam hadis yang ke-8 ini adalah sampai rukun yang ketiga, di mana Rasulullah menyatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, bila mereka telah melakukannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dan terpelihara dariku darah dan harta-harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam yang dibenarkan di dalam Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka di sisi Allah. Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, warruknul awwalu, rukun yang pertama adalah asyhadatan. Syahadatu an la ilaha illallah dan syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Dua syahadat ini adalah sebagai asas, sebagai dasar, sebagai pondasi. Maka kalimat la ilaha illallah menafikan, meniadakan semua bentuk kesyirikan kepada Allah. Dan menuntut agar setiap hamba mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Adapun syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, maka ia menafikan dan meniadakan segala bentuk bid'ah dan perkara-perkara baru di dalam agama. Melakukan amalan berdasarkan bimbingan sunnah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dengan itu barakallahu fikum akan terwujud pada diri seseorang ad-dukhul fil Islam. Ia telah dianggap sebagai muslim ketika ia mengucapkan dua kalimat syahadah. Qala wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, maka tidak cukup seseorang sekedar mengucapkan syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bahkan menjadi keharusan dan kemestian ia mengamalkan tuntutan dari asyhadatain, mengamalkan tuntutan dari dua kalimat syahadah. Maka di antara atau bahkan amalan yang paling besar adalah as-salah. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat lima waktu yang difardukan. Salat lima waktu yang diwajibkan. Maka seseorang menunaikannya sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Waktu-waktunya
dilakukan bersama jamaah kaum muslimin, ditunaikan secara berjamaah dengan khusyuk, dengan khudu', dengan tuma'ninah. Inilah bentuk dan gambaran iqamatus shalah. Seorang hamba menunaikan ibadah salat sebagaimana yang Allah perintahkan. Menjaga waktu-waktunya. Ditunaikan dengan berjamaah bersama muslimin. Dilakukan dengan penuh kekhusyuan, kekhudu'an, dan tuma'ninah. Bukan yang dimaukan dan dimaksudkan dari ibadah salat sekedar ruku, sujud, tanpa ada khusyuk, tanpa ada tuma'ninah. Atau dia menunaikan salat sebatas kemauannya dan hawa nafsunya. Kapan dia mau untuk salat, dia salat. Bagaimana cara yang dia inginkan untuk salat, maka ia lakukan. Maka bukan demikian yang dituntut oleh Allah Azza wa Jal. Berapa banyak, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, orang yang menunaikan salat tetapi dia tidak menegakkan salat. Dia bermain-main dalam salatnya atau bermain-main dengan salatnya. Maka salat itu tidak berguna dan tidak bermanfaat baginya. Maka yang menjadi poros terhadap iqamatus shalah atau iqamus shalah adalah menunaikan salat itu sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Salat merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam ba'da syahadatain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu, barakallahu fikum, menggabungkan semua bentuk kebaikan. Dia adalah pangkal ibadah badaniyah. Bahkan dialah pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, "Bainal 'abdi wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah." Batas seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan atau pembeda seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Maka beliau hafizahullahu ta'ala sebutkan, "Falladhi la yusalli wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah laysa bimuslimin hatta yusalliya." Orang yang tidak salat, meskipun dia bersaksi an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, bukan seorang muslim sampai dia salat. Meskipun dalam bab ini terjadi
Perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan salat, apakah dia kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, ataukah dia fasik, terjatuh dalam dosa besar. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan syekh termasuk di antara ulama yang berpandangan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Dan banyak para ulama kita yang lainnya yang condong kepada pendapat fasik. Semoga Allah merahmati dan menjaga mereka semuanya. Kemudian kata syekh, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Karena zakat adalah qarinnya salat. Pendampingnya salat, teman sejawatnya salat. Fi kitabillah. Di dalam kitabullah. Fala tuzkaru as-salatu ghaliban illa wa tuzkaru ma'aha az-zakah. Maka tidaklah disebutkan tentang salat mayoritasnya, kecuali disebutkan pula bersamanya penyebutan zakat. Salat adalah ibadatun badaniyah, ibadah dari sisi badan, dan zakat adalah ibadatun maliyah, ibadah dari sisi harta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-19, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka, harta orang-orang kaya, ada hak bagi miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Maka zakat itu adalah hak, kewajiban pada harta seorang muslim, menjadi hak bagi orang miskin yang meminta ataupun tidak meminta. Dia bukan ibadah tatawu, atau dia pula bukan sekedar sumbangan sukarela. Bahkan ia adalah ruknun min arkanil Islam. Termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Kemudian kata Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala, qawluhu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. Hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan mereka menunaikan salat serta mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ma'a baqiyyati arkanil Islam. Bersama dengan yang lainnya dari rukun-rukun Islam. Wa adail wajibat, dan menunaikan kewajiban-kewajiban. Wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara haram. Walakin hadhihi salatu hiyal asasat. Namun tiga ini merupakan asasnya. Maka dua kalimat syahadah adalah dasar tauhid. Sementara salat adalah dasar amalan badaniyah, dan zakat adalah asas amalan maliyah dari sisi harta. Kemudian ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza
alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Bila mereka telah melakukannya, maka terjaga, terpelihara dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Maka Syekh menyebutkan, ini menunjukkan bahwa jihad di dalam Islam adalah untuk tujuan itu. Untuk tujuan agar agama seluruhnya hanya untuk Allah. Ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegakkan salat, ditunaikan zakat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah At-Taubah ayat kelima, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Dan bila mereka bertaubat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Biarkan perjalanan mereka. Dalam ayat yang ke-11 pada surah At-Taubah, Allah juga menyebutkan, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Apabila mereka bertaubat dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah ikhwanukum fid din, saudara-saudara kalian dalam agama. Fa idza fa'alu dzalika haramallahu dima'ahum wa la yajuzu qitaluhum. Bila mereka melakukannya, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan salat, maka Allah haramkan darah-darah mereka dan tidak boleh memerangi mereka. Maka ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, asamu minni dima'ahum, terjaga, terpelihara dariku darah-darah mereka. Padanya terdapat dalil tentang haramnya memerangi kaum muslimin. Karena seorang muslim itu darahnya terlindungi. Tidak boleh menumpahkan darahnya tanpa alasan yang benar. Dan harta-harta mereka juga demikian terjaga, terlindungi. Berdasarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu malu mri'in illa bithibin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim, atau tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Ia memberi dengan sukarela. Maka harta seorang muslim sama dengan darahnya, haram. Demikian pula kehormatannya, haram. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dan wasiat ini barakallahu fikum berulang-ulang dalam sekian kesempatan pada hajjatul wada. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan wasiat dan pesan-pesan terakhir ini. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'ra
qadakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Terjaga, terlindungi, terpelihara, terhormat. Maka tidak boleh harta seorang muslim dicuri atau diambil dengan cara yang tidak benar, kecuali dengan kerelaan dirinya. Kecuali, kata Syekh Hafizahullah, illa idza imtana'a min adai haqqin 'alaihi. Dia menolak untuk menunaikan hak yang mestinya ia tunaikan. Seperti apa? Kazakah, seperti zakat. Atau kewajiban membayar hutang yang harus ia bayarkan. Maka dia diilzam, diharuskan, dipaksa, dituntut untuk menunaikan hak yang harus dia tunaikan. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, qawluhu asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, terjaga dariku darah-darah dan harta-harta mereka. Hadza fihi dalilun ala hurmati damil muslim wa malihi. Padanya terdapat dalil tentang haramnya darah seorang muslim dan hartanya. Kehormatan darah dan hartanya. Wa fihi dalilun ala anna al-qitala fil islami innama huwa li'i'la'i kalimatillah. Dan juga terdapat dalil bahwa perang di dalam Islam hanya untuk tujuan untuk meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan Islam. Itu tujuan dari al-jihad fi sabilillah. Bukan tujuan dari jihad fi sabilillah untuk berkuasa terhadap para raja atau mengambil dan merampas harta-harta manusia atau menjadi pemimpin atas manusia. Lah, tidak demikian. Tetapi tujuan dari itu semua adalah untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua, hikmah di balik itu semua adalah untuk kemaslahatan manusia dan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang bagi mereka. Bagaimana bentuk rahmat dan kasih sayangnya? Insyaallah ta'ala akan kita terangkan dalam kesempatan berikutnya. Biiznillahi ta'ala wa jazakumullahu khairan. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang ke-8 dari hadis ahadits arba'inin nawawiyah. Selanjutnya kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Hadza fihi dalilun ala hurmati damil muslim wa malihi. Di sini terdapat dalil tentang kehormatan darah dan harta seorang muslim. وفيه دليل على أن القتال في الإسلام إنما هو لإعلاء كلمة الله. Dan padanya pula terdapat dalil bahwa peperangan di dalam Islam tujuannya tiada lain kecuali untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, serta menyebarkan Islam. Inilah tujuan dari al-jihad fi sabilillah. Bukanlah tujuan dari al-jihad fi sabilillah untuk berkuasa terhadap para raja atau merampas harta-harta mereka atau menjadi pemimpin bagi manusia. La. Tetapi tujuan dari disyariatkan dan ditegakkannya al-jihad fi sabilillah adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula barakallahu fikum demi kemaslahatan manusia itu sendiri dan rahmat terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka berbuat serampangan

Allah tidak membiarkan mereka demikian. Berbuat perkara yang sia-sia. Bahkan membahayakan mereka. Lalu di hari kiamat, ia masuk ke dalam neraka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyayanginya. Dan menunjukkan kepadanya jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Dan Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan hidup, yang itu semua untuk kemaslahatan manusia. Maka bukanlah maksud dari al-jihad fi sabilillah untuk menyiksa orang-orang kafir. Tetapi tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk memasukkan orang-orang yang Allah kehendaki kepada Islam. Memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan mengeluarkan mereka dari kekufuran. Serta mencegah keburukan dari orang-orang yang enggan untuk masuk dan memeluk Islam. Karena orang-orang kafir apabila tidak ditegakkan hujjah atau ditegakkan jihad kepada mereka, niscaya mereka akan menyebarkan kekufuran dan menghalangi serta mencegah manusia untuk masuk ke dalam Islam. Maka hakikatnya jihad yang dilakukan adalah perang untuk melakukan dan memunculkan kebaikan dan perbaikan. Bukan perang yang memunculkan dan melahirkan kerusakan. Sebagaimana peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang mereka berkuasa terhadap manusia. Dalam rangka membinasakan dan menghancurkan umat manusia. Dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan menyebarkan serta menanamkan kekufuran mereka. Fa ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perang dan jihad di dalam Islam disyariatkan untuk sebuah tujuan yang tinggi dan maksud yang mulia. Dan sebagai rahmat kasih sayang bagi umat manusia. Adapun perang di sisi orang-orang kafir, maka itu demi kemaslahatan para pelaku kezaliman. Orang-orang yang suka bertindak brutal. Oleh karena itu, telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل ربهم merasa takjub terhadap satu kaum yang mereka ditarik, diseret menuju jannah dengan rantai.
Maknanya adalah orang-orang kafir yang mereka diperangi, kemudian mereka ditawan, lalu mereka masuk Islam. Dan mereka pun masuk ke dalam Al-Jannah. Dalam gambaran yang sebelumnya mereka diperangi, menjadi tawanan, ditarik, dirantai, dibelenggu. Tapi dengan itu menjadi sebab kebaikan bagi dia. Tersampaikan kepadanya ayat-ayat Allah. Dikenalkan kepadanya keindahan Islam. Lalu ia pun masuk Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam jannah. Sehingga barakah.

dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam jannah. Sehingga barakallahu fikum menunjukkan bahwa perang di dalam Islam demi sebuah tujuan yang tinggi dan cita-cita mulia. Dan ini demi kemaslahatan umat manusia, bukan dalam rangka menimpakan kemudaratan kepada mereka. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, hadza huwal farqu bainal qital fil Islam wal qital fi ghairil Islam. Inilah perbedaan antara perang di dalam Islam dengan perang pada selain Islam. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, illa bihaqqil Islam, terkait dengan kalimat sebelumnya yang tadi kita bahas, bahwa ketika mereka telah melakukan hal itu, yakni bersyahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah, fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya'ni kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ya'ni man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa innahu qad usima damuhu wa maluhu fala yajuzu al-i'tida'u alayhi. Siapa yang bersaksi an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka sungguh telah terjaga darah dan hartanya, tidak boleh melakukan tindak kezaliman dan melampaui batas kepadanya, kecuali apabila dia melanggar salah satu dari hak-hak Islam, seperti dia melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Maka apabila dia melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam, halla damuhu, maka darahnya pun halal. Wa wajaba qatluhu, dan wajib untuk memeranginya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, an-nafsu bin nafsi, wa thayyibu az-zani, wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara, jiwa dengan jiwa, yakni nyawa dibalas dengan nyawa. Ia membunuh satu jiwa maka ditegakkan al-qisas kepadanya. As-sayyibuz zani, seorang yang telah menikah kemudian berzina, maka dia dirajam. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah, dan orang yang meninggalkan agamanya dan

0: melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka bila seseorang telah melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia dimintai taubat. Dia dimintai taubat. Kalau dia bertaubat, maka itu yang diharapkan. Namun jika tidak, maka wajib untuk membunuhnya, memeranginya. Dan tentunya ini dilakukan dan ditegakkan oleh waliul amr, bukan dikembalikan kepada setiap pribadi. Karena dia telah mengenal bahwa Islam itu agama yang hak, dan dia masuk ke dalam Islam bersaksi bahwa dia agama yang benar. Lalu kemudian ia meninggalkannya setelah ia mengetahuinya. Dan setelah ia mempersaksikan bahwa Islam adalah agama yang hak, maka tidak boleh bermain-main dengan agama. Tidak boleh mempermainkan agama. Islam datang untuk menjaga 5 perkara daruri. Dan yang pertama dari 5 perkara darurat yang harus dijaga adalah hifzuddin, untuk menjaga agama. Islam benar-benar menjaga keselamatan agama, di mana tidak boleh bagi seorang pun untuk menjadikan agama sebagai bahan permainan bagi orang-orang yang murtad. Bahkan agama itu harus dijaga. Maka bila mereka menghalangi dan mencegah serta melanggar salah satu hak dari hak-hak Islam, maka mereka diperangi halal darahnya sampai mereka bertaubat. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah memerangi 2 kelompok dari manusia. Telah memerangi 2 kelompok dari manusia. Yang pertama adalah al-murtadun, orang-orang yang murtad. Dan orang yang mengklaim an-nubuwah, mengaku kenabian, seperti Musailamah, yaitu Musailamah bin Thumamah bin Kabir al-Hanafi, yang dia diberi gelar dengan Rahman al-Yamamah. Allah memberi cap padanya dengan al-kadzib, dengan kedustaan. Maka tidaklah disebut nama Musailamah kecuali disertakan bersamanya al-kadzab. Musailamah al-kadzab, sang pendusta. Ia telah mengaku, mengklaim kenabian, murtad dari Islam. Kemudian ia dibunuh oleh Wahsy, pembunuh Hamzah. tombaknya. Di mana wahsy menombaknya kemudian keluar dari sisi badan yang lainnya, yaitu pada perang melawan orang-orang yang murtad di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana pula nama yang lain yang mengklaim an-nubuwah dan murtad adalah Al-Aswadul Ansi, Al-Kazzab. Ia keluar di Sana'a di Yaman mengklaim kenabian di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Abhalah bin Ka'ab dan ia disebut dengan Zu al-Khimar, orang berkerudung, karena dia menutup wajahnya. Ini jenis yang pertama dari dua golongan atau dua kelompok yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan yang kedua adalah alladzina mana'u az-zakah, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mereka sampai mereka membayar zakat. Dan beliau berdalil dengan hadis ini. Tatkala para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menyatakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, nuqatiluhum wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yusallun, apakah kita akan memerangi mereka padahal mereka telah mengucapkan syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan mereka menegakkan salat, mereka menunaikan salat. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala illa bihaqqil islam, kecuali dengan hak Islam. Wa inna az-zakata min haqqiha, dan zakat termasuk dari haknya. Wallahi law mana'uni iqalan yu'addunahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaih, demi Allah, kalau seandainya mereka mencegah dariku satu iqal, mereka tidak membayarnya kepadaku yang pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan aku perangi mereka atasnya. Dan barang siapa yang mencegah zakat dari hartanya, tidak mau membayar zakat dalam kondisi dia menentang kewajibannya, maka ini kafir dan murtad dari Islam berdasarkan ijma'. Tetapi apabila dia tidak mau membayar zakat karena bakhil, karena kikir, namun dia tetap mengakui kewajiban zakat, maka diambil darinya dengan cara paksa. Dengan cara paksa, kata Syekh Hafizahullah. Dan kalau dia seorang yang memiliki kekuatan, punya senjata, maka dia diperangi. Karena zakat itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dia tidak mau menunaikannya, maka dia pun diperangi atasnya. Maka inilah makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. wasallam illa bihaqqil Islam. Kemudian kata Syekh. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Hada ma'nahu annana naqbalu zahirahum. Ini maknanya adalah bahwa kita menerima sebatas zahir mereka. Faman adhara al-islama qabilna minhu ma lam yahsul minhu naqidun min nawaqid al-islam. Siapa yang menampakkan keislaman, kita terima darinya. Selama tidak muncul darinya salah satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Adapun batinnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasainya. Hanya Allah yang maha tahu apa yang ada dalam batinnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima keislaman kaum munafikin. Tatkala mereka menyampaikan keislamannya, mereka tunduk secara zahir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberlakukan atas mereka hukum-hukum yang diterapkan bagi kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan dan memberlakukan bagi mereka hukum-hukum yang diberlakukan bagi kaum muslimin. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh hafizahullah taala, fa nahnu nahkumu 'ala adh-dhahir. Kita sebatas menghukumi apa yang zahir, apa yang nampak. Wala na'lamu ma fi al-bawatin, dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam batin, yang ada di dalam jiwa, dalam dada. Urusan ini dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hisab mereka diserahkan kepada Allah Jalla fi'ula. Maka barang siapa yang dia sebagai seorang muslim zahir dan batin, maka dia akan menjadi ahlul jannah biiznillah. Dan dia sebagai seorang muslim di dunia dan di akhirat. Namun barang siapa yang sekedar zahirnya saja muslim, fa innahu min ahlin nar, maka dia termasuk dari ahlun nar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya kaum munafiqin, mereka berada di keraknya neraka, dan engkau tidak akan pernah menjumpai atau mendapati seorang penolong pun bagi mereka. Allah bahkan barakallahu fikum menjadikan tempat mereka fid darkil asfali minan nar, orang-orang yang hanya zahirnya menampakkan keislaman, wa yubtinuna al-kufur, dan mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui tentang nifaq. ada di dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menghukumi kecuali sebatas apa yang nampak pada kita. Maka faman azharal khaira hakamna annahu min ahlil khair. Siapa yang menampakkan kebaikan, maka kita menghukumi bahwa dia termasuk dari ahlul khair. Waman azhara asyarra, dan siapa yang menampakkan kejelekan, hakamna annahu min ahli syarr, maka kita menghukumi bahwa dia termasuk dari orang yang jelek. Binaan ala zahir, dibangun di atas penilaian secara zahir. Wa hisabuhum ala Allahi azza wa jalla, dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki dan memperbagus zahir dan batin kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan pertolongannya untuk senantiasa kokoh di atas kebaikan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Fa insyaallah ta'ala dalam kesempatan mendatang, semoga Allah mudahkan, kita akan beranjak pada hadis yang ke-9 biiznillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. rahimahullah, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr yuhadithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr menceritakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka jauhilah, tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan dengan segenap kemampuan kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan al-Imam Shalih ibn Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a. Hadis ini memberi gambaran yang jelas atau memberi gambaran tentang jalan yang jelas yang harus ditempuh dan dijalani oleh seorang muslim. Dan sebab hadis ini sebagaimana datang di dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayyuhan nas innallaha kataba alaikumul hajj fahujju, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan atas kalian kewajiban ibadah haji. Maka berhajilah. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian ibadah haji. Maka berhajilah. Lalu salah satu hadirin bangkit dan menyatakan, ya Rasulullah, akullu amin, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam diam. Kemudian Rasulullah mengulang kembali, ayyuhan nas inna allaha kataba alaikumul hajja fahujju, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah. Sahabat tersebut bertanya kembali, sampai 3 kali. Yang kemudian pada kali yang ketiga Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau seandainya aku katakan iya, yakni setiap tahun, niscaya akan diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup.
0: Karena barakallahu fikum, ibadah haji membutuhkan safar,
2: membutuhkan kepada biaya, membutuhkan kepada kekuatan badan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewajibkannya kecuali satu kali dalam seumur hidup.
0: Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Zaruni ma taraktukum. Ya'ni la tas'aluni an asya'a lam tu'maru biha.
2: Jangan kalian bertanya kepadaku tentang perkara-perkara yang tidak diperintahkan.
0: Apa yang diperintahkan kepada kalian, tunaikan, laksanakan. Dan apa yang dilarang atas kalian, maka tinggalkan, jauhi. Adapun kalian bertanya-tanya tentang perkara yang tidak diperintahkan, maka itu tidak sepantasnya atas kalian.
2: Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan, kalimat ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka tunaikan, laksanakan dengan batas kemampuan kalian. Wa hadha min rahmatillahi azza wa jalla. Ini termasuk dari rahmat Allah.
0: Di mana seseorang melaksanakan perintah-perintah dengan batas kesanggupan dan kemampuannya. Dan apa yang di luar batas kesanggupannya, maka gugur darinya. Apa yang ia tidak mampu melaksanakannya, maka gugur kewajiban itu darinya.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Dalam surah At-Taghabun ayat 16.
0: Demikian pula Allah Jalla wa Ala menerangkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
2: Allah tidak membebani pada satu jiwa kecuali dengan batas kemampuannya.
0: Maka apa yang disanggupi dan dimampui oleh seseorang dari kewajiban agama, maka ia menunaikannya. Adapun yang tidak sanggup untuk ia kerjakan, maka gugur darinya, hatta yazula uzruhu, sampai hilang uzurnya. Dan ini termasuk dari kemudahan syariat Islam. Dan syariat Islam mengangkat al-haraj, keberatan dan kesulitan dari manusia.
2: Sebagaimana pula barakallahu fikum, Nabiyuna alaihi afdalus salatu wassalam menjelaskan di dalam hadis-hadis yang lainnya, inna hadha ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah.
0: Rasulullah juga mengatakan, bu'ithu bil hanifiyati samha.
2: Aku diutus membawa agama yang hanif, yang lurus, yang suci, yang tauhid, dan penuh dengan kemudahan.
0: keringanan. Kemudian ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Dan apa yang aku larang atas kalian, maka jauhi, tinggalkan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, adapun larangan, maka seluruhnya ditinggalkan. Seluruhnya dijauhi. Karena meninggalkan itu lebih mudah dibandingkan mengerjakan sesuatu. Perbuatan dilaksanakan sesuai dengan batas kemampuan. Adapun meninggalkan, maka tidak ada seorang pun yang sulit untuk meninggalkan. Karena meninggalkan itu lebih mudah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di sini, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Walam yakul istanibu mastata'tum. Nabi tidak mengatakan tinggalkan semampu kalian. Tetapi beliau mengatakan fastanibu. Kullu wahidin yastati'u an yatruka al-manhiyah. Setiap orang sanggup untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kecuali dalam kondisi darurah. Seseorang terpaksa harus melakukan sesuatu yang terlarang. Maka dia melakukannya min babi rukhsah. Sebagai bentuk keringanan. Seperti seseorang terpaksa harus makan bangkai dalam rangka menyelamatkan nyawanya. Sebatas kondisi darurat. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan dari banyak bertanya-tanya yang tidak dibutuhkan dalam urusan agama.

Dan beliau memberikan permisalan dengan umat-umat terdahulu. Karena fa innahu idza kasurat al-as'ilatu fa innahu hina idzin yahsulu al-haraj wad-dayqu 'alan nas. Maka di saat itu akan muncul kesulitan dan kesempitan atas manusia. Akhirnya tindakan dan perilaku banyak bertanya-tanya akan mengantarkan dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubdalakum. Afallahu anha. Wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya-tanya tentang perkara-perkara yang bila diterangkan kepada kalian maka menyusahkan kalian. Dan bila kalian bertanya kepadanya ketika Al-Quran diturunkan maka akan diterangkan. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan atasnya dan Allah Zat yang maha pengampun lagi maha lembut. Maka sikap memberat-beratkan diri dalam bertanya, banyak bertanya-tanya, ini pada akhirnya akan mengantarkan dia meninggalkan sehingga barakallahu fikum kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, ma umirta bihi fa'ti minhu ma tastati'u. Apa yang diperintahkan kepadamu tunaikan dengan kesanggupanmu. Wa ma nuhita anhu fastanibuhu. Yang dilarang maka tinggalkan jauhi. Wa ma 'alaika illa al-ittiba' faqat. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali sekedar ittiba' saja. Jangan engkau mendatangkan perkara-perkara dari sisimu atau engkau mewajibkan perkara-perkara dari dirimu sendiri. Ini berarti termasuk bentuk kelancangan kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan, hafizahullah ta'ala, dari penjelasan hadis yang ke-9. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-10. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك أو يستجاب له رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Faqala, Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah. Sesungguhnya aku maha tahu apa yang kalian perbuat. Dan Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Maka

lah dari yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan seorang lelaki yang melakukan safar panjang. Rambutnya kusut, kakinya berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit sembari mengatakan, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Sementara makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan ia diberi gizi dengan yang haram, bagaimana akan dikabulkan untuknya doanya? Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Di dalam hadis ini terdapat pensifatan bahwa Allah thayyib. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik. Thayyib, kata Syekh, bima'na annahu munazzahun 'anil naqais wal 'uyub. Allah disucikan dari berbagai macam bentuk kekurangan dan aib. Allah disucikan dari semua kekurangan dan aib. Allah zat yang maha sempurna. Allah sempurna pada zatnya, sempurna pada nama dan sifat-sifatnya, sempurna pada perintah dan larangannya dari semua sisi. Allah tidak ditimpa dan disusupi oleh kekurangan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima baik itu perbuatan ataupun ucapan ataupun tujuan-tujuan keinginan-keinginan dalam hati kecuali yang baik-baik. Kecuali yang baik-baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sesuatu yang buruk dari ucapan, dari perbuatan, dari niatan. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sebagaimana misalnya Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-10, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu." Kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik ucapan-ucapan yang baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali ucapan yang baik dan amalan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah kecuali yang bersumber dari usaha yang baik. Adapun yang jelek, maka Allah tidak menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Jangan kalian memilih yang buruk, yang jelek dari apa yang kalian infakkan. Dia khabis, jelek pada zatnya, seperti bangkai, khamar, daging babi, atau jelek pada usahanya, seperti riba, penipuan, perjudian, dan yang lainnya. Dari sogoan, riswah. Maka sesuatu yang

0: buruk itu, baik buruk pada zatnya atau buruk pada usahanya dan cara mendapatkannya, maka ketika seseorang bersedekah dengan sesuatu yang berasal dari yang buruk, maka Allah Azza wa Jalla tidak menerimanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang baik. Dengan pengertian, an yakuna khalisan liwajihillahi Azza wa Jalla. Hendaklah amalan itu ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah. Laisa fihi syirkun wa la riya. Tidak ada syirik dan riya padanya. Baik akbar maupun syirik shaghar. Yakun wa ala sati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan tersebut benar sesuai mencocoki sunah Rasulullah. Tidak ada bid'ah padanya, tidak ada khuafatnya. Wa inna ma wa ala qisna, tetapi mencocoki sunnah. Fa hadha huwa amal thayyib alladhi yataballahu subhanahu wa ta'ala, maka ini amalan yang baik Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, Allah terima. Demikian pula al-qawlu thayyib, ucapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tasbih, tahlil, takbir. Demikian pula at-thayyib, ucapan yang baik berupa amar ma'ruf dan nahi mungkar, berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, an-nasihah. Kullu hadha min al-kalimi at-thayyib. Ini semua masuk dalam kategori ucapan yang baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima dan Allah akan mengangkatnya. Qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala naik ucapan-ucapan yang baik. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, amma al-qaulul khabith, adapun ucapan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menolaknya dan murka kepadanya. Min al-kadzib, kebohongan, wal ghibah, ghibah wan namimah, adu domba wasyatam, celaan, cacian. Wa qauliz zur, perkataan dusta, wa syahadatiz zur, persaksian palsu. Wa jami'il aqwalil khabithah, dan semua ucapan-ucapan yang jelek, kesyirikan, kekufuran, ini semua adalah aqwalun khabithah, ucapan-ucapan jelek yang tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak akan menerimanya. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu an-nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yaqbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik. At-tayyib min kulli syai'in, yang baik dari segala sesuatu, segala macam bentuknya. Maka yakhruju bidzalika ma kana khabithan, keluar dari itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Fa inna Allah jalla wa ala yarudduhu wa la yaqbaluhu, Allah menolaknya dan tidak menerimanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya, diberikan taufik untuk baik dan bagus dalam semua yang ada pada kita, baik itu ucapan, perbuatan, wal maqasid, wan nawaya. Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing itu semua, dan Allah mudahkan kita untuk berjalan di atasnya, istiqamah di atasnya, sampai kita berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, masih tersisa penjelasan dari hadis ini. Semoga Allah mudahkan kita melanjutkannya dalam kesempatan-kesempatan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan dari hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Selanjutnya kata Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala thumma qala, kemudian Rasulullah menyebutkan wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Kata Syekh menyebutkan fadalla ala annal mursalina wal mu'minina ma'muruna wa manhiyun. Ini menunjukkan bahwa para rasul, demikian pula kaum mukminin, mereka diperintah dan dilarang tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bersumber atau berasal dari diri-diri mereka sendiri. Ada atau berasal dari sangkaan-sangkaan baik dari akal fikiran mereka. Wa innama yaf'aluna ma yu'marun. Tetapi mereka harus mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, serta meninggalkan apa yang dilarang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,

Di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ketujuh, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. Dan apa yang dibawa Rasul kepada kalian, maka ambillah. Apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kalian, maka amalkan, tunaikan, laksanakan. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang ia larang maka jauhi dan tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maka para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka diperintah dan dilarang. Mereka diperintah dan dilarang. Perintah dan larangan yang datang dari sisi Allahu Jalla wa'ala. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Tidak boleh mendahului Allah dalam berucap. Tidak boleh lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi. Tidak boleh ada seorang pun yang mendahului di dalam berucap, lancang di dalam berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din a'azzakumullah.

Kemudian kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala, amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalilnya. Fallahu amara al-mursalina biqaulihi ta'ala. Maka Allah memerintahkan kepada para rasul dengan firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai para rasul, ini panggilan dan perintah kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'amalu saliha, dan beramallah amalan saleh. Maka firman Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik, ay minal halal, dari yang halal. At-tayyib adalah al-halal, sesuatu yang halal. Sementara al-khabith sebagai lawan dari at-tayyib, al-khabith yang jelek adalah al-haram, sesuatu yang haram. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memakan dari yang baik-baik. Untuk makan dari yang baik-baik. Dari perkara-perkara yang mubah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari

menyebutkan yang haram dan yang jelek. Lalu kemudian barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa yang akan muncul, yang dihasilkan dari memakan sesuatu yang halal. Allah katakan, wa'amalu saliha, dan beramal salihlah. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'a menyebutkan, ini faedah yang sangat-sangat penting. Fa'aklul hara, fa'aklul halali yu'inu alal amalis salih. Wa yaj'alul amalas saliha mutaqabbala. Memakan sesuatu yang halal itu akan membantu, akan menolong seseorang untuk beramal saleh, untuk bisa beramal saleh. Dan menjadikan amalan saleh itu diterima di sisi Allah Jalla wa Ala. Makan dari sesuatu yang halal akan membantu dan memudahkan seseorang, akan Allah ringankan seseorang dalam beramal saleh, dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Tetapi sebaliknya, makan dari yang haram akan merintangi dari amal saleh dan akan membuat malas dari amal saleh. Akan menjadikan seseorang terlantar dari ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka perhatikan bimbingan Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Walidhalika tajidu alladhina ya'kuluna al-harama wa yaktasibuna al-harama min aba'adin nasi 'anil ta'at wa 'anil ibadat. Oleh karena itu, engkau jumpai orang-orang yang mereka makan makanan yang haram dan berusaha dengan sesuatu yang haram, termasuk orang-orang yang paling jauh dari ketaatan, paling jauh dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aksalin nasi anis salawat, dan orang paling malas dari menunaikan ibadah salat. Karena barakallahu fikum, sesuatu yang haram tersebut akan menjadi berat pada perut-perut mereka dan hati-hati mereka. Akan berpengaruh pada kalbu mereka. Fakassalahum anil ta'ah, sehingga membuat mereka malas dari menunaikan ketaatan kepada Allah Jalla Subhanah. Berbeda dengan orang-orang yang badannya diisi dengan gizi yang halal, senantiasa memperhatikan dan mencari sesuatu yang halal, maka itu akan membantunya untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, akan menjadikan hatinya lunak dan lembut. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan dari ayat yang disebutkan dan
ayat ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Kata Syekh menyebutkan qawluhu ta'ala inni bima ta'amaluna alim, sesungguhnya aku maha tahu apa yang kalian perbuat. Di sini terdapat tahzir. Terdapat peringatan yang keras bagi setiap insan untuk melakukan pelanggaran dengan amal perbuatannya. Atau dia sekedar menampakkan diri di atas sebuah amalan, menampakkan zahir dalam keikhlasan, ternyata batinnya berbeda dari itu. Tidak sesuai penampakan lahiriahnya dengan apa yang tertanam dalam kalbunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu atas itu semua. Maka Syekh mengingatkan, jangan memberi hiasan dengan berbagai kedustaan, dan jangan membuat tipuan-tipuan dengan sekedar menampakkan baik secara zahir, padahal rusak di dalam batinnya. Untuk bisa menipu, itu hanya terjadi pada manusia. Orang mungkin terpedaya dengan penampilan lahirnya, karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam batinnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu itu semua. Inni bima ta'amaluna alim. Aku maha tahu apa yang kalian perbuat. Allah tahu apa yang zahir, dan Allah tahu apa yang ada dalam batin. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Penggalan dari ayat ini ketika Allah menyebutkan inni bima ta'amaluna alim, aku maha tahu apa yang kalian perbuat, mengandung dua hal. Terkandung di dalamnya dua perkara. Yang pertama adalah hendaknya seseorang tidak takut akan ada yang disia-siakan dari amalannya. Jangan takut. Jangan takut akan ada yang tersia-siakan dari amalmu. Allah subhanahu wa ta'ala melupakannya lalu meninggalkannya. La. Fajami'ul hasanati wassayyi'ati ya'lamuha Allah ta'ala wa yuhsiha wa yaktubuha li sahibiha. Semua kebaikan dan keburukan Allah tahu. Allah akan menghitungnya, Allah akan menuliskannya bagi pelakunya, baik ataupun buruk. Jangan beranggapan barakallahu fikum bahwa amal kita akan sia-sia, tidak. Semua pasti tertulis dengan lengkap dan rapi.
Sehingga mereka pun akan menyatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amal perbuatan lengkap tertulis di dalamnya. Yang kedua, barakallahu fikum, bahwa yang terkandung dalam makna inni bima ta'amaluna alim, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditipu dengan penampilan zahir yang batil. Tidak bisa diperdaya dengan berbagai hiasan-hiasan yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamul haqa'iq. Allah tahu hakikat yang sebenarnya. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ta'ala fi haqqil mu'minin, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum mu'minin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Maka ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar memakan yang baik-baik, yaitu yang mubah-mubah, baik pada zatnya, baik pada usahanya, baik pada cara mendapatkannya. Semua kebaikan itu harus terwujud dan terpenuhi. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, kulu makanlah, kata syih hadha amrun minallahi ta'ala biibahati tayyibati lana. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan membolehkan yang baik-baik untuk kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 157, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, kulu minat tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian, juga mengandung larangan dari memakan yang jelek-jelek. Maka di sini terdapat pula bantahan terhadap orang-orang yang mereka mengharamkan yang baik-baik. Bantahan terhadap orang-orang yang mengharamkan yang baik-baik. Dengan menyangka bahwa ini bagian dari ibadah. Masya Allah. Mengharamkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mubah, dan beranggapan bahwa itu bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menyangka bahwa meninggalkannya mendapatkan pahala. Meninggalkan dari makan yang baik-baik, memakan dari yang mubah, seperti orang-orang sufi, kaum sufi, dan orang-orang yang sok zuhud. Bahkan ini, barakallahu fikum,
masuk bagian dari takalluf. Memberat-beratkan diri, memaksakan diri. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk memakan yang baik-baik, yang lezat-lezat.

berupa daging, buah-buahan, dan segala macam bentuk kelezatan, termasuk kata Syekh terhadap wanita. Maka seseorang memanfaatkan itu semua, mengambilnya, menggunakannya, dan tidak mengharamkan atas dirinya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkannya. Namun tentunya, lakin min ghairi israf, min ghairi israfin, tanpa berlebih-lebihan. Maka orang yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan yang mubah-mubah, dengan meninggalkan yang baik-baik, ini termasuk orang yang bersikap ekstrim. Nabi alaihi salatu wassalam makan apa yang Allah mudahkan bagi beliau. Makan daging, makan buah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatazawwajun nisa. Beliau menikahi para wanita. Beliau memakai minyak wangi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pula wa'amalu salihah, dan beramal salihlah. Kama qala lirrusul, sebagaimana yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk makan dari yang baik-baik dan beramal saleh. Karena sekali lagi Syekh mengingatkan kembali, karena memakan yang baik-baik itu akan menolong, membantu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal saleh, di mana badannya mendapatkan gizi dengan gizi yang baik, maka akan barakallahu fikum menyemangati atau memberikan semangat pada dirinya dalam beramal saleh.

إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Namun bukan pula bermakna bahwa seseorang memberikan kepada dirinya semua yang ia senangi dengan berlebihan, kemudian bermalas-malasan dari melakukan ketaatan. Semua keinginan jiwanya dilampiaskan. Hadhihi tariqatul bahaim. Ini caranya binatang. Innamal insanu ya'kulu wa yashkurullaha azza wa jalla. Manusia makan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu wa'amalu salihah, dan beramal salihlah. Perintah Allah di sini dan firman-Nya di sini, wa'amalu salihah, dan beramal salihlah. Hada min syukri ni'matillahi azza wa jalla. Ini termasuk dari mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Masih tersisa sedikit penjelasan dari hadis ini. Semoga Allah mudahkan kita melanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.

Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kata Syekh hafizahullahu taala, "Tsumma inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daraba masalan lil ladzi ya'kulu al-haram." Kemudian Nabi menyebutkan sebuah permisalan, menyebutkan sebuah contoh tentang orang yang memakan sesuatu yang haram, di mana ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ia dalam keadaan kotor. Dalam kondisi yang semestinya menuntut untuk doanya terkabul. Pada dia ada asbab liqabulid doa, sebab-sebab untuk doanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata wa indahu mani'un min qabulid doa, padanya pula ada faktor-faktor penghalang, ada faktor-faktor pencegah untuk dikabulkan doanya. Maka di antara barakallahu fikum sebab-sebab untuk diterima doanya, yang pertama yamuddu yadaihi, dia menengadahkan kedua tangannya. Menengadahkan kedua tangan ketika berdoa termasuk dari sebab pengabulan doa. Ia menengadahkan tangannya ke arah langit. Kenapa dia menengadahkan kedua tangannya ke arah langit? Ini sebagai isyarah, sebagai isyarat yang menunjukkan pada ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Maka di sini disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Maka hukum asal di dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Dan ini sebab atau di antara sebab pengabulan doa. Kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil dalam kondisi tertentu bahwa tangan tidak diangkat pada waktu itu, maka tidak diangkat. Yang kedua adalah ucapan dia, ya Rabbi, ya Rabbi. Ia bertawassul dengan rububiyah Allahu Jalla wa'ala. Dan ini termasuk dari jenis tawassul yang disyariatkan. Maka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama dan sifat-sifat Allah. Bertawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara asbabul ijabah, sebab terkabulnya doa. Di antara sebab pengabulan doa.
Yang ketiga adalah bahwasanya ia asy'atha aghbara, rambutnya kusut, kakinya berdebu dalam kondisi kotor. Tidak ada padanya nampak kesombongan. Adapun seorang yang sombong, maka kesombongannya akan menjadi faktor penghalang dan pencegah untuk terkabul doanya. Maka di sini barakallahu fikum, pada dia ada sebab pengabulan doa. Wa huwa annahu mutawadhi', dia seorang yang tawadhu. Di samping itu pula yang keempat adalah yutilus safar, yang melakukan perjalanan yang jauh. Sementara berdoa ketika safar, doa yang dipanjatkan seorang musafir akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, dari sekian banyak faktor-faktor pengabulan doa tadi, di sisi lain ternyata ada mawani', ada faktor-faktor penghalang, ada faktor-faktor pencegah. Sehingga ia tidak mendapatkan hasil dari doa yang ia panjatkan. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Karena ada faktor-faktor penghalang. Maka sebuah doa barakallahu fikum tidak akan diterima kecuali idza tawaffarat asbabu qabulihi, bila terpenuhi sebab-sebab pengabulannya, wantafat mawani'ul qabul, dan hilang faktor-faktor penghalang. Maka di sini kata Syekh hafizahullahu taala wa ra'ah, fahada dalilun ala tahdhir minal haram, ini sebagai dalil peringatan dari sesuatu yang haram. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, baik haram pada zatnya ataupun haram pada usaha dan cara mendapatkannya. Dan ini barakallahu fikum, padanya terdapat dalil atas peringatan dari sesuatu yang haram, mafhum dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik, sehingga yang haram tidak dimakan, yang jelek tidak dimakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagi kita yang baik-baik, dan Allah mengharamkan atas kita yang jelek-jelek. Maka seorang hamba yang akan berdoa atau ingin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia menunaikan sebab-sebab pengabulan doa dan meninggalkan serta menjauhi sebab-sebab yang akan menjadi faktor penghalangnya, sehingga
yang menjadi tujuan bukan semata-mata, bukan sekedar engkau berdoa saja. Balla budda ma'ad du'a an ta'mala asbabal ijabah. Namun menjadi sebuah kemestian dan keharusan. Bersama dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk menunaikan sebab-sebab pengabulannya. وَتَتَجَنَّبَ أَسْبَابَ الْحُرْمَانِ. Dan engkau menjauhi dan meninggalkan pula sebab-sebab yang akan bisa menjadi penghalangnya. هَذَا هُوَ الْمَقْسُودِ. إِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. فدل هذا الحديث على فوائد عظيمة. Maka hadis ini menunjukkan kepada beberapa fawaid, pelajaran-pelajaran penting yang agung. Yang pertama adalah bahwa seluruh hamba mereka diperintah, baik itu para nabi, para malaikat, para rasul, kaum mukminin dan semua makhluk, mereka diperintah dan dilarang. Perintah dan larangan yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh ada seorang pun yang mengada-adakan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang bersumber dari dirinya pribadi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima itu. Segala urusan dan ketetapan hanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Faedah yang kedua adalah, di dalam hadis ini terdapat dalil tentang dibolehkannya at-tayyibat yang baik-baik, dihalalkannya yang baik-baik dari perkara-perkara mubah, dari kelezatan-kelezatan yang Allah bolehkan bagi hambanya. Maka jangan ada satu orang yang datang kemudian menyatakan minal ibadati tarkul mubahat. Wahurmanun nafas. Termasuk bagian dari ibadah adalah meninggalkan perkara-perkara mubah. Dan menghalangi jiwa darinya. Dari perkara-perkara mubah. Maka kita katakan kepadanya, ini bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau meninggalkan perkara-perkara mubah. Bahkan engkau mengharamkan bagimu perkara-perkara mubah. Rasulullah alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min at-tayyibat. Rasulullah makan dari yang baik-baik. Makan yang lezat-lezat. Buah-buahan, daging-daging. Wa kana yatazawwaju an-nisa. Beliau menikahi para wanita. Wa kana yanam. Beliau juga tidur. Beliau mengambil, mempergunakan apa-apa yang Allah bolehkan bagi beliau, dan beliau meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dan beliau adalah qudwah, teladan dan panutan bagi umat ini alaihi salatu wassalam. Maka di sini barakallahu fikum terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyangka bahwa yang dinamakan zuhud adalah tarkut thayyibat, meninggalkan yang baik-baik. Bal zuhdu huwa tarkul haram.
Bahkan dinamakan zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang haram. Dan meninggalkan sikap berlebih-lebihan atas sesuatu yang manusia tidak butuh kepadanya. Adapun apa yang ia butuhkan, maka meninggalkannya bukan bentuk zuhud. Maka bukanlah kezuhudan, barakallahu fikum, menghalangi jiwa, menahan diri dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan baginya. Faedah yang keempat, kata Syekh, atau faedah yang ketiga, fihi dalilun ala anna ad-du'a la yuqbalu illa idza tawaffarat fid da'i asbabul ijabah wa intafat mawani'ul ijabah. Padanya terdapat dalil bahwa doa tidak dikabulkan kecuali apabila terpenuhi pada orang yang berdoa tadi sebab-sebab pengabulan dan sirna hilang darinya faktor-faktor penghalang dan pencegah pengabulan doa atau terkabulnya doa. Al-fa'idatul rabi'ah, fa'idah yang keempat, wa fihi dalilun ala annal harama yufsidul badan. Di sini pula terdapat dalil bahwa sesuatu yang haram itu akan merusak badan. Karena ia memberi gizi kepadanya dengan gizi buruk. Akan merusak badannya, barakallahu fikum, dari sisi hissi, dari sisi indranya, badannya. Sebagaimana pula akan merusak sisi maknawinya. Akan merusak hatinya. Akan mengotori hatinya. Maka fa inna hadhihi al-muharramat fiha adrarun jismiyah. Perkara-perkara haram itu padanya ada mudarat-mudarat dari sisi badaniyah. Wallahu subhanahu ma harramaha illa li anna fiha dararan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengharamkannya kecuali karena padanya ada mudarat. Lihatlah misalnya bangkai. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya karena padanya ada dharar, ada bahaya, ada penyakit. Demikian pula khamar, narkotika, rokok, qat. Semuanya adalah mudarat bagi badan. Sebagaimana pula kata Syekh hafizahullahu ta'ala, wa adrarun diniyah. Juga mudarat dari sisi agama. Tidak ada kemaslahatan apapun padanya bagi hamba. Kecuali ketika seorang terpaksa karena kondisi darurat yang mengkhawatirkan kematian bagi dirinya, maka dia boleh memakan bangkai tersebut sekadar yang bisa mempertahankan hidupnya. Maka dalam kondisi seperti ini, rukhsah bagi dia, dibolehkan baginya sekedar dalam batas kedaruratannya.

0: Maka dalam kondisi seperti ini, bila dia memakan bangkai, maka dia tidak termudaratkan dengannya. Adapun apabila dia makan darinya tanpa kondisi darurat, fa innahu yatadarraru biha ma'nawiyan wa hissiyan, maka dia akan membahayakannya secara ma'nawi, dari sisi kalbunya, dari sisi imannya, dan juga dari sisi hissi pada badannya. Falhasil, maka kesimpulannya, an hadza haditsun adzimun, ini adalah hadis yang sangat agung, wa manhajun yasiru alaihi almuslimu fi hayatihi, dan sebuah pedoman yang seorang muslim berjalan di atasnya dalam kehidupannya. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-10. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu at-Tirmidhiyu wa nasaiyu wa qala at-Tirmidhiyu hadithun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan raihanahnya, radiyallahu anhuma, beliau berkata, aku menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat, da'ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragu-ragukanmu, ila ma la yaribuka, kepada apa yang tidak meragukanmu. Diriwayatkan At-Tirmidzi wa An-Nasa'i rahimahumullah, dan Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan hadithun hasanun sahih. Hadis ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, datang dari Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua putra Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walihada qala sibti ar-rasul. Oleh karena itu beliau menyatakan cucu Rasulullah. As-sibtu ma'nahu ibnul bint. As-sibt adalah anak dari anak perempuan, yakni cucu. Cucu dari anak perempuan. Wa amma al-hafid, adapun hafid, maknanya adalah ibnu al-ibn, anak dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Adapun kalimat wa raihanatihi, ay raihanatul rasul wa raihana hiya az-zahrah allati laha raihatun tayyibah, bunga yang memiliki aroma yang wangi semerbak. Dan ini adalah sifat bagi Al-Hasan. Karena beliau seorang yang thayyib, yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala memperindah beliau dari sisi rupa dan dari sisi akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah menyatakan tentang beliau radhiyallahu ta'ala an, inna bni hada sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, seorang pemimpin, dan Allah akan mendamaikan dengan sebabnya atau melalui perantara dia dua kelompok besar dari kaum mukminin. Dua kelompok dari kaum mukminin. As-sayyid ma'nahu ar-ra'is wal mu'azzam wa dzu al-qadar wal makanah. Sayyid itu maknanya adalah seorang pemimpin, seorang yang dimuliakan, yang diagungkan, yang memiliki kedudukan dan posisi yang terpuji. Dan memang demikianlah. Al-Hasan radhiyallahu ta'ala an. Karena beliau terlahir dari Baitun Nubuwah, dari rumah kenabian, cucu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada dirinya ada kebaikan, kebaikan akhlaknya, kebaikan agamanya, kebaikan amalannya. Yang diantara keistimewaan beliau adalah apa yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang bahwa anakku ini adalah seorang sayyid melalui perantara beliau radhiyallahu ta'ala anhu tertahan untuk tertumpahnya darah kaum muslimin. Tatkala beliau dibaiat untuk menjadi khalifah setelah terbunuhnya ayahanda beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, sementara Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardhah bersama penduduk Syam dalam peperangan melawan Ali dan yang bersama beliau radhiyallahu anhu wa ardhah. Telah terjadi peperangan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Satu kelompok yang dipimpin Ali radhiyallahu ta'ala an dan kelompok yang lain yang dipimpin Muawiyah disebabkan terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Maka terbunuhnya Utsman telah membuka pintu bagi kaum muslimin sampai saat ini. Telah membuka pintu fitnah wal'iyadu billah. Maka tatkala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu melihat kondisi tersebut, peperangan telah terjadi di antara kaum muslimin, maka beliau kemudian tanazul, mengalah dan menyerahkan al-khilafah, kepemimpinan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, dalam rangka mencegah tertumpahnya darah kaum muslimin demi menjaga persatuan kaum muslimin. Oleh karena itu tahun tersebut dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun persatuan, karena kaum muslimin mereka bersatu padanya. Dan ini termasuk dari fadilah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian fadilah dan keutamaan Al-Hasan ibni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Maka terwujudlah pada beliau kabar gembira yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menghafalkan dari Rasulullah sebuah pesan, sebuah nasihat, sebuah hadis. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ya'ni utruk, tinggalkan, kata Syekh Al-Fauzan. Ma yaribuka ya'ni ma tashukku fihi, apa yang engkau ragu padanya, tinggalkan. Ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak meragukanmu. Bila di sisimu padamu ada dua perkara, yang satu engkau ragu, yang kedua engkau tidak ragu, maka engkau mengambil apa yang tidak ada keraguan padanya. Maka ini sama dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah sisa sedikit dari hadis ini kita akan jelaskan dalam kesempatan-kesempatan mendatang. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din,

إخواني في الدين أعزني الله وإياكم di akhir pembahasan kita yang terdahulu telah kita baca beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang ke-11 tersisa sedikit penjelasan dari hadis yang ke-11 ini. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, faqauluhu da'ma yaribuka, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ay utruk ma tashukku fihi, tinggalkan sesuatu yang engkau ragu padanya. Ila ma la yaribuka. Ila syai' alladhi laysa fihi syakkun. Kepada sesuatu yang tidak ada padanya keraguan. Karena sungguh, seorang yang barakallahu fikum meninggalkan sesuatu yang padanya ada keraguan kepada sesuatu yang tidak ada keraguan-raguan padanya akan memberikan dampak yang baik. Hatinya akan tenteram dan jauh dari kebimbangan. Akan tetapi barakallahu fikum, ketika engkau mengambil, melakukan, menjalani sesuatu yang terdapat keraguan padanya, maka jiwa ini berada di dalam kegelisahan, berada dalam kebimbangan. Tetapi ketika seseorang melakukan, menjalani, menunaikan, melaksanakan sesuatu yang tidak ada keraguan padanya, maka jiwa akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenteram. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, fa'idha syakakta fi mali, au fi malin, hal huwa haramun au halalun, apabila engkau ragu tentang sebuah harta, apakah harta tersebut haram ataukah halal, tidak jelas, meragukan. Namun di sana ada harta lain yang engkau yakin tentang kehalalannya, maka ambillah yang yakin dan tinggalkan yang meragukan. Demikian pula barakallahu fikum, bila sebuah makanan samar bagimu, tidak jelas ini halal ataukah tidak, dan di sana ada makanan lain yang tidak ada keraguan padanya tentang kehalalannya, maka engkau hendaknya memakan yang halal, yang jelas kehalalannya, tinggalkan apa yang ada keraguan-raguan padanya. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sama juga, bila samar dan rancu bagimu seorang wanita, apakah dia haram bagimu karena sebab penyusuan ataukah tidak? Maka tinggalkan

dan nikahi wanita yang tidak ada keraguan padanya. Fa barakallahu fikum wa hadhihi qa'idatun 'azimatun min qawa'idi ad-din. Ini kaidah yang sangat penting, kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah agama. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-12. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis hasan diriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi dan yang lainnya demikian. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Hadzal haditsu rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan beliau berkata haditsun hasan. Hadis hasan adalah hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis sahih. Dan sebagian ulama memasukkan al-haditsul hasan dalam kategori hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi hadis yang sahih tingkatannya lebih tinggi dari sisi kekokohan rawi. Adapun hadis yang hasan, maka terkadang pada sebagian rawinya kurang dari sisi kekokohannya. Dan ini yang menurunkannya dari atau menjadikan ia lebih berada di bawah tingkatan hadis yang sahih. Namun pada dasarnya dia termasuk dalam kategori yang sahih dan setelahnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah.

إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. وجب النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء أي من تمام دينه. Termasuk dari kesempurnaan agamanya. Fadalla ala anna ad-dina yakunu tamman wa yakunu naqisan. Maka barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa agama itu, agama seseorang terkadang sempurna, terkadang kurang. Bihasabi tasarrufati sahibihi. Tergantung perilaku orangnya. Tergantung kepada tindakan dari pribadi masing-masing yang menjadikan ia termasuk orang yang sempurna agamanya ataukah termasuk orang yang kurang agamanya. Maka seorang muslim adalah seorang yang sangat bersemangat untuk menyempurnakan agamanya dan waspada serta berhati-hati dari perangai-perangai, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang menyebabkan agamanya akan berkurang. Agamanya menjadi lemah. Sehingga barakallahu fikum, dari sini tentunya terdapat pesan yang sangat-sangat mendalam. Dari Nabiuna alaihi afdalus salati wassalam. Agar hendaknya setiap kita, setiap pribadi kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan agamanya berada pada kondisi yang baik, pada keadaan yang lebih sempurna, terus meningkat, terus berkembang, terus semakin membaik dibandingkan yang sebelumnya. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wa mimma yunqisu dinal insani annahu yatadakhalu fi ma laysa min syu'unihi wa ma laysa min ikhtisasihi. Di antara yang akan menyebabkan kurangnya agama seseorang adalah dia masuk ada sesuatu yang bukan urusannya dan bukan bidangnya. Walam yukal ilaihi, dan tidak dipasrahkan kepadanya urusan tersebut. Tidak dari sisi syar'i, bahwa dia seorang yang pantas untuk menangani permasalahan tersebut. Dan tidak pula mendapatkan kepercayaan dari manusia. Maka barakallahu fikum, yang sepantasnya bagi seseorang adalah untuk memperhatikan agamanya. Dan tidak menaruh perhatian, memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang tidak ada padanya faedah. Au laisa mukallafan bil bahthi fi, dia tidak diberikan tanggung jawab untuk membahasnya.
Dengan demikian ini, atau dengan itu, dia akan menjadi tenang, menjadi rileks, menjadi santai, dan menjadikan orang lain juga tenang, dirinya dan orang lain. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, kalau anna nasa salaku hadal maslakal azima, seandainya manusia mereka menempuh jalan yang agung ini, prinsip yang sangat penting ini, niscaya akan terwujud keserasian, keselarasan, dan akan terwujud al-mahabbah, rasa cinta. Walakin ya'ti ba'dun nasil fuduliyin fayatadakhalu fi asyia'a laysat min ikhtisasihi. Namun datang sebagian orang-orang yang suka fudul, dia masuk nimbrung kepada perkara-perkara yang bukan bidangnya, walaysa mukallafan bil bahthi fiha, dan tidak diberikan beban dan tanggung jawab untuk membahasnya. Sehingga kemudian dia bertanya tentang banyak masalah yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Misalnya kata Syekh, membahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi yang sebenarnya dia bukan ahli dalam bidang tersebut dan tidak mendapatkan tanggung jawab. Imma annahu laysa muahilan liidraki ahkamiha wa maqasidiha, bisa jadi karena dia bukan ahli untuk bisa mengetahui hukumnya, maksud-maksud tujuannya. Au annahu muahilun lakinnahu ghair mukallaf bihadha syai', atau mungkin saja bisa jadi dia ahli tetapi ia tidak diberi tanggung jawab terhadap perkara tersebut. Wa kana dhalika asy-syai'u khasan bi ahli al-hall wal 'aqd, di mana persoalan tersebut naam khusus menjadi pembahasan dan tanggung jawab yang ada di pundak ahlul halli wal aqdi. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, termasuk pula dalam kategori ini kata Syekh, apa yang terjadi di tengah-tengah para syabab, di tengah-tengah manusia, yang terjadi di majelis-majelis mereka, dari memperbincangkan persoalan-persoalan yang sedang terjadi, yang sebenarnya membutuhkan tala'ah min qibali wulatil umur wal ulama wa ahli sya'an, membutuhkan tala'ah dari waliul amr, dari para ulama, dari para ahli, lalu ia menceburkan dirinya ke dalamnya yang sebenarnya dia tidak bagus untuk menanganinya
dan tidak mendapatkan tugas serta tanggung jawab dalam persoalan tersebut. Akhirnya barakallahu fikum, masuknya dia ke dalamnya justru mengantarkan, memunculkan kekacauan dan buruknya pemahaman. Atau akhirnya menyebarkan hal-hal yang terlarang untuk disebar di tengah-tengah manusia, karena akan menimbulkan berbagai macam polemik, memunculkan berbagai macam bentuk kegaduhan. Padahal yang semestinya adalah persoalan seperti ini harus ditutup. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Dan apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang berkaitan dengan keamanan mereka atau rasa takut mereka, أَذَاعُوا بِهِ. Ayy kata Syekh Hafizahullah, نَشَرُوهُ. Mereka menyebarkannya. Mereka menyebarkannya.

0: Walau radduhu ila Rasul, seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul, ar-raddu ila Rasul fi hayatihi ar-raddu ilaihi syakhsiyan. Kalau mengembalikan kepada Rasulullah di masa hidup beliau, berarti bentuknya adalah mengembalikan kepada pribadi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Amma ba'da wafatihi fa inna ar-radda yakunu ila sunnatihi. Adapun setelah wafatnya Rasulullah, maka ar-rad mengembalikan kepada Rasul adalah dikembalikan kepada sunnah beliau. Dan yang demikian ini adalah tugasnya para ulama. Yang demikian adalah tugasnya para ulama. Yang mereka memiliki kepandaian, mereka memiliki kepiawaian untuk mengembalikan perkara kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ila ulil amri minhum, yani walau radduhu ila Rasul wa ila ulil amri minhum minal ulama'i wa minas sasati wal qadah. Maka Syekh menjelaskan bahwa ulul amri adalah mencakup para ulama dan para penguasa, para pemimpin. Yang ketika ada sebuah problem, sebuah persoalan, sebuah kejadian, merekalah orang-orang yang mengikuti perkembangan dan prosesnya. Lalu mereka mengajukan dan menyampaikan pendapatnya. Sehingga dengan masuknya mereka, orang-orang yang memang dalam bidangnya dan mendapatkan tanggung jawab untuk membahas persoalan itu, dengan masuknya mereka mengandung faedah dan terdapat jalan keluar. Terdapat jalan keluar. Ammal insanul adi alladhi laysa muahilan wala mukallafan. Adapun manusia biasa yang memang bukan ahlinya dan tidak pula mendapatkan beban tanggung jawab, fa inna dukhulahu fiha yufsiduha. Justru dengan masuknya dia malah merusak. Merusak. Bukan memperbaiki. Bukan memberi solusi, bukan memberi jalan keluar. Bahkan memunculkan keraguan di tengah-tengah manusia tentang pendapat para ulama, ucapan para ulama. Dan ahlul ra'i wa ahlul masyurah. Bahkan terkadang orang-orang tersebut atau manusia akhirnya menyerang para ulama dan ulatul umur, menyalahkan mereka, mengkritisi mereka. Dan mengklaim bahwa mereka tidak bagus dalam menangani ini, tidak bagus dalam mengurusi itu, wa annahum, mereka begitu. Dan disebar di tengah-tengah manusia. Kama huwal waqi'ul ana, sebagaimana kejadian dan realitas saat ini. Wa hadza min naqsi dinil insan, dan ini termasuk kekurangan pada agama seseorang. Oleh karena itu barakallahu fikum, Asy-Syaikh Shalih Ibnu Fauzan hafizahullahu taala mengingatkan kepada kita semuanya, fayajibu 'alal insan an yakhafa 'ala dinihi. wajib atas manusia, wajib atas seseorang takut terhadap agamanya, takut terhadap keselamatan agamanya. Janganlah dia masuk dalam sebuah perkara yang di belakang itu tidak mengandung maslahat baik dirinya ataupun orang lain. Bal yakunu mafsadatan, bahkan menjadi mafsadah, merusak. Bukan malah menjadi baik, bukan malah memperbaiki, tapi merusak. Fa'ala al-muslimi an yatadzakkara hadzal haditsa, maka wajib atas seorang muslim, wajib atas setiap muslim untuk selalu mengingat hadis ini. Wa an yaj'alahu minhajan lahu fi hayatihi, dan menjadikannya sebagai manhaj, sebagai pedoman dalam hidupnya. Kalau memang dia dalam sebuah urusan, dalam sebuah perkara, bagus mendapatkan tanggung jawab, diberikan beban, akan melahirkan sebuah manfaat, maka masuklah dia. Tapi apa yang ia tidak bagus di dalam menangani sebuah permasalahan, tidak bermanfaat, tidak ada nilai apapun yang muncul dari masuknya dia, bukan bidangnya, maka hendaknya dia menjauhinya. Hendaknya dia menjauhinya. Kalau memang dia menginginkan kebaikan, dia sampaikan kepada al-mas'ulin wa ahlul ilm. Disampaikan kepada para penanggung jawab, kepada para ahlul ilm, tentang apa yang sedang terjadi dari persoalan-persoalan. Maka yang demikian ini, barakallahu fikum, Allah lanjutkan dalam ayat An-Nisa tadi, dalam surah An-Nisa ayat 83, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ia sampaikan kepada ahlinya. Adapun dia, jangan masuk. Dengan memberikan hukum sesuatu yang bukan tanggung jawabnya, yang bukan keahliannya, bukan bidangnya, dan tidak ada faedah yang bisa didapatkan dari masuknya dia. Fahada hadithun azimun, maka ini hadis yang sangat agung, manhaj yang lurus, yang seandainya setiap muslim berjalan di atasnya, maka akan bisa diraih dan dicapai kebaikan yang banyak. Wan halatil masyakil, berbagai macam problem dan persoalan akan bisa diselesaikan. Wa ta'alafat al-qulubu, hati-hati menjadi bersatu. Wa ta'awanal muslimun fima bainahum, dan kaum muslimin akan bisa saling berta'awun di antara mereka. Tapi kalau sebuah perkara sudah berantakan, sudah kacau balau, lakin idza saratil umuru fawda, wa kullun yatadakhalu fima la ya'ni, dan setiap orang masuk dalam perkara yang tidak berguna baginya, tidak bermanfaat, yang bukan menjadi tanggung jawab dia, bukan bidangnya, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan dan kejelekan. Wakhtilafur ra'yi, terjadi perbedaan pendapat. Wa adamu thiqah bi ahlil halli wal aqdi wal mas'ulin. Ahlul halli wal aqdi, para penanggung jawab, sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan. Thumma tansyurul fawda bainan nas, akhirnya tersebarlah kekacauan di tengah-tengah manusia. Dan ini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kondisi dan realita kebanyakan manusia di masa ini. Naam, hingga engkau mendapati mereka masuk dalam masail ilmu yang sebenarnya sangat sulit, yang tidak bisa menanganinya kecuali kibarul ulama wal a'immah. Adapun para sigar, para pelajar yang masih baru, yang masih pemula, naam, maka janganlah mereka masuk ke dalamnya, mengharamkan, menghalalkan, berfatwa tanpa ilmu, tanpa basirah. Maka terakhir kata Syekh Hafizahullah, fayajibu an yuttakhadha hadzal haditsu manhajan wa maslakan likulli muslimin, wajib agar hadis ini dijadikan sebagai manhaj, sebagai pedoman bagi setiap muslim. Naam, muta'alliman kana au jahilan. Naam, baik seorang yang terpelajar ataupun yang jahil, hendaknya berusaha untuk, barakallahu fikum, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan taufik kepada kita untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, tidak bermanfaat, yang bahkan justru menjadikan agama kita menjadi berkurang, bahkan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi syarhi al-arba'in an-nawawiyah yang ditulis Fadilatul Syekh al-Allamah Salih ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita akan melanjutkan atau beranjak pada hadis yang ke-13. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An Abi Hamzata Anas ibn Malikin خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hamzah Anas ibn Malik, pelayan atau pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya atau mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala an Abi Hamzata Anas ibn Malik khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hamzah Anas bin Malik, pembantu atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik Al-Ansari, kalau dikatakan Al-Ansari berarti dari sahabat Ansar. Beliau adalah pelayan atau pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ayahnya yaitu Malik lari meninggalkan kota Madinah karena ia benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ia pergi menuju Syam dan meninggal di sana dalam keadaan kafir. Anas radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu masih kecil. Maka datanglah ibunda beliau radhiyallahu ta'ala anha membawa sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an dan menyatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hadza Anas yakhdumuka ya Rasulullah, ini Anas, ia akan menjadi pelayanmu, ia akan menjadi pembantumu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wabarik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berkahilah untuknya apa yang kau berikan kepadanya. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam juga mendoakan al-jannah bagi sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an. Maka beliau menyatakan bahwa Aku telah mendapati dan menjumpai wujud atau dua dari wujud doa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Harta beliau banyak, anak beliau banyak, dan aku berharap Allah berikan yang ketiga, yaitu masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun menjadi pelayan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang melayani kebutuhan-kebutuhan beliau. Beliau membantu segala keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun sejak kedatangan Rasulullah ke kota Madinah sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan beliau mendapatkan fadilah yang sangat besar, terdidik pada didikan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ini termasuk kebaikan yang ditorehkan oleh ibunda beliau radhiyallahu ta'ala anha atas putranya sahabat Anas ibnu Malik. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ay la yakmulu imanuhu, imannya tidak sempurna. Walaysa ma'nahu nafyu aslil iman, bukan bermakna penafian atau peniadaan dari pokok keimanan. Kalau yang dinafikan di sini adalah pokok dari keimanan, berarti telah hilang dan sirna darinya keimanan sama sekali. Dia telah keluar dari Islam, meninggalkan iman. Sehingga barakallahu fikum, awal mula yang kita fahami dari kalimat-kalimat seperti ini, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maka awal mula yang difahami adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih, hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Yani barakallahu fikum, barang siapa yang tidak mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, yakunu imanuhu naqisan, maka imannya kurang. Imannya tidak sempurna. Akan tetapi barakallahu fikum, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan hatta yuhibba li akhihi, hingga ia mencintai untuk saudaranya, bukanlah yang dimaksudkan saudara di sini adalah saudara nasab, memiliki jalur keturunan yang sama, memiliki hubungan rahim, la. Bahkan yang dimaksud dengan akhihi di sini adalah kullu muslimin, setiap muslim. Li'annal mu'minina ikhwah, karena kaum mukminin itu saling bersaudara. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja kaum mukminin itu bersaudara. Subhanallah.
0: Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan ukhuwah di antara kaum mukminin dengan penyebutan adatu hasr. Innama. Padahal kalau Allah azza wa jalla pun menyebutkan innal mu'minina ikhwah, itu pun sudah sangat cukup menggambarkan bahwa betapa kaum mukminin, kaum muslimin satu dengan yang lainnya, mereka bersaudara. Yang justru barakallahu fikum, persaudaraan imaniyah, persaudaraan islamiyah jauh lebih kuat nilainya, dan itulah yang akan bertahan, yang akan langgeng sampai hari kiamat. Persaudaraan islamiyah, persaudaraan imaniyah. Maka seorang muslim terhadap saudaranya, kata Syekh, fayuhibbu li akhihi al-muslimi min al-khairi ma yuhibbu li nafsihi. Maka dia mencintai untuk saudaranya muslim dari kebaikan apa yang ia sukai, yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia senang mendapatkan kebaikan, maka saudaranya pun senang mendapatkan kebaikan. Bila engkau senang mendapatkan kebaikan dari orang lain, dari saudaramu, maka sungguh betapa senangnya dan betapa bahagianya pula dia ketika mendapatkan kebaikan darimu. Dan betapa senang jiwa kita ketika kita mendapatkan kebaikan orang lain, tidak merasa dengki. Maka sama juga orang lain demikian. Jangan sampai ada kedengkian, ada dendam, ada kemarahan dalam diri kita ketika saudara kita mendapatkan kebaikan. فَيُحِبُّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Maka ia mencintai untuk saudaranya muslim dari kebaikan apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Karena kaum muslimin mereka itu satu jasad, satu badan. Sebagian mereka akan merasakan sakit dengan sakitnya anggota badan yang lain. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menggambarkan demikian. Bahwa kaum muslimin satu dengan yang lainnya, kaum mukminin satu dengan yang lain, al-jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada satu anggota badan, anggota tubuh yang merasakan sakit, maka yang lain pun ikut menanggung merasakannya dengan begadang, susah tidur, dan demam. Demikianlah seorang muslim satu dengan yang lainnya terhadap saudaranya. Sebagaimana pula Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa mereka satu dengan yang lain kal bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Wa yafrahu ba'duhum li farahil ba'd. Sebagian mereka gembira atas kegembiraan saudaranya.
1: Dan mereka saling bertukar manfaat, saling bertukar kebaikan, saling memberi dan mempersembahkan kebaikan untuk saudaranya.
0: Wa yakuffuna al-adha an ba'dihim ma'a ba'din,
1: dan mencegah gangguan satu atas yang lain.
0: Hada sya'nul muslimin.
1: Inilah ciri-ciri kaum muslimin.
0: Inilah sifat-sifat kaum muslimin.
1: Yang sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam
0: menafikan kesempurnaan iman dari seorang yang
1: tidak mencintai untuk saudaranya seperti apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.
0: Dan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
1: menjadikan pula prinsip yang agung ini dan bimbingan nabawiyah ini
0: tentang bagaimana kita bermuamalah satu dengan yang lain,
1: memberikan manfaat, cinta kebaikan, menahan gangguan,
0: dan memperlakukan barakallahu fikum saudara kita dengan perlakuan yang kita juga suka untuk diperlakukan dengan perlakuan yang sama.
1: Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan,
0: man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhil al jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayh.
1: Barang siapa yang senang, barang siapa yang cinta, yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, maka hendaklah ketika datang kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yaumul akhir.
0: Dan hendaklah dia mempergauli manusia, memperlakukan manusia dengan pergaulan dan perlakuan yang ia suka untuk diperlakukan dan dipergauli dengan pergaulan dan perlakuan yang sama.
1: Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum.
0: Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa min lazimi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, di antara konsekuensi atau tuntutan dari ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi,
1: hingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri,
0: maka di antara konsekuensinya pula dan tuntutannya adalah an yakrahal muslimu li akhihi ma yakrahuhu li nafsihi.
1: Seorang membenci dan tidak suka untuk saudaranya apa yang ia benci dan tidak ia sukai
0: untuk dirinya sendiri. Fakama annaka takrahu li nafsika syarra wadh-dharar, sebagaimana engkau benci, engkau tidak suka untuk dirimu keburukan, sebuah mudarat ditimpakan kepadamu. Fa innaka takrahuhu aidan li akhika, maka engkau juga membencinya dan tidak suka hal itu menimpa saudaramu. Jangan kau mudaratkan dia, jangan kau menipunya, jangan kau berkhianat kepadanya. Li'annaka takrahu hadhil umura li nafsika, karena engkau pun benci perkara itu menimpa dirimu, terjadi pada dirimu. Maka hadis ini barakallahu fikum, di antara jawami'ul kalim bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalimatnya ringkas tapi kandungan maknanya luar biasa. Yang kalau seandainya barakallahu fikum setiap kita, dan hendaknya kita semua berupaya selalu memohon taufik dan bimbingan kepada Allah Jalla wa'ala agar mengaruniakan kepada kita sifat yang seperti ini. Seandainya bimbingan dan nasihat ini kita terapkan semuanya, tidak akan ada kekacauan di muka bumi. Tidak akan ada orang yang menipu saudaranya. Tidak akan ada orang yang membunuh, yang akan berzina. Bagaimana dia akan menzinai saudara orang lain, anak orang lain, ibu orang lain. Padahal ia pun tidak suka hal tersebut diperlakukan kepada dirinya. Dan segala macam bentuk kejahatan. Ini merupakan manhaj yang luar biasa yang ditanamkan dan dibimbingkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, wa hadha dalilun ala kamali imani man ittasafa bihadhihi sifah. Ini sebagai dalil tentang kesempurnaan iman orang yang bersifat dengan sifat ini. Namun barang siapa yang kehilangan sifat tersebut, maka imannya pun kurang. Dan juga di sini barakallahu fikum kata beliau hafizahullah taala, fa fihi al-hasu 'ala al-mu'akhati bainal muslimin. Di dalam hadis ini pula terdapat anjuran, terdapat hasungan, motivasi untuk saling bersaudara di antara muslimin, dan memang kaum muslimin saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan juga ada anjuran barakallahu fikum ala tabadulin naf'il ma'nawi wal madi. Saling bertukar manfaat, baik yang sifatnya ma'nawi maupun yang sifatnya madi, bersifat materi.

maupun yang sifatnya madi, bersifat materi. An-naf'ul ma'nawi misalnya, manfaat dalam bentuk ma'nawi, bitanasuh, dengan memberi nasihat. Birrifqi wal-lin, memberi nasihat. Yang diiringi dengan niatul ikhlas, mengharapkan kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana ia senang hal tersebut untuk dirinya. Juga dalam bentuk ta'lim, wal amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ini manfaat ma'nawi atau yang sifatnya madi, bersifat materi. Bimusa'adatihi idza ihtaja malan, membantunya bila dia butuh harta. Namun walaisa dzalikal haditsu maqsuran ala an tu'tiya akhaka syai'an minal mal. Namun hadis ini tidak terbatas sekedar engkau memberi saudaramu dari harta. Fahada matlubun. Ini tentunya dituntut. Memberi bantuan dalam bentuk harta dan apa saja yang bersifat materi, jenis dan bentuknya, nilai dan jumlahnya, ini tentu di satu sisi adalah perkara yang dituntut. Namun bukan itu satu-satunya maksud yang terkandung di dalamnya. Bukan itu satu-satunya maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya dengan engkau memberi manfaat yang bersifat materi kepada saudaramu. Bahkan di sana barakallahu fikum ada perkara yang jauh lebih besar. Ada perkara yang jauh lebih agung. Ada perkara yang jauh lebih bermanfaat dan berguna bagi dirinya. Yaitu annaka idza ra'aitahu ala ma'siyatin tanhahu wa tansahuhu fima bainaka wa bainahu. Bila engkau melihatnya berbuat kemaksiatan, melakukan sebuah pelanggaran yang kau pandang itu sebagai pelanggaran, sebagai kesalahan, engkau cegah dia, engkau larang dia, engkau berikan nasihat kepadanya. Bagaimana caranya? Bainaka wa bainah, antara dirimu dengannya. Sekarang dari jauh pun bisa. Bisa telepon, bisa SMS, bisa WA dan segala macamnya. Fima bainahu wa baina akhi, antara dia dengan saudaranya. Li'annaka takrahu li nafsika hadha asy-syai'a fatakrahuhu li akhika. Karena engkau tidak suka pada dirimu kemaksiatan, pelanggaran. Kita tidak suka dalam keburukan, dalam kesalahan. Maka kita pun benci untuk saudara kita. Kita tidak merasa senang saudara kita terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam penyimpangan, la abadan. Kita berusaha menariknya dari lumpur. Jangan sampai dia semakin terseret, tambah dalam. Nah, selamatkan dia. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala, wa tu'allimuhu idza ra'aita 'alaihi jahlan fi umuri dinihi wa tubayyin lahu.

turshiduhu. Kau ajari dia. Bilang kau melihat ada kejahilan pada dirinya dalam urusan agamanya, terangkan kepadanya, bimbing dia. Hadza a'zamu min badlil mal. Ini jauh lebih agung, jauh lebih besar, jauh lebih berharga dibandingkan kita membantunya barakallahu fikum dengan bantuan harta. Maka wajib, seharusnya, seyogianya, yang demikian ini barakallahu fikum diwujudkan di tengah-tengah muslimin. Masing-masing kita saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling berta'awun. Untuk saling mengingatkan dengan saudara, dengan penuh keikhlasan, menginginkan kebaikan. Dan mencintai kebaikan untuk saudaranya, apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri, dan membenci kejelekan dan keburukan untuk saudaranya, sebagaimana ia juga tidak suka menimpa dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita selesai dari penjelasan hadis yang ke-13. Insyaallah ta'ala dalam kesempatan mendatang akan kita lanjutkan pada hadis yang ke-14 biiznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bermanfaat bagi ana dan antum semuanya, dan Allah tabaraka wa taala selalu membimbing, memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Jazakumullahu khairan, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.

0: ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih terus mencurahkan nikmat demi nikmat, karunia demi karunia. Yang tidak akan pernah bisa sanggup untuk kita hitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Tidak ada kewajiban dari kita selain bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan menambahkan kenikmatan terhadap kita di atas kenikmatan yang sudah ada. Termasuk perkara yang disyukuri pula bahwa kita sekarang sedang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan keutamaan, yang mestinya barakallahu fikum benar-benar kita manfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang mulia, tidak ada hari apapun yang bisa menyaingi dan menandingi amalan atau dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ana mewasiatkan kepada ana dan semuanya agar benar-benar memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita akan beranjak pada hadis yang ke-14. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. dari ابن مسعود رضي الله عنه beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: seorang yang telah menikah lalu berzina, dan jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari al-jamaah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala. Ja'a al-Islamu bid-daruratil khamis. Islam datang dengan memberikan penjagaan terhadap lima perkara daruri. Lima perkara tersebut adalah hifdzuddin, menjaga agama. Di mana bentuk penjagaan terhadap agama adalah dengan membunuh seorang yang murtad, yang menjadikan agama sebagai bahan permainan. Membunuh seorang yang murtad, yang menjadikan agama sebagai bahan mainan. Yang kedua adalah penjagaan terhadap akal, dengan menjaganya dari semua yang memudaratkannya, dari perkara-perkara yang memabukkan, yang bisa menghilangkan akal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar dan yang semisal dengannya dari sesuatu yang bisa menghilangkan dan merusak akal manusia. Yang ketiga adalah hifdhu an-nafs, menjaga jiwa, memelihara jiwa, nyawa, dengan menegakkan hukum qisas bagi orang yang membunuh, yang menghilangkan nyawa orang lain, maka ditegakkan kepadanya al-qisas. Yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta, dengan memotong tangan pencuri serta para perampok jalanan. Dan yang kelima adalah hifdzul irb, menjaga kehormatan, dengan Islam menetapkan adanya hukum cambuk bagi yang menuduh seorang muslim dengan tuduhan zina atau perbuatan fahisyah, perbuatan keji, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, kecuali dia mendatangkan 4 orang saksi yang menguatkan, menetapkan apa yang dia tuduhkan, yang dia ucapkan. Bila tidak, maka dia dicambuk. Ini dilakukan barakallahu fikum dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim. Maka lima perkara darurat ini Islam datang menjaganya. Islam datang memeliharanya. Menjaga kehormatannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Maka barakallahu fikum, faman syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa innahu dakhala fil islam wa haruma damuhu wa maluhu. Barang siapa yang telah mempersaksikan an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله. Dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Berarti dia telah masuk ke dalam Islam. Dengan dua kalimat tersebut dia sudah menjadi seorang Muslim. Maka haram darah dan hartanya. Ini semisal yang diucapkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah. Aku diperintah, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Bila mereka telah melakukannya, maka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Maka barakallahu fikum. Barang siapa yang menampakkan Islam, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, maka kita terima darinya. Faman adhara al-Islam qabilnahu wa ihtaramna damahu wa irdahu wa malahu وَصَارَ أَخَلْ لَنَا. Kita menghormati darahnya, menjaga darahnya, kehormatannya, hartanya. Dan ia menjadi saudara bagi kita. Maka tidak boleh untuk melakukan tindak kezaliman terhadapnya kecuali, yakni dengan barakallahu fikum, menumpahkan darahnya, menghilangkan nyawanya, kecuali ia melakukan salah satu dari tiga perkara. فَإِنَّهُ يَحِلُّ دَمُهُ وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا hifzan lidharurat. Kalau dia melakukan salah satu dari tiga perkara tersebut, maka halal darahnya walaupun dia seorang Muslim. Kita tidak mengkafirkannya dalam sebagian keadaan, yang tentunya tidak seluruhnya, sebagai bentuk penjagaan terhadap perkara daruri. Perkara tersebut adalah yang pertama, kata Syekh, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ini urutan yang beliau sebutkan dalam penjelasannya, walaupun hadis yang sedang kita bahas. Yang pertama adalah as-sayyibul zani, orang yang telah menikah lalu berzina. Al-awwal, yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Yaitu dengan menegakkan hukum qisas bagi orang yang membunuh, yang menghilangkan nyawa orang lain, maka dia pun dibunuh, dihukum qisas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian al-qisas. Kutiba, kata Syekh, dari kalimat yang ada dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kutiba ya'ni furidah, difardukan, diwajibkan. Maka al-qisas diwajibkan ketika orang yang dilakukan kezaliman terhadapnya meminta atau menuntut, tentunya pada selain pembunuhan, selain dari menghilangkan nyawa orang lain, atau diminta dan dituntut oleh walinya, maka wajib atas waliul amr untuk menegakkan hukum qisas sebagai bentuk penjagaan terhadap darah manusia. Dan dalam syariat al-qisas terkandung padanya kehidupan bagi umat manusia. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Al-Baqarah 179 dalam lanjutan ayat yang tadi, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, dan bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir, yang berakal, agar kalian bertakwa. Ada kehidupan dengan ditegakkannya hukum al-qisas. Seorang akan berpikir 1000 kali untuk menghilangkan nyawa orang lain ketika ia sadar bahwa dengan dia menghilangkan nyawa orang lain, maka taruhannya adalah nyawa dia sendiri. Dendam kepada orang lain dengan berbagai macam alasan, saingan bisnis, itulah, inilah, apa yang bisa ia dapatkan dari kesenangan dengan membunuh, menghilangkan nyawa seterunya, sementara akibatnya pun akan kembali kepada dirinya. Maka benar-benar barakallahu fikum, dalam hukum al-qisas ada hayat, ada kehidupan. Tapi ketika hukum qisas ditinggalkan, maka darah akan tertumpah. Rasa takut akan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Tetapi apabila dibunuh satu jiwa yang melakukan tindak kezaliman, maka yang lain akan berhenti dan meninggalkannya. Yang lain akan waspada dan berhati-hati, takut mereka. Ternyata seperti ini hukuman yang berlaku bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Maka masyarakat akan merasakan ketenangan. Darah akan terjaga, terlindungi. Dan yang demikian tidak ada kecuali di dalam Islam. Adapun undang-undang kufur, undang-undang manusia, maka mereka menghalangi yang namanya pembunuhan atau penegakan hukum al-qisas. Bahkan mereka akan melindungi pelaku kezaliman yang melakukan tindak melampaui batas kepada orang lain, bahkan membantunya. Dia tidak menyayangi orang yang telah dilanggar haknya. Dan tidak sayang pula kepada masyarakat. Justru yang mereka sayangi adalah para pelaku kezaliman, melindungi orang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain. Paling mentok-mentoknya, yang mereka tegakkan kepadanya adalah, kata Syekh, wa ghayatu ma ya'maluna ma'ahu annahum yahkumuna 'alaihi bisijn. Khamsa mi'ati sana. Au arba mi'ah sana. Au madal hayah. Memberi hukuman, menjatuhkan hukuman 500 tahun atau 400 tahun atau seumur hidup. Lalu mereka memaafkan dan mengeluarkannya. Mereka hanya sekedar menyebarkan berita bahwa mereka telah menegakkan hukum demikian, demikian, demikian. Ketetapan barakallahu fikum penjara demikian, sekian, sekian, sekian. Adapun pelaksanaannya, maka tidak mereka laksanakan, kata Syekh. Fa ikhwani fi din ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah setiap hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kecuali di sana ada hikmah dan ada masalih yang azimah. Mengandung hikmah dan kemaslahatan yang besar. Kalau mungkin ada orang berpikir, melihat misalnya penegakan hukum qisas di negeri Saudi, semoga Allah menjaganya dan seluruh negeri kaum muslimin dan seluruh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kenapa kok dibunuh? Kenapa dipenggal lehernya? Kasihan. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia tulang punggung dalam keluarganya dan segala macam. Masya Allah, tidak sadar bahwa apa yang dia sayangkan pun menimpa terhadap orang yang telah dihilangkan nyawanya oleh orang tersebut. Tidakkah pernah berpikir bahwa kasihan kalau sampai dibunuh, dihilangkan nyawanya. Dia punya saudara, dia punya istri, dia punya anak, punya ayah, ibu, punya kerabat, tulang punggung keluarga. Sama. Sehingga barakallahu fikum dengan ditegakkannya al-qisas, maka benar-benar akan terwujud hikmah dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkannya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kemudian yang berikutnya, as-sani, yang kedua, as-sayyibu zani. Yaitu seorang yang telah menggauli istrinya yang muslimah atau zimmiyah dalam pernikahan yang sahih. Berarti dia telah menjadi muhsan dengan pernikahan tersebut. Maka apabila dia berzina setelah itu, setelah ia menikah dan ia telah menggauli istrinya, lalu dia berzina setelah itu, berarti dia termasuk perusak di muka bumi. Karena dia sudah merasakan pernikahan. Dia sudah memiliki istri. Maka dia tidak memiliki uzur di dalam melakukan tindak kejahatan berupa az-zina. Telah ada pada dirinya yang mencukupinya dari pernikahan yang sahih. Maka ketika barakallahu fikum setelah itu dia berzina, maka menunjukkan kepada busuknya dia. Wa annahu yuridu asyarra wal fasad. Dan bahwa yang dia inginkan adalah kejelekan dan kerusakan. Fahada yustabahu damuhu, ini dihalalkan darahnya. Bahkan dia dibunuh dengan tata cara khusus, yaitu dirajam. Dilempari dengan batu sampai dia mati. Ini adalah hukum yang mutawatir di dalam Al-Quran dan Sunnah dan amalan kaum muslimin. Termasuk salah satu had, hukum had. Dari hududullah subhanahu wa ta'ala. Wala yakfi annahu yuqtalu bisayf. Dan tidak cukup dia dibunuh dengan pedang dipenggal lehernya. Balla budda an yurjamah. Bahkan harus dirajam. Di hadapan manusia. Dan dilempari dengan batu yang berukuran sedang. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar dia akan cepat mati. Kalau terlalu kecil maka akan semakin lama menyakitinya. Di antara hikmah yang disebutkan para ulama barakallahu fikum bahwa agar dia bisa merasakan bagaimana sakitnya sebagai ganti atas kenikmatan sesaat yang telah ia perbuat dari perbuatan zina, dari perbuatan fahisyah tersebut. Ini dilakukan di hadapan manusia, disaksikan manusia agar yang lain berhenti dari perbuatan tersebut. Dan ini termasuk kebaikan Islam dan bentuk penjagaan terhadap kehormatan. Dan sebagai bentuk penjagaan terhadap al-furuj, menjaga kemaluan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kelima, وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin. Dan dengan barakallahu fikum ditegakkannya hukum ini, juga mengandung bentuk penjagaan terhadap keturunan. Naam. Karena jika tidak, maka akan begitu mudahnya tersebar yang namanya perzinahan. Akan merusak nasab keturunan manusia. Sebagaimana pula barakallahu fikum ketetapan hukum ini, di dalamnya terkandung penjagaan terhadap masyarakat dari penyakit yang mematikan disebabkan bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak halal. Dan telah masyhur tentang penyakit yang ada di zaman ini, tersebarnya penyakit AIDS yang menimpa masyarakat yang dimunculkan dari perbuatan fahisyah, zina maupun liwat. Mati karenanya jutaan orang disebabkan oleh kejahatan yang keji ini dari perbuatan zina. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya ia adalah sebuah perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Qala la taqrabu az-zina wala taqrabu az-zina, Allah menyatakan jangan dekati perbuatan zina. Walam yakun la taznu faqat, Allah tidak menyatakan jangan berzina, tapi Allah katakan la taqrabu az-zina. Artinya apa? Tinggalkan segala macam sebab yang akan mengantarkan kepada zina. Dari memandang safarnya seorang wanita tanpa ditemani mahram, wanita bertabarruj, berdandan dengan dandanan jahiliyah, na'am, dan mereka ikhtilat, bercampur baur dengan kaum laki-laki, ini semua diantara sebab yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina, dan itu semua dilarang oleh syariat sebagai upaya menutup celah, menutup pintu, na'am, yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan fahisyah, yaitu perbuatan zina. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Poin yang ketiga yang ada di dalam hadis ini insyaallah akan kita bahas dalam kesempatan mendatang biiznillah taala. Semoga Allah mudahkan. Naktafi bihadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita jelaskan pada kajian yang lalu dua poin dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ke-14 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang datang dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. As-sayyibu zani, orang yang telah menikah lalu berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ditegakkan hukum al-qisas, yang pertama dirajam bagi yang telah menikah kemudian berzina. Wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari al-jamaah. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Tersisa barakallahu fikum poin yang ketiga, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, as-salisu at-tariku li dinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Wa huwa al-murtad, yaitu orang yang murtad. Seorang yang murtad meninggalkan agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menjelaskan tentang hukum had yang diberlakukan bagi, atau hukuman yang diberlakukan bagi orang yang meninggalkan agamanya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Siapa yang meninggalkan agamanya, murtad dari Islam, maka bunuhlah dia. Karena dia, barakallahu fikum, telah mempersaksikan dan mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang hak. Dan dia telah masuk ke dalam Islam. Lantas ternyata setelah pengetahuannya terhadap Islam, dia telah merasa cukup dengan Islam, dengan ia memeluknya, lantas ia murtad, meninggalkan agamanya. Fahada dalilun ala fasadihi. Maka ini adalah dalil tentang rusaknya dia. Ini adalah tanda tentang kerusakannya. Maka orang yang demikian dibunuh sebagai bentuk penjagaan terhadap agama dari bahan permainan. Dan upaya menutup jalan bagi para perusak yang mereka ingin memalingkan manusia dari agama, dari agama Allah, dari agama Islam, karena sebagian mereka kaum perusak tersebut terkadang mereka masuk Islam secara zahir lalu kemudian murtad. Tujuannya melakukan yang demikian agar manusia berkata, dia tidak akan murtad dari agama Islam kecuali karena ia melihat bahwa agama Islam ini tidak ada kebaikan padanya.

kalau dia melihat bahwa pada agama Islam itu ada kebaikan, dia tidak akan murtad. Hakadha yaqulul munafiquna wa dha'aful iman. Demikianlah kaum munafikin berucap dan orang-orang yang lemah imannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, fa idza qutila fa innan nas yahtarimuna ad-dina. Kalau ia dibunuh, orang yang meninggalkan agamanya murtad dari Islam, maka dia akan memuliakan agama. Wa yatawaqqafuna 'anil tala'ub bih, dan dia akan berhenti dari bermain-main dan mempermainkan agama. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mufariqu lil jamaah, qila huwa alladhi yakhruju ala ulatil umur wa yufariqu jama'atal muslimina wa yuradu bidzalika al-khawarij wal bughah. Seorang yang keluar menyelisihi, memberontak terhadap waliul amr dan memisahkan diri dari jamaah muslimin, dan yang dimaukan dengan itu adalah kaum khawarij dan kaum pemberontak. Serta orang-orang yang memecahkan tongkat ketaatan. Ia keluar memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Maka ia diperangi sebagai upaya mencegah keburukan. Ketika ia dibunuh dengan diperangi dan ditegakkan al-jihad, maka sesungguhnya pembunuhan terhadapnya diizinkan secara syar'i. Diizinkan secara syar'i. Karena ini adalah bentuk penjagaan dan pembentengan terhadap agama dari sikap permainan dan mempermainkan agama. Dan sebagai upaya menjaga persatuan kalimat kaum muslimin. Oleh karena itu barakallahu fikum, maka hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya melazimi menetapi jamaatul muslimin dan imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka, dan tidak memisahkan diri dari mereka. Dan ketika ia memisahkan diri, maka ia berhak untuk dibunuh dan diperangi. Sebagai penjagaan terhadap rasa aman dan menjaga persatuan. Wa himayatan lil kalimati min at-tala'ub wal fasadi alladhi yusammunahu hurriyat ar-ra'yi. Dan sebagai bentuk dan upaya penjagaan terhadap kalimat persatuan dari permainan dan sikap bermain-main, mempermainkan, serta kerusakan yang mereka namakan dengan kemerdekaan. Atau kebebasan berpendapat.
kebebasan menyampaikan pandangan, kebebasan berprinsip, dan sungguh barakallahu fikum, Islam memberikan jaminan kemerdekaan berpikir dengan al-haq. Di mana seorang muslim beramal demi menampakkan al-haq. Wala yakhafu fillahi lawmata la'im. Dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut di jalan Allahu jalla wa ala terhadap celaan orang-orang yang mencela. Adapun kebebasan dan kemerdekaan berpikir, berpendapat dengan menolong kebatilan dan meninggalkan agama, serta mencela agama dan mencela ahlul khair, maka ini adalah kebebasan yang batil. Fahadihi hurriyatun batilah wa mufaraqatun lil jamaah. Dan bentuk memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-15. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu dan menyakiti tetangganya. Demikian yang ada dalam syarah beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, dengan lafaz fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Bukhari Muslim. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini padanya terdapat penjelasan tentang sebagian perangai-perangai iman. Karena iman itu memiliki perangai-perangai dan memiliki banyak cabang. Memiliki banyak cabang. Maka semua amalan kebaikan, semua ketaatan, dan semua bentuk pendekatan diri kepada Allah, semuanya masuk dalam kategori iman. Karena, sebagaimana sudah sering kita bahas, bahwa iman inda ahli sunnati wal jamaah adalah qawlun bil lisan, wa'tiqadun bil qalbi, wa'amalun bil jawarih. Iman adalah ucapan lisan, keyakinan hati, dan amalan anggota badan.
diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Itulah iman. Maka amalan-amalan barakallahu fikum baik itu amalan hati. Seperti amalan hati itu meliputi contohnya al-khauf wal-khasyah wal-raghbah wal-rahbah. Al-khauf rasa takut, al-khasyah juga rasa takut. Namun dia adalah rasa takut dengan tingkatan yang lebih tinggi daripada al-khasyah, al-khauf. Diiringi dengan ilmu tentang keagungan yang ia takuti. War-raghbah war-rahbah. Atau dari amalul jawarih, amalan-amalan anggota badan. Seperti salat, as-saum, haji, sedekah dan yang lainnya, semuanya masuk dalam haqiqatul iman. Maka apa yang ada di dalam hadis ini adalah penjelasan tentang bagian dari haqiqatul iman. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentunya yang menjadi pokok keimanan dan pangkal iman adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang di maksud dengan wal yaumil akhir adalah alladhi huwal ba'ts wan nusyur yaumal qiyamah. Hari kebangkitan di hari kiamat. Karena barang siapa beriman terhadap hari kebangkitan, maka ia akan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengannya. Dan sekedar iman terhadap al-ba'ats, mengimani hari kebangkitan tanpa ada upaya persiapan, maka tidak bermanfaat. Mesti dan dituntut dari seorang hamba agar ia mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan hari kebangkitan. Fayuksiru minal hasanati. Ia memperbanyak amal-amal kebaikan. Wayatubu anis sayyiati. Dan bertobat dari dosa dan kesalahan. Dari keburukan. Qabla an yamuta wa yub'ats. Sebelum ia mati dan dibangkitkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing ana dan antum semuanya. Diberikan taufik untuk memanfaatkan kehidupan kita bil amali salih. Dan meninggalkan dosa-dosa dan keburukan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari ahlus sa'adah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadha wajhu ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل. Ini sisi penyebutan, ini hubungan dan kaitan penyebutan iman terhadap yaumul akhir
dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penyebutan iman kepada Allah azza wa jalla. Dan pada dasarnya, sebagaimana maklum, maklum bid-darurah, bahwa rukun iman ada 6. Iman atau rukun iman ada 6.

dan penyebutan al-iman bil yaumil akhir dalam hadis ini bersamaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penekanan. Sebagai bentuk penekanan. Karena manusia apabila beriman bahwasanya ia akan dibangkitkan, akan dihisab dan akan diberi balasan atas amal perbuatannya, maka dia akan serius, ia akan bersiap-siap dan menegakkan pula dari yang lainnya dari arkanul Islam serta yang lain dari kewajiban-kewajiban dan meninggalkan al-muharramat, perkara-perkara haram. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, qala falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Maka termasuk dari bentuk iman kepada Allah dan hari akhir dan upaya persiapan untuk menghadapinya, seorang hamba mengucapkan yang baik atau diam. Atau diam. Allah Subhanahu wa taala faqad khalaqa Allah Subhanahu hadzal lisana fi hadzal insani wa 'allamahu an-nutqa wal bayana ni'matan minhu Subhanahu wa taala. Allah menciptakan lisan, lidah kita. Allah ciptakan lisan pada seseorang dan Allah mengajarinya bisa berbicara dan menjelaskan sebagai bentuk nikmat dari Allah. Ini kenikmatan besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika ia bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik, yang fasih. Allah tidak menjadikan ia benda padat yang tidak bisa berbicara atau benda mati. Atau tidak digolongkan dalam golongan binatang. Atau bahkan tidak dari golongan orang yang bisu dan tuli. Bahkan Allah mengajarinya bisa berbicara. Allah memberikan karunia kepadanya dengan lisannya. Maka wahadal lisanu silahun zu haddaini. Lisan ini adalah senjata bermata dua. Apabila engkau mempergunakan lisanmu pada kebaikan, maka ia akan meraih kebaikan dan akan melahirkan kebaikan, akan membuahkan kebaikan. Tetapi ketika lisan itu dipergunakan pada keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan dan dosa sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Dan karena begitu pentingnya perkara al-kalam, pembicaraan, Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala menugasi dua malaikat di sebelah kanan dan di sebelah kiri yang terus mengiringinya, yang selalu mencatat apa yang diucapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat ke-18, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi

0: رقيب عتيد. Tidak ada apapun yang dilafadzkan dari ucapan kecuali di sisinya ada raqibun atid. Sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa kalimat ini min qawlin nakira fi siyaqin nafi fatufidul umum. Ucapan apa saja, baik, buruk, besar, kecil, bahkan perkara mubah. Yaktubani ma yatalaffadhu bih. Dua malaikat tersebut mencatat dan menulis apa yang ia ucapkan. Baik ketaatan ataupun maksiat, bahkan perkara mubah. Maka ayat ini sifatnya umum. Dari ayat ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, mencakup semua yang diucapkan seorang hamba. Maka al-kalam yang muncul darimu, pembicaraan dan ucapan yang muncul darimu akan ditulis dan dihitung. Sekali lagi, kalau kebaikan akan membuahkan kebaikan, jika keburukan akan membuahkan keburukan dan hukuman. Iyadan billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita. Maka sesuatu yang paling berbahaya yang ada pada seseorang adalah lisannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim fin nari illa hasaidu alsinatihim?" Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menjerembabkan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, atau beliau berkata di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena hasil panen dari lisan-lisan mereka? Sebagaimana pula barakallahu fikum disebutkan di dalam hadis yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan, "Man yadhmanu li ma baina lihyaihi wa fakhidhaihi adhmanu lahul jannah." Atau kata alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menjaminkan untukku, untuk ia jaga di antara dua jenggotnya, yakni lisannya, dan di antara dua pahanya, yakni kemaluannya, maka aku jamin untuknya al-jannah. Allah jaminkan surga baginya. Subhanallah. Qala, kata beliau, falyakul khairan, hendaklah ia berkata yang baik. Allahu jalla wa ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang sering kita baca dalam muqaddimah, wa qulu qawlan sadidan, dan ucapkanlah ucapan yang sadida, yang baik, yang lurus. Al-Ahzab ayat ke-70. Wal kalamul khair, ucapan yang baik seperti tasbih, tahlil, takbir, tilawatul Quran, zikir, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mendamaikan di antara manusia. Semua kalam, ucapan pada koridor keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu kebaikan. Terkhusus di hari-hari ini kita masih berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, juga disyariatkan untuk senantiasa na'am, bertakbir, bertahlil. Fadilah yang besar bagi seorang hamba. Maka hendaknya benar-benar kita manfaatkan hari-hari ini untuk lebih menggiatkan apa yang tersisa dari penghujung 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu-waktu mendatang. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk bisa mengamalkan na'am apa yang diajarkan dan dibimbingkan Nabi Yuna salawatu rabbi wa salamuhu alaih di dalam hadis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di pekan yang lalu telah kita sebutkan barakallahu fikum beberapa penjelasan fadilatul syaikh al-allamah Salih ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala dari hadis yang ke-15 dari ahadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pada sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, kata Syekh hafizahullahu taala, qala falyaqul khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, falyaqul khairan, hendaklah ia berucap yang baik, hendaklah dia berkata baik. Allah jalla wa ala berfirman, wa qulu qawlan sadida, sebagaimana yang telah kita sebutkan pula di dalam muqaddimah pada khutbatul hajah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa qulu qawlan sadidan, dan ucapkanlah ucapan yang lurus, yang benar. Dan al-kalamul khair, ucapan yang baik, seperti tasbih, tahlil, takbir, tilawatul Quran, zikir, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajari manusia ilmu yang bermanfaat, wal islah bainan nas, dan mendamaikan di antara manusia. Ini semua atau semua kalam, semua ucapan, semua pembicaraan dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu khairun, maka itu baik. Allahu jalla wa'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, atau mendamaikan di antara manusia. Maka barang siapa yang melakukan hal demikian karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Wal kalamu la yukallifu kathiran. Pembicaraan itu, ucapan itu, kebanyakannya tidak membebani. Tidak membebani. Tidak sebagaimana salat. Orang yang menunaikan salat, orang yang sedang menunaikan saum. Demikian pula al-jihad fi sabilillah. Pembicaraan, engkau sanggup untuk mengucapkan sesuatu yang baik saat engkau dalam keadaan duduk, atau berbaring, atau berkendara, atau sedang berjalan. Berbeda barakallahu fikum dengan badan ia akan lelah dalam melakukan ketaatan. Orang yang salat, berdiri, ruku, sujud, terus demikian, turun, naik. Orang yang melakukan salat selama 2 jam, misalnya, dia akan merasakan kelelahan pada badannya. Tapi orang bisa dengan mudah, dengan ringan, ngobrol, berbicara dalam jangka 2 jam. Bahkan bisa lebih dari itu, dia bisa begadang semalam suntuk. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, lakinnal lisan la yat'ab minal kalam. Tetapi lisan dia tidak lelah, tidak capek dalam berbicara. Fashghilhu bima yufiduka. Maka sibukkanlah lisan itu dengan sesuatu yang berfaedah bagimu. Dengan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Syekh Hafizahullah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au liyasmut, atau diamlah, atau hendaklah dia diam. Idza lam yakul khairan fa innahu yasmut min ajli an yaslam. Apabila dia tidak mengucapkan yang baik, maka hendaknya dia diam agar selamat. Kalau dia diam, dia selamat. Dan apabila dia berbicara dan pembicaraan yang dia sampaikan adalah kebaikan, terlebih lagi barakallahu fikum, naam, di saat pembicaraan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, sebuah bimbingan yang sangat diharap, yang sangat ditunggu, maka hendaknya berbicara. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa idza nataqa fa in kana khairan ghanima. Kalau dia berbicara, bila pembicaraan yang disampaikan adalah kebaikan, dia mendapatkan ghanimah. Mendapatkan hasil yang banyak, mendapatkan keberuntungan. Wa in kana syarran halak. Tapi bila yang dia sampaikan, yang ia bicarakan adalah keburukan, maka dia binasa. Wa aktsaru ma yasduru minal insan khususan ma'al ghaflati wa dha'fil iman kalamun sayyi. Dan kebanyakan yang muncul dari manusia terkhusus bila disertai dengan sikap al-ghaflah, seorang lalai dalam kondisi lemah iman, maka yang keluar adalah kalamun sayyi, ucapan yang buruk, ucapan yang jelek. Atau min fudulil kalam, ucapan-ucapan fudul, la faidata fih, yang tidak ada faedahnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, inna allaha kariha lakum salatan qila wa qala wa ida'atal mal wa kathratas su'al. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci bagi kalian tiga perkara. Allah benci bagi kalian tiga perkara. Qila wa qal, katanya dan katanya. Menukil berita yang tidak jelas. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. wa katsratas su'al, dan banyak bertanya. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, فإن الله كره للمسلم أن يشتغل بقيل كذا وقال فلان كذا فيحصي أقوال الناس وينشغل بها. Allah Subhanahu wa Ta'ala benci bagi seorang muslim sibuk dikatakan begini, berkata fulan seperti ini, dia menghitung ucapan-ucapan manusia, sibuk mengurusinya. Wal kalamus syar, dan ucapan yang jelek, misal al-ghibah wan namimah wasyatam wa qauliz zur wa syahadatiz zur, melakukan ghibah, melakukan namimah, mengadu domba, mencela, ucapan dusta, persaksian palsu. Wa a'zamu dhalika asy-syirku billahi 'azza wa jalla. Dan yang paling besar, ucapan yang paling besar dosanya adalah syirik kepada Allah. Seperti seorang berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, atau yang lainnya dari al-kalam al-muharram. Maka semua ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan kita ini akan dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seorang hamba, dan akan dituliskan pada catatan-catatan amalnya, dan kelak dia akan dihisab tentangnya pada hari kiamat. فعلى المسلم أن يكف لسانه أما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه. Maka wajib atas seorang muslim untuk menahan lisannya, menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak ada faedah dan tidak ada kebutuhan padanya, agar dia tenang dan bisa menenangkan orang lain. Qauluhu aw liyasmut, atau ia diam. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam aw liyasmut, atau hendaknya dia diam. Li'anna fis sumti rahatan wa najatan. Karena pada sikap diam itu ada ketentraman dan keselamatan. Apabila engkau telah berbicara dengan sebuah pembicaraan yang buruk, pembicaraan yang jelek, kau tidak akan bisa lagi mampu mencegahnya dan menolaknya. Lebih-lebih lagi dia sudah tersebar kemana-mana. Bagaimana dia akan menarik ucapan tersebut? Akan tetapi, sebelum engkau berbicara, maka engkau bisa mengawasi, bisa menguasai, bisa mengatur lisanmu. Maka, diam itu lebih afdal dibandingkan berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terpuji. Ini adalah sebuah kaidah, sebuah pedoman penting yang hendaknya engkau jadikan ada selalu bersamamu. Idza aradta an tatakallam unzur fil kalam. Bila engkau hendak berbicara, ingin berbicara, lihat ucapanmu. فإن كان فيه خير تكلم به. Kalau padanya ada kebaikan, berbicaralah. Wa in kana fihi syarrun amsik lisanaka anhu litaslama. Tapi bila pada pembicaraan itu ada keburukan, tahan lisanmu agar engkau selamat. Dan bisa jadi juga menyelamatkan orang lain. Tetapi ketika berbicara keburukan, ia membinasakan dirinya dan bisa membinasakan orang lain, terlebih bila dia seorang yang ucapannya didengar. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Janganlah ia mengganggu tetangganya. Wal jar huwa man yujawiruka fil maskan wal mazra'ah wal masna' wal muttajir wal matjar. Tetangga itu adalah orang yang berdampingan denganmu di tempat tinggal, di sawah ladang, di pabrik, di tempat jualan, di mana tetangga ini memiliki hak yang disebutkan dalam Al-Kitab was-sunnah wal-ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجم. An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik, demikian pula kepada kerabat, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat. Maka tetangga itu memiliki hak dari 10 hak yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian barakallahu fikum, yang namanya tetangga itu telah menaruh kepercayaan kepadamu. Ia mau bertetangga denganmu. Maka jangan sampai muncul darimu gangguan terkait haknya. Tidak dengan ucapan, tidak pula dengan perbuatan. Dan tentu dengan ucapan itu lebih parah. Karena فَإِنَّكَ لَوْ أَعْطَيْتَ جَارَكَ أَوْ غَيْرَهُ مَالًا كَثِيرًا walakinnaka takallamta fi haqqihi bi kalimatin sayyi'atin. Engkau seandainya engkau memberi tetanggamu atau orang lain harta yang banyak, tetapi engkau berbicara tentang dirinya, tentang haknya dengan ucapan yang jelek, dengan kalimat yang buruk. فَإِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ السَّيِّئَةَ تَجْرَحُهُ. Maka kalimat yang buruk ini melukainya, menyakiti perasaannya, menyakitkan hatinya. وَلَوْ أَعْطَيْتَهُ مَا أَعْطَيْتَهُ مِنَ الْمَالِ. Walaupun engkau memberinya apa yang sudah engkau berikan dari harta, banyak pun harta, tetapi diselingi dan muncul dari kita ucapan-ucapan buruk tentang diri tetangga tadi, itu sangat menyakitkan bagi dia. Adapun kalimat yang baik, maka akan memberikan pengaruh yang baik, menanamkan rasa cinta, walaupun engkau tidak memberinya harta. Maka ucapan yang baik itu memiliki pengaruh, memiliki faedah jauh lebih banyak dibandingkan pengaruh harta.

Dan ucapan beliau alaihi salatu wassalam, kata Syekh, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Yashmulu al-ikrama bil qaul, ini mencakup memuliakan dengan ucapan. Wa hadha wal ashal wal anfa, ini lebih mudah, ini yang lebih mudah dan lebih bermanfaat. Engkau ucapkan kepadanya ucapan yang baik, engkau ucapkan salam kepadanya, engkau jawab salamnya bila ia menyampaikan salam kepadamu, wa hakadha, demikian seterusnya. Dan juga barakallahu fikum yashmulul ikram bil fi'il, mencakup pemuliaan, penghormatan dengan perbuatan. Kalau tadi dengan ucapan, kau memberinya hadiah, bersedekah kepadanya jika dia membutuhkan, engkau tunaikan hajatnya bila dia tidak memiliki kemampuan, engkau tundukkan pandanganmu dari aurat-auratnya dan dari melihat rahasia-rahasianya, dan juga engkau menahan pendengaranmu dari at-tajassus alaih, memata-matainya. Dan jangan engkau melemparkan gangguan di depan pintunya atau di perjalanannya, di jalannya. Engkau tahan gangguan anak-anakmu dari mengganggu anak-anaknya, wahakadha, demikian seterusnya. Ini hak bertetangga, barakallahu fikum. Hak bertetangga. Tidak boleh kemudian, barakallahu fikum, sesama tetangga tidak mau tahu, tidak mau peduli. Kadang sebagian orang misalnya di kampung-kampung nyetel-nyetel sesuatu yang mengganggu tetangganya, teriakan-teriakan dan semisal lebih-lebih lagi yang lebih dari itu. Alat-alat saya, urusan dia. Ya subhanallah. Kalau dia merasa terganggu, tutup telinganya. Fabarakallahu fikum, sudah berlalu bagi kita penjelasan bagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana hendaknya seorang muslim mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana juga sebaliknya dia benci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Allah jadikan sebagai jaminan jannah. Orang yang ingin dimasukkan ke dalam jannah dan diselamatkan dari an-nar, hendaklah dia ketika datang kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ia memperlakukan manusia dengan sebuah perlakuan yang ia suka diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Kalau seandainya kita yang diperlakukan demikian, kita pun akan merasa terganggu, merasa tersakiti. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda,
Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril memberi wasiat kepadaku tentang tetangga, sampai aku menyangka bahwa dia akan mewarisi tetangganya. Naam. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dzalika li'idhami haqqil jar. Hal itu karena besarnya dan karena agungnya hak seorang tetangga. Maka para tetangga itu memiliki, atau bertetangga itu memiliki hak dan perkara penting di antara manusia. Maka apabila memuliakan dan menghormati tetangga termasuk dari kesempurnaan iman, maka pada gangguan terhadap tetangga, yakni mengganggu tetangga, ada bentuk kekurangan pada iman seseorang. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wadhaif walladhi yanzilu bika, yang namanya tamu adalah orang yang singgah ke tempatmu. Memuliakan tamu wajib baik di kota maupun di pedalaman. Kata Syekh Rahim Hafizahullah, allati laysa fiha mata'im, tidak ada di sana warung-warung, tidak ada di sana toko-toko yang menjual makan dan minum, tidak ada penginapan yang menjadi tempat tinggal bagi orang asing atau musafir. Fal qaryah laysa fiha syai'un, desa itu tidak ada apa-apa di sana. Wa kadzalikal badiyah laysa fiha syai', demikian pula di pedesaan di pedalaman. Naam. Fal insan walau kana ghaniyan idza kana marran fi baladin wa laysa fihi ma yuba'u aw yu'jar min haqqihi 'ala man nazala 'inda annahu yukrimuhu. Maka seseorang walaupun dia orang kaya, ketika dia melewati sebuah negeri, tidak ada padanya sesuatu yang dijual atau disewakan, maka termasuk hak dia atas orang yang ia singgah di tempatnya untuk memuliakannya. Naam. Amma fil mudun falaysa hunaka hajah, adapun di perkotaan atau di kota-kota tidak ada kebutuhan. Liwujudil mata'im wal fanadiq, karena ada warung-warung, ada penginapan. Kalau dia orang kaya, dia tidak butuh bantuan untuk dibantu. Amma idza kana faqiran fa anta tatasaddaqu alaihi li faqrihi wa hajatihi. Tapi kalau dia seorang yang miskin, engkau bersedekah padanya karena kemiskinannya atau karena kebutuhannya. Wajah fil hadis, datang dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan tentang tamu, jaizatuhu yaumun wa lailatun wa dhiyafatu salasatu ayyamin, fama ba'da zalika fahuwa sadaqah, wa tamamu dhiyafati salasatu ayyamin bilayaliha. Wajibnya memberi jamuan sehari semalam, dan penjamuan tamu itu 3 hari, dan yang setelah itu adalah sedekah, dan kesempurnaan penjamuan adalah 3 hari 3 malam. Qala ahlul ilmi, berkata ulama, kata Syekh, al-wajibu yaumun wa lailatun, yang wajib memberikan jamuan adalah sehari semalam, wa tamam salasati ayyam bilayaliha mustahab, dan menyempurnakan 3 hari 3 malam adalah mustahab, perkara sunnah. Dan sungguh barakallahu fikum, memuliakan tetangga
Demikian pula memuliakan tamu termasuk dari perangai yang baik. Bahkan di kalangan orang Arab sebelum Islam. Dan mereka berbangga-bangga dengan hal itu. Mereka berbangga-bangga dengan pemuliaan terhadap tetangga, memuliakan tamu. Wa asy'aruhum fi hadza katsirah. Syair-syair mereka dalam perkara ini banyak. Faja'al Islam wa aqarra dzalika. Maka Islam datang dan mengakui hal itu, wa hassa 'alaihi, dan memberikan dorongan untuk memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Lima fihi minal khair, karena apa yang ada padanya dari kebaikan. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang bisa menunaikan wasiat dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, untuk berbicara yang baik. Bila tidak sanggup maka ia diam. Demikian pula menjadi seorang yang bisa memuliakan tetangganya dan tidak mengganggu, menyakiti tetangganya, dan termasuk seorang hamba yang memuliakan para tamu. Na'am, fa innal jazaa min jinsil amal, karena balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum min shiddati azabin nar. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi amalan kita ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-16 dari ahadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم
أوصني. قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah aku wasiat. Maka beliau menjawab, jangan marah. Lalu ia mengulang beberapa kali, Rasul mengatakan, la taghdab, jangan marah. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fi din ma'asyur al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dijelaskan fadilatul syekh al-Imam al-Allamah Salih ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Al-ghadab wal-ridha, marah dan ridha, adalah dua perangai, dua watak yang ditabiatkan kepada manusia untuk suatu faedah dan kemaslahatan. Untuk suatu faedah dan kemaslahatan. Maka orang yang tidak pernah marah, padanya ada kekurangan. Kalau ada orang yang tidak pernah marah, akan tetapi barakallahu fikum, apabila seorang marah, maka mestinya kemarahan itu dipergunakan dan ditempatkan pada tempatnya. Kalau ia melewati tempatnya, melampaui batasnya, maka akan memudaratkan. Maka akan memudaratkan. Maka al-ghadab atau kemarahan adalah lawan dari ar-ridha, senang. Ia adalah suatu tabiat dan perangai yang ada pada seseorang yang akan menyebabkan pada orang tersebut ketika ia marah, maka darah akan mendidih dalam hatinya, akan menjadikan urat lehernya membesar. Itu orang kalau sedang marah, hatinya bergejolak, bahkan sampai urat lehernya membesar. Yang bisa barakallahu fikum mengantarkan pemiliknya untuk membalas terhadap orang yang ia marah kepadanya. Maka tidak ada seorang pun dari kita yang tidak marah. Masing-masing kita memiliki sifat marah. Di satu waktu, ia bisa marah. Akan tetapi seorang yang aqil al-mu'min, ia akan mengatur kemarahannya. Tidak mudah melampiaskan kemarahan tersebut. Tidak serta-merta barakallahu fikum ketika dia marah,
Maka dia meluapkan kemarahannya, dia melampiaskan kemarahannya lah. Seorang yang akil, yang berakal, seorang mukmin ia akan mengontrol. Namun seorang yang dungu, seorang yang jahil, maka terkadang kemarahannya menjurumuskan dia, mengantarkan dia kepada perkara-perkara yang tercela, seperti membunuh, melukai, melontarkan ucapan-ucapan yang jelek, atau memutuskan tali silaturahim, memutuskan hubungan rahim, hubungan kekerabatan, pertemanan, dan yang lainnya. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sifat marah ini bisa mengantarkan seseorang kepada hal-hal yang berbahaya. Bisa mengantarkan seseorang kepada hal-hal yang berbahaya, kecuali apabila dia mempergunakannya dengan baik pada tempatnya, maka dia akan selamat dari keburukannya. Hadha rajul, orang tersebut meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar beliau memberikan wasiat kepadanya dengan sebuah wasiat yang bermanfaat baginya. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadanya, jangan marah. Namun seakan-akan orang tersebut meremehkan wasiat tersebut, sehingga dia mengulang beberapa kali. Faraddada miraran, ia mengulang beberapa kali, berikan aku wasiat ya Rasulullah. Maka setiap kali pula Rasulullah mengatakan kepadanya, la taghdab, jangan marah. Walam yazid ala dzalika, dan tidak menambah dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah selain dari kata la taghdab, jangan marah. Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab demikian? Bahkan setiap kali yang mengulang permintaannya, Rasulullah tidak menambah kalimatnya selain daripada itu. Sebagian ulama menyatakan sepertinya orang tersebut sudah ma'ruf dengan sifat marah. Sudah dikenal dengan sifat al-ghadab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memberinya wasiat dan mengkhususkan kepadanya dengan wasiat tersebut, karena Rasulullah tahu tentang kondisi dan keadaannya. Dan wasiat

karena Rasulullah tahu tentang kondisi dan keadaannya. Dan wasiat ini berlaku bagi sahabat tersebut dan juga berlaku bagi orang lain. Maka setiap manusia dituntut darinya untuk tidak marah. Karena kemarahan itu bisa memunculkan berbagai macam bentuk dharar. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak mendapatkan pada dirinya kemarahan. Akan tetapi, barakallahu fikum, seorang insan yang mukmin, yang aqil, maka dia akan berlaku sabar, dia akan bertindak santun. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman tentang sifat al-mu'minin, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dalam surah Asy-Syura ayat 37. Dan apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Walam yakul la yaghdabun, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dalam ayat ini mereka tidak marah. Mereka marah. Bal qala wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Tatkala mereka marah, mereka segera memberi maaf. Dia marah. Tetapi ketika kemarahan itu muncul, ia memberi maaf. Berusaha untuk bersabar. Menahan dirinya. Ini yang dituntut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati." Bukanlah orang yang kuat itu seorang yang bisa menjatuhkan manusia, membanting manusia, mengalahkan orang lain. Bukan itu hakikat orang yang kuat. Tetapi siapa yang hakikat orang yang kuat itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Asy-syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika ia marah. Hadza huwa alladhi asy-syadidul qawi. Hadza huwa asy-syadidul qawi alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Inilah orang yang kuat. Orang yang perkasa. Yang bisa menahan hawa nafsunya, bisa mengendalikan dirinya tatkala dia marah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga marah. Tetapi tidak melampiaskan kemarahan itu. Kecuali apabila kemarahan itu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang halim, seorang yang lemah lembut, tidak membalas karena urusan pribadi beliau. Shalawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Apapun gangguan yang diberikan kepada Nabi, dari gangguan-gangguan manusia, naam, beliau tidak pernah membalas karena membela urusan pribadinya. Adapun apabila keharaman-keharaman Allah dilanggar, maka beliau marah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah pula seorang mukmin, maka hendaknya dia bertelah

dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, sebagai teladannya, tidak marah karena urusan pribadinya yang dilanggar, tetapi dia memberi maaf, bahkan berbuat baik kepada orang yang membuatnya marah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Dalam surah Asy-Syura ayat ke-40. Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa 'ilajul ghadab. Maka inilah obat dari marah, yaitu engkau mengupayakan untuk tidak marah. Dan yang kedua, bila engkau marah, jangan engkau melampiaskan kemarahan itu, tetapi bersabarlah. Karena Allah Jalla wa'ala menjanjikan pahala yang besar di sisinya. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-17. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو الذبحة وليحد أحدكم شفرته وَلْيُرِحْ ذَبِحَتَهُ رَوَهُ مُسْلِمْ. Dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan perbuatan ihsan terhadap segala sesuatu, mewajibkan perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Bila kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuh. Dan bila kalian menyembelih, maka perbaikilah cara dalam menyembelih. Dan hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan binatang sembelihannya. Diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ucapan Rasulullah, innallaha kataba al-ihsana, kataba ya'ni aujaba. Makna kataba adalah aujaba, mewajibkan. Wallahu ta'ala awjaba al-ihsana ala kulli syai'in. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan al-ihsan, perbuatan baik atas segala sesuatu. Di antaranya adalah hadihi al-masail. Permasalahan yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu idza qataltum fa ahsinul qitlata. Bila kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzabha aw adz-dzibha. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah cara di dalam menyembelih. Al-ihsan barakallahu fikum, perbuatan baik. Ihsan ini mencakup
ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ihsan antara seorang hamba dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah ihsan antara seorang hamba dengan binatang. Adapun ihsan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah a'la maratibiddin, tingkatan agama yang paling tinggi. Al-ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan tingkatan agama yang paling tinggi. Setelah Islam, iman, lalu kemudian ihsan. Muslim, mu'min, muhsin. Maka ihsan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ia beribadah kepada Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan ia menyaksikannya. Wala yushriku bihi syai'a, ia tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini ihsan kepada Allah. Wa yakhafuhu wa yarjuhu, takut kepadanya, berharap hanya kepadanya. Dan telah berlalu dalam hadis Jibril bahwa saja Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-ihsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak sanggup melihatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha melihatmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dikaruniai sifat al-ihsan. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun ihsan antara seorang hamba dengan sesama manusia, maka dilakukan dengan cara membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Dan memaafkan orang yang melakukan tindak keburukan kepadanya. Bersedekah terhadap orang yang membutuhkan. Ia berbuat baik kepada mereka dengan ucapan dan perbuatan. Dan bermuamalah, bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Menyempurnakan muamalah, memperbaiki muamalah dengan sesama manusia sebagaimana yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Demikian pula ihsan antara manusia dengan binatang. Ihsan terhadap binatang dilakukan dalam bentuk memberi makan kepada binatang yang lapar, memberi minum ketika ia haus, meringankan rasa sakitnya, bila ia ditimpa sakit maka ia mengobatinya, tidak dibiarkan. Sama dengan kita sesama manusia. Lapar ya kasih makan, haus ya kasih minum, sakit ya diobati. Ini terkait binatang yang tidak mengganggu, hattal kilab, bahkan pun sampai anjing.
Lihatlah bagaimana barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang seekor anjing yang mengelilingi sebuah sumur yang hampir mati kehausan. Ternyata ada seorang wanita pezina dari kaum Bani Israel yang melihatnya. Maka ia mengeluarkan atau melepaskan khufnya atau kaos kakinya. Naam, dia melepaskan khufnya dan mengisinya dengan air, kemudian memberi anjing tersebut minum, maka ia pun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab itu. Padahal zina adalah a'zam wa aqbah al-jara'im ba'da syirik, termasuk dari dosa yang paling jelek, yang paling buruk setelah kesyirikan kepada Allah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan tentang seorang lelaki yang sedang berjalan, kemudian ia ditimpa kehausan yang sangat. Maka ia turun pada sebuah sumur dan minum darinya. Lalu ia keluar. Ternyata ia menjumpai seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah yang basah di sekitar sumur tersebut karena kehausan. Lalu ia berkata, anjing ini telah merasakan kehausan semisal yang aku alami. Maka ia pun memenuhi khufnya, mengisinya dengan air, dan ia tahan dengan mulutnya ketika membawanya. Ia gigit, lalu ia naik dari sumur tersebut dan memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur atas perbuatannya dan Allah mengampuninya. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala bahkan pun terhadap binatang? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab bahwa kebaikan kepada setiap makhluk hidup ada pahalanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Fa ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh hafizahullahu taala, فالواجب أن تحسن إلى البهائم كما تحسن إلى الناس أو كما تحسن إلى الناس. Yang wajib adalah engkau berbuat baik kepada binatang sebagaimana engkau berbuat baik kepada manusia. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qataltum, dan apabila kalian membunuh, baik itu dengan qisas atau hukum had, maka perbaikilah cara membunuh. Bila ada seorang yang berhak, yang pantas untuk dibunuh, baik dengan qisas atau dengan hukum had, maka hendaknya ia berbuat baik kepadanya tatkala membunuhnya, dan tidak menyiksa sebelum membunuh, dan tidak pula membunuh dengan alat yang tumpul.
atau dengan sesuatu yang menyiksa dia. Bahkan hendaknya ia bersegera membunuhnya. Ia menyiapkan dengan sebaik-baiknya tanpa menyulitkan atau tanpa menyiksa dalam membunuh, karena penyiksaan termasuk zulmun la yajuz, kezaliman yang tidak dibolehkan. Adapun membunuhnya disyariatkan, tetapi menyiksa di saat membunuh atau sebelum membunuh, maka itu kategori kezaliman yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka hendaknya dia menunaikan proses pembunuhan tersebut dengan sesuatu yang paling mudah. Bahkan walaupun dia seorang yang kafir, yang berhak untuk dibunuh karena kekafirannya, fala yu'adzabu 'inda qatlihi, maka tidak boleh disiksa ketika membunuhnya. Bahkan hendaknya disiapkan dengan baik dan dibunuh dengan cepat. Fa ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum, maka sungguh benar-benar Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang penuh rahmah. Islam adalah agama yang tidak menyisakan apapun, kecuali ia datang memberikan bimbingan, karena memang agama ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Alimul Hakim, Zat yang Maha Tahu, Zat yang Maha Bijaksana, yang tidak ada sedikit pun kezaliman dalam syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa sedikit penjelasan dari hadis ini, fa insyaallah taala akan kita sampaikan dalam kesempatan berikutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan, dan semoga kita termasuk dan tergolong orang-orang yang mudah mendengarkan nasihat dan menunaikan kandungan-kandungan nasihat yang datang dari bimbingan nabawiyah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة
wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu, telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibnu Fauzan hafizahullahu ta'ala dari hadis yang ke-17. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha aw adh-dhibha. Wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu." Penjelasan tersisa barakallahu fikum, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlata, apabila kalian membunuh maka perbaikilah cara membunuh. Hada amun lil kafiri wa ghairihi. Ini sifatnya umum, baik terhadap orang kafir ataupun selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, wa idza dhabhtum, dan apabila kalian menyembelih, al-hayawanat allati yusra'u dhabhuha, yakni menyembelih hewan yang disyariatkan untuk menyembelihnya atau yang dimubahkan, diperbolehkan untuk menyembelihnya, apabila kalian menyembelihnya, baik barakallahu fikum, dalam rangka menunaikan ibadah seperti dzabhu al-udhiyah, menyembelih hewan kurban di hari raya kurban, atau untuk dimakan, atau kalian menyembelihnya untuk mencegah gangguannya seperti binatang buas, anjing galak, fa ahsinu adz-dzabha, maka perbaikilah cara menyembelihnya. Jangan sekali-kali engkau menyiksa binatang sembelihan dengan cara menyeretnya, atau engkau seret ia dari telinganya, atau engkau menyembelihnya dengan alat tumpul, atau engkau lemparkan dia dan kau biarkan begitu saja. Fahadza la yajuz li'annahu ta'dzibul laha. Maka yang demikian ini barakallahu fikum tidak dibolehkan, karena ini bentuk siksaan terhadap binatang sembelihan. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, wal wajib an tadhbahaha bi ashali ma yakunu. Maka yang wajib adalah engkau menyembelihnya dengan yang paling mudah. Dan juga barakallahu fikum, apabila engkau telah menyembelihnya, jangan bersegera, jangan buru-buru untuk memotong bagian dari anggota badannya sebelum ia benar-benar mati. Isbir ila antamuta, sabarlah sampai binatang itu benar-benar mati.
benar-benar ia sudah tidak bergerak. Maka selama padanya ada gerakan, ada ruh, maka jangan engkau kumpulkan padanya al-azab. Jangan kau kumpulkan padanya siksaan. Azabul maut wa azabul taqti. Siksaan kematiannya dan siksaan pemotongan bagian anggota badannya. Dalam kondisi ya belum benar-benar mati. Bal tatrukha ila antamuta. Bahkan yang wajib adalah engkau biarkan dia sampai ia benar-benar mati. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. وكذلك من إحسان الذبح أن تكون عارفا بكيفية الذبح. Demikian pula kata Syekh hafizahullah taala wa ra'ah, termasuk kebaikan di dalam menyembelih, cara yang baik, sikap yang baik adalah engkau adalah seorang yang arif, yang sudah mengerti tata cara di dalam menyembelih. Fala ya'ti jahilun yuridu an yata'allam bil hayawan wa yu'adzibuhu. Maka janganlah datang seorang jahil yang ingin belajar, kemudian ia menyiksanya. Maka janganlah menyembelih sembelihan tersebut kecuali orang yang memang telah mengerti kaifiyah, tata cara di dalam menyembelih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Asyafrah. Sawa'an kanat lil qatal kasayif, baik itu untuk membunuh seperti pedang, au kanat lil zabah kasikin, atau untuk menyembelih seperti pisau. Yajibu an takuna haddatan. Wajib agar alat tersebut benar-benar tajam hingga bisa memotongnya dengan cepat. Bisa memotong sembelihan dengan cepat. Kemudian wal yurih zabihatahu, dan hendaklah ia menenangkan sembelihannya. Yani barakallahu fikum, ia menyembelihnya dengan sifat yang menenangkan. Tidak dipukul sebelum disembelih. Tidak membiarkan lama dalam memegangnya. Tetapi hendaknya bersegera melakukan proses penyembelihan. Maka inilah barakallahu fikum yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Dan ini termasuk dari mahasinu hadad din. Termasuk dari kebaikan agama Islam. Annahu dinul ihsan. Bahwa agama Islam adalah agama yang ihsan, yang baik. Yang menaburkan kebaikan. Bukan agama yang jelek, agama yang buruk. Atau agama yang hendak memberikan siksaan tanpa dasar yang hak. Para ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka inilah bimbingan nabawiyah. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau bimbingkan di dalam hadis yang ke-17.
Baik, selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-18. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Dzar Jundub ibn Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh haditsun hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub Ibn Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, ia akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasan. Dan dalam sebagian nuskhah disebutkan haditsun hasanun sahih. Beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Ikhwan fid din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan antara hadis yang sahih dengan hadis yang hasan bahwasanya hadis yang sahih lebih kuat daripada hadis yang hasan. Maka hadis yang sahih adalah suatu hadis yang diriwayatkan seorang yang adil, yang sempurna hafalannya dari awal sanad sampai akhir sanad, dan selamat dari asyudud dan illah dan al-ilal, selamat dari syad, dari keganjilan dalam bentuk seorang rawi menyelisihi atau seorang rawi yang thiqah menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya, atau yang lebih banyak jumlahnya, dan selamat pula dari illah, dari penyakit. Adapun hadis yang hasan adalah hadis yang diriwayatkan seorang yang adil, yang hafalannya di bawahnya seorang yang berada pada tingkatan hadis yang sahih. Hafalannya lebih lemah. Kalau yang pertama, tamuddabat. Lebih sempurna hafalannya. Maka hanya ada perbedaan dari sisi addabat saja. Dari sisi kekokohan dan kekuatan hafalan. Namun pada dasarnya barakallahu fikum, hadis hasan masuk dalam kategori hadis yang sahih, namun derajatnya lebih rendah dibandingkan hadis yang sahih.

Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, hadithun hasanun sahih, dari ucapan al-imam al-Tirmidhi, hasanun sahih, ya'ni annahu yarwihi min tariqaini, ya'ni bahwa beliau rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari dua jalan. Tariqun sahih wa tariqun hasan. Satu dari jalan yang sahih dan yang satu dari jalan yang hasan. Sehingga dikumpulkan dengan istilah hasanun sahih. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadza aqrabu ma qila fi syarh hadhihi al-kalimati. Ini yang paling dekat apa yang kita sebutkan pada syarah kalimat ini. Dan ini sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, di mana beliau Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan, wa qawlu at-Tirmidzi wa ghairihi hadithun hasanun sahih, bahwa ucapan at-Tirmidzi dan yang lainnya dari a'immah, hadithun hasanun sahih, ay ruwiya bi isnadaini, bahwa hadis itu diriwayatkan dengan dua sanad, ahaduhuma yaqtadi as-sihhah wal akhar yaqtadi al-hasan, yang satu menuntut kesahihan yakni dengan jalur yang sahih dan yang lain dengan jalur yang al-hasan. Atau juga al-muradu al-hasan al-lughawi, atau yang dimaksud pula dengan hasan adalah hasan secara lughawi, wa huwa ma tamilu ilaihi an-nafsu wa tastahsinuhu, di mana jiwa condong kepadanya dan menganggapnya baik. Ikhwani fi din ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini padanya ada tiga kalimat. Ada tiga kalimat. Setiap kalimat adalah wasiat tersendiri. Dan itu adalah manhaj. Manhaj bagi seorang muslim yang ia berjalan di atasnya dalam kehidupannya. Yang berkaitan dengan muamalahnya kepada Allah, berkaitan pula dengan muamalahnya dengan dirinya sendiri, dan berkaitan dengan muamalahnya bersama manusia. Awalan fi ta'amulihi ma'allah, yang pertama adalah muamalahnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muamalah seorang muslim, seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, yajibu alal muslimi an yattaqi Allah bi ta'atihi wa tarki ma'siyatih. Wajib atas seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya dan meninggalkan maksiat kepadanya. Maka at-taqwa adalah melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang ia larang. Maka ini semua barakallahu fikum upaya seorang hamba untuk melaksanakan perintah Allah jalla fi'ula dan meninggalkan larangan-larangannya, itu akan membentenginya dari azab dan kemurkaan Allah jalla subhanahu.
Taqwa Allah, taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalimatun jami'ah. Suatu kalimat, suatu ungkapan yang mencakup, yang menghimpun semua perangai-perangai kebaikan. Dan taqwa adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluknya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh, telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Maka takwa adalah kalimatun jami'atun azimah. Suatu kalimat, suatu ungkapan yang mencakup, yang menghimpun segala perangai-perangai kebaikan dan merupakan ungkapan yang sangat agung. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kau berada. Fayajibu alal muslimi an yattaqiyallaha fi ayyi makanin. Maka wajib atas seorang muslim, setiap muslim, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun ia berada, di tempat manapun ia. Hinama yadhharu ma'an nas, ketika ia nampak berada di tengah-tengah manusia bersama manusia, atau ketika dan ketika dia sendirian, maka janganlah berubah muamalahnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apabila dia ketika bersama manusia menampakkan takwa, menampakkan kesalehan, tetapi tatkala ia na'am bersembunyi dari manusia, tidak nampak di tengah-tengah manusia, ternyata dia menampakkan kemaksiatan dan pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, fahada munafiqun. Maka ini munafiq, kata Syekh Hafidhahullahu ta'ala. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita agar selalu berada dalam taufiknya, baik ketika bersendiri ataupun bersama orang lain. Bahkan amalan yang ia sembunyikan jauh lebih banyak dibandingkan yang nampak di hadapan manusia. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsuma kunta, dimanapun kau berada, yadullu ala anna al-insana yajibu alaihi alla yanzura ila an-nas. Menunjukkan bahwa manusia sewajibnya, wajib atasnya untuk tidak melihat kepada manusia, wala yakhsha an-nas, dan tidak takut kepada manusia. Wa inna ma yakhsha Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ia hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ketika ia bersama manusia atau ia bersendiri, maka ia senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu kondisi dan keadaannya. Bahkan seandainya pun ia bersembunyi dari manusia,
maka Allahu Jalla wa Ala tidak ada apapun yang tersembunyi baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang kelima, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yakhfa alaihi syai'un, tidak tersembunyi apapun baginya, fil ardi wala fis sama', baik di bumi dan tidak pula di langit. Dan sebagaimana sudah sering kita jelaskan, ketika datang kalimat nakira fi siyaqin nafi fatufidul umum, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan la yakhfa alaihi syai'un, datang dengan kalimat nakira fi siyaqi an-nafi fatufidul umum. Demikian pula Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, namun mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Seseorang bila ingin bersembunyi dari manusia bisa. Ia menyembunyikan sesuatu dari mereka, merahasiakan sesuatu dari mereka. Tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup merahasiakan apapun terhadap Allah Jalla fi'ula. Amman nasu fahum la ya'lamuna an batinika walau kunta jalisan bainahum. Adapun manusia, kata Syekh, mereka tidak tahu apa yang ada dalam batinmu walaupun engkau duduk di tengah-tengah mereka. Engkau berada di sampingnya, bersebelahan dengannya. Wa min babi aula alla ya'lamu anka syai'an idza ikhtafaita anhum. Dan lebih-lebih lagi, mereka tidak akan tahu apapun tentangmu bila engkau bersembunyi dari mereka. Lakinna Allah Ta'ala ya'lam. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ketika menyebutkan al-ihsan sebagai tingkatan tertinggi dalam agama, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak sanggup melihatnya, maka Ia Maha melihatmu. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagian manusia, kata Syekh, kalau mereka berada di negeri muslimin, ia menampakkan Islam. Ia menampakkan Islam. Tapi kalau dia pergi ke negeri kafir, ia menyamar, bertopeng dia. Ia mencocoki perilaku dan perbuatannya orang-orang kafir. Fayatalawwanu kama tatalawwanul hirba. Ia berwarna-warni, berubah warna sebagaimana berubah warnanya bunglon. Ia menjadi bunglon. Bersama muslimin dia menampakkan Islam, menampakkan kesalehan, tapi ketika berada di negeri kafir dia menyamar, berubah keadaannya. Wahada amrun la yajuz. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun ia berada, di negeri apapun dia. Ini yang pertama. Nasihat pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta.
bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kau berada. Kemudian kata Syekh hafizahullahu ta'ala, tsanian, nasihat yang kedua adalah bainahu wa baina nafsihi, antara dirinya, antara dia dengan dirinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, tinggilah kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskannya. فَإِذَا صَدَرَتْ مِنَ الْعَبْدِ سَيِّئَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Bila muncul dari seorang hamba suatu keburukan, kejelekan, maka wajib atasnya untuk bertaubat kepada Allah dan mengikutinya, mengiringi kejelekan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ, karena kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal layli innal hasanati yudhibna sayyiat, dan tegakkanlah salat pada kedua ujung siang, yakni pagi dan petang, dan permulaan dari malam, sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Sebagaimana pula barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir." Salat-salat lima waktu, Jumat kepada Jumat yang berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, ini akan menjadi mukaffirat, sebagai penggugur dosa-dosa yang terjadi di antara dua waktu tersebut. Apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamhuha, ia akan menghapuskannya, ai tuziluha wa tukaffiruha, ia akan menghilangkannya dan menggugurkannya. Subhanallah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh, hadza min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk fadilah dari Allah. Apa yang disebutkan barakallahu fikum dalam hadis ini, naam, termasuk dari perkara-perkara yang akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Wa kadzalika man hafaza 'ala al-fara'id fa inna Allah yukaffiru 'anhu adh-dhunuba as-shagha'ir. Demikian pula barang siapa menjaga al-fara'id yang wajib-wajib, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Maka janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Wahai hambaku, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Maka taubat itu akan memperbaiki, akan menghilangkan dosa-dosa sebelumnya.
bahkan seorang musyrik dan seorang kafir, apabila dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Allah berfirman, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Katakanlah kepada orang-orang kafir, bila mereka berhenti dari perbuatannya dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan diampuni bagi mereka dosa-dosa yang telah lalu. Fa ikhwan fid din a'azzani Allahu wa iyyakum. Lalu bagaimana dengan dosa di bawah kekufuran dan kesyirikan? Tentu Allah lebih mengampuninya lagi. Maka jangan sekali-kali engkau menganggap dosa itu besar, yang dengan anggapanmu akhirnya engkau berputus asa dari rahmat Allah. Engkau berputus asa dari taubat. Lah, bertaubatlah kepada Allah. Namun tidak cukup hanya taubat dengan lisan.

taubat. La. Bertobatlah kepada Allah. Namun tidak cukup hanya taubat dengan lisan. Bahkan hendaknya engkau mengikuti taubatmu dengan amalan saleh. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, dan maka mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dan senantiasa bertakwa kepadanya dimanapun kita berada, dan termasuk hamba yang selalu mendapatkan taufik dari Allah untuk mengikuti setiap dosa, kesalahan dan keburukan yang kita lakukan dengan amal-amal kebaikan, yang semoga dengan itu akan bisa menghapuskan dosa dan keburukan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza alqadar wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. إخواني في الدين, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita yang lalu telah kita sebutkan dua poin penjelasan fadilatul syekh al-allamah Salih ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala dari bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam terhadap umatnya. Yang disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada hadis yang ke-18

yaitu ketika Rasulullah salawatu Rabbi wa salamuhu alaih memberi bimbingan dalam hadis Abu Dzar Jundub Ibn Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz Ibn Jabal, di mana Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kau berada, dan ikutilah, iringilah kejelekan dengan kebaikan, ia akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan pergaulan yang baik. Kita telah melewati penjelasan atau poin yang kedua dari penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu terkait dengan hubungan seorang hamba dengan dirinya sendiri, yaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian selanjutnya salisan yang ketiga, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, bainaka wa bainan nasi, hubungan muamalah antara dirimu dengan manusia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan pergaulan yang baik. Ay ta'amal ma'ahum bil mu'amalati at-tayyibah wa bil khuluqil hasan, yakni hendaknya engkau bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang baik. Wa bil kalamit thayyib, dengan ucapan yang baik. Dan dengan berwajah seri, dengan wajah berseri-seri. Karena ini semua barakallahu fikum ucapan yang baik terhadap manusia, wajah yang ceria, tidak bermuka masam, maka yang demikian itu akan menanamkan rasa cinta di dalam hati, akan menanamkan rasa cinta di hati-hati kaum muslimin, dan akan melunakkan hati-hati mereka, sehingga akan terwujud dan tercipta al-ukhuwah, persaudaraan muslim. Yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hamba-hambanya agar mereka bersaudara, mereka bersatu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensifati kaum mukminin satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebagaimana pula barakallahu fikum nabiyuna alaihi afdalus salatu wassalam menerangkan dan terkandung di dalamnya hasungan, dorongan dan motivasi bahwa mukmin satu dengan yang lain
Muslim yang satu dengan Muslim yang lain seperti satu tubuh. Di mana apabila salah satu anggota badannya, anggota tubuhnya mengalami sakit, mengalami keluhan, maka anggota badan yang lain pun ikut merasakannya. Susah tidur dan merasakan demam. Fa ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wal khuluqul hasanu, dan akhlak yang baik, sifatun hamidatun takunu fil insan, adalah sifat yang baik yang ada pada manusia. Di mana sifat ini ketika ada pada seorang hamba, maka itu merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, di atas akhlak yang mulia. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Yang harus selalu menjadi panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Maka dalam ayat ini barakallahu fikum, ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, syahidallahu lahu bil khuluqil 'adzim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan baginya, bagi nabinya, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Karena sebab itulah yang tadinya musuh berubah menjadi teman dekat. Yang tadinya menjadi musuh beliau menjadi teman dekat beliau. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya dengan sebab akhlak Nabi yang mulia. Maka mereka pun mendukungnya, membelanya, berjihad bersama Nabi alaihi salat wassalam. Padahal dulunya mereka adalah musuh besar. Akan tetapi dengan muamalah, pergaulan dan akhlak Nabi alaihi salat wassalam bersama manusia, menjadi sebab mereka masuk ke dalam Islam. Maka Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala berpesan, wa hakadha yakunu alladhi yad'u ila Allah bil khusus yakunu dha khuluqin hasan. Maka demikianlah orang yang secara khusus berdakwah kepada jalan Allah Azza wa Jal, lebih khusus kepada orang yang berdakwah kepada jalan Allah yang mengemban amanah dakwah
hendaknya dia memiliki akhlak yang baik. Fayata'amalu ma'an nasi bil husna wal latafa wal lin. Ia bermuamalah bersama manusia dengan muamalah yang baik, dengan ramah, dengan penuh kelemah lembutan. Agar yang demikian ini mendorong mereka untuk melakukan amal-amal kebaikan. Agar mereka bertaubat kepada Allah ketika diperingatkan. Dan agar mereka bisa menerima dakwah. Jangan sampai ternyata barakallahu fikum. Iyadzan billah. Ada di antara kita orang-orang yang menjadikan umat lari dari dakwah ini. Sebagaimana kata Nabi salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang menjadikan manusia lari dari dakwah ini. Lari dari agama ini. Lari dari ibadah. Lari dari ketaatan. Karena sebab fariqah. Yang salah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Maka kata beliau hafizahullahu ta'ala menutup pembahasan hadis yang ke-18 ini. Fahadihil kalimatul azimatu manhajun yasiru alaihil muslimu. Maka kalimat-kalimat yang agung ini adalah manhaj. Prinsip. Metode. Yang seharusnya seorang muslim berjalan di atasnya. Wa huwa min jawami'il kalim. Allati utiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dari jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat singkat padat dengan kandungan makna yang sangat dalam yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajma'u fiha baina khairi au khairid dunya wal akhirah yang terkumpul padanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirah. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-19. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب
wa anna ma'al usri yusra. Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa umat ini seandainya berkumpul bersatu untuk memberikan sebuah kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat apapun kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu padu untuk memudaratkanmu dengan satu mudarat, mereka tidak akan sanggup memudaratkanmu sedikitpun kecuali yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan sahih. Dan dalam riwayat selain At-Tirmidzi dengan lafaz ihfazillaha tajidhu amamaka, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya berada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Dia akan mengenalimu di saat sempit. Dan ketahuilah bahwa apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin menimpamu. Dan apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin luput darimu. Dan ketahuilah bahwa pertolongan bersama dengan kesabaran. Dan bahwasanya kelapangan bersama kesusahan. Dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Ikhwani fi din ma'asyur al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadzal hadithu an ibn Abbas radhiyallahu anhuma ibni ammi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau dengan mengatakan, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah ia kefaqihan dalam agama, pemahaman tentang agama, dan ajarkan dia at-ta'wil, yakni at-tafsir. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan beliau mensahihkannya, dan At-Tabrani dalam Al-Kabir dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bagian pertama dan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, Allahumma 'allimhul kitaba. Ya Allah, ajarkan dia al-kitab, Al-Qur'an. Dan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Al-Bukhari rahimahullah dengan lafaz
Allahumma allimhul hikmata. Ya Allah, ajarkan dia ilmu hikmah. Yani ilmu tentang sunnah. Maka barakallahu fikum, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana ayatan min ayatillahi fil ilm wa fil fiqh wa fi tafsir al-Quran. Beliau menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah tentang ilmu, tentang kefaqihan, tentang tafsir Quran, sampai diberi laqab dengan terjemahul Quran, penterjemah Al-Quran, wahibrul ummah, tintanya umat ini, wahabrul ummah, ulamanya umat ini. Wa kana tiflan saghiran fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masih kecil. Di saat Rasulullah wafat, beliau belum mencapai usia baligh. Namun bersama dengan itu, dengan usia yang masih sangat belia, dalam kondisi beliau belum memasuki usia baligh atau hampir usia baligh, di saat Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal, namun Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia ilmu yang berlimpah, pemahaman yang sangat luar biasa, karena keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah mengatakan, ya gulam. Al-gulam huwa as-saghir. Orang yang masih kecil. Dan di sini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa hadha fihi dalilun 'ala al-'inayati bis-shighar wa tawjihihim. Di sini terdapat dalil yang menunjukkan perhatian terhadap anak-anak kecil, serta arahan-arahan yang diberikan kepada mereka. Maka hendaknya kita pula, barakallahu fikum, mencontoh, meneladani, meniru apa yang telah diwariskan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah sudah mengajari perkara-perkara penting, akidah-akidah yang sangat mendasar, hatta kepada sigar, kepada anak-anak kecil. Di mana di sini Rasulullah menyatakan, ya gulam, wahai anak muda. Al-gulam huwa saghir, orang yang masih kecil. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat, kata Syekh, ya'ni yasiratan, yang sedikit, simple. Lakinnaha kalimatun jawami', tetapi adalah kalimat-kalimat yang jami'. Karena kalimat-kalimat Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak sebagaimana kalimat-kalimat orang lain. Dan di sini juga dari kalimat inni u'allimuka kalimatin, wa hadza fihi anna al-ilma yu'khadhu syai'an fa syai'an. Juga terdapat sebuah pelajaran penting, pelajaran berharga, bahwa ilmu diambil sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit.
baru kemudian berkembang dan bertambah. Bukan ilmu tersebut diambil satu kaligus. Langsung borongan, langsung jadilah. Maka ini diantara metode dan cara pembelajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Qala Rasulullah mengatakan, ihfadillaha yahfadzka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha ya'ni ihfad dinahu. Ya'ni jagalah agama Allah. Dan jagalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Jagalah keharaman-keharaman Allah dengan menjauhinya. Hadza hifdzullah. Inilah bentuk penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni penjagaan terhadap agamanya, menjaga syariatnya, menjaga hukum-hukumnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk dijaga. Justru dialah yang menjaga manusia. Dialah yang menjaga makhluk dan alam semesta ini. Sehingga yang dimaksud dengan menjaga di sini, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni jagalah agama Allah. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha, jagalah Allah, hadza min qibalil abdi, ini dari arah si hamba. Hendaklah hamba menjaga Allah, menjaga agamanya, menjaga syariatnya. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Sebagai bentuk balasan dari Allah. Wal jazaa'u min jinsil amal. Dan balasan sesuai dengan jenis amalan kita. Maka ketika engkau menjaga Allah dengan menjaga syariatnya, menjaga agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala yahfaduka mimma takrahu fi dinika wa dunyaka. Ia akan menjagamu dari apa-apa yang engkau benci, yang tidak engkau sukai dalam perkara agamamu dan duniamu. Fahadihi thamaratu hifdillahi wa hifdhi awamirihi wa nawahihi. Maka ini adalah buah penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga perintahnya dan menjaga larangan-larangan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, thumma qala sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha, jagalah Allah. Ini ta'kid. Tajiduhu tujahaka. Kembali Rasulullah mengulang, ihfadillaha, jagalah Allah sebagai bentuk penguat. Tajidhu tujahaka. Niscaya engkau mendapatinya berada di hadapanmu. Tajidhu tujahaka ya'ni amamaka. Ya'ni maksudnya berada di hadapanmu. Niscaya engkau mendapati Allah berada di hadapanmu sebagaimana pada riwayat yang kedua, tajidhu amamaka.
Bima'na anna Allah Jalla wa'ala qaribun min ibadihi subhanahu wa ta'ala. Dengan makna, dengan pengertian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan hambanya. Wa aydan huwa jalla wa ala yubadiru ila masubati ibadihi. Dan juga Allah jalla wa ala bersegera memberi ganjaran kepada hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. Barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Bima'na, dengan pengertian kata Syekh, أَنَّ اللَّهَ يُبَادِرُ سُبْحَانَهُ yubadiru bil isabati liman ata'ahu. Ya'ni bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersegera. Allah bersegera memberikan ganjaran terhadap orang yang mentaatinya. Maka, fahifdullahi jalla wa'ala lahu fa'idatani. Maka menjaga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua faedah. Al-ula anna Allah yahfazuka, bahwa Allah akan menjagamu. Al-thaniya annaka tajidullaha qariban minka, bahwa engkau menjumpai Allah, mendapati Allah subhanahu wa ta'ala dekat denganmu. Allah akan bersegera memberikan ganjaran. Allah subhanahu wa ta'ala akan bersegera memberikan pertolongan, bimbingan, taufiknya, bantuannya, wahakadah.

lisan. Manusia yang suci. Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahwa barang siapa barakallahu fikum yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga agamanya, menjaga syariatnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, selalu berada di hadapannya, membelanya, menolongnya, dan bersegera untuk memberikan ganjaran kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga syariatnya, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan janjinya bahwa ia akan menjaga kita dan senantiasa menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadha al-qadar wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang semoga Allah azza wa jalla berkahi ini, kita akan melanjutkan penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullah dalam salah satu karya beliau Al-Minhatul Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-19 dan telah kita sebutkan beberapa penjelasan beliau hafizahullah dari hadis ini. Kemudian selanjutnya kata beliau, thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta fas'alillaha, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah.

Kata beliau, "Idza talabta syai'an," bila engkau meminta sesuatu, "fatlubhu minal karimil mannan subhanahu alladhi indahu khazainus samawati wal ardh wa la tas'alun nasa." Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha derma, yang maha memberi, yang di sisinya perbendaharaan langit dan bumi. Dan jangan kau meminta kepada manusia. Wa su'alu ghairillahi ala naw'aini, meminta kepada selain Allah ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, su'alun fima la yaqdiru alaihi illallahu, permintaan dalam perkara yang tidak disanggupi, dimampui perkara tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali hanya oleh Allah. Maka ketika perkara tersebut diminta dari selainnya, diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, fahada syirkun akbar. Maka ini syirik akbar. Seperti orang-orang yang mereka berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal, meminta perlindungan kepada orang mati, meminta pertolongan kepada mereka, meminta kepada mereka hajat kebutuhannya. Fayati ahaduhum indal qabri wa yaqul ya fulan aghithni. Salah seorang dari mereka datang di sisi kuburan, lalu ia mengatakan kepada sahib al-qabr, kepada penghuni kuburan, ya fulan, wahai fulan, aghithni, berilah aku hujan. Ya fulan, berikanlah aku ini, berikanlah aku itu. Wahai wali fulan, berikan aku ini, berikan itu. Sekian banyak hajat kebutuhannya ia sampaikan. Berikan aku pertolonganmu, berikan aku anak,

إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، maka meminta kepada manusia perkara-perkara yang tidak disanggupi dan dimampui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia sungguh telah terjatuh ke dalam asyirkul akbar. Yang kedua, soalun nasi fima yakdiruna alaihi, meminta kepada manusia dalam perkara yang mereka sanggup melakukannya. Wahada jaizun, dan ini boleh. Boleh bagimu meminta kepada orang lain sesuatu yang engkau butuhkan dan mereka memiliki kemampuan, kesanggupan untuk menunaikannya. Namun Asy-Syaikh hafizahullahu taala mengingatkan, lakinnal aula bil 'abdi an yata'affafa an su'alin nas, tetapi yang lebih utama bagi seorang hamba adalah ia menjaga kehormatan dirinya dari meminta kepada manusia. Karena sesungguhnya dalam sikap meminta ada kerendahan, wa naqsan fit tauhid, dan kekurangan pada tauhid. Orang terkadang terjatuh dalam kondisi dan situasi hutang budi. Maka fas'alillah jalla wa ala al-ghaniyyal karim, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya. Dan maha derma. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada ana dan semua saudaraku kaum muslimin hati yang senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Kemudian kata Asy-Syaikh hafizahullahu taala terkait dengan permohonan, permintaan kepada Allah, fa huwa subhanahu yanzilu ila sama'id dunya kull lailatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, maka ia menyatakan, man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan beri ia. Allah memberikan jaminan bagi hambanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri permintaannya. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang berdoa, izada'ani, bila ia berdoa kepadaku.
maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah. Ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka hendaknya kita memanfaatkan di antara awqatul mustajabah tersebut, di antara waktu-waktu mustajab, sampaikan semua hajat permohonan kita, hajat permintaan kita hanya kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang tidak pernah berkurang apapun yang ada di sisinya dari perbendaharaan harta, walaupun seluruh makhluknya telah ia berikan permintaan mereka. Kemudian kata Syekh, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta perlindungan, afwan, meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'anah talabul aun. Karena berkumpulnya huruf alif, sin, dan ta, itu maknanya talab, permintaan, permohonan. Maka isti'anah adalah minta pertolongan. Qala ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Maka isti'anah, meminta pertolongan, adalah nau' minal ibadah, bagian dari ibadah. Isti'anah itu, meminta pertolongan, pada dasarnya ia adalah bagian dari ibadah. Namun, ia diatafkan kepada ibadah. Ketika dalam ayat ini Allah menyebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Ini mimbab atfil khas alal am, menyertakan, menggabungkan yang khusus kepada yang sifatnya umum, untuk menunjukkan betapa pentingnya al-isti'anah. Dan pada dasarnya ia adalah bagian dari ibadah. Maka al-isti'anah sama dengan as-su'al, dengan meminta. Apabila meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang tidak disanggupi hal tersebut kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu syirik akbar. Dan apabila permintaan pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang ia sanggup melakukannya, maka hal ini dibolehkan, lakin tarkuhu ahsan, tetapi meninggalkannya lebih bagus. Li'anna fihi zillatun, karena padanya ada kerendahan.
Li'anna fihi zillatan. Karena padanya ada kerendahan. Dan menunjukkan ia butuh kepada manusia. Dan engkau merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih afdal bagimu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kecukupan. Baik kecukupan hissi maupun lebih-lebih lagi maknawi. Kecukupan hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at, ketahuilah bahwa umat ini seandainya mereka bersatu, berkumpul, kata Syekh, law ijtama'a al-khalqu kulluhum, kalau seandainya seluruh makhluk ini bersatu, berkumpul, untuk memberikan sebuah kemanfaatan kepadamu, ala an yanfa'uka bisyai'in, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak akan sanggup memberi sebuah kemanfaatan kepadamu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan, yang Allah tuliskan untukmu. Ay qaddarahu. Ya'ani yang Allah takdirkan. Wa katabahu laka fil lawhil mahfuz. Dan yang ia tuliskan untukmu di dalam catatan al-lawhul mahfuz. Demikian pula sebaliknya. Seandainya mereka seluruhnya bersatu untuk menimpakan sebuah kemudaratan kepadamu, mereka tidak akan sanggup memberi sedikit pun kemudaratan, kecuali apa yang telah Allah tetapkan, yang Allah tuliskan, yang Allah takdirkan untukmu. Maka fahadha fihi al-imanu bil qada'i wal qadar. Maka di dalam hadis ini atau di dalam kalimat ini padanya terdapat keterangan, penjelasan, bimbingan tentang keimanan terhadap al-qada wal qadar. Dan bahwasanya manusia tidak akan sanggup untuk memberi manfaat kepadamu atau memudaratkanmu, kecuali apa yang Allah tuliskan untukmu melalui tangan mereka, baik berupa manfaat atau menolak mudarat. Baik berupa manfaat atau mudarat. Fahum sababun faqat. Mereka hanyalah sebab saja. Mereka bisa memberi manfaat kepadamu, mereka hanyalah sebab yang Allah tetapkan untukmu. Kalau mereka menimpakan mudarat kepadamu, maka mereka hanyalah sebab pula atas

Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembar catatan telah kering. Maknahu, maknanya adalah anna qada'allahi quddira, bahwa ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sudah ditakdirkan, wantaha, sudah selesai, walan yataghayyara, dan tidak akan pernah berubah. Karena ketetapan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak akan mengalami perubahan. Tidak akan mengalami perubahan. Dan ucapan beliau alaihi salatu wassalam, rufi'atil aqlam, telah diangkat pena. Yakni pena yang menulis catatan takdir. Pena yang menulis catatan takdir. Wa jaffatis suhuf, dan telah kering lembar-lembar catatan. Yakni as-suhuf, lembaran allati kutibat fiha al-maqadir, yang dituliskan padanya takdir-takdir makhluk. Maka di sini terdapat penjelasan tentang keimanan kepada al-qada wal qadar. Hakikatnya atau pada dasarnya, ini adalah wasiat yang diberikan Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, namun juga berlaku bagi yang lainnya. Maka kata Syekh hafizahullahu ta'ala, wa huwa wasiyatun li ibn Abbas wa ghairihi. Ini wasiat untuk Ibn Abbas dan selain beliau semua kita dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kewajiban untuk beriman kepada al-qada wal qadar. Fa idza amana al-'abdu bil qada'i wal qadar fa innahu yastaghni billah an su'alin nas. Bila seorang hamba telah beriman kepada al-qada wal qadar, maka dia akan merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari meminta kepada manusia. Wa anil isti'anati bin nasi fil ghalib, dan dari meminta pertolongan kepada manusia mayoritasnya.

0: Sekali lagi semoga Allah Jalla wa'ala memberi karunia kepada kita semuanya kecukupan lahir dan batin, hissi maupun lebih-lebih lagi ma'nawi, sehingga kita tidak merendahkan dan menghinakan wajah kita di hadapan manusia. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa fi riwayat tsaniyah, pada riwayat yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Ia akan mengenalimu di saat sempit. Ai maksudnya, maknanya adalah kun qariban minallahi fi jami'i ahwalika. Jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah pada semua keadaanmu. Di saat engkau dalam keadaan lapang, di saat engkau dalam keadaan tidak membutuhkan, tidak dalam kesempitan, yakni dalam kondisi lapang. La taltafitu anillahi jalla wa ala, jangan berpaling dari Allah. Jadilah engkau selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya dengan apa? Bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Dengan senantiasa mentaatinya dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Qala ta'ala, Allah berfirman sebagai bentuk peringatan dari Allah jalla fi'ula dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya serba cukup. Ketika seorang serba berada dalam kondisi serba kecukupan, nasiyallahu azza wa jalla, dia lupa kepada Allah. Wa dhanna annahu laysa bihajatin ila Allah, dan dia menyangka, dia mengira bahwa dia tidak butuh kepada Allah. Apabila dia sakit, dia datang meminta pertolongan kepada Allah, mengharapkan kesembuhan, berdoa kepadanya. Ketika dia sehat, dalam kondisi tidak sakit, lupa kepada Allah. Fahadihi halatun sayyi'atun. Maka ini kondisi dan keadaan yang buruk, yang menunjukkan lemahnya iman. Yang menunjukkan lemahnya iman. Dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'rifka fi syiddah, niscaya Ia akan mengenalimu di saat sempit, di saat susah. Ya'ni idza waqa'ta fi khatarin wa fi syiddatin, bila engkau terjatuh, engkau terjerumus dalam sebuah bahaya, dalam sebuah kesulitan. Wa anta muti'un lillahi fi halati ar-rakha, dan engkau selalu taat kepada Allah di saat lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkanmu karena sebab amal-amal salehmu. Fa inna Allah yunqidhuka bi a'malika as-salihati, Allah akan menyelamatkanmu dengan sebab amal solehmu. Seperti hadis tentang orang-orang yang mereka terperangkap di dalam gua. Batu menutupi pintu gua, mereka tidak sanggup keluar darinya. Maka tatkala mereka memiliki amalan soleh yang dahulu telah mereka kerjakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan membantu mereka. Tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Yang ini bertawassul kepada Allah dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Orang kedua bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan dia meninggalkan zina karena dasar takut kepada Allah. Dan yang ketiga, ia bertawassul kepada Allah dengan sifat amanah. Ia menjaga upah pekerjanya yang ia tinggalkan. Ia pergi meninggalkan upahnya. Orang tersebut menjaganya, mengembangkannya. Maka ketika ia datang dan meminta kepadanya, ia berikan seluruhnya dengan apa yang sudah berkembang dari harta tersebut. Maka Allahu Jalla fi'ulah menyelamatkan mereka dari bahaya tersebut. Allah Jalla subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ashabul jannah, tentang penghuni surga. Innahum kanu qabla dhalika. Sesungguhnya mereka dahulu sebelum itu, ai kata Syekh di dunia. Mereka dahulu sebelum itu ketika di dunia, muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di malam hari mereka sedikit tidur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur, di akhir malam mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak bagi miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta. Dalam surah Az-Zariyat ayat 16 sampai 19. Maka Syekh menyebutkan qabla dzalika wa hum fid dunya. Sebelum itu ketika di dunia mereka beramal saleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Yunus alaihi salam, sahibul hut, yang berada dalam perut ikan. Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 143, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah kiranya dahulu dia tidak termasuk dari orang yang bertasbih. Ya'ni kata Syekh, kana minal musallin fi halatir raha. Beliau dahulu di saat lapangnya, dalam kondisi lapang, senantiasa menunaikan salat, selalu bertasbih kepada Allah. Maka falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya akan tetap ada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Anjahullahu bisababi a'malihi shalihati allati asbaqaha. Allah menyelamatkan beliau karena sebab amal saleh yang sudah beliau perbuat di masa lalu sebelum Allah berikan ujian ditelan oleh ikan yang besar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allahu Jalla wa Ala semoga memberi taufik dan karunia kepada kita menjadi hamba yang selalu memurnikan hati dan fikiran kita, selalu meminta pertolongan, meminta semua hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Semoga Allah memberikan kita kecukupan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita yang lalu kita telah sampai pada pembahasan bahagian dari nasihat dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak muda belia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang termaktub di dalam hadis yang ke-19, yaitu nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala di saat lapang, niscaya ia akan mengenalimu di saat sempit, di saat susah. Telah kita sebutkan contoh yang disebutkan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bagaimana tiga orang yang terperangkap di dalam gua, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari kesempitan dan kesulitan tersebut. Ketika mereka bertawassul kepada Allah dengan amalan saleh yang dulu mereka perbuat di saat lapang. Sebagaimana pula barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabiullah Yunus dari perut ikan, yang Allah Azza wa Jalla katakan, falawla annahu kana minal musabbihin. Kalaulah sekiranya dia tidak termasuk orang yang dahulu, minal musabbihin, yakni kana minal musallina fi halati ar-raqa, termasuk dari orang yang suka menunaikan salat di masa lapang, di saat lapang, maka kata Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya ia akan berada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang Ahlul Jannah yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 16-19. Innahum kanu qabla dzalika, sesungguhnya mereka dahulu sebelum itu, yakni di dunia, muhsinin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, orang yang selalu berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidur pada malam hari. Mereka beribadah kepada Allah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata beliau hafizahullah ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fawzan, فَالْمُسْلِمُ يَعْرِفُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ. Maka seorang Muslim selalu mengenal Allah, selalu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah di saat sempit dan di saat lapang, dalam semua keadaan. Adapun orang kafir, maka ia tidak mengenal Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala kecuali di saat ia berada dalam keadaan sempit, ketika ia berada dalam kesulitan. Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa idza massakumu ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum." Al-Isra ayat 67. Dan apabila kalian ditimpa kesulitan di lautan, ombak dan gelombang badai menerpa, kesulitan, dhalla man tad'una illa iyyah, maka hilanglah apa yang kalian seru kecuali Allah. Dahulu ketika di masa lapang, mereka berada dalam kesenangan, mereka lupa kepada Allah. Mereka mempersekutukannya, mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka. Tetapi tatkala mereka berada dalam kesempitan, dalam kesulitan di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, hilang itu semua yang mereka panggil kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya Allah lanjutkan, falamma najjakum ilal barri a'radtum. Namun tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling. Hal itu tidak menjadikan mereka sadar, tetapi mereka kembali berpaling dari Allah. Maka idza waqa'al kuffaru fil khatari akhlasu ad-du'a lillahi azza wa jalla. Apabila orang-orang kafir terjatuh dalam bahaya, dalam kesempitan, dalam kesulitan, mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Amal mu'minu fahuwa ya'rifu Allah fi kullil ahwali. Adapun seorang mukmin, ia kenal Allah dalam semua keadaan. Fi hali rakhaihi wa fi hali syiddatihi. Di saat lapangnya dan di saat sempitnya, di saat senangnya dan di saat susahnya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan nasihat beliau kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa alam, annan nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwa pertolongan bersama dengan kesabaran. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, manusia akan diberi ujian dalam kehidupan dunia ini. Ia akan ditimpa rasa sakit, berbagai macam kesulitan, perkara-perkara yang tidak ia sukai. Akan tetapi, hendaklah ia bersabar. لِأَنَّ الشَّدَائِدَ تَزُولُ وَلَا تَدُومُ. Karena kesulitan, kesempitan itu akan hilang, akan sirna, ia akan pergi, tidak akan terus-menerus langgeng. Tidak akan selamanya ia berada dalam kondisi tersebut. Kesulitan itu akan menyingkir. Maka hendaklah ia menghadapi
0: dan menyikapi berbagai macam kesulitan dengan kesabaran sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya darinya, kesulitan tersebut. Jangan murka, jangan marah atas ketetapan takdir Allah Jalla wa Ala. Adapun apabila dia murka dan marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkannya. Justru barakallahu fikum, mestinya seorang muslim, seorang mukmin hendaknya selalu berpikiran positif. Dan berupaya untuk selalu berhusnudzan kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam hadis Qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku berada pada prasangka hambaku kepada aku. Nabiuna alaihi afdal salatu wassalam telah menyebutkan inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Man radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita fa alaihi sukhtu, namun siapa yang murka, yang marah, ia berkeluh kesah, ia marah dengan ketetapan Allah maka baginya kemarahan Allah, ia murka dengan ketetapan Allah maka baginya kemurkaan Allah Jalla Subhanahu. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika dihadapi dengan sabar, maka itu semua tidak akan pernah sia-sia. Allah Jalla fi'ula akan menjadikan hal tersebut sebagai kafarah, sebagai penebus atas dosa-dosa yang diperbuat setiap hamba. Dan di sini An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam mengingatkan, wa'alam, ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, bahwa pertolongan bersama dengan kesabaran. Allah akan memberikan jalan keluar. Dan beliau mengatakan selanjutnya, wa annal farja ma'al kardi, dan bahwasanya kelapangan bersama dengan kesusahan. Kullama ishtaddal karbu tatlu'u ilal farji. Naam, tatlu'u ilal faraji. Setiap kali kesulitan semakin besar, kesempitan semakin terasa berat, maka akan muncul kelapangan. Yang demikian itu karena kelapangan dari Allah Jalla Subhanahu wa taala sudah semakin dekat. Wallahu Jalla wa ala yaqul, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Baqarah 214 dengan berbagai macam ujian yang menimpa Rasulullah. Rasul dan kaum mukminin, Allah katakan, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ketika mereka merasakan kondisi semakin sulit, semakin berat, apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hiburan kepada kaum mukminin, kepada Rasulnya salawatu rabbi wa salamuhu alaih? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Maka ketika kondisi semakin sulit, semakin sempit, semakin berat, maka ketahuilah bahwa jalan keluar, kemudahan dan kelapangan sudah dekat. Maka jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jangan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan gembira dan senang sambil tertawa. Lalu beliau berkata, "Lan yaghliba usrun yusraini." Lan yaghliba usrun yusraini. Kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Kesulitan atau satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, al-usru marratan wahidatan. Kesulitan itu satu kali. Kenapa? Yang Allah sebutkan dalam surah ini Asy-Syarah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-usru marratan wahidah. Kesulitan itu satu kali. Limada? Li'annahu mu'arrafun bil alif wal lam. Karena dia dima'rifah dengan alif lam. Fa inna ma'a al-usri, ada alif lamnya. Fa huwa usrun wahidun, maka ia satu kesulitan. Sama dengan ayat setelahnya, inna ma'al usri yusra. Sementara al-yusr munakkarun, disebutkan dengan lafaz nakirah. Yusran. Fa inna ma'al usri yusran. Allah tidak menyebutkan fa inna ma'al usri al-yusra, la. Tapi yusran, inna ma'al usri yusra. Wal yusru munakkarun mukarrarun marrataini. Diulang dua kali, yaqtadi at-tikrar, yang menuntut pengulangan. Fa kullu usrin ma'ahu yusrani, maka setiap satu kesulitan maka bersamanya ada dua kemudahan. Oleh karena itu barakallahu fikum, betapa senangnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau keluar dalam keadaan gembira, senang sambil tertawa. Lalu berkata, lan yaghliba usrun yusraini. Lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka kata Syekh hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, وَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Maka ini termasuk fadilah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, ma'asyiral
1: muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan bahwa manusia sepantasnya untuk tidak merasa sempit dada dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Bahkan hendaklah dia selalu mengharapkan kebaikan dari Allah. Tidak ada satu orang pun dalam kehidupan dunia ini yang selamat. Yakni selamat dari ujian. Tidak akan pernah mendapatkan ujian dari Allah. La. Balla budda an yahsula alaihi syai'un minal bala. Bahkan mesti pasti akan terjadi kepadanya bala ujian. Sebaik apapun dia. Limadha? Kenapa demikian? Karena bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para anbiya, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Kalau para nabi saja mendapatkan ujian, bahkan ujian mereka jauh lebih berat. Maka orang yang menyangka dirinya baik atau orang yang berada dalam kebaikan, jangan berprasangka ia tidak akan pernah mendapatkan ujian dari Allah. Nah, justru ujiannya akan semakin berat. Yang tentu tiada lain dengan ujian agar seorang mencapai tingkat puncak kesabaran. Maka dengan berbagai macam ujian yang menimpa dia, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fa'alaihi an yuqabila hadihil umur bis sabr. Hendaklah ia menghadapi itu semua dengan kesabaran. Fa'inna nasra ma'as sabri, karena pertolongan bersama dengan kesabaran. Kelapangan bersama dengan kesempitan selalu mengiringinya. Dan kesulitan hendaknya disabari. Dengan menunggu datangnya kemudahan dari Allah. Allah tidak akan membiarkannya berada dalam keadaan itu terus-menerus. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya untuk menampakkan kesabarannya dan menguji keimanannya. Oleh karena itu kata Syekh Hafizahullah Ta'ala sebagai penutup dari pembahasan hadis yang ke-19 ini, fahada hadithun azimun wa wasaya azimatun. Maka ini adalah hadis yang agung serta wasiat yang agung yang mulia. Wassa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummata biwasitati hadzal ghulamil mubarak. Yang diwasiatkan Rasulullah kepada umatnya melalui perantara anak muda belia yang diberkahi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak pada hadis yang ke-20.

0: Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahu al-Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya di antara yang diwarisi manusia dari ucapan kenabian terdahulu adalah apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Perbuatlah apa yang kamu inginkan. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wahada hadithun azimun aydan. Ini juga hadith yang agung. Qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza lam tastahi, apabila engkau tidak memiliki rasa malu. Rasa malu adalah perangai yang agung, yang akan mencegah dan menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Dari kedunguan, dari tindakan kerendahan, akhlak-akhlak yang buruk. Maka orang yang memiliki rasa malu, ia akan terhalang dari perkara-perkara yang tidak sepantasnya. Kenapa? Karena rasa malu itu mencegah dia. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa sifat malu adalah bagian dari cabang iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari iman. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Namun tentunya barakallahu fikum, rasa malu yang dimaksud adalah rasa malu dari melakukan hal-hal yang tercela, yang rendah, yang hina, yang tidak sepantasnya dilakukan. Bukan rasa malu yang kemudian menghalangi dari kebaikan. Rasa malu yang muncul tidak mau berbuat kebaikan. Ayo taklim, enggak, saya malu. Ayo kita ta'awun dalam kebaikan, enggak, saya malu. Hadanallahu wa iyyak. Itu bukan rasa malu yang terpuji, yang disebutkan Nabi bahwa ia adalah syu'batun minal iman. Itu bukan sifat malu yang baik. Ketika engkau menyatakan saya malu untuk melakukan kebaikan, itu namanya malu-maluin. Fa ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, ketika Rasulullah menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, maka kata Syekh hafizahullah taala, fal ladzi la yastahi hadza dalilun ala dha'fi imanihi. Al ladzi la yastahi, orang yang tidak memiliki rasa malu, maka itu adalah dalil tentang kelemahan imannya Sementara orang yang memiliki rasa malu tentunya, yang sudah kita ingatkan tadi, rasa malu yang mencegah dan menghalangi dia dari perkara-perkara rendah dan hina. Hada dalilun ala kamali imanihi. Itu dalil atas kesempurnaan imannya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini mimba bitahdid, sebagai bentuk ancaman. Bukan anjuran, bukan pilihan lah. Sama ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 29, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang berkehendak, berkeinginan untuk beriman, dan siapa yang ingin kafir, silakan. Bukan bermakna kita bebas memilih kekafiran. Bukan bermakna Allah menyuruh kita berbuat kekafiran. La. Falaysa takhyiran lahu annahu yaf'al ma yasha. Bukan sebagai pilihan, silakan dia berbuat sesukanya. Tetapi itu sebagai bentuk ancaman. Maka rasa malu adalah perangai yang terpuji yang akan mencegah seseorang dari setiap perkara rendah dan hina. Akan membentenginya dari semua perkara yang tercela. Maka ketika rasa malu telah hilang dari seseorang, maka itu musibah besar. Kata Syekh menyebutkan, orang yang tidak lagi memiliki rasa malu, la yatahasha al-kadzib, dia tidak akan menghindarkan dirinya dari kedustaan. Dia tidak akan menghindar dari perkara-perkara yang jelek, dari perkara-perkara rendah dan hina. Dia tidak akan mencegah dirinya dari minum khamr dan punya rasa malu. Zina, wassariqah, wa ghairi dhalik, mencuri dan yang lainnya, na'udzubillah. Maka hadis ini di dalamnya terdapat anjuran agar beradab dan menghiasi diri dengan akhlak berupa sifat malu. Wa fihi dalilun ala fadlil haya, dan juga di dalamnya ada dalil tentang keutamaan rasa malu. Wa annahu la ya'ti illa bi khairin, dan bahwasanya ia tidak datang kecuali dengan kebaikan. Adapun seorang yang tidak memiliki rasa malu, maka berarti ia telah terhalang dari perangai yang mulia, sehingga dia tidak akan peduli lagi dengan apa-apa yang memudaratkannya. Dia tidak akan peduli dengan perkara-perkara yang bisa mencemar agamanya, yang mencegah, yang mencemar kehormatannya. Dan juga di sana kata Syekh menutup pembahasan ini, wa hunaka ihtimalun, di sana juga ada kemungkinan lain, annal murada, bahwa yang dimaksud adalah, idza kana al-amru la yustahya min fi'lihi, kalau sebuah perkara tidak memalukan untuk dilakukan, fa'alhu in syi'ta, lakukan jika engkau mau. Fa huwa min babil izni, ini termasuk bab pemberian izin, la min babit tahdid, bukan termasuk bagian dari ancaman. Allah Ta'ala alam istawab, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala memberi kita karunia sifat yang mulia, akhlak yang baik, termasuk diantaranya adalah memiliki rasa malu yang dengannya akan mencegah dan menghalangi kita dari setiap perkara hina dan rendah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din, ma'asyar al-ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan kita yang lalu, telah kita sebutkan sedikit penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dari hadis yang ke-22 yang kita baca kembali hadisnya sekedar mengingatkan pembahasan kita. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Abdullah Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال wallahi la azidu ala dhalika syai'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, pendapat engkau ya Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila aku menunaikan salat-salat yang wajib dan aku berpuasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun, apakah aku akan masuk jannah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Lantas ia berkata, si penanya, demi Allah aku tidak akan menambah sedikit pun dari itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah menyebutkan beberapa penjelasan, kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wallahu jalla wa ala qassama al-mu'minina ila thalathati aqsamin. Allah jalla wa ala membagi kaum mu'minin kepada tiga jenis, tiga bagian. Golongan pertama adalah zalimun li nafsih, seorang yang zalim atas dirinya. yaitu mereka-mereka yang terjatuh dalam perbuatan ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat di bawah kesyirikan, yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar selain syirik. Maka orang yang demikian, barakallahu fikum, ia berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah ampuni dia secara langsung dan masuk jannah. Dan bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah mengazabnya. Walakin huwa min ahlil jannati, tapi dia akan termasuk dari ahlul jannah. Walaupun dia diazab terlebih dahulu, maka tempat kembalinya adalah al-jannah. Yang kedua, dan ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini, yang terkait dengan topik yang ada di dalam hadis ini, yaitu seorang yang hanya mencukupkan dengan al-fara'id, hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan wajib dan tidak menunaikan amalan-amalan sunnah, tidak menambah dari amalan-amalan sunnah. Salat hanya sebatas salat lima waktu, tidak ada salat-salat sunnah. Saum Ramadan sebatas Ramadan saja, tidak menambah dengan puasa-puasa yang sunnah. Dan ia meninggalkan perbuatan-perbuatan haram dan mencukupkan dengan yang mubah. Sementara golongan yang ketiga adalah orang yang bersegera dalam kebaikan, yaitu mereka-mereka yang barakallahu fikum menunaikan yang wajib-wajib bersama dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, menjauhi perkara-perkara haram, bahkan yang makruh, bahkan terkadang meninggalkan sebagian perkara mubah sebagai bentuk kehati-hatian. Ini tentunya, barakallahu fikum, jenis yang ketiga ini fi a'la darajatil mu'minin, derajat kaum mukminin yang paling tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menjadi gambaran atas tiga pembagian yang disebutkan tadi. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-32, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya, dan ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang bersegera dalam kebaikan. Maka kaum mukminin, mereka tidak keluar dari tiga pembagian ini. Wa kulluhum fil jannah, dan semuanya di jannah dengan fadilah dan keutamaan dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, dalam surah Fatir ayat yang ketiga atau 33, yang tadi pada ayat yang ke-32 tentang tiga pembagian kaum mukminin, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat yang ke-33, jannatu adnin yadkhulunaha
0: yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir.
1: Surga Aden akan mereka masuki.
0: Mereka diberi perhiasan di dalamnya berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Maka kata Asy-Syaikh hafizahullahu taala, hatta adh-dhalimu li nafsihi fil jannah, bahkan pun yang zalim terhadap dirinya akan masuk jannah, madama laysa indahu syirkun wa

akan masuk jannah. Madama laisa indahu syirkun wala kufurun, selama pada dirinya tidak ada kesyirikan dan kekufuran. Yakni, barakallahu fikum, ia tidak mati di atas kekufuran akbar dan syirik akbar. Puncak-puncaknya, padanya ada kemaksiatan, dosa-dosa besar dari selain syirik. Fahada min ahlil jannah. Bisa dalam bentuk ia masuk ke dalam jannah dengan pemaafan dan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala, masuk secara langsung. Atau bisa jadi ia diazab di neraka sesuai dengan kadar yang bisa mensucikan dan membersihkan dia dari dosa-dosanya. Thumma yadkhulul jannata. Kemudian ia akan masuk ke dalam al-jannah. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan dari hadis yang ke-22, kita akan beranjak pada hadis yang ke-23. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا رَوَهُ مُسْلِمِ. Artinya, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci separuh dari iman. Dan ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Dan ucapan Subhanallah serta Alhamdulillah, keduanya akan memenuhi, atau satu dari dua ucapan tersebut akan memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah tanda atau bukti. Kesabaran adalah cahaya. Dan Al-Quran akan menjadi hujjah bagimu, penolongmu, pembelamu, atau menjadi bumerang dan malapetaka bagimu. Setiap manusia pergi berpagi-pagi, ia menjual dirinya, maka ada di antara mereka yang memerdekakan dirinya atau membinasakan dirinya. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah hadis yang agung. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang banyaknya perangai-perangai kebaikan dan amal-amal kebaikan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci separuh dari iman. Bersuci ada dua macam. Yang pertama adalah tatahhurun hissiyun.

bersuci dari sisi hissi, suci badan dari hadas dan najis dengan air, bersuci dengan air, membersihkan badan dari hadas dan najis, bersuci. Dan yang kedua adalah suci secara maknawi dari dosa dan kemaksiatan serta kesalahan. Ini jenis kesucian yang kedua. Ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, syatrul iman yakni nisful iman, separuh dari iman. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tuhur di sini adalah at-tuhur al-hissi, bersuci dari sisi hissi secara indrawi, yaitu kesucian dari hadas dan najis. Maka bila seseorang bersuci dengan taharatun hissiyah, maka ia telah meraih separuh dari iman. Kenapa? Li'anna taharatul hissiyah syartun li sihhatish shalah. Karena taharah secara hissi, membersihkan diri dari najis dan hadas dengan air, itu termasuk syarat sahnya salat. Sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kesucian di sini adalah jenis yang kedua, at-tuhur al-ma'nawi. Wadzahir, namun yang zahir kata Syekh Saleh Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, annahu syamilun li at-tuhurain, mencakup dua kesucian, mencakup li at-tuhurain, syamilun li at-tuhurain. Maka tidak cukup dengan sekedar suci badan, suci indra, membersihkan diri dari najis dan hadas, sebagaimana pula tidak cukup dengan sekedar suci ma'nawi. Maka barang siapa yang barakallahu fikum bersuci dengan taharatun hissiyah yang diperintahkan secara syar'i, dan ia pula bertaharah dengan taharatun ma'nawiyah, membersihkan dan mensucikan dirinya dari dosa dan kemaksiatan, maka dia telah meraih separuh dari iman. Dan yang tersisa pada dirinya dari bagian yang lain, dari separuh yang berikutnya adalah al-amal. Li'anna al-imana kama sabaqa bayanu. Karena iman sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ucapan, amalan, dan keyakinan.

0: Ikhwani fiddin, ma'asyur al-muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Kemudian ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdu adalah as-sana'u alal mun'im. Sanjungan terhadap yang memberi nikmat. Ia adalah sebuah kalimat yang apabila seorang insan mengucapkan kalimat tersebut, fa innaha tamla'u mizan al-a'mal yawm al-qiyamah. Ia akan memenuhi timbangan amalannya pada hari kiamat. Karena kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan amal akan ditimbang pada hari kiamat, pada al-mawazin, pada timbangan. Satu kalimat, alhamdulillah, yang sepantasnya seorang hamba mengucapkannya dengan penuh kejujuran, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kejujuran. Wa yuqayyidu ni'ama bisyukri, dan dia mengikat nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dengan syukur. Dan mengarahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan segala macam bentuk kenikmatan yang ada pada masing-masingnya, diarahkan pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada perkara yang sangat penting yang diingatkan Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Fauzan Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Falaysa alhamdulillahi bil lisani faqat. Ucapan alhamdulillah bukan sekedar hanya ucapan lisan saja. Bal alhamdulillah bil lisani wal amali aydan, dengan lisan dan juga perbuatan. Disertai dengan perbuatan. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada ketaatan kepadanya dalam perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Ditambah lagi ibarakallahu fikum, Allahu jalla subhanahu telah memberikan janjinya, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah zat yang tidak pernah menyelisihi janji. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kalian bersyukur pasti aku tambah. Namun bila kalian kufur ingkar nikmat, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Kemudian ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi. Kalimatani, dua kalimat. Subhanallah, maknanya adalah pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak pantas baginya. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Serta mensucikannya, membersihkannya dari sekutu-sekutu. Dan mensucikannya dari an-naqais wal-uyub, dari kekurangan-kekurangan dan aib, cacat, celah. Dan ucapan yang kedua adalah walhamdulillah. sebagaimana sudah berlalu, sana'un alallahi jalla wa ala, sanjungan terhadap Allah.
1: Tamla'ani au tamla'u al-kalimatul wahidah, kata Syekh. Satu kalimat. Tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, akan memenuhi antara langit dan bumi.
0: Dan sebagaimana dimaklumi bahwa antara langit dan bumi ruang terbuka yang sangat luas. Ruang terbuka yang sangat luas.
1: Telah datang dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahum,
0: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, hal tadruna kam bainas sama'i wal ardi, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Qala,
1: kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qulna Allah wa rasuluhu a'lam.
0: Kami berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
1: Qala, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bainahuma masiratu khamsi mi'ati sanatin, jarak antara keduanya
0: 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan.
1: Wa baina kulli sama'in ila sama'in, dan jarak antara satu langit kepada langit yang berikutnya, masiratu khamsi mi'ati sanatin,
0: juga jarak 500 tahun perjalanan.
1: Wa kisafu kulli sama'in, dan ketebalan setiap langit, masiratu khamsi mi'ati sanatin,
0: juga 500 tahun perjalanan.
1: Allahu Akbar. Subhanallah. Fahatani al-kalimatani, maka dua kalimat ini, bila seorang insan mengucapkan keduanya dengan penuh kejujuran, niat yang ikhlas,
0: ia akan memenuhi antara langit dan bumi dengan begitu luasnya jarak yang ada di antara keduanya.
1: Dalam keadaan begitu luasnya jarak antara keduanya.
0: Li'idhami hataini al-kalimataini.
1: Karena keagungan dua kalimat ini.
0: Karena agungnya dua kalimat tersebut.
1: La li lafzihima, bukan karena lafaz keduanya, walakin, akan tetapi,
0: li ma'nahuma wal amal bihima,
1: tetapi karena maknanya dan amalan terhadap keduanya. Falaisal maqsudu at-talaffuz bil lisani faqat, maka bukan yang dimaksud dengan sekedar melafadzkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan,
0: balla budda an ya'mala bihima, bahkan ia harus mengamalkan keduanya.
1: Di sini Asy-Syaikh hafizahullah taala sering ingatkan,
0: barakallahu fikum, bahwa
1: tidak hanya sekedar sebatas kita mencukupkan diri dengan apa yang terucap pada lisan.
0: Sama juga tadi dengan ucapan alhamdulillah.
1: Tetapi pula diharapkan dari itu adalah amalan. Sebagaimana pula yang akan disebutkan dalam penggalan hadis ini, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, Wal-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran akan menjadi hujjah bagimu, penolongmu, pembelamu. Au alaika atau malah menjadi bumerang, malah petaka bagimu. Karena kembali barakallahu fikum bukan sekedar sebatas keilmuan semata. Seorang mengerti tentang ilmu Al-Quran, pandai membaca, menghafalkannya. Tahu hadis, banyak hafalannya Masya Allah. Tetapi kosong dari amalan, justru itulah yang akan menjadi bumerang dan malapetaka baginya.

Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Salat yang wajib dan salat yang sunnah adalah cahaya. Cahaya pada wajahnya. Fatajidu al-mubayyi'ina lis-salati 'ala wujuhihim adh-dhulmah wal-qudrah wal-'iyadhu billah. Engkau akan mendapati, menjumpai terhadap orang-orang yang mereka menyanyiakan salat, pada wajah mereka ada kegelapan, ada kesuraman, wal-'iyadhu billah. Wa tajidu al-muhafizina 'ala as-salawat wal-mustahidina fil-lail 'ala wujuhihim ad-diya' wan-nur wal-bashashah. Dan engkau akan mendapati orang-orang yang menjaga salatnya bersungguh-sungguh, bertahajud di malam hari, pada wajah mereka ada cahaya berseri-seri. Hadza syai'un wadihun lin-nasi idza ta'ammaltahu. Ini sesuatu yang jelas bila engkau memperhatikannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menunaikan wasiat-wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengannya. Naktafi bihada wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang ke-23 dari ahadith arba'in an-nawawiyah. Selanjutnya kata beliau hafizahullahu ta'ala, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Maka salat adalah cahaya bagimu di wajahmu, menjadi cahaya bagimu di sirat, di jembatan, di yaumul qiyamah, dan menjadi cahaya bagimu di dalam kehidupanmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka tentu barakallahu fikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seorang hamba memiliki perhatian yang besar kepada salatnya, ditunaikan dengan penuh tuma'nina, ikhlas kepada Allah, penuh kekhusyuan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salatnya, akan menjadikan salatnya bermanfaat baginya dalam mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga benar-benar salat itu menjadi cahaya baginya dalam kehidupannya, terbimbing dalam kebaikan, dan akan menjadi cahaya ketika ia melewati sirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta pertolonganlah kalian dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya ia berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fas-salatu amruha 'azimun. Maka salat perkaranya besar. Bagaimana tidak barakallahu fikum, salat adalah perkara besar. Sampai-sampai Allah Jalla subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk minta pertolongan di dalam menghadapi segala problem, dalam menyelesaikan segala persoalan, dalam menghadapi segala situasi dengan sabar dan salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, was-sadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti, tanda. As-sadaqah ia ikhrajul mali fi ta'atillah, mengeluarkan harta dalam ketaatan kepada Allah. Ucapan beliau burhan, bahwa sedekah adalah burhan, ay dalilun ala sihhatil iman. Sadaqah atau sedekah adalah dalil tentang benarnya iman, merupakan dalil tentang jujurnya keimanan seorang hamba.

Karena barakallahu fikum, yang namanya harta adalah sesuatu yang dicintai, disukai, disenangi oleh jiwa-jiwa manusia. Dan jiwa memiliki tabiat kikir, rakus. Maka ketika seorang hamba membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu sebagai burhan, sebagai tanda, sebagai bukti tentang keimanannya. Di mana ternyata harta menjadi murah baginya di dalam ketaatan kepada Allah. Bukan sesuatu yang berat untuk dia keluarkan, untuk dia korbankan. Selama harta tersebut dalam koridor perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepada Allah jalla fi'ulah. Ammal munafiqu fahuwa la yatasaddaq. Adapun seorang munafik, dia tidak akan bersedekah. Bahkan ia akan menggenggam kedua tangannya dari sedekah. Yakni dia akan berlaku kikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 54. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Dan tidaklah mereka berinfak kecuali dalam keadaan benci, dalam keadaan tidak suka, dalam keadaan mereka terpaksa. Dan pada surah yang sama di surah At-Taubah ayat 67 Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka, yakni mereka kikir. فَصَدَقَةُ بُرْهَانٌ عَلَى الْإِيمَانِ, maka sedekah itu sebagai tanda keimanan. وَقِلَّةُ الصَّدَقَةِ أَوْ عَدَمُهَا دَلِيلٌ عَلَى النِّفَاقِ, kata Syekh Hafizahullah. Dan sedikitnya sedekah, apalagi bahkan tidak ada, sebagai dalil tentang nifaq. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kama wasafallahu almunafiqina bidzalika, sebagaimana Allah mensifatkan kaum munafiqin demikian. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,

Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan was-sabru diyaun. Dan sabar adalah cahaya. As-sabru huwa aw huwa habsun nafsi ala ta'atillah. Menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah. Itu as-sabr. Wa huwa thalathatu aqsamin. Dan sabar ini ada tiga macam. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Maka wajib atas seorang hamba untuk selalu menetapi ketaatan. Walaupun berat atas jiwanya. Karena memang ketaatan itu bukan perkara yang mudah. Orang yang salat setiap hari 5 kali dari salat-salat wajib, menunaikan qiyamul lail, butuh kepada sabar. Ketaatan itu benar-benar membutuhkan sabar.

Belum lagi barakallahu fikum bagaimana syaitan akan berupaya menghalangi jalan kita atas amal-amal kebaikan. Bangun di malam hari, berinfak dengan harta, berjihad fi sabilillah, talabul ilmi. Datang ke majlis, mendengarkan, memperhatikan, menulis, menghafal. Semua butuh kepada sabar. Jihad fi sabilillah membutuhkan sabar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar butuh kepada sabar. Dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada kesabaran.

0: Karena barakallahu fikum, walladzi laysa indahu sabrun la yuwasilu ta'ah. Orang yang tidak punya kesabaran, dia tidak akan lanjut dalam menunaikan ketaatan. Dia tidak akan konsisten, dia tidak akan istiqamah kalau tidak didasari dengan sabar. Hari pertama mungkin semangatnya masya Allah menggebu-gebu gigih. Hari kedua demikian, hari ketiga. Datang hari berikutnya lelah, capek, akhirnya ditinggalkan ketaatan. Tidak punya kesabaran. Mungkin muncul istilah di tengah masyarakat, panas-panas tai ayam. Afwan kalau istilah ini kurang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walau kana indahu sabr lastamarra 'alaiha, seandainya dia punya kesabaran, dia akan terus lanjut. Tidak akan berhenti. Tidak akan putus di tengah jalan. Maka benar-benar ketaatan itu butuh kepada sabar. Jenis yang kedua dari as-sabr adalah sabrun an maharimillah, bersabar dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Bersabar dari meninggalkan perkara-perkara haram. La syakka anna an-nafsa ammaratun bisu. Tidak diragukan bahwa jiwa, hawa nafsu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Illa man rahimallah. Kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Ia akan memiliki keinginan kepada syahwat. Memiliki kecenderungan kepada syahwat dan kepada al-muharramat. Perkara-perkara haram. Ia ingin seperti orang lain yang menuruti kehendaknya. Kalau berbicara dalam konteks umum, betapa banyaknya persaingan-persaingan di dalam mengejar harta duniawi, yang manusia kebanyakan sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkannya, dengan cara apa dia meraihnya. Terkadang godaan muncul ketika kondisi sudah sulit, berat, susah. Muncul godaan-godaan syahwat tersebut. Ingin seperti orang lain, ingin meniru orang lain, ingin tampil seperti orang lain, ingin menjalani yang sama dengan orang lain. Yang terkadang lambat laun, seorang muslim bisa terjerumus ke dalam perkara-perkara haram. Wa nas'alullah salamah wal afiyah. Maka seorang mukmin hendaknya bersabar, menahan jiwanya, menahan dirinya dari perkara-perkara haram. Wala yaghtar bi kathratil waqi'ina fil haram, dan jangan tertipu, terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang terjatuh dalam perkara haram. Mestinya seorang mukmin, seorang muslim menanamkan dalam dirinya janji Rasul alaihi salatu wassalam. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan min.
1: Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah.
0: Dihadapkan dia kepada kondisi yang sulit, yang berat dalam kehidupannya, dalam urusan ekonomi, dan yang semisalnya. Mengalami penderitaan, kesusahan. Di depannya ada sesuatu yang iming-iming. Dari perkara-perkara yang haram, minimal syubhat.
1: Maka hendaknya seorang muslim, seorang mu'min yasbir. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala pula janjikan. Wa huwa la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Wa man yattaqillaha yaja'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
0: Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga adalah bersabar dalam menanggung takdir Allah. Maka sepantasnya, seyogianya bagi seorang muslim bersabar ketika ia ditimpa sebuah musibah pada hartanya, pada dirinya, pada keluarganya, pada kerabatnya, tidak berkeluh kesah. Tidak marah dengan penuh antara murka. Tetapi hendaknya dia bersabar dengan qada dan qadar Allah Jalla wa'ala. Bersabar dengan ketentuan takdir Allah dan memasrahkan urusannya hanya kepada Allah. Karena dia tahu bahwa tidak ada apapun yang terjadi menimpa dirinya, kebaikan ataupun keburukan, kecuali dengan takdir Allah Jalla fi'ulah. Tidak mungkin bagi dia untuk menghindar ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya dan menghendakinya untuknya.
1: Maka apabila dia bersabar, falahu ajrun, bagi dia pahala.
0: Wa illam yasbir, dan bila ia tidak bersabar, fal musibatu madiyatun, musibahnya berlalu, sudah menimpa dia. Wa yuhramul ajr, diharamkan dia, dia terhalang dari mendapatkan pahala.
1: Maka sungguh ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Jalla fi'ulah, seorang hamba ketika tertimpa sebuah musibah dan tidak bersabar, maka itu musibah di atas musibah. Itu petaka di atas petaka. Luka di atas luka. Dia tidak bersabar, terhalang dari mendapatkan pahala, mendapatkan murka Allah, dan musibah yang menimpa dia juga tidak hilang. Tidak menjadi sirna. Karena sebab ia tidak bersabar. Bukan berarti ketika seorang tidak bersabar, tiba-tiba musibahnya hilang. Lah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendaki demikian, tidak mungkin terluputkan darinya. Maka yang seharusnya dilakukan adalah bersabar ketika ditimpa musibah. Fakama annahu yashkurullah ala ni'amihi. Sebagaimana dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, alaihi an yasbira indal masaib. Maka hendaknya dia pula wajib baginya bersabar ketika ditimpa musibah. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.

Di dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nurun, sampai pada kalimat was-sabru diyaun, salat adalah cahaya dan sabar adalah cahaya. An-nur dan ad-diya ini sama, akan tetapi pada ad-diya cahaya, pada kalimat ad-diya ini lebih kuat dibandingkan nur. Cahaya pada kalimat nur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat yang kelima. Ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Tidak diragukan bahwa matahari, dengan panasnya matahari yang sangat panas, tentu lebih kuat dibandingkan cahaya rembulan. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang agung ini bahwa as-sabr, kesabaran adalah diya, cahaya. Kesabaran akan mengantarkan, akan menuntun seorang hamba untuk istimrar, continue, terus-menerus, langgeng istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Dan akan menerangi jalannya. Kalau datang menimpa dia sebuah kesulitan, perkara-perkara yang tidak ia sukai, jalan di depannya jelas. Karena ada cahaya. Tidak samar bagi dia, tidak rancu baginya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, maka ana wasiatkan kepada diri ana dan antum semuanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolonganlah, minta bantuan dengan sabar dan salat. Allah akan berikan kita jalan keluar atas segala kesulitan yang kita hadapi. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Quran adalah hujjah bagimu, akan menjadi pembelamu, menjadi penolongmu, au alaika, atau menjadi malapetaka, bumerang bagimu, menjadi bencana. Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya salawatu rabbi wa salamuhu alaih, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan tentang al-haq dari kebatilan, apabila engkau mengamalkannya maka ia akan menjadi hujjah bagimu, akan menjadi penolongmu, akan menjadi pembelamu indallahi yaumil qiyamah, menjadi penolong di hadapan Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di yawmul qiyamah. Wa in taraktahu sara hujjatan alaika. Tetapi bila ditinggalkan, bila tidak diamalkan, akan menjadi malapetaka bagi kita, iyadan billah.
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing jalan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah jalla subhanah. Yang mengamalkan ilmu yang datang kepada mereka. Ilmu yang datang kepadanya. Yang ia baca, yang ia pelajari, yang ia dengarkan. Yang ia ajarkan. Sehingga menjadi hujjatun lana, la alaina. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, walaysa laka udhrun fi adamil amali bima ja'a fil Qur'an. Engkau tidak memiliki uzur dengan tidak beramal apa yang datang di dalam Al-Quran. Tidak mengamalkan apa yang datang di dalam Al-Quran. Li'anna al-Qur'ana ja'aka. Karena Qur'an telah datang kepadamu. Fahuwa yutla fil masajid. Ia dibaca. Di masjid-masjid. Wa fil majalis. Di majlis-majlis. Wa fil idha'at. Di radio-radio. Wa aydan al-Qur'an muyassarun li kulli man yuridu ta'allumahu. Atau ta'allumuhu. Al-Quran mudah. Bagi setiap orang yang ingin mempelajarinya. Wahada min iqamatil hujjati ala nas. Dan ini sudah termasuk iqamatul hujjah. Penegakan hujjah bagi manusia. Fala tazalu taral mushaf. Engkau senantiasa melihat mushaf. Wala tazalu tasma' al-qari. Engkau mendengarkan para qari. Wala tazalu taqra'u anta. Dan kau selalu membaca. Faqad balagaka al-Qur'anu. Al-Qur'an telah sampai kepadamu. Falaysa li ahadin udhrun yawm al-qiyamati an yakula ma alimtu wa ma balagani syai'un. Tidak ada uzur bagi siapapun untuk menyatakan aku tidak tahu, tidak ada yang sampai kepada aku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-66, qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala a'qabikum tankisun. Sungguh ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian. Akan tetapi kalian berpaling ke belakang. Maka intinya ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum bahwa Al-Quran akan menjadi hujjah bagi seorang hamba. Menjadi penolong baginya, menjadi pembelanya. In amil tarih. Bila engkau amalkan. Au hujjatun alaika, atau menjadi hujjah atas kita. Iyadan billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi malapetaka baginya. Menjadi bencana baginya. In taraktahu walam ta'mal bihi. Bila engkau tinggalkan dan tidak engkau amalkan. Ikhwani fi din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah.

Tersisa beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala di dalam hadis ini. InsyaAllah Ta'ala apa yang tersisa akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik kepada ana dan antum semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tersisa sedikit penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari hadis yang ke-23. Yaitu pada penjelasan beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, thumma qala sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yaghdu. Al-ghudu huwa al-zihabu sabahan minal buyut. Arti dari al-ghudu adalah pergi dari rumah di pagi hari. Fannasu yakhrujuna minal buyut awalun nahar. Manusia keluar dari rumah-rumah.

فالناس يخرجون من البيوت أول النهار. Manusia keluar dari rumah-rumah di awal siang. Aina yadhabun, ke mana mereka pergi? Yadhabuna ila a'malihim. Pergi kepada pekerjaan-pekerjaan mereka, jual beli, menunaikan tugas. Laisa hunaka ahadun yajlisu fil bait illa maridun aw an-nisa. Tidak ada orang yang duduk di rumah kecuali orang sakit atau wanita. Amma ar-rajulu fa innahu yakhruju wa la yabqa fil bait. Adapun laki-laki, dia keluar, tidak tinggal berdiam diri di rumah. Illa idza sara maridan, kecuali dia sakit. Aw haraman, atau orang yang tua renta. Maka di sini Asy-Syaikh hafizahullahu taala mengisyaratkan bahwa setiap orang sibuk dengan aktivitasnya di pagi hari. Ini yang semestinya dilakukan. Maka keluarnya seorang hamba dari rumahnya, bisa jadi ia menjerumuskan dirinya ke dalam kejelekan atau kepada kebaikan. Kalau dia pergi menuju talabul ilmi, pergi melakukan aktivitas perbuatan ketaatan, berarti dia meraih kebaikan. Tapi bila dia pergi kepada maasi, kejelekan, fitan, maka dia menuai keburukan. Maka perginya ia dari rumahnya di pagi hari, bisa jadi dia pergi kepada sebuah kebaikan, namun bisa jadi juga seseorang pergi menuju keburukan.

قال فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. Maka dia menjual dirinya. Maka ia memerdekakan dirinya atau membinasakannya. Di antara manusia ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia taufik, berikan dia bimbingan. Maka dia membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya. Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan istighfar, taubat, rujuk, menyesal. Namun di antara mereka pula ada yang terjerumus, terjerembab kepada ma'asi, kejelekan, wal fitan. Maka dia membinasakan dirinya. Maka manusia ketika keluar di pagi hari tidak terlepas dari dua keadaan ini. Fa'alal muslimi an yatadzakkara hadza. Maka hendaknya seorang muslim mengingat perkara ini. Hendaknya ia selalu berupaya menjaga diri ketika keluar, ketika pergi. Menjaga pendengarannya, penglihatannya, anggota badannya. Agar ia termasuk dari orang yang membebaskan dirinya dari azab Allah.

Adapun bila dia tidak berupaya untuk menjaga anggota tubuhnya, anggota badannya, dari pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, maka sungguh ia telah membinasakan dirinya, wala haula wala quwata illa billah. Maka ini merupakan hadis yang mengumpulkan perangai-perangai kebaikan. Dan hadis sebagai peringatan dari perangai-perangai buruk. Dan merupakan manhaj, prinsip yang agung, yang seorang muslim mestinya berjalan di atasnya dalam hidupnya. Hendaknya ia memikirkan keselamatan dirinya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita-kita kesempatan yang luas. Allah memberikan kita kesempatan yang masih terbuka lebar untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, Allah Azza wa Jalla masih memberinya kesempatan untuk bertaubat. Selagi Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan itu, jangan ditunda, bersegera bertaubat kepadanya. Termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmat yang sangat besar, Allah tidak menyegerakan hukuman kepada kita sebagaimana yang Allah Jalla Subhanahu berikan kepada orang-orang terdahulu. Maka hendaknya setiap hamba melihat kepada dirinya, selalu memikirkan, berintrospeksi diri, apakah dia ternyata membinasakan dirinya dengan segala perangainya, ataukah justru dia menyelamatkan dirinya. Kesempatan masih terbuka lebar biiznihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-24. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala, ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu 'ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum

أحدكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أو إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. Artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Allah Azza wa Jalla berkata, "Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Wahai hamba-Ku, kalian seluruhnya tersesat kecuali orang yang Aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepada-Ku, niscaya Aku beri hidayah kepada kalian. Wahai hamba-Ku, kalian seluruhnya dalam keadaan lapar kecuali orang yang Aku beri makan. Maka mintalah makan kepada-Ku, Aku akan beri makan kepada kalian. Wahai hamba-Ku, kalian seluruhnya bertelanjang kecuali orang yang Aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepada-Ku, Aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan siang hari, dan Aku mengampuni seluruh dosa. Maka minta ampunlah kepada-Ku, niscaya Aku ampuni kalian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak bisa menimpakan kemudaratan kepada-Ku dan tidak bisa memberi manfaat kepada-Ku. Wahai hamba-Ku, kalau seandainya orang pertama dari kalian dan terakhir, jin dan manusia, mereka berada pada hati yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah sedikitpun kekuasaan-Ku. Wahai hamba-Ku, seandainya orang pertama dari kalian dan orang terakhir sampai terakhir, manusia dan jin, mereka berada pada hati yang paling pendosa di antara kalian, maka yang demikian tidak mengurangi kekuasaan dan kerajaan-Ku sedikitpun. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya orang pertama sampai terakhir dari kalian, manusia dan jin, mereka berdiri di satu tanah lapang, lalu mereka meminta kepada-Ku, dan Aku beri masing-masing permohonannya, permintaannya, maka tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali seperti berkurangnya air pada jarum atau seperti berkurangnya air bila jarum dicelupkan di tengah lautan. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku sempurnakan sesungguhnya akan Aku catatkan amalan-amalan kalian dan akan Aku sempurnakan balasannya. Maka barang siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah, dan barang siapa mendapati selain daripada itu, maka janganlah ia menyesali kecuali dirinya sendiri. Janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis yang agung yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya yang

0: dinamakan dengan al-hadis al-qudsi karena kesuciannya. Di dalam hadis ini barakallahu fikum ada beberapa perkara yang sangat agung. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalimat ini berulang-ulang pada setiap paragraf di dalam hadis ini yang menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, menunjukkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Karena sesungguhnya Dia Zat yang Maha Kaya, yang tidak butuh kepada hamba-hambanya. Namun bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Allah tidak butuh kepada hamba-Nya, Allah Maha Kaya. Namun bersamaan dengan itu Allah Azza wa Jalla memanggil mereka dan Allah tekankan tujuannya ketika Allah memanggil dengan panggilan ya ibadi, yang kemudian Allah sebutkan penggalan-penggalan kalimat setelahnya. Setelah penyebutan kalimat ya ibadi, itu semua demi kemaslahatan hamba itu sendiri. Wal ibad jam'u abdin. Al ibad ya ibadi jama' dari abd. Dan al-ubudiyah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, adalah at-tazallul wal-khudu' lillah, kerendahan dan ketundukan kepada Allah. Maka semua manusia mukmin maupun kafir, jin maupun manusia serta malaikah, semua makhluk adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna umum atau dalam makna umum, mereka semuanya hamba-hamba Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang keluar dari itu. Tidak ada seorang pun yang keluar dan terlepas dari sifat sebagai hamba Allah. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada yang di langit maupun di bumi kecuali ia datang kepada Ar-Rahman sebagai abda, sebagai hamba. Ini adalah ubudiyah yang sifatnya harus, mau tidak mau, tidak ada yang keluar darinya. Akan berjalan dan terjadi kepada mereka qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dan ketetapan Allah, mau atau tidak mau, suka ataupun tidak suka, terima ataupun tidak. Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki memberikan sebuah penyakit kepada seorang hamba, suka atau tidak suka, dia akan tunduk kepada ketetapan Allah. Allah berikan sebuah ujian dalam kehidupannya yang menimpa keluarganya, dirinya atau masyarakatnya, suka atau tidak suka, ridha ataupun tidak, setiap orang harus tunduk pasrah kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Namun di sana ada jenis ubudiyah yang kedua, yaitu ubudiyatun khasah. Kalau tadi berarti maknanya ubudiyatun ammah. Di mana jenis yang kedua ini adalah ubudiyatun khasah, yaitu ubudiyatul ikhtiar. Penghambaan diri yang muncul dari pilihan. Dengan ia taat kepada Allah, tunduk kepadanya. Dengan pilihan.
1: menghendakkannya. Kalau dia menghendaki, dia akan tinggalkan. Tetapi dia memilih tunduk kepada ketentuan Allah, kepada syariatnya, kepada hukum-hukumnya, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Ini adalah ubudiyatun khassah, yang sifatnya khusus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan atas mereka. Maka inna ibadi dalam ayat ini barakallahu fikum, al-murad al-ubudiyatul khassah, yang dimaksud atau dimaukan adalah ubudiyatun khassah, penghambaan diri yang sifatnya khusus. Siapa mereka? Wahum al-mu'minun. Mereka adalah kaum mukminin. Maka sesungguhnya hamba-hambaku yang mukmin, tidak ada bagi syaitan kemampuan atas mereka untuk menggodanya, untuk menyelewengkannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Karena sebab mereka pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah azza wa jalla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi mereka.

0: Maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada seluruh hamba, baik dalam bentuk ubudiyatun ammah ataupun khafah, seluruhnya. Fayaqul, maka Allah azza wa jalla mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Adh-dhulmu fil lughah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, kezaliman secara bahasa, wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini namanya zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa huwa thalathatu aqsamin, kezaliman ini ada tiga macam. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, zulmun bainal abdi wa rabbihi, kezaliman antara hamba dengan Rabbnya, yaitu dengan melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Oleh karena barakallahu fikum, kesyirikan adalah seseorang mempersembahkan ibadah kepada makhluk, kepada selain Allah. Yang mestinya ibadah itu dipersembahkan hanya untuk Allah. Ternyata ia letakkan tidak pada tempatnya. Mestinya al-ibadah diberikan kepada al-khaliq, dia berikan kepada makhluk. Hadza zulm. Maka ini kezaliman. Kezaliman syirik. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat ke-13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata syaykh, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Ya'ani bisyirkin. Tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Di mana lanjutan ayat ini barakallahu fikum adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dua keutamaan besar bagi orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Allah lanjutkan, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Bagi mereka rasa aman dan mereka mendapatkan hidayah. Rasa aman dunia akhirat, hidayah dunia akhirat. Sebagian ulama menyebutkan rasa aman di akhirat, hidayah di dunia. Ayat ini terasa berat. Dirasakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika ia turun, mereka bersedih. Apa yang mendasari kesedihan mereka? Yang mendasari adalah karena sebagaimana terlontar, ayyuna la yadhlimu nafsa, siapa dia dari kita yang tidak menzalimi dirinya? Karena persyaratan yang Allah subhanahu wa ta'ala minta bagi orang-orang yang akan Allah berikan mereka al-amn wal-hidayah, ulaika lahumul amn wahum muhtadun, adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Tetapi barakallahu fikum, inilah Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kesalahpahaman mereka. Melalui bimbingan nabinya salawatu rabbi wa salamuhu alaih, bahwa tidak sebagaimana yang kalian sangka. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh ketika ia memberi nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, bahwa ternyata kezaliman yang dimaksud adalah kezaliman asyirik. Maka inilah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa yang ia dipersekutukan. An-nu'u tsani, jenis yang kedua adalah zulmun bainal abdi wa nafsihi, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan ma'asi, kejelekan, maka ia telah menzalimi dirinya dengan berbagai macam kemaksiatan, tentunya yang tidak ada kaitan dengan orang lain. Karena itu akan masuk jenis yang ketiga. Ia menzalimi dirinya dengan berbagai macam perbuatan ma'asi dari selain perbuatan syirik kepada Allah, karena ia masuk dalam jenis yang pertama. Maka perbuatan-perbuatan dosa yang terjadi pada seorang hamba selama perbuatan dosa itu dari jenis al-kabair duna syirik, di bawah kesyirikan dan selain kesyirikan, maka masuk dalam kategori firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, An-Nisa ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Lebih-lebih lagi bila seorang hamba berupaya bertaubat, beristighfar kepada Allah, dan semestinya ini yang dilakukan. Sebagaimana juga sudah berlalu barakallahu fikum pembahasan kita pada kajian-kajian yang terdahulu dari hadis-hadis yang lalu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan yang juga sangat berkaitan dari tiga pembagian kezaliman ini, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah, ikutilah setiap kejelekan dengan kebaikan, ia akan menghapuskannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan sebab kita bertaubat kepadanya, beristighfar kepadanya, atau dengan mengiringi setiap dosa dan kesalahan itu dengan amal-amal kebaikan. Ia akan menghapuskannya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dan sebagaimana pula min aqidati ahli sunnati wal jamaah, termasuk dari aqidah ahli sunnati wal jamaah yang berbeda dengan al-firaqud dhalah, firqah-firqah yang menyimpang, min al-khawarij wa amthalihim, bahwasanya pelaku dosa besar dari selain kesyirikan, tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah mengampuninya secara langsung. Bila tidak, Allah mengazabnya, menghukumnya sekadar yang bisa membersihkan dirinya dari dosa tersebut. Namun pada akhirnya Allah azza wa jalla akan memasukkan dia ke dalam jannahnya, ke dalam surganya, biiznihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah ta'ala ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada dalam pembahasan hadis yang ke-24 dari ahadits arba'in an-nawawiyah. Kita lanjutkan penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, qala subhana, Allah subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian dan yang terakhir, pertama sampai terakhir, yakni makhluk pertama sampai makhluk terakhir hingga hari kiamat, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum, wa insakum wahum banu Adam, mereka adalah bani Adam, manusia. Manusia pertama sampai terakhir hingga hari kiamat. Wa jinnakum, dan jin di antara kalian, alam yang kedua. Kaum jin adalah alam tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat mereka. Oleh karena itu mereka disebut atau dinamakan al-jin dari al-ijtinan wa huwa al-ikhtifa, tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi yang kalian tidak melihat mereka. Maka mereka kaum jin ada hidup bersama kita. Di antara mereka ada yang mukmin, ada yang kafir. Di antara mereka ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang baik, ada yang jahat. Sama seperti Bani Adam. Namun mereka adalah satu alam dari alam gaib yang kita tidak melihat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya orang pertama dari kalian sampai terakhir jin maupun manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka berada pada hati yang paling bertakwa dari salah seorang di antara kalian. Kalau seandainya mereka seluruhnya salihin, manusia dan jin, pertama sampai terakhir, sampai hari kiamat, mereka seluruhnya salih, baik, tidak melakukan kesalahan apapun, ma zada dhalika fi mulki syai'a, maka Allah katakan, hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun, kekuasaanku sedikitpun, tidak menambahkannya. Karena Allah Jalla wa'ala tidak bermanfaat baginya ketaatan orang-orang yang taat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha tidak butuh kekuasaan, dan kerajaan Allah adalah kerajaan yang sempurna. Tidak menambahnya ketaatan orang-orang yang taat. Kemudian sebaliknya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum." Seandainya orang pertama dari kalian sampai terakhir jin maupun manusia, mereka berada pada hati yang paling pendosa. Lau kafaran nasu jami'an, kalau seandainya seluruh manusia kafir, ya dan billah. Maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tidak akan berkurang karena sebab kekufuran seluruh makhluknya. Mereka sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikitpun. Oleh karena itu Allah Jalla wa ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-8, وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Dan Musa berkata, bila kalian kufur dan seluruh yang ada di bumi, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. فَلَا يَغْتَرُّ الْإِنْسَانُ بِعَمَلِهِ وَطَاعَتِهِ. Maka janganlah seorang insan tertipu dengan amalannya dan ketaatannya. Jangan terpedaya dengan amalan dan ketaatannya dan merasa punya jasa kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-17, Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Katakanlah, janganlah kalian merasa punya jasa kepadaku atas keislaman kalian. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jangan kalian merasa punya jasa kepadaku atas keislaman kalian. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi karunia kepada kalian ketika ia menunjuki kalian kepada iman. Bila kalian benar-benar orang yang jujur, maka karunia itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia itu datangnya dari Allah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang pertama dari kalian dan terakhir sampai terakhir, jin maupun manusia, mereka berdiri di satu tempat, kalau seandainya seluruh makhluk berkumpul, jin maupun manusia dari pertama sampai terakhir, mereka berada di satu tempat. Setiap dari mereka, masing-masing dari mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajatnya, menyampaikan kebutuhannya. Wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Fasa'aluni, mereka minta kepadaku. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu. Atau fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah. Aku beri masing-masing dari permintaannya. Ma naqasa dhalika mimma indi. Yang demikian itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, li'anna yaminallahi mal'a la yaghidhuha nafaqa sahha'ul layli wan nahar. Hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Karena tangan kanan Allah penuh dengan karunia, tidak menguranginya nafkah apapun yang ia berikan. Senantiasa mengucurkan karunianya malam dan siang.
0: Nafkah barakallahu fikum, karunia yang Allah kucurkan kepada seluruh makhluknya. Siang dan malam.
1: Tidak mengurangi karunia dan perbendaharaan harta yang ada di tangan Allah Jalla Subhanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ketujuh, walillahi khazainus samawati wal ardh, dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala perbendaharaan langit dan bumi.
0: Maka tidak berkurang perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan infak yang ia berikan, karunia yang ia curahkan selamanya. Makhluk yang berinfak, hartanya akan berkurang. Akan berkurang apa yang ada di sisinya. Adapun Allah Jalla wa'ala, maka ia memberi karunia, memberi nafkah atas seluruh makhluknya. Namun yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun perbendaharaan harta yang ada di sisi Allah. Li'annahu subhanahu ghaniyun al-ghaniyul mutlaq. Awil ghinal mutlaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kaya, dengan sifat kaya yang maha sempurna. Maka kata Syekh hafizahullahu ta'ala, Allah katakan, fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu. Aku beri setiap orang permintaannya, ala kasratis sa'ilin, dengan begitu banyaknya yang meminta. Jin, manusia, dari pertama sampai terakhir, masing-masing dari mereka punya permintaan khusus. Allah berikan masing-masingnya. Maka ini, barakallahu fikum, tidak mengurangi perbendaharaan harta yang ada di sisi Allah. Maka ini menunjukkan tentang maha kayanya Allah. Dan menunjukkan tentang derma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk, mereka mencari nafkah dari rizki Allah. Namun tidak berkurang apa yang ada di sisinya. Kemudian kata Syekh, qala qamu fi sa'idin wahidin. Mereka berdiri fi sa'idin wahidin, ay fi makanin wahid, di satu tempat. Fasa'aluni, ay talabu minallahi hawa'ijahum al-mukhtalifah. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebutuhan-kebutuhan mereka yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Fa'a'ta kulla insanin mas'alatah. Allah berikan setiap orang permintaannya. Lam yu'assir zalika ala ma'inda Allahi bin naqas. Hada yadullu ala kamali ghinahu Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memberi pengaruh
1: hal itu tidak memberi pengaruh sedikit pun bahwa akan berkurang apa yang ada di sisi Allah. Tidak. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan maha kayanya Allah. ثم قال في ختام هذه الكلمات العظيمة. Kemudian Allah mengatakan pada penutup kalimat-kalimat yang agung ini, ya ibadi innama hiya a'malakum aw a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku,

Hanyasanya inilah amalan kalian, aku hitung untuk kalian. Summa uwaffikum iyaha, kemudian aku cukupkan. Ai laisa lakum illa a'malukum. Tidak ada untuk kalian kecuali amalan kalian. Allati ta'malunaha min khairin aw syarr. Tidak ada untuk kalian kecuali amalan kalian yang kalian amalkan dari kebaikan ataupun keburukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab seorang pun atas apa yang tidak ia amalkan. Allah tidak akan mengazab siapapun atas apa yang tidak ia perbuat selama-lamanya. Allah tidak akan memberi nikmat kepada orang kafir dan mengazab orang mukmin.

di hari kiamat, ini tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah meletakkan perkara pada tempatnya. Ia akan mengadab orang kafir dan memberi nikmat kepada orang mukmin sebagai bentuk fadilah, karunia dan kebaikan serta keadilan dari Allah. Innama hiya a'malukum. Hanya saja itulah amalan kalian. Fahadha dalilun ala annal jaza'a innama yakunu ala al-amal. Maka di sini sebagai dalil bahwasanya balasan itu hanyalah terjadi karena amalan atau atas amalan, bukan karena nasab, bukan karena kedudukan, bukan karena keturunan. Qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka tidak ada seorang pun, atau tidak, di sana tidak ada sebuah kesempatan dan peluang yang dengannya akan diraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali amalan yang engkau perbuat. Tidak ada peluang, tidak ada kesempatan selain memanfaatkan peluang dan kesempatan beramal. Dan engkau tidak akan diadab kecuali atas amalanmu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yasin ayat yang ke-54. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak akan diberi balasan kecuali atas apa yang kalian perbuat. Maka perhatikan dirimu, pentingkan dirimu, fikirkan keselamatan dirimu dengan amalanmu. Karena amalanlah yang akan menjadi sumber kebahagiaan maupun kesengsaraan iyadzabillah. Semoga Allah Jalla subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia dan beruntung. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, uhsiha lakum. Amalan-amalan kalian, uhsiha lakum, aku hitung untuk kalian. Ini termasuk fadilah keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah menghitung amalan-amalan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan menuliskannya dengan perantara al-hafadah, al-malaikah. Para malaikat yang bertugas menulis, mencatat amalan Bani Adam. Perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amalan Bani Adam. Sebagai dalil tentang keutamaan dan rahmat Allah kepada mereka.
Allah tulis. Allah hitung. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh sedikit pun kepada amalan-amalan mereka. Tetapi mereka makhluklah yang butuh. Bersama dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghitungnya dan tidak menyia-nyiakannya. Allah berfirman, Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat amal kebaikan. Al-Kahfi ayat 30. Pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Yusuf ayat ke-56, وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan dalam surah Al-Baqarah 143,

kebaikan. Dan dalam surah Al-Baqarah 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian, amalan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan Bani Adam, tidak ada apapun yang tersembunyi baginya. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala menuliskannya. Allah memberi tugas kepada para malaikat yang mereka mencatat menulis amalan Bani Adam baik maupun buruknya. Lalu di hari kiamat mereka akan diberi lembar-lembar catatannya yang di dalamnya tertuang catatan amalannya. Dan mereka akan dihisab atasnya. Maka di sini barakallahu fikum menunjukkan bahwa manusia tidak akan dibiarkan begitu saja. Merasa bebas, bersenang-senang, berbuat kefasikan, berbuat kekufuran, sewenang-wenang, menyombongkan diri, lalu ia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja. Bal a'maluhu kulluha musajjalah alaih. Bahkan amalannya seluruhnya tertulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi walaupun sebesar dzarrah, semut yang kecil. Bila ia adalah kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dan memberi untuknya pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, qala thumma uwaffikum iyyaha. Kemudian aku cukupkan. Mata kapan itu? Yaumal qiyamah. Di hari kiamat. Di masa yang akan datang. Summa uwaffikum iyaha kullu insanin yujaza ala amalihi khairan aw syarran. Setiap orang akan diberi balasan atas amalannya baik ataupun buruk. Dan akan dicukupkan amalannya tersebut, balasan atas amal perbuatannya. Dan tidak ada apapun yang disia-siakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. Dan diletakkan Al-Kitab, catatan amal. Maka engkau melihat para pendosa, mereka ketakutan atas apa yang ada di dalamnya. Lalu mereka berkata, duhai kiranya, ada apa dengan kitab ini? Kata Syekh menyebutkan, kitabul malaikah al-hafadah, catatan para malaikat. Para malaikat pengawas. Allah katakan, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu.

ربك أحدا. Mereka berkata, ada apa dengan catatan ini? Ia tidak membiarkan yang kecil, tidak pula yang besar, kecuali ia menghitungnya. Tertulis, tertuang di dalamnya. Dan mereka mendapati apa yang mereka amalkan hadir. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-6. Ahsahu Allahu wa nasuhu. Allah menghitungnya dan mereka telah melupakannya. Anta tansahu. Engkau lupa. Engkau melupakan amalanmu. Walaka annaka fa'alta syai'an. Seakan-akan kau tidak pernah berbuat apapun. Saya tidak pernah berbuat begini. Jangankan sepanjang itu, sebanyak itu, selama itu. Kita saja baru beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, berbuat sesuatu kadang lupa. Saya tidak pernah berbuat, saya tidak pernah berucap. Lupa. Ahsahu Allahu wa nasuhu. Allah menghitungnya dengan sempurna. Padahal mereka telah melupakannya. Seakan-akan engkau tidak pernah melakukan apapun, walakin huwa mudawwanun 'alaika. Tetapi tertulis. Rapi lengkap catatannya. Wa satuwajihuhu yaumal qiyamah, dan akan kau jumpai di hari kiamat. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali-kali kita mengira bahwa kita akan dilalaikan, akan dilupakan. Kita selalu berada dalam pengawasan Allah. Dalam pandangan Allah, tidak ada apapun yang tersembunyi dan tersamarkan baginya. Diawasi di kanan dan di kiri. Qala ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada ucapan apapun yang kita lafadzkan, kecuali ada malaikat pengawas. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Ketika dua malaikat mencatat, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. قعيد لك مجالس لك وأنت لا تراه من الملائكة. Duduk terus mengawasi. Kita tidak melihatnya, malaikat. Malam dan siang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Sini berganti bolak-balik kepada kalian malaikat malam dan malaikat siang yang bertugas jaga malam dan jaga siang pertemuan mereka yang naik dengan yang turun pada dua waktu salat, yaitu salat asar dan salat subuh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kata Syekh, qala faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, ay jazaan hasana, balasan yang baik, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Jangan ia mengatakan ini karena usahaku. Karena akulah yang meraih dan mendapatkannya.
Bahkan hendaklah dia memuji Allah Jalla wa'ala. Karena fadilah itu datangnya dari Allah dan amalan kita tidak menyamai apapun. Kalau seandainya kita mengerahkan segenap kemampuan kita malam dan siang, amalan kita tidak sebanding dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah lah yang memberi karunia dan fadilah kepada kita. Allah melipat gandakan amal-amal kebaikan sebagai bentuk karunia darinya. Maka jangan engkau mengatakan ini karena usahaku. Aku memang pantas mendapatkan ini. Bahkan hendaklah engkau memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena memang fadilah itu datang dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Qala wa man wajada ghaira dalika, dan barang siapa mendapati selain itu, yakni ghair al khair, bukan kebaikan, fala yalumanna illa nafsah. La yalumanna illa nafsah. Maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan menyesali kecuali dirinya sendiri. Karena itu terjadi disebabkan dirinya dan amalannya. Inilah yang sudah engkau persembahkan untuk dirimu.

0: Jangan menyalahkan dan jangan mencela siapapun. Atau engkau menyatakan ini zalim. Atau engkau berkata, aku tidak mengamalkan ini. Aku tidak pantas mendapatkan ini. Ini hanyalah balasan atas amalanmu. Amalan yang dikerjakan, kecil maupun besar, engkau akan membacanya dengan sempurna dan tidak akan sanggup untuk diingkari. Allah gambarkan dalam surah Al-Isra ayat ke-14, Iqra kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu. Cukuplah engkau menjadi penghisab atas dirimu sendiri. Maka hendaklah engkau, kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, mengetahui ini dan bersiap-siaplah untuk menghadapinya. Ini adalah hadis yang sangat agung. Dahulu para salaf benar-benar mengagungkan hadis ini. Mereka takut dengan kandungan yang ada di dalamnya. Bila mereka membacanya, makna yang luar biasa, jelas, tidak butuh untuk bersusah payah dalam memahaminya. Bisa difahami oleh orang awam sekalipun atau seorang pelajar, orang yang berilmu. Hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Bahkan kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala Abu Idris Al-Qaulani rahimahullah ta'ala, apabila membaca hadis ini, beliau berlutut di atas kedua lututnya. Ini menunjukkan, menggambarkan beliau tidak sanggup berdiri. Begitu sangat meresapi dan takut dengan apa yang ada di dalamnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk benar-benar menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mementingkan keselamatan dirinya, akhiratnya terutama, mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh, ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan bimbingan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ما ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf atas keterlambatan kajian kita karena kebetulan waktu sholat di Jawa Timur berbeda dengan di Jawa Tengah. Karena kebetulan ana saat ini sedang berada di Jawa Tengah, sehingga mengikuti waktu yang ada di sini. Perlu ana sampaikan bahwa kepada segenap jamaah yang hadir, Ini bukan tausiah yang diumumkan Ustaz Nurizul tadi. Ini adalah ana minta izin untuk menyampaikan taklim ikhwah Madura. Karena kalau pulang juga waktunya sudah habis. Biasanya kita kajian jam 6 kurang 5. Sekarang sudah lewat 19. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke-24 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Telah kita jelaskan beberapa penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu pada penjelasan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada hadis kursi ini. Ketika Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Telah kita sebutkan dua jenis dari jenis kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba kepada Allah dengan melakukan perbuatan kesyirikan. Kemudian jenis yang kedua adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Dan kita akan beranjak atau melanjutkan jenis kezaliman yang ketiga, yaitu kezaliman seseorang atas orang lain. Kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Dengan dia melakukan tindakan kezaliman, tindak melampaui batas kepada orang lain terkait dengan hartanya, kehormatannya, darahnya. Hartanya dirampas, kehormatannya direndahkan, darahnya ditumpahkan. Maka jenis kezaliman yang seperti ini, barakallahu fikum, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, wa hadza la yaghfiruhu Allah, ini tidak diampuni kecuali bila orang yang dizalimi memberi maaf. Bila tidak, maka seorang hamba akan ditegakkan kepadanya kisah pada hari kiamat atas kezaliman yang ia perbuat. Karena ini adalah hak makhluk yang tidak jatuh, tidak gugur kecuali dengan pemaafannya atau ia mengambilnya. Bila berupa harta yang dipinjam tidak dikembalikan, harus ia ambil, ia kembalikan harta. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya karena ini adalah tindakan yang tidak pantas baginya. Maka Allah tabaraka wa taala tidak akan mengazab seorang pun yang bukan amalannya. Allah tidak akan mengazab seseorang kecuali dengan apa yang ia perbuat. Allah menghukum dia, mengazab dia karena ada dosa yang dia perbuat. Bila ia tidak melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka tidak mungkin Allah Jalla wa'ala akan mengazab hamba tersebut. Karena bila Allah menghukumnya, mengazabnya atas perilaku yang tidak ia perbuat, atas dosa yang tidak ia kerjakan, ini kezaliman. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala menghukum seorang hamba, mengazab seorang hamba atas dosa-dosa yang dia perbuat, itulah keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini mengatakan, inni haramtu dhulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Ia akan menghukum dan membinasakan orang-orang yang melakukan tindak kezaliman. Perhatikan barakallahu fikum ketika Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Dan janganlah sekali-kali kalian menyangka, kalian mengira Allah Subhanahu wa taala lalai dari kezaliman yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Allah menggunakan kalimat penguat dalam ayat ini. La tahsabanna, menggunakan nun bertasydid. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa Allah Azza wa Jalla lalai dari kezaliman kalian. Ketika manusia barakallahu fikum berbuat tindak kezaliman kepada orang lain, dalam tiga perkara ini, kehormatannya, darahnya, hartanya, di mana tiga perkara ini barakallahu fikum diulang-ulang peringatannya, tahzirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak kesempatan di hari-hari Hajjatul Wada', yang sebelumnya diingatkan tentang kehormatan bulan haram, kehormatan hari yang haram, kehormatan negeri yang haram, yang Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya, ayyu yaumikum hada, hari apa ini, hari apakah ini, kata Rasulullah, wa ayyu syahrikum hada, bulan apa ini, bulan apakah ini? Wa ayyu baladikum hada, negeri apakah negeri kalian ini? Mereka menyangka bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika memberikan jawaban kepada mereka, yang bahkan yang muncul dari mereka adalah ucapan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka kira Rasulullah ketika memberikan jawabannya akan menyebutnya dengan hari, bulan, dan negeri yang lain. Tetapi untuk mengingatkan mereka tentang betapa terhormatnya, kehormatan hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yang diulang kembali pada khutbah di hari Nahar pada tanggal 10, bahkan juga pada tanggal yang berikutnya. Maka Rasulullah kemudian mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum aramun alaikum kahurmat yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram, terjaga, terhormat, terpelihara, mulia sebagaimana mulianya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ya telah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana terkumpul padanya tiga perkara ini sekaligus. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyamakan kedudukannya, bahkan dia lebih mulia. Maka Jangan kalian menyangka dan mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai atas kezaliman kalian.
0: Kalau manusia dalam kehidupan dunia mungkin dengan segala hilah dan tipu dayanya bisa terhindar, bisa terlepas dari hukum atau dari jerat hukum terkait darah orang lain, terkait harta orang lain.
1: Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa lepas di yaumul qiyamah
0: dari hisab Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang akan bisa lepas dari catatan para malaikat.
1: Dan semua akan tertuang, dihitung dalam mizan di yaumul qiyamah.
0: Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, betapapun seorang hamba melakukan tindak kezaliman dan terus menerus dalam kezalimannya, maka pasti dan mesti dia akan mendapati, menjumpainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
1: cepat ataupun lambat, dunia ataupun akhirat, atau bahkan kedua-duanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Satu, telah kalian kepada doa orang yang terzalimi.
0: Karena tidak ada antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala hijab yang menghalangi, tirai penghalang, tidak ada. Baik yang dizalimi seorang muslim atau bahkan pun orang kafir.
1: Tidak boleh berbuat kezaliman kepada orang kafir. Jangan mentang-mentang ini orang kafir dalam perdagangan, ikatan jual beli, perjanjian, mending kita tipu saja dia. Atau seseorang misalnya bersepakat jam 12 malam ngajak kerjasama buka toko, ternyata mencongkel tokonya orang kafir tepat jam 00:00. Agama Yesus tidak boleh. Ini kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas dirinya, dan Allah mengharamkan di antara sesama manusia. Fala tadzalimu, maka jangan kalian saling menzalimi.
0: Bukan karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang kafir lah. Tetapi karena Allah tidak cinta dan Allah benci kepada tindak kezaliman.
1: Maka kata beliau hafizahullah taala, hatta al-kuffar la yajuzu zulmuhum. Bahkan kepada orang kafir tidak boleh melakukan kezaliman kepada mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Maka janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian tidak berlaku adil.
0: I'dilu, berlaku adillah kalian.
1: Wa aqrabu lit-taqwa, ia lebih dekat kepada takwa.
0: Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, wa du'aul mazlumi mustajabun walau kana kafir.
1: Doa orang yang zalimi itu, doa orang yang zalimi mustajab walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala la yarda bizulmi wa ta'addi. Karena Allah tidak ridha dengan kezaliman dan tindak melampaui batas.
0: Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fala tawalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini tahzir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari tindak kezaliman antar sesama hamba. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat memberikan peringatan dari tindakan kezaliman, memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak contoh bagaimana Allah Azza wa Jalla mengazab kaum yang melakukan tindak kezaliman dengan segala macam bentuk kezaliman. Dan kebiasaan manusia adalah suka berbuat zalim, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam suratul Ahzab ayat ke-72, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, sangat zalim. Jahul, sangat jahil. Kecuali orang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepadanya, anugerah untuk bisa terbebaskan dari dua sifat dasar yang ada pada manusia ini dan tabiat tersebut. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu isya sudah masuk di wilayah antum. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita yang sebelumnya telah kita baca beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala dari hadis yang ke-24 dari Arba'in An-Nawawiyah. Lanjutan dari penjelasan beliau, hafizahullah, kata beliau, qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi yang sedang kita pelajari, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian hidayah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kata beliau, kullul ibadi dhalluna 'anil haqq, seluruh hamba mereka tersesat dari al-haq, dari kebenaran. Illa man hadahu Allah, kecuali orang yang Allah beri hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukinya, membimbingnya kepada al-haq, serta mengokohkannya. Kalaulah bukan karena hidayah Allah Jalla wa'ala, dengan Allah mengutus para rasulnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, menegakkan dalil, menyampaikan dalil kepada manusia, niscaya mereka akan tetap berada di atas kesesatannya. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala, di antara rahmatnya kepada mereka, kepada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala beri mereka hidayah. Allah menunjuki mereka, Allah membimbing mereka, Allah beri taufik kepada mereka, Allah kokohkan mereka di atas jalan yang benar. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan al-hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah ada dua macam, ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan, berupa bimbingan. Ini terjadi pada setiap orang. Setiap orang mendapatkan hidayah ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi hidayah dari jenis hidayah ini kepada seluruh manusia, mukmin maupun yang kafir. Dalam makna, dalam pengertian, barakallahu fikum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah memberi bimbingan, Allah menunjukkan jalan yang benar dengan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, mereka mendakwahkan. Mereka menyampaikan risalah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Jika benar-benar datang kepada kalian hidayah dariku, maka barang siapa yang mengikuti hidayah maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan, fa'imma ya'tiyannakum minni hudan. Ini hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Faman tabi'a hudaya. Maka barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, ini adalah jenis hidayah yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 17. Wa amma Samud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami beri mereka hidayah. Lalu mereka lebih mencintai kebutaan atas hidayah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, kalimat di dalam ayat ini, wa amma samudu fahadainahum. Fahadainahum ya'ni dallalnahum alal iman wa alal tariqis sahih. Kami tunjukkan mereka kepada iman. Ini iman. Berimanlah kalian. Kami tunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Lakinnahum lam yakbalu al-huda. Tetapi mereka tidak mau menerima hidayah. Mereka tidak mau beriman. Bahkan mereka lebih mencintai kebutaan dibandingkan hidayah. Mereka lebih mencintai kesesatan dibandingkan hidayah. Maka apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, fahadainahum, hadihi hidayatun ammah. Ini hidayah yang sifatnya umum. Asani yang kedua adalah hidayatun khassatun. Hidayah yang sifatnya khusus. Apa itu? Wahia hidayatut taufiqi wal qabul. Hidayah taufiq dan penerimaan. Ketika dijelaskan kepada mereka, ketika ditunjukkan kepada mereka, diterangkan kepada mereka, Allah berikan taufik untuk menerima penjelasan tersebut. Mengimaninya, menjalaninya, mengamalkannya. Ini tidak diraih kecuali oleh ahlul iman. Tidak diraih kecuali oleh ahlul iman. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi ini, kullukum dhallun, kalian seluruhnya sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, yakni waffaqtuhu lil haqq, aku berikan dia taufik kepada al haqq. Wa hiya al hidayatul khassah, yaitu hidayah yang sifatnya khusus. Adapun hidayah yang sifatnya umum terjadi pada semua orang. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ucapan Allah, fastahduni, ai utlubu minni al-hidayata. Mintalah hidayah kepadaku. Engkau berkata, Allahumma hdini, ya Allah, berilah aku hidayah. Ya Allah, tunjukkan aku, tunjuki aku kepada kebaikan. Ya Allah, berikan aku taufik. Ya Allah, kokohkan aku di atas kebenaran. Engkau memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepadamu. Kemudian Allah katakan, ahdikum. Ini adalah jawaban atas perintah tadi, perintah agar kita meminta hidayah kepada Allah. Allah berikan jawabannya, ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah
kepada kalian. Maka barakallahu fikum, kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala, faman talaba minallahi jalla wa ala al-hidayata bisidqin wa iqbalin wa raghbatin hadahu. Barang siapa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dengan penuh kejujuran, menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah dengan penuh harap, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi hidayah kepadanya. Allah akan tunjuki dia jalannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha dekat. Li'annahu qarib, Allah zat yang maha dekat. Mujib, Allah maha mengabulkan doa. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi janji bahwa barang siapa yang meminta hidayah kepada Allah, Allah akan memberinya hidayah. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Maka ini di antara yang menguatkan atas setiap hamba yang memberi dorongan yang kuat agar memperbanyak minta hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.

إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. قال kemudian Allah mengatakan, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, kalian seluruhnya dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Ar-rizqu minallahi jalla wa'ala, rizki datangnya dari Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar-razzaq. Zat yang maha memberi rizki. Kalau bukan karena rizki Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya manusia akan lapar. Kalau bukan karena rizki yang datang dari Allah, maka seluruh makhluknya akan lapar. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menanggung rizki mereka dan menyampaikan rizki tersebut kepada mereka sebagai bentuk fadilah, keutamaan dari Allah. Maka ar-rizq, barakallahu fikum, yang kita dapatkan, yang kita raih, yang ada pada kita, besar maupun kecil, sedikit maupun banyak, bukan karena daya dan kekuatan kita, tetapi semata-mata fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karunia pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi tentunya kita menempuh sebab-sebab, menjalani sebab-sebab, berusaha demi mencari rizki. Kita berusaha, bekerja mencari nafkah. Adapun hasilnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang maha menentukan seberapa yang akan kita dapatkan dari rizki yang memang telah Allah tentukan masing-masingnya untuk kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, qala, kemudian Allah mengatakan, Ya ibadi, kullukum arin, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya tidak berpakaian. Kalian seluruhnya telanjang, tidak memiliki pakaian yang dengannya seseorang menutup auratnya. Yang dengan pakaian itu ia menutup auratnya, menghangatkan diri dan berhias dengannya. Ini datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Pakaian itu datangnya dari Allah. Semata-mata karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat-aurat kalian dan sebagai perhiasan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, yuwari sawatikum, yakni yasturu auratakum atau auratikum. Yang menutupi aurat-aurat kalian. Warisha, yakni zinatan wa jamalan, sebagai perhiasan dan keindahan.
Maka pakaian al-libas ada dua jenis. Al-awwal libasun li sitril awrah. Au li sitril awrah. Pakaian dalam rangka menutup aurat. As-sani libasun li tajammul. Pakaian untuk berhias, berindah-indah. Artinya lebih dari sekedar menutup aurat. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, fastaksuni. Ai utlubu minni al-kiswata. Intalah pakaian kepadaku. Aksukum niscaya aku beri kalian pakaian. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena Allah subhanahu wa ta'ala qaribun mujib. Allah maha dekat, Allah maha mengabulkan doa. Maka ini sebagai dalil tentang lemahnya manusia. Dalil tentang kelemahan manusia dan butuhnya mereka kepada Allah. Kalau mereka tidak memiliki kemampuan, kesanggupan untuk mendapatkan makanan dan pakaian, tidak memiliki kemampuan untuk bisa meraihnya kecuali dengan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengaruniakan kepadanya, fahadha dalilun ala dha'fihi. Maka ini dalil atas kelemahannya. Dalil atas lemahnya manusia. Di satu sisi, wa dalilun ala fadli jalla wa ala, dan dalil tentang keutamaan fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita makan. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang memberi kita minum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita pakaian dari fadilah dan kebaikannya. Kemudian kata beliau, qauluhu ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Tukhti'una ta'maluna as-sayyi'ati wal khataaya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa dan kesalahan malam dan siang. Selalu. Karena ini merupakan tabiatnya manusia. Manusia banyak salah. Manusia banyak melakukan kesalahan, dosa, kelalaian, maksiat. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adama khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam selalu salah. Selalu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang selalu salah adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Maka hamba-hamba, mereka selalu berbuat salah, berbuat dosa dengan kesalahan yang banyak. Dengan dosa yang banyak terjadi. Dan mereka sangat butuh untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan atas dosa-dosa tersebut. Tidak ada seorang pun yang maksum
yang terpelihara dari dosa, yang terjaga dari dosa, kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Tidak ada seorang pun yang maksum dari kita. Namun demikian, barakallahu fikum, tabiat kita yang selalu berbuat salah, obat dari itu adalah antastaghfira wa tukthira minal istighfar. Engkau senantiasa beristighfar, memperbanyak, memohon ampunan kepada Allah. Maka bila engkau meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampunimu. Allah katakan, fastaghfiruni, ay utlubu minni al-maghfirata li-akhtaikum. Minta kepadaku ampunan atas kesalahan-kesalahan kalian. Aghfir lakum, niscaya aku ampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang.

Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Taha ayat ke-82, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Dan sesungguhnya aku lah ghaffar, maha pengampun, bagi orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh dan tetap dalam petunjuk. Kemudian tetap dalam petunjuk. Dan di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberi ampunan. Allah subhanahu wa ta'ala luas ampunannya bagi orang yang mau bertaubat kepadanya.

Maka tidak ada seorang pun yang mentazkiyah dirinya. Tidak ada seorang pun yang boleh mentazkiyah dirinya dan menyatakan, ana salihun, aku orang saleh, ana taqi, aku orang bertakwa, ana a'malu ta'at, aku beramal ketaatan-ketaatan. Balla budda an yaqa'a minhu akhta'un. Pasti akan terjadi darinya, muncul darinya kesalahan-kesalahan. Balla budda an yaqa'a minhu akhta'. Maka dia sangat butuh kepada istighfar. Butuh memohon ampun. Betapapun kebaikan, kesolehannya dan amal-amal perbuatan baik yang ia kerjakan. Ia sangat butuh untuk beristighfar. Dan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa kekufuran, dosa kesyirikan bagi orang yang mau bertaubat dan beristighfar, dan mengampuni dosa di bawah itu dari semua dosa. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hiburan kepada kita. Allah memberi hiburan kepada hamba-hambanya. Yang tidak boleh menjadikan kita pesimis, berputus asa dari rahmat Allah. Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, yang mereka menzalimi diri-diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur Ar-Rahim, Zat yang maha mengampuni, maha pemberi ampun dan penyayang. Perhatikan ibarah yang disebutkan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, falaysa hunaka zambun yakhruju an maghfiratillahi abadan. Tidak ada satu dosa pun yang keluar dari ampunan Allah. Artinya semua dosa Allah ampuni bagi orang yang mau bertaubat kepada Allah. Maka janganlah

engkau berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunannya, lalu engkau meninggalkan taubat, tidak mau beristighfar. Wala taqul, jangan kau katakan inna hadza dzamba la yughfar, dosa ini tidak diampuni. Dosa saya terlalu besar, terlalu banyak, tidak mungkin Allah ampuni dosa ana. La. Bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Tsumma qala Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i aw lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian tidak bisa menimpakan mudarat kepadaku dan tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Allah Subhanahu wa taala maha tidak butuh kepada hambanya. Allah maha kaya dan tidak butuh kepada hambanya sedikit pun. Maka barang siapa berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ia hanya memudaratkan dan membahayakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-8, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Jika kalian kufur dan seluruh yang ada di bumi, kalian dan seluruhnya yang ada di bumi, fa inna Allaha la ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, tidak butuh kepada kalian. Hamid, Allah maha terpuji. Allah tetap maha terpuji walaupun seluruh makhluknya kufur. Ya dan billah. Fahuwa subhanahu laisa bihajatin ila ibadatina wa ta'atina. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah kita, tidak butuh kepada ketaatan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah karena memang justru yang butuh kepada ibadah tersebut kita. Kita yang butuh kepada hidayah, kepada ibadah. Hasilnya akan kembali kepada kita, kebaikannya akan kembali kepada kita sebagai bentuk fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas dengan kebaikan. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita dalam rangka ibadah kepadanya. Namun bukan karena Allah butuh kepada ibadah tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah, walan tablughu naf'i. Mahma fa'alta as-sa'at wal-hasanat, betapapun dan berapapun yang engkau amalkan, yang engkau kerjakan dari ketaatan, dari kebaikan, maka engkau tidak memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan kesalehanmu, engkau tidak memberi manfaat kepada Allah. Engkau hanya memberi manfaat kepada dirimu karena engkaulah yang butuh kepada kebaikan tersebut, engkaulah yang butuh kepada ketaatan tersebut. Kemudian kata Allah, walan tablughu naf'i fatanfa'uni,

0: Kata Syekh menyebutkan, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, wallahu. Ini ada takdirnya. Innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, wallahu la yatadarraru bil ma'asi. Allah tidak termudaratkan dengan maksiat. Wala yantafi'u bitta'at, dan Allah tidak mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dengan ketaatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Allah maha kaya. Tetapi itu semua kembali kepada sang hamba. Ketaatannya dan maksiatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala huwa nafi' ad-dar. Dialah Allah yang memberi manfaat, memberi mudarat, serta menolak mudarat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa beberapa penjelasan dari hadis ini, fa insyaallah taala semoga Allah mudahkan, akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah jalla wa ala berikan manfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita yang lalu dari hadis yang ke-25 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, kita telah sampai pada penjelasan Al-Syeikh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun anil munkari sadaqah, bahwa memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah dan mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, keutamaannya besar dan manfaatnya juga besar. Ia dilakukan sesuai dan sebatas kesanggupan setiap orang. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan bahwa aku tidak sanggup untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adha'ful iman."
0: Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Bila ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Bila ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh hafizahullahu ta'ala, fadalla ala annahu la yu'zaru ahadun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang diberi uzur yang terlepas dari kewajiban untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Akan tetapi tentunya setiap orang melakukannya sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Maka orang yang memiliki kekuasaan, dia mengingkari dengan tangannya, merubah kemungkaran dan menghilangkannya dengan tangannya. Dan orang yang tidak memiliki kekuasaan, ia mengingkari dengan lisannya, menjelaskan, menasihati, memberi teguran, mengingatkan, menunjukkan manusia kepada kebaikan dengan lisannya. Dan orang yang tidak sanggup untuk melakukannya dengan lisannya, ia ingkari dengan hatinya. Maka tidak ada seorang pun yang barakallahu fikum tidak memiliki kesanggupan untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya abadan. Mungkin saja terkadang ada orang yang dia tidak mampu mengingkari dengan lisannya, tidak sanggup mengingkari dengan tangannya, akan tetapi mengingkari dengan hati setiap orang bisa melakukannya. Karena perkara hati, barakallahu fikum, tidak bisa dipaksa. Walaupun lisan seseorang, walaupun perbuatannya, dipaksa oleh seseorang, diancam dia untuk melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, dari sebuah kemungkaran misalnya, perkara hati tidak bisa dipaksa. Untuk mengingkari sebuah kemungkaran dengan lisannya mungkin dia tidak sanggup, apalagi dengan tangannya. Tapi hatinya, siapapun tidak mendapatkan uzur padanya. Kemudian catatan penting, barakallahu fikum, yang diingatkan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa idza ankarta al-munkara biqalbika fa innaka ta'tazilu ahla al-munkari wa mawatin al-munkar wa tabta'idu anha. Bila engkau mengingkari kemungkaran dengan hatimu, maka engkau menjauhi dan memisahkan diri dari ahlul munkar, dari tempat-tempat kemungkaran, menjauh darinya. Fa
1: Fala tajlisu fiha, jangan bermajlis padanya. Wa tusyarikuhum fi munkarihim, dan engkau bersekutu, berserikat dengan mereka dalam kemungkarannya. Wa taqul ana munkirun biqalbi, lalu engkau mengatakan aku mengingkari dengan hatiku. Duduk bersama, majlis bersama, bergabung bersama mereka, lalu kemudian barakallahu fikum, dia menyatakan saya ingkari dengan hati saya. Maka Syekh hafizahullahu ta'ala wa ra'ah ingatkan, hadza la yakfi, ini tidak cukup. Ini tidak cukup.
2: Balla budda an tabta'ida 'anil munkari wa ahlihi wa la tukhalitu ahlal munkar.
1: Bahkan yang menjadi keharusan adalah engkau menjauh dari kemungkaran dan ahlul munkar, jangan bergaul bersama ahlul munkar. Illa idza kunta tastati'ul islah, kecuali engkau sanggup untuk memperbaiki. Maka bilang kau tidak sanggup untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan perubahan, selamatkanlah dirimu. Selamatkan dirimu.
0: Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Al-bud'u ma'nahu al-farju. "Wa fi bud'i," al-bud'u maknanya adalah al-farju, kemaluan. Yani yang dimaksud di sini adalah seseorang menunaikan syahwatnya adalah sedekah. Manusia memiliki insting, punya tabiat, memiliki syahwat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ada pada kaum lelaki dan kaum wanita dari Bani Adam dan yang lainnya. Sebagai bentuk ujian bagi Bani Adam. Allah berikan mereka syahwat sebagai bentuk ujian. Dan juga barakallahu fikum sebagai bentuk dan terkandung di dalamnya maslahat, kebaikan. Agar tetap terjaga. Naam, keturunan manusia berkembang biak. Syahwat itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi manusia. Padanya mengandung sebuah bahaya. Lalu kemana ia salurkan syahwat tersebut? Bagaimana caranya menyelamatkan dirinya dari bahayanya? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan baginya tempat untuk menyalurkannya yang ia letakkan padanya syahwatnya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan istri-istri. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian, dari diri-diri kalian sendiri, istri-istri. Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. زَوْجَاتٍ مِنَ النِّسَاءِ, kata Syekh, an khalaqa lakum zawjatin minan nisa, Allah ciptakan untuk kalian istri-istri dari kalangan wanita,
1: yang padanya seorang suami menunaikan dan meletakkan syahwatnya. Dan ia selamat dari petaka serta bencana syahwat tersebut. Dan juga padanya ada bentuk menanam benih. Ketika ia menanam benih di tanah yang baik, pada rahim yang baik, maka akan melahirkan dan menghasilkan az-zurriyah as-salihah. Akan melahirkan anak turunan yang saleh. Maka bila barakallahu fikum seseorang mencukupkan syahwatnya pada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, maka yang demikian ini adalah sedekah baginya. Yang demikian itu adalah sedekah baginya. Karena ia telah menjaga kehormatan dirinya. Di waktu yang sama ia menjaga kehormatan istrinya. Dan juga di waktu yang sama dia ikut serta dan berandil dalam membangun umat dengan mengadakan anak turunan yang salehah. Berarti barakallahu fikum pada syahwat tersebut ada kebaikan yang banyak dan manfaat yang agung yang padanya seseorang barakallahu fikum mendapatkan nilai ganjaran dan pahala sedekah. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka merasa heran. Lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya, menunaikan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya, dia mendapatkan pahala? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Ara'aitum law wada'aha fi haram?" Bagaimana menurut kalian kalau seandainya ia meletakkan dan menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang haram? Yani pada selain istrinya atau budaknya. Ia berzina, melakukan perbuatan liwat. Iyadan billah. Akana alihi fiha wizrun, apakah dia mendapatkan dosa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentang sesuatu yang ma'ruf. Agar mereka menetapkan yang demikian bahwa memang dosa ketika dia meletakkannya pada sesuatu yang haram. Dan mereka menyatakan na'am. Tentu ya Rasulullah, kalau seseorang menyalurkan, melampiaskan syahwatnya pada perkara yang haram, pada sesuatu yang haram, maka ia mendapatkan dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun." Maka demikian pula apabila dia meletakkannya, menyalurkannya pada yang halal, maka ia mendapatkan dosa.
2: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan kepada mereka bagaimana seorang insan diberi pahala ketika ia menunaikan syahwatnya kepada istrinya dengan al-qiyas. Menjelaskan dengan metode al-qiyas. Mengkiaskan kepada orang yang menyalurkan syahwatnya pada perkara yang haram, di mana ia pasti mendapatkan dosa. Ia pasti mendapatkan dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzinahum li furujihim hafizun." Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, mereka tidak dicela karenanya. Maka barang siapa mencari selain itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya hukuman ajilah wa ajilah. Hukuman yang disegerakan di dunia ataupun nanti yang ditunda di akhirat, iyadzan billah. Di dunia diberi hukuman dengan hukum had. Dan di akhirat dengan azab yang pedih. Wanita pezina dan lelaki pezina, mereka akan diazab di neraka dengan azab khusus yang melebihi azab bagi pelaku dosa yang lainnya. Sebagaimana datang penyebutannya di dalam ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qala ba'du ahli al-ilmi, sebagian ulama menyatakan, wa hadha fihi dalilun ala anna al-qiyasa dalilun sahihun haitsu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'malahu. Di sini terdapat dalil bahwa qiyas adalah dalil sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya. Maka ini termasuk dalil amalan dengan qiyas di dalam syariat. Beramal dengan qiyas di dalam syariat. Dan qiyas adalah dasar keempat dari dasar-dasar adillah di dalam syariat. Setelah Al-Quran, Was-Sunnah, Wal-Ijma', kemudian yang keempat, Al-Qiyas. Maka hadis ini, barakallahu fikum, padanya terdapat keluasan fadilah, keutamaan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Serta kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya untuk meraih kebaikan. di mana apabila engkau terasa berat bagimu tidak sanggup untuk berinfak dengan harta, maka engkau tidak akan merasa lemah dari perangai-perangai yang disebutkan. Jalan-jalan, pintu-pintu yang dengannya seorang hamba bisa bersedekah. Kesempatannya terbuka lebar, terbuka luas. Ucapan tasbih, sedekah. Ucapan takbir, sedekah. Ucapan tahmid, sedekah. Ucapan tahlil, sedekah. Beramar ma'ruf, sedekah. Bernahi mungkar, sedekah. Bahkan menyalurkan syahwat pun adalah sedekah. Allati la tahtaju ila malin. Tidak butuh kepada harta. Tidak butuh kepada biaya. Dan di sini, di dalam hadis ini, kata Syekh hafizahullahu ta'ala wa fihi, fadlul aghniya allazina yatasaddaqun. Dan juga padanya terdapat faedah tentang keutamaan orang-orang kaya yang mereka bersedekah. Yang mereka bersedekah. Yang disebutkan oleh para fuqara'us sahabah, bahwasannya mereka orang kaya meraup pahala yang begitu banyak. Di saat mereka sama-sama berpuasa, di saat mereka sama-sama menegakkan sholat, tetapi mereka pun ditambah dengan yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Wa fihi fadlul aghniya alladzina yatasaddaqun. Maka di sini terdapat fadilah keutamaan bagi orang-orang kaya yang mereka bersedekah. Terlebih di saat orang sedang membutuhkan. Di masa pandemi. Di masa ketika terjadi bencana. Ulurkan tangan-tangan kita. Barakallahu fikum. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan bantu seorang hamba ketika ia membantu saudaranya. Kemudian yang berikutnya yang terkandung di dalam hadis ini, wa fihi hirsu as-sahabati 'alal khair. Semangat para sahabat terhadap kebaikan. Wa anna al-insana yanbaghi lahu an yandama 'ala 'ajzihi 'an fi'lil khair. Dan bahwa seseorang sepantasnya untuk menyesal ketika ia lemah tidak sanggup melakukan kebaikan. Mereka berharap, mereka berangan-angan, bercita-cita. Bagaimana tidak ketinggalan bisa mendapatkan kesempatan meraih pahala yang banyak. Sebagaimana as-sahabah al-aghniya, sahabat-sahabat yang kaya. Bahkan subhanallah kata Syekh, fa'idha nadama wa tamanna yulhaqu bi ahlil khair bi niyyati. Bila ia menyesal dan berangan-angan, bercita-cita, maka dia digolongkan kepada ahlul khair dengan niatnya. Yang ia ghibah kepada mereka, kepada sahabat yang kaya, bukan faktor kekayaan yang ada padanya, tetapi bagaimana dengan kekayaan itu yang mereka gunakan bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mendapatkan peluang untuk mendapatkan pahala karenanya. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum. وَفِيهِ أَنَّ الْعَادَاتِ مَعَ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ تَتَحَوَّلُ إِلَى عِبَادَاتِ. juga terkandung sebuah pelajaran yang sangat berharga, faedah yang sangat penting, bahwa kebiasaan bila disertai dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik, akan berubah menjadi ibadah, beralih menjadi ibadah. Sebagaimana ketika seorang lelaki, seorang suami menyalurkan syahwatnya. Ini adalah adat, sebuah kebiasaan. Apabila dia meniatkan ketika menunaikan syahwatnya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan istrinya, dan mencegah diri dari perkara-perkara haram, maka menjadi ibadah bagi mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, fayambaghi lil insani an yuhsina niyatahu fi jami'i umurihi hatta yu'jar 'alayha. Sepantasnya bagi manusia untuk memperbaiki niatnya pada semua urusannya agar ia diberi pahala karenanya. Ikhwan fil din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang ke-25. Kita beranjak pada hadis yang ke-26. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina tsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitu al-adha 'anil tariqi sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian dari manusia ada sedekah padanya setiap hari yang matahari terbit padanya. Berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Membantu seseorang pada kendaraannya, engkau membantunya menaiki kendaraannya atau engkau angkat barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah yang engkau langkahkan berjalan menuju salat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi, setiap persendian manusia, manusia memiliki banyak persendian. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dan Ahmad serta Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dalam hadis Abu Buraidah radhiyallahu taala anhu, dan juga datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani 360 salat.
3: pada manusia ada 360 persendian. Ada 360 persendian.
2: Ada yang besar, ada yang kecil. Tersebar dalam jasad kita. Setiap hari engkau memiliki tanggungan sedekah atas persendian-persendian tersebut yang terdiri dari 360 persendian. وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِثَلَاثِ مِئَ وَسِتِينَ صَدَقَةً. Siapa yang sanggup untuk bersedekah setiap hari dengan 360 sedekah? Allah subhanahu wa ta'ala yassara hadha. Allah memberikan kemudahan. Allah memberikan kemudahan. Yang ternyata barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menjadikan sedekah tidak hanya dikhususkan dengan sedekah harta saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya yang sifatnya lebih umum dibandingkan sekedar sedekah dengan harta. Wa kullun yastati'uha, di mana setiap orang sanggup melakukannya. Di antaranya adalah dalam setiap hari yang matahari terbit padanya, agar kita bersedekah, yaitu dengan ta'dilu baina tsnaini sadaqah. Engkau berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Ketika terjadi permusuhan, ketika terjadi sengketa, terjadi percekcokan di antara dua orang, lalu engkau datang engkau upayakan adanya sulh dan islah, engkau upayakan adanya sulh di antara mereka, perdamaian, engkau menghilangkan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara keduanya, engkau menjadikan salah satu pihak ridha kepada yang lainnya, engkau lunakkan di antara hati-hati mereka, ini adalah sedekah yang amat agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, atau melakukan islah, perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan demikian, demi mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka kelak akan kami berikan kepadanya ajran aziman, pahala yang besar. Maka di sini barakallahu fikum, fahada fihi anna al-insana yanbaghi lahu an yahrisa ala an yusliha bainal mutakhasimain wal mutanazi'ain. Di sini terkandung sebuah pelajaran yang amat berharga. Sepantasnya bagi manusia untuk bersemangat melakukan islah, melakukan solah Na'am, melakukan as-sulh, perdamaian di antara dua orang yang berselisih, yang saling bertikai, yang saling bermusuhan. La siyama al-aqarib, terlebih lagi para kerabat. La yatrukun nas yatanaza'un, dia tidak membiarkan manusia saling berselisih, saling bertikai, saling bermusuhan. La tidak boleh dibiarkan yang demikian. Maka sungguh perkara yang lebih tercela lagi, barakallahu fikum, ketika ada pihak-pihak yang justru malah sengaja menjadikan api permusuhan, pertikaian, percekcokan, perselisihan semakin membesar, semakin menguat. Iyadzan billah. Ketika ada pihak-pihak yang berupaya untuk mendamaikan di antara mereka, membuat sulh di antara mereka, justru dia berupaya menjadi pihak yang memprovokasi dengan berbagai macam tindakan-tindakan tercela agar tidak terwujud sulh di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wa ba'dun nasi 'alal 'aks, sebagian manusia sebaliknya, wal iyadu billah, yatadakhkhalu fin niza'i bima yaziduhu wa yuharridu ahaduhuma 'alal akhar. Dia masuk nimbrung dalam pertikaian, dalam perselisihan yang ternyata semakin menambahkan pertikaian tersebut. Yuharrib ahadahuma alal akhar, yang menghasut, yang memprovokasi satu atas yang lainnya. Apa kata Syekh? Fahada syaitanun, ini syaitan. Ammal muslimu fa innahu la yarda an yatakhasamal muslimuna wa yatanaza'u. Adapun seorang muslim, dia tidak akan rida kaum muslimin saling bertikai, kaum muslimin saling bermusuhan. Bal yuhawilu al-islaha wa taswiyatan nizak, bahkan dia berupaya untuk melakukan islah, menghilangkan percekcokan, pertikaian, permusuhan. Rubbama yatahammalu min malihi liyusliha bainahum, bahkan terkadang dia berupaya untuk korban harta demi terwujudnya as-sulh wal islah di antara kaum muslimin. Wa hadhihi khaslatun azimatun, ini adalah perang yang sangat agung. Wallahu jalla wa ala la yudhi'u ajral muslihin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan al-islah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Jazakumullahu khairan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني في الدين معاشر المسلمين yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari pembahasan ahadis al-ba'i arba'in an-nawawiyah. Kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-25. Disebutkan al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Dzar radhiyallahu anhu aydan anna unasan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu aydan, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga, bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu atau peluang atau kesempatan yang dengannya kalian bisa bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Setiap ucapan takbir adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah dan nahi mungkar adalah sedekah. Dan seorang dari kalian menunaikan syahwatnya adalah sedekah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami menunaikan syahwatnya kepada istrinya atau budaknya? Ia mendapatkan pahala? Ada pahala padanya?

mendapatkan pahala, ada pahala padanya. Rasulullah berkata, bagaimana menurut kalian, bagaimana pendapat kalian sekiranya ia meletakkannya meletakkan syahwatnya pada yang haram, apakah padanya ada dosa? Maka demikian pula apabila ia meletakkannya pada sesuatu yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fi din ma'asyur al-muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan fadilatul syaikh al-allama Salih Ibn Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan-jalan kebaikan bagi setiap orang yang ingin berbuat baik, yang kaya dan yang miskin. Qala anna nasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah zahaba ahlud duthuri bil ujuri. Kata Syekh menyebutkan ahlud duthur humul aghniya'u alladhina indahum amwalun kathiratun tazidu an hajatihim. Ahlud duthur, mereka adalah orang-orang kaya yang memiliki harta yang banyak yang melebihi kebutuhan mereka. Nah, ahlud duthur ini dari orang-orang kaya, mereka telah meraup pahala yang besar, mendapatkan kesempatan yang banyak di dalam meraih pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sama sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sama sebagaimana kami berpuasa. Yani annahum ya'tuna bil a'malil badaniyyati wal a'malil badan wal a'malul badaniyyati awal a'malul badaniyyatu qas-salati was-siyam kullun yastati'uha al-ghani wal-faqir. Mereka menunaikan amalan-amalan badaniyah. Wal a'malul badaniyyatu, dan amalan-amalan yang sifatnya badaniyah, qas-salah was-siyam, seperti salat, berpuasa, setiap orang bisa menunaikannya, baik yang kaya ataupun yang miskin. Namun, ada sesuatu yang berbeda antara kami al-fuqara dengan mereka ahlul duthur al-aghniya. Alladzina indahum amwalun kathirah. Apa itu? Yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ay mimma zada an hajatihim, yang melebihi kebutuhan mereka. Kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, mereka memiliki kelebihan dari kebutuhan tersebut yang bisa mereka sedekahkan ya Rasulullah. Maka kata Syekh, وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ يَتَمَيَّزُ بِهَا الْأَغْنِيَاءُ عَنِ الْفُقَرَاءِ. Ini adalah sebuah keutamaan yang berbeda dengannya antara orang kaya dengan orang miskin. وَهَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْأَغْنِيَاءَ yustahabbu lahum an yunfiqu min amwalihim.

الناس بما وسع الله عليهم. Dan di sini terdapat dalil bahwa orang-orang kaya disunahkan bagi mereka untuk meninfakkan sebagian harta mereka, memberikan kelapangan kepada manusia dengan apa yang telah lapangkan mereka dari kelebihan harta. Allah telah memberikan mereka kelapangan, maka hendaknya mereka memberikan kelapangan pula pada hajat kebutuhan manusia dari orang-orang yang membutuhkan. Ini sebagaimana barakallahu fikum yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang Qarun. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya'ni kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ahsin ila nasi bis sadaqati kama ahsanallahu ilaika bil mali. Berbuat baiklah kepada manusia dengan bersedekah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan karunia harta. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala ketika mengingatkan hamba-hambanya dan menghasung hamba-hambanya agar mereka berinfak, bersedekah, sangat sering Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan bahwa harta yang ada pada mereka itu karunia yang datang dari Allah. Itu adalah pemberian Allah Jalla wa'ala. Bukan karena daya kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kecerdasan kita. La. Agar hati kita ini tergerak. Agar kita ini sadar. Bahwa apa yang ada pada kita semata-mata karunia yang datang dari Allah. Allah lah zat yang maha memberi. Dan Allah meminta sesuatu dari kita yang barakallahu fikum, fadilahnya, manfaatnya akan kembali pula kepada kita sendiri. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kembali Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa apa yang ada pada kita dari karunia itu rizki yang datang dari Allah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah, memberikan dorongan, motivasi untuk berinfak, Allah tidak meminta keseluruhan harta kita. Zakat mal misalnya. Allah tidak minta seluruhnya kita korbankan. Allah tidak mengharuskan bahkan separuhnya. Banyak itu yang menjadi miliknya kecuali apa yang memang dia persembahkan untuk amal saleh. Sedikit. Dan apa yang dia persembahkan fi sabilillah, itulah hakikat harta dia. Adapun apa yang tidak ia persembahkan, maka hakikatnya itu adalah milik.

0: orang lain dan akan jatuh ke tangan orang lain. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Orang miskin na'am wal faqiru laysa indahu malun. Orang miskin tidak punya harta. Famin aina yatasaddaqu? Dari mana dia akan bersedekah? Qala Syekh hafizahullah taala lidzalika syaka al fuqara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza. Atas dasar itulah para fuqara dari sahabat Rasul mengadu kepada beliau. Wa hadza fihi dalilun ala anna al muslima yanbaghi an yahrisa ala fi'lil khair. Di sini terdapat dalil bahwa seorang muslim sepantasnya ia bersemangat untuk melakukan kebaikan. Bahkan wa an yandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair. Bahkan boleh dia menyesal ketika ia tidak mampu melakukan kebaikan. Fa innahu yu'jaru ala nadamih. Bahkan dia mendapatkan pahala karena itu. Seperti alladhi yara al-ghaniya yatasaddaq. Seperti orang yang melihat orang kaya bersedekah, wa yatamanna an yakuna indahu malun wa yatasaddaqu mithlahu. Ia berangan-angan kiranya ia memiliki harta dan bisa bersedekah sebagaimana yang dilakukan orang tersebut. Dan telah datang dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau menyatakan masalu hadhihi al-ummati masalu arba'ati nafarin. Permisalan umat ini seperti permisalan empat orang. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman, seorang yang Allah berikan ia harta dan ilmu. Fahuwa ya'malu bihi fi malihi fayunfiquhu fi haqqihi. Ia beramal dengannya pada hartanya, diinfakkan haknya. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Dan seorang yang Allah berikan ia ilmu dan tidak diberikan harta, fahuwa yaqul, maka ia berkata, lau kana li mithlu ma li hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Seandainya aku memiliki harta seperti yang dimiliki si fulan, aku akan beramal seperti amalan yang ia kerjakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, fahuma fil ajri sawa. Keduanya sama di dalam pahala. Hada ala infaqihi, kata Syekh, ini atas infaknya, wa hada ala niyatihi thayyibah, yang ini atas niatnya yang baik. Maka para sahabat tersebut ridwanullahi alaihim ajma'in, yang mereka pentingkan adalah perkara ini. Yang menjadi urusan mereka adalah keinginan mereka untuk meraup pahala yang banyak, sebagaimana al-aghniya mendapatkan peluang itu. Yang dilihat bukan pada zat hartanya, tetapi bagaimana mereka berkesempatan untuk mendapatkan peluang, kesempatan meraih pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Maka mereka datang mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah berkata, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan kesempatan, peluang, media yang dengannya kalian bersedekah, bisa bersedekah. Makkah. Fataha lahum al-baba. Rasulullah membuka pintunya bagi mereka. Ada jalannya. Tidak harus dengan itu. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap ucapan tasbih adalah sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap ucapan takbir adalah sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid adalah sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Hada khairun kathirun. Ini kebaikan yang banyak. Kalimatun yasiratun. Wahia sadaqatun. Kalimat yang ringan, mudah. Dan ternilai sebagai sadaqah. Bahkan tidak harus merugikan harta. Tasbihatin antakula, engkau mengucapkan subhanallah. Ucapan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takbiratin engkau mengucapkan Allahu Akbar. Diucapkan, diperbanyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmidatin juga sama demikian. Tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tahlilatin an taqul la ilaha illallah. Bisa digabung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kullu wahidatin sadaqah. Masing-masing per kalimat itu adalah sadaqah. Demikian pula barakallahu fikum, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sadaqah. Al-ma'rufu huwa at-ta'atu wal khairu. Ketaatan, kebaikan. Summiya ma'rufan. Dia dinamakan dengan ma'ruf. Sesuatu yang diketahui, yang dikenal. Lianna al-fitrah salimah ta'rifuhu, karena fitrah yang bersih, fitrah yang baik mengenalnya. Wal munkar, sementara munkar, kullu ma'siyatin lillahi fahuwa munkarun. Seluruh maksiat yang dilakukan kepada Allah, maka dia munkar. Summiya munkaran, dia dinamakan dengan munkar. Lianna nufusa awil fitra salimata tungkiruhu. Karena jiwa atau fitrah yang bersih, yang baik, mengingkarinya. Maka amar ma'ruf dan nahi munkar perkaranya besar dan sangat agung di dalam Islam. Perkara yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran 110. Kalian wahai kaum muslimin, umat Islam, adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ternyata barakallahu fikum, Allahu jalla fi'ula ketika menyebutkan sifat baik yang ada pada muslimin, ada ciri yang sangat mendasar yang ada pada mereka. Ada perangai yang sangat penting yang kemudian menjadikan mereka sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar berarti padanya ada bentuk melimpahkan kebaikan kepada orang lain. Maka tidak cukup engkau hanya memperbaiki dirimu sendiri, bahkan engkau pun harus berupaya, berusaha memperbaiki selainmu, memperbaiki orang lain. Karena bila engkau memberikan bimbingan kepada orang lain, dibimbing kepada kebaikan, engkau peringatkan dia dari kejelekan, maka sungguh barakallahu fikum, faqad tasaddaqta alaihi sadaqatan azimatan. Sungguh, engkau telah bersedekah kepadanya dengan sedekah yang sangat agung. لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ يَنْفَعُهُ بِهَا أَكْثَرْ مِمَّا يَنْفَعُهُ الْمَالُ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberi manfaat kepadanya jauh melebihi na'am manfaat yang datang dari harta. Kau berikan dia harta, kau beri dia bantuan, beras 5 kilo, habis dimakan satu pekan misalnya, selesai urusannya. Tapi sebuah nasihat yang berharga, yang bermanfaat baginya, bimbingan dalam menjalani hidup, tidak hanya bertahan seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, ternyata ia bawa sampai mati. Maka sungguh engkau telah bersedekah kepadanya dengan sedekah yang amat agung. Maka amar ma'ruf dan nahi mungkar, keutamaannya besar, manfaatnya juga besar. Keutamaannya agung, manfaatnya besar. Dan tentunya, setiap orang menunaikan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar sebatas kesanggupan dan kemampuan. Fala yaqulu ahadun, jangan ada orang yang mengatakan, ana la astati'u an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Aku tidak sanggup untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. "Fa illam yastati' fa bilisani." Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya. "Fa illam yastati' fa biqalbi." Kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya. "Wa dzalika adhaful iman." Namun yang demikian adalah selemah-lemah iman. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, masih tersisa pembahasan ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan pada kesempatan berikutnya. Bi'idnihi subhana, semoga Allah berikan manfaat bagi ana dan antum semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. واتوب الى الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan fadilatul syaikh al-allamah Salih ibn Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah dari hadis yang ke-26. Akhir pembahasan pada pertemuan yang lalu yang kita sebutkan adalah kalam Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau menyebutkan tentang sikap adil atau berbuat adil di antara dua orang adalah merupakan sedekah. Di mana beliau menyebutkan fahadza fihi annal insana yanbaghi lahu an yahrisa ala an yusliha baina almutakhasimain walmutanazi'ain. Di dalam hadis ini terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga bahwa manusia sepantasnya bersemangat untuk mendamaikan di antara dua orang yang bermusuhan, yang berselisih. La siyama al-aqarib, terlebih lagi para kerabat. Wala yatrukun nasa yatanaza'un, ia tidak membiarkan manusia saling berselisih, saling bertikai. Wa ba'dun nasi 'alal 'aks wal 'iyadu billah, sebagian manusia sebaliknya, wal 'iyadu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Yatadakhkhalu fin niza'i, ya masuk nimbrung dalam sebuah perselisihan. Bima yaziduhu, yang ternyata iyadan billah ikut campurnya dia, nimbrungnya dia, masuknya dia, ternyata semakin menambah pertikaian, perselisihan, permusuhan. Wa yuharridu ahadahuma 'alal akhar, dan memprovokasi salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Fahada syaitanun, maka ini syaitan. Iyadhan billah. Ammal muslimu fa innahu la yarda an yatkhasamal muslimuna wa yatanaza'u Adapun seorang muslim, dia tidak akan ridha. Kaum muslimin saling bermusuhan, kaum muslimin saling berselisih. Bal yuhawilu al-islaha wa taswiyatan nizai. Bahkan dia berupaya untuk melakukan islah wa sulh, menghilangkan pertikaian. Hatta rubbama yatahammalu min malihi liyusliha bainahum. Bahkan walaupun terkadang harus berkorban harta untuk mewujudkan islah wa sulh bainal muslimin. Wa hadhihi khaslatun azimatun. Ini merupakan perangai yang sangat agung, yang sangat mulia. Wallahu jalla wa ala la yudhi'u ajral muslihin. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan islah. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, qawluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'adilu baina tsnain, engkau berlaku adil, berbuat adil di antara dua orang. Maka seorang yang ingin mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, yang bersengketa, wajib atasnya untuk berlaku adil. Tidak berat sebelah. Lebih condong kepada satu pihak. Dan tidak menghukumi di antara keduanya kecuali dengan hawa nafsu. Ini yang harus dilakukan, tidak menghukumi perselisihan dan sengketa yang terjadi di antara kaum muslimin, dua orang yang saling berselisih, yang bertikai, dia hukumi dengan hawa nafsu. Dan dua orang tersebut yang saling bertikai berselisih tersebut, di sisinya sama kedudukannya. Kilahuma akhuhu, keduanya adalah saudara dia. Si fulan adalah saudara muslimmu, wa si allan yang kedua adalah saudara muslimmu. Allahu azza wa jalla berfirman, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-sulh atau perdamaian diwujudkan dengan dasar keridhaan dari masing-masing pihak. Tidak memaksa dan menekan satu pihak atas yang lain. Berbeda dengan pengadilan, di mana seorang qadhi, seorang hakim mengilzam pihak yang lain yang terbukti bersalah mengambil hak orang lain, maka harus dipaksa dan ditekan untuk mengembalikan hak yang dia ambil. Adapun as-salah, maka tidak demikian. Laisa ilzamian, dia bukan sebuah tekanan. Maka hendaknya dilakukan dengan ketulusan niat. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wa tu'inur rajula fi dabbatihi. dan engkau membantu seseorang pada kendaraannya, baik dalam bentuk binatang tunggangan atau mobil atau yang lainnya. Engkau bantu dia bila dia seorang yang tidak mampu, lemah atau kesulitan. Engkau bantu baik orangnya sebagaimana pada lanjutannya atau barang-barangnya. Dibawa naik di atas kendaraannya, dibantu, diletakkan di tempatnya. Demikian pula ketika ia membutuhkan untuk diturunkan, dibantu orangnya ataupun barang-barangnya. Ini semua adalah sedekah bagimu atas saudaramu. Engkau tidak memberinya harta, tetapi engkau memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepadanya. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah azza wa jalla au jalla wa ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Maka ini bentuk ta'awun, alal birri wa taqwa, membantu orang yang membutuhkan, yang kesulitan untuk naik kendaraan, dibantu orangnya, barang-barangnya juga demikian, ketika turun juga sama. Ini bentuk ta'awun, alal birri wa taqwa, yang Allah perintahkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah jalla wa ala akan senantiasa membantu, menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi barakallahu fikum, sebuah bantuan yang kita berikan kepada saudara kita, ta'awun yang kita berikan kepadanya, di samping bermaslahat bagi dia, maka ternyata maslahatnya pun akan kembali kepada kita. Ajar tentunya iya, biiznillahi ta'ala, bila diniatkan ikhlas karenanya. Dan Allah jalla subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan bantuan kepada kita, menolong kita. Fa innal jazaa' min jinsil amal, karena balasan sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita membantu saudara kita, menolong saudara kita, maka Allah jalla subhanahu wa ta'ala akan memberikan bantuan dan pertolongannya kepada kita, memudahkan urusan kita. Maka fa idza wajadta dha'ifan aw muhtajan yuridu amran minal umur fa innaka tu'inuhu 'alaihi 'ala ma fihi maslahatun wa khairul lah. Bila kau mendapati orang yang lemah atau orang yang membutuhkan, ingin sesuatu dari perkara yang membutuhkan bantuan, maka engkau tolong dia, engkau bantu dia pada sesuatu yang ada maslahat dan kebaikan padanya untuk saudara kita. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Qala wal kalimatu thayyibah. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik juga adalah sedekah, seperti menebarkan salam dan doa untuk saudaramu. Engkau memujinya tanpa tentunya berlebih-lebihan, dengan sesuatu yang menyenangkan perasaannya. menyenangkan hatinya. Kullu hadza minal kalam at-thayyib. Ini semua termasuk dari al-kalam at-thayyib, ucapan yang baik. Dan ucapan yang baik bisa terwujud, terjadi antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba dengan Rabbnya. Yang diwujudkan, ditunaikan dalam bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih, tahlil. Dan juga terwujud antara seorang hamba dengan sesama manusia. Al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, kebalikan dari kalimat yang buruk. Ucapan yang baik adalah kebalikan dari ucapan yang jelek. Allah Jalla wa Ala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah permisalan tentang kalimah tayyibah, ucapan yang baik. Seperti pohon yang baik yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit, menghasilkan buah pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Ibrahim ayat 24 sampai 25. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ar ma laha min qarar. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Dan permisalan kalimat ucapan yang jelek seperti pohon yang jelek yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, dan amal saleh mengangkatnya. Ucapan-ucapan yang baik akan sampai kepada Allah. Akan Allah berikan ganjaran atasnya. Dan ia bernilai sedekah. Maka al-kalamut thayyib, ucapan yang baik, kalimat yang baik, terjadi dan terwujud antara hamba dengan Tuhannya dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga terwujud antara seorang hamba dengan manusia dengan sesuatu yang menyenangkan perasaan mereka. ucapan yang baik yang kita ucapkan akan menjadi sebab lunaknya hati. Adapun kalimat yang jelek, maka ia akan memecah belah manusia, akan melahirkan permusuhan. Wa kam qamat min harbin, berapa banyak terjadi peperangan. Wa kam sufikat min dima'in, berapa banyak darah tertumpah. Bisababil kalamil khabis, karena sebab ucapan yang jelek. Fal kalamu khatirun jiddan illa idza kana kalaman tayyiban, maka ucapan itu sangat berbahaya kecuali ucapan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tidak berucap kecuali ucapan yang baik. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,

قال Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, qala wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat adalah sadaqah. Setiap langkah menuju masjid ada nilai sedekah padanya. Ada nilai sedekah padanya. Maka semakin engkau jauh dari masjid dan akan semakin banyak langkah-langkahmu karenanya, akan semakin banyak pula pahalamu. Ini barakallahu fikum keutamaan orang-orang yang rumahnya semakin jauh dari masjid. Akan semakin banyak langkahnya, akan semakin banyak ajarnya. Setiap langkahnya menghapuskan dosanya, langkah-langkah yang lain meninggikan derajatnya di sisi Allahu Jalla wa'ala. Ada nilai ajar, ada nilai sadaqah di sana. وهذا فيه الحث على صلاة الجماعة وحضور المساجد. Dan di sini terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga, dorongan motivasi untuk menunaikan salat berjamaah dan menghadiri al-masajid. Dan juga masuk dalam kandungannya larangan dari tidak menunaikan salat al-jamaah di al-masajid. Karena dengan sebab itu engkau akan merugi dengan kerugian yang besar. Engkau akan merugi besar. Yang semestinya barakallahu fikum seorang hamba sejumlah langkah-langkah yang ia langkahkan menuju masjid, ia akan mendapatkan sedekah. Sehari semalam 5 salat. 5 waktu. Berapa langkah yang dihasilkan dalam perjalanan barakallahu fikum pada 5 waktu salat tersebut yang akan didapatkan dengannya nilai sedekah di sisi Allah Jalla wa'ala. Ala inna fadlallahi azimun. Ketahuilah sesungguhnya fadilah Allah begitu besar. Qala, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wa tumitul adha anil tariqi sadaqah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sadaqah. Yakni, engkau menghilangkan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang-orang yang lewat. Sesuatu yang mengganggu pada jalan-jalannya kaum muslimin. Disingkirkan dari jalan-jalan kaum muslimin perkara-perkara yang mengganggu. Bahkan dari jalan manusia secara umum. Bukan sekedar orang muslim saja. Bahkan secara umum. Bahkan pun sampai jalan-jalannya binatang. Hewan. Ada jaring misalnya.
Ini kalau tidak dilepas, biasa di sini tempat lalu lalangnya kambing atau ayam, bila tidak disingkirkan mereka akan terjebak, bisa mati. Disingkirkan. Jangan kau biarkan pada jalan-jalan mereka sesuatu yang bisa mengganggu orang-orang yang lewat. Dari jalan kaum muslimin, manusia secara umum, bahkan pun sampai binatang, hewan sekalipun. Jangan biarkan ada sesuatu yang walaupun diletakkan oleh orang selainmu, oleh orang lain. Jangan biarkan. Atau bahkan terjatuh tanpa ada kesengajaan dari orang lain untuk meletakkan sesuatu yang mengganggu di perjalanan mereka. Yang akan menghalangi dan mengganggu, menyakiti. Lubang mungkin yang dirasa membahayakan. Bila dia dilewati pada malam hari cukup dalam, kita bisa untuk menutupnya, ditutupi. Ada batu yang sekiranya akan tertabrak kendaraan, bisa menyebabkan dia terguling, disingkirkan. Ada dahan yang menjorok masuk, ini sangat membahayakan. Dengan berbagai macam yang bisa kita lakukan. Duri, kerikil, atau apa saja. Setiap yang dilakukan tersebut, barakallahu fikum, mengandung nilai sadaqah. Li'annaka ahsanta ilaihim. Karena engkau telah berbuat baik kepada mereka. Wa qad ja'a fil hadis, dan telah datang dalam sebuah hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakara Allah lahu fa ghafara lahu. Ada seorang yang berjalan di sebuah jalan lalu mendapati ranting berduri di jalan. Lalu ia menyingkirkannya. Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Satu ranting, satu cabang, atau satu duri yang engkau hilangkan atau yang ia hilangkan dari jalan, ia masuk ke dalam jannah. Ala amalin yasir. Atas amalan yang ringan. Yang sedikit. Karena dengan itu ia telah berbuat ihsan, telah berbuat baik kepada semua orang yang lewat. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menggambarkan sebaliknya tentang betapa begitu besarnya keutamaan fadilah dari orang-orang yang mereka menyingkirkan gangguan dari jalan. فَكَيْفَ بِالَّذِي يَضَعُ الْأَذَى فِي الطُّرُقَاتِ. Lalu bagaimana dengan orang yang meletakkan gangguan di jalan-jalan? يَضَعُ الْأَحْجَارِ, dia meletakkan batu. وَيَضَعُ الْخَشَبِ, dia meletakkan kayu. وَيَضَعُ الْحَدِيدِ, meletakkan besi. وَيُرْسِلُ الْمِيَاهِ, mengalirkan air, membuat licin. وَقَدْ تَكُونُ نَجِسَةً فِي الطُّرُقَاتِ, terkadang najis di jalan-jalan. Atau dia membuang sampah di jalan. Hada ya'samu isman aziman. Ini dosa dengan dosa besar. Dia tidak mengira
Ah, cuma barakallahu fikum kulit pisang. Masya Allah, karena sebab satu kulit pisang menjadikan sebuah sepeda motor terseret, kakinya patah, sampai meninggal nabrak pembatas jalan. Iya dan billah. Yang tadinya dia anggap ringan. Kulit jeruk. Ya lempar begitu saja di jalan raya. Hada ya'samu isman aziman. Dosa besar. Wa kullu marin yata'adza bidzalika yad'u alaihi. Setiap orang yang lewat dan terganggu karena sebab itu mendoakan kejelekan atasnya. Wa hadza dhulmun, ini kezaliman. Wal madhlumu tustajabu da'watuhu, dan orang yang terzalimi dikabulkan doanya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. فعلى المسلم أن يحرص على ألا يضع أشياء في الطرقات. Maka wajib atas setiap muslim agar bersemangat untuk tidak meletakkan sesuatu di jalan-jalan dari perkara-perkara yang menyebabkan gangguan. Wa an yahrisa ala izalati ma yaqa'u fiha min al-adha, dan juga bersemangat. Artinya di satu sisi dari kita bersungguh-sungguh untuk tidak membuang atau meletakkan sesuatu yang menyebabkan gangguan di jalan-jalan, dan juga bersemangat untuk menghilangkan dan menyingkirkan apa yang terjatuh di jalan berupa gangguan yang diletakkan orang lain, atau mungkin pohon tumbang dengan sendirinya. Hendaknya setiap muslim bersemangat untuk melakukannya agar ia meraih dan mendapatkan dengan itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah sedekah-sedekah yang banyak atas persendian yang ada di tubuh kita, di mana setiap orang ada kewajiban bersedekah atasnya. 360 sedekah dari persendian-persendian yang ada di badan kita, di tubuh kita. Kaifa tu'addiha, bagaimana engkau menunaikannya? Allah Subhanahu wa taala membuka peluangnya lebar-lebar.

berlaku adil, berbuat adil di antara dua orang, sedekah, membantu orang lain, naik kendaraannya, dibantu barangnya, sedekah. Kalimatut thayyibah, sedekah. Berjalan menuju masjid, sedekah. Menghilangkan gangguan dari jalan, sedekah. Kemudian kata Syekh, wa qad qala,

Kemudian kata Syekh, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yujzi'u min dalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan mencukupi dari itu dua rakaat yang ia laksanakan di waktu duha. Salat duha dua rakaat. Raka'atani tujzi'u an 360 sadaqah. Dua rakaat mencukupi atas tanggungan 360 sadaqah. Dan bila seorang hamba menggabungkan barakallahu fikum atas perangai-perangai yang baik tersebut, naam, dari yang telah disebutkan pembahasannya, wasalla aydan, dan juga dia menunaikan salat, madza yakunu lahu minal ajri wassawab, apa yang akan dia dapatkan dari pahala dan ganjaran? Banyak. Hadza khairun katsirun, ini kebaikan yang banyak. Lakin qalla man yatanabbahu lahu, namun sedikit orang yang perhatian. Sedikit orang yang perhatian. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Demikianlah penjelasan dari hadis yang ke-26. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yang ke-27. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala an an-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu, rawahu Muslimun. Wa an Wabisata ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dan dosa adalah apa yang meresahkan atau merisaukan jiwamu dan engkau tidak suka dilihat oleh manusia. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, engkau datang bertanya tentang kebaikan? Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku berkata, na'am, iya, wahai Rasul. Maka Rasulullah menyatakan, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Dan dosa adalah apa yang merisaukan jiwamu dan membimbangkan dada. Meskipun manusia berulang kali memberi fatwa kepadamu. Hadis hasan, kami riwayatkan dalam musnad dua Imam Ahmad ibn

0: bal dan ad-darimi dengan sanad yang baik. Ikhwan fi din a'azzakumullah, dijelaskan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Dua hadis ini menjelaskan tentang albir, tentang kebaikan. Dengan apa kebaikan itu terjadi, dengan apa ia terwujud dan terrealisasi. Albir adalah kalimatun jami'ah likulli khisalil khair, yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Ketika disebutkan albir, ini adalah ungkapan atau kalimat yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Sama seperti kalimat taqwa. Kalimat at-taqwa adalah kalimat yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Dan albir lawannya adalah al-ismu, dosa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بين البر والإثم. Dalam dua hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kebaikan dan dosa. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, penjelasan dari hadis ini insyaallah akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga Allah jalla subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya dari apa yang kita dengar dan kita baca. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، Pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini, kita akan membaca hadis yang ke-27 dari Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفس النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد. Artinya, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang meresahkan atau merisaukan jiwamu dan engkau benci untuk dilihat oleh manusia. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan dari Wabisah Ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, wa an Wabisah Ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qala, dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku berkata, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mintalah fatwa pada hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Apa yang membuat jiwa dan hati merasa tenang? Dan dosa adalah apa yang meresahkan jiwa dan membimbangkan dada. Meskipun manusia berulang kali memberi fatwa kepadamu. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dua hadis ini menjelaskan tentang albir, tentang kebaikan. Dengan apa dan bagaimana kebaikan itu terwujud dan terrealisasi? Seperti apa bentuknya? Seperti apa gambarannya? Albir adalah kalimatun jami'ah yang mengumpulkan, yang mencakup semua perangai-perangai baik. Itu albir. Sebuah kalimat, sebuah ungkapan yang mencakup semua perangai-perangai baik. Sama seperti at-taqwa. Sebuah kalimat, sebuah ungkapan yang mencakup perangai-perangai baik. Dan albir adalah lawan atau kebalikan dari al-ithm. Dosa. Allahu Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam dua hadis ini menjelaskan, menerangkan tentang kebaikan dan dosa. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq, yakni bahwasanya akhlak yang baik adalah jenis yang sangat agung dari jenis-jenis kebaikan, dari macam-macam kebaikan. Namun barakallahu fikum bukanlah bermakna bahwa kebaikan itu seluruhnya hanya terbatas ada pada akhlak yang baik. Tidak. Tidak bermakna demikian. Bahwa ketika Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi menyebutkan al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, tidaklah bermakna bahwa kebaikan seluruhnya hanya terbatas ada pada akhlak yang terpuji. Tidak. Akan tetapi akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia adalah jenis kebaikan yang paling agung, jenis kebaikan yang paling utama. Jenis kebaikan yang paling utama. Ini sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan demikian, bahwa haji adalah wukuf di Arafah, bukanlah bermakna bahwa wukuf di Arafah adalah seluruh dari rangkaian-rangkaian manasik haji. Tidak. Bahwa wukuf di Arafah adalah keseluruhan dari amalan haji lah. Tetapi maknanya adalah bahwa al-wukuf di Arafah a'zamu arkanil hajj. Rukun haji yang paling agung, yang paling utama. Sama juga barakallahu fikum ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Padahal doa adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Doa adalah salah satu macam dari macam-macam ibadah. Akan tetapi, di saat Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ad-du'a'u huwal ibadah," menunjukkan bahwasanya doa adalah a'zamu anwa'il ibadah. Jenis ibadah yang paling agung. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini al-birru husnul khuluq, maka menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, akhlak yang agung adalah jenis kebaikan yang paling utama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, husnul khuluq maknanya adalah serta wujud dan gambarannya adalah seorang yang memiliki kepedulian dan perhatian, berseri-seri dan bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaranya. Dan bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabiyuna alaihi afdalus salatu wassalam menyebutkan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Bermuamalahlah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Dan ini barakallahu fikum, akhlak yang agung, akhlak yang mulia, perangai yang terpuji, itulah sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itulah sifat teladan kita alaihi afdalus salati wassalam. Allah azza wa jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Maka husnul khuluq atau akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, mencakup banyak kebaikan. Mencakup kebaikan yang banyak. Dan akan memunculkan, melahirkan mahabbah, kecintaan manusia terhadap orang yang memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Waffaqani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada ana dan kepada seluruh saudaraku muslimin untuk diberi anugerah dan karunia akhlak yang baik. Wa aidan idza kana ad-da'iya dha khuluqin hasan, dan juga barakallahu fikum, bila dia adalah seorang dai memiliki akhlak yang bagus, maka yang demikian itu barakallahu fikum akan mengantarkan hidayah bagi manusia, akan menjadi sebab manusia menerima dakwahnya. maka akhlak yang mulia tersebut barakallahu fikum adalah jenis kebaikan yang paling utama. Wal ismu, adapun al ism, dosa, huwa diddul bir, lawan dari al bir, kebalikan dari al bir, sesuatu yang melahirkan dosa, memunculkan dosa dari akhlak, amalan, ucapan, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal ismu mahaka fi nafsika, mahaka fi nafsika, yakni tara'a 'alan nafs, muncul pada jiwa, muncul dalam hati, tetapi orangnya tidak suka, meresahkan jiwanya, merisaukan jiwanya, tidak tenang dia. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, wa taraddada fi sadri, membimbangkan dada. Ia berada dalam kebimbangan, kegelisahan. Ia lakukan terang-terangan ataukah tidak? Ia sampaikan terang-terangan ataukah tidak? Dalla ala annahu ismun, maka menunjukkan itu dosa. Akan tetapi, yang dimaksud dengan an-nafs di sini, jiwa di sini adalah nafsul mu'minit taqi. Jiwa orang mukmin yang bertakwa. Jiwa seorang mukmin yang bertakwa. Ammal fajiru falaysa mizanan lil bir wal itsm. Adapun seorang yang fajir, seorang pendosa, seorang yang durhaka, maka dia bukanlah mizan bagi kebaikan dan dosa. Tetapi yang dimaksud adalah muslim mu'min at-taqi. Yang dianggap dan dinilai anggapan baiknya atau anggapan buruknya. Maka bila muncul sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau tidak suka untuk dilihat oleh manusia, maka itu tanda bahwa ia adalah dosa, tinggalkan, jauhi. Maka jiwa seorang mukmin adalah takaran dan timbangan. Ikhwani fi din, ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan prinsip yang sangat agung. Prinsip yang sangat agung. Dan hadis ini termasuk dari jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yang dianugerahkan dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. yang mengumpulkan makna-makna yang banyak. Ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam ringkas tetapi syarat dan padat dengan kandungan makna. Itulah sifat dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di dalam hadis Wabithah Ibn Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwasanya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendahului beliau dan berkata, "Ji'ta tas'alu 'anil bir?" Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ukhbiruka au tas'aluni?" Aku sampaikan kepadamu atau engkau bertanya kepadaku. Maka Wabithah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "La bal akhbirni." Tidak ya Rasul, bahkan kabarkan kepadaku. Aku tidak akan bertanya. Kabarkan saja. Aku tidak akan menyampaikan apa yang ingin aku tanyakan. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi?" Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Dan memang itu yang ingin beliau tanyakan radhiyallahu ta'ala an. Wa hadha min alamatin nubuwwah. Dan ini barakallahu fikum termasuk dari tanda kenabian. Termasuk dari alamat an-nubuwwah, tanda kenabian yang menunjukkan kebenaran dan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada beliau, Allah perlihatkan kepada beliau, Allah memberitahu beliau alaihi salatu wassalam. Atas dasar apa Wabithah radhiyallahu anhu datang kepada beliau? Apa tujuannya? Apa yang hendak beliau tanyakan? Disampaikan sebelum ia menyampaikan pertanyaannya. "Ji'ta tas'alu 'anil bir?" Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ukhbiruka au tas'aluni?" Aku sampaikan kepadamu atau kau tanya kepadaku? Qala la, bal akhbirni. Faqala, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi?" Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Dan memang itu yang beliau tanyakan radhiyallahu ta'ala an. Lantas kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan kepada beliau, "Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu." Kebaikan adalah apa yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. At-tuma'nina adalah lawan kebalikan dari kerisauan, kebimbangan, kegoncangan hati. Tuma'ninah itu adalah ketetapan hati, tidak terburu-buru, tidak risau. Maka seorang yang mutmain, seorang yang tenang adalah seorang yang as-sabit. Kokoh dia. Lawannya goncang, risau, bimbang. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu, ya'ni qalbul mu'min wa nafsul mu'min. Tetapi yang dimaukan dan dimaksud adalah hati orang mukmin, jiwanya orang mukmin. Summa qala wal ismu, dan dosa adalah ma haka fi nafsi wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu. Ma haka fi nafsi, sesuatu yang merisaukan, yang meresahkan dalam jiwa. Wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu, dan kau benci, kau tidak suka manusia melihatnya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan wa taraddada fi sadri, dan membimbangkan dada. Al-ithm akan muncul pada hatimu. Tetapi jangan engkau memberanikan diri untuk menampakkannya. Terkadang muncul kegelisahan, kegoncangan, kebimbangan. Jangan ditunjukkan. Lau kana birran ma taraddadta fil i'lani bihi, karena kalau itu kebaikan engkau tidak akan goncang, engkau tidak akan bimbang untuk menyampaikannya terang-terangan, menunjukkannya terang-terangan. Maka kegoncanganmu, kebimbanganmu sebagai dalil, sebagai tanda bahwa itu adalah dosa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada jiwa seorang mukmin, pada jiwa orang mukmin cahaya dan ma'rifat, pengetahuan untuk mengenal yang baik dari yang buruk. Allah azza wa jalla berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Al-Anfal ayat 29. Bila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Al-furqan huwa tamyizu bainal khairi wasyarr, pembeda antara kebaikan dan kejelekan. Wadhar wan nafi', pembeda yang dengannya ia bisa membedakan antara yang bermudarat dengan yang bermanfaat. Itulah al-furqan. Maka jiwa seorang mukmin Allah subhanahu wa ta'ala jadikan padanya furqan, yang dengannya ia bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wa in aftakan nasu wa aftauka, meskipun manusia berulang kali memberi fatwa kepadamu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan beranjak pada hadis yang ke-28. Qala al-mu'allif rahimahullah, An Abi Najih Al-Irbati bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minha al-qulubu وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Seperti yang tersebutkan dalam cetakan ini, fa inna kulla bid'atin dalalah, pada kebanyakan disebutkan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Dari Abu Najih Al-Irbati bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat. Yang karenanya hati bergetar dan air mata bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihatmu pada hari ini adalah nasihat terakhir orang yang hendak pergi meninggalkan kami. Maka berilah kami wasiat. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian seorang budak Habasyi. Maka sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah. Gigitlah dengan gigi geraham kalian dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, hadis ini dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Hadha hadithun azimun, ini adalah hadis yang agung. Wa'adha fihi an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu maw'idhatan baligha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat di dalamnya kepada para sahabat dengan nasihat yang sangat menyentuh, nasihat yang sangat dalam, dan nasihat adalah sesuatu yang sangat dituntut. Memberi peringatan tentang Allah, mengingatkan tentang kebesaran Allah, mengingatkan tentang al-jannat wal-nar, surga dan neraka. Mengingatkan tentang kebangkitan. Ini semua perkara yang dituntut. Dan Al-Quran itu sendiri adalah maw'idhah. Al-Quran itu sendiri adalah nasihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nisa ayat ke-63, wa'idhum, dan berilah mereka peringatan dengan Al-Quran. Maka nasihat adalah sesuatu yang sangat dituntut. Berbeda dengan orang-orang yang mereka meremehkan perkara nasihat, yang mereka meremehkan peringatan-peringatan tentang al-jannah wan nar, tentang hari kiamat, tentang hari penghimpunan manusia. Mereka meremehkan perkara-perkara tersebut, merendahkannya sebagaimana banyak tersebar di koran-koran, di majalah-majalah. Mereka menghinakan para a'immah wal khutaba, para khatib yang memberi nasihat kepada manusia. Hada dalilun ala nifaqihim wa ala karahiyatihim bil haqq wal iyadzu billah. Ketika ada orang-orang yang seperti ini, mereka melecehkan, mereka merendahkan, mereka menghinakan para pemberi nasihat, ini sebagai dalil tentang nifaq dan kebencian mereka kepada al-haq. Dan menunjukkan tentang kerasnya hati mereka. Iyadzan billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang hatinya keras. Terhadap nasihat. Allah azza wa jalla menyebutkan dalam surah Al-Muddathir. Ayat 49 sampai 51. Famalahum anit tadzkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustansirah farrat min qaswarah. Lalu mengapa mereka berpaling dari peringatan? Pertanyaan yang mengandung bentuk pengingkaran dan celaan terhadap orang-orang yang mereka berpaling dari peringatan, yang berpaling dari nasihat. Ka'annahum humurun mustanfirah. Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Farrat min qaswarah. Lari dari singa. Masya Allah. Dia berpaling, menghindar dari yang namanya nasihat, bimbingan, tidak mau mendekat, tidak mau mendengar, tidak mau membuka diri, selalu menutup diri, menghalangi, menolak, mencegah, tidak mau lihat, tidak mau tahu. Dia bagikan keledai liar. Seperti keledai yang takut dari kejaran singa. Iyadzan billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan, menggambarkan tentang kerasnya hati. Asalullah salamah wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua termasuk dari golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang suka dengan nasihat, suka dengan peringatan, suka dengan bimbingan. Lebih-lebih lagi, bila yang memberikan bimbingan, nasihat kepada kita adalah para ulama, hafizahumullah, nasihat-nasihat yang didasarkan kepada kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi bihada wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ wa kulla bida'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita yang lalu setelah kita baca hadis Abu Najih Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu pada hadis yang ke-28 berupa wasiat-wasiat penting Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana dalam hadis ini barakallahu fiikum, sahabat Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu menyebutkan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kami sebuah nasihat. Nasihat wajilat minhal qulub, yakni kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, khafat, yang menjadikan hati mereka bergetar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tertanam rasa takut dalam hati-hati mereka. Wadharafat minhal uyun. Dan air mata bercucuran, yakni bakat. Mereka menangis karena nasihat tersebut. Dan ini termasuk dari kesempurnaan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta pengaruh dari nasihat tersebut kepada manusia. Dan di sini a'azzani Allahu wa iyyakum terdapat padanya gambaran penjelasan bagaimana keadaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bahwa mereka adalah orang-orang yang mudah menerima nasihat dan terpengaruh dengannya. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mendengarkan nasihat namun tidak terpengaruh sama sekali dengan nasihat tersebut. Maka orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang hatinya sungguh telah mengeras. Adapun seorang yang terpengaruh dengan nasihat, dengan pengaruh yang baik tentunya, maka ini sebagai dalil bahwa hatinya selamat dan bersih dari kekerasan. Karena ada sebagian hati, barakallahu fikum, sungguh sangat keras bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Maka beliau radhiyallahu anhu kemudian menyatakan, faqulna ya Rasulullah. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in. Ya'ni, ka'anna hadha yadullu ala qurbi ajalika. Seakan-akan nasihatmu ini menunjukkan tentang dekatnya ajalmu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat-wasiat beliau. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyi. Dan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Fa'awsa bihadihil umuri. Maka Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih memberi wasiat dengan perkara-perkara ini. Awalan yang pertama adalah taqwa Allah, agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, demi mengharapkan pahala darinya dan takut atas hukumannya. Itulah gambaran takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Yang kedua, as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah.

Tata'ah ni wulatil umur. Mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah. Karena barakallahu fikum, pada sikap seorang rakyat dalam upayanya untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, padanya ada jam'ul kalimah. Upaya penyatuan kalimat

mewujudkan persatuan. Dan padanya barakallahu fikum pada sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mengandung masalih, kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan agama. Ketika persatuan kaum muslimin diikat pada seorang imam, seorang penguasa, dari penguasa dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka akan terwujud padanya kebaikan yang banyak. Akan terwujud padanya seluruh kebaikan. Akan terwujud persatuan. Dan tidak terpecah belah. Akan bisa diwujudkan padanya dan ditunaikan hukuman had kepada al-usah, orang-orang yang bermaksiat, akan terwujud dan bisa tertunai padanya al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dan akan bisa diwujudkan padanya hukum di antara manusia ketika terjadi perselisihan di antara mereka, pertikaian, akan ditangani oleh penguasa. Dan akan tercipta serta terwujud padanya al-aman, rasa aman. Aman pada jiwa, pada harta, kehormatan. Maka akan terwujud padanya kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabiyuna alaihi afdalu salati wassalam memberi wasiat agar mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Tetapi dalam perkara yang ma'ruf. Adapun bila dia memerintah kepada sebuah perbuatan maksiat, maka tidak ditaati dalam perkara maksiat tersebut. Tidak ditaati. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, لا طاعة لمخلوق في معصية الله. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali

0: رضي الله تعالى عنه. Namun barakallahu fikum, sebuah catatan penting. Bahwa kita tidak boleh mentaati penguasa ketika ia memerintahkan pada sebuah perkara maksiat. Namun bukan berarti membolehkan dan melegalkan untuk kita menghancurkan tongkat ketaatan kita secara menyeluruh. Mematahkan tongkat ketaatan kita, tidak mau taat lagi kepada penguasa dalam semua perintahnya walaupun dalam perkara ma'ruf. Ia tidak ditaati pada satu perkara yang ia memerintahkan dalam perkara maksiat, tapi ditaati pada perkara lainnya. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa in ta'ammaraka wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian seorang budak. Hadza min babi dharbil misal. Ini min bab penyebutan contoh. Ya'ni barakallahu fikum, bahwa tidak boleh direndahkan dan dihinakan seorang penguasa bagaimanapun keadaannya, walau kana abdan, walaupun dia seorang budak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, abdan habasyian mujadda al-atraf. Seorang budak Habasyi, budak dari Ethiopia yang hitam, terpotong ujung jari-jarinya. Seorang yang cacat. Madama annahu waliyu amril muslimin, selama dia adalah penguasanya kaum muslimin, maka tidak direndahkan, tidak dihinakan karena kepribadiannya, tetapi dilihat kepada kedudukan dan kekuasaannya. Selama telah terwujud padanya bai'at, maka wajib untuk mentaatinya. Bahkan walaupun seandainya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan taufik kepada seluruh penguasa kaum muslimin, walaupun seandainya muncul dari mereka mukhalafat yang tidak sampai kepada tingkat kekufuran, maka ia tetap ditaati. Karena pada ketaatan kepadanya mengandung al-masalih, berbagai kemaslahatan-kemaslahatan. Dan pada sikap pemberontakan kepada penguasa akan memunculkan mudarat besar dan kerusakan yang banyak. Tetap harus mentaatinya walaupun muncul darinya mukhalafat. Ma'a munasahatihi wa bayanil haqqi lahu. Disertai dengan upaya untuk memberi nasihat dan menerangkan al-haq kepadanya. Ya'ni la yuskatu anhu wa yutraku bal yunasah. Ini tidak didiamkan, tidak dibiarkan, bahkan dinasihati. Walihada wa qad ja'a fil hadis, dan telah datang dalam hadis, ad-dinun nasihah. agama adalah nasihat. Qulna liman, kami berkata untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Dan sudah berlalu penjelasannya pada hadis yang ketujuh. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian nasihat yang ketiga adalah ittiba'u sunnati indal ikhtilaf, mengikuti sunnah ketika berselisih. Mengikuti sunnah ketika berselisih. Berdasarkan ucapan beliau alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa sayara ikhtilafan katsiran. Ini berita datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda nubuah. Termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Di mana beliau mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa datang dan belum terjadi. Tetapi ternyata terjadi, barakallahu fikum, sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Fasayara ikhtilafan katsira. Yani akan muncul dan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat. Terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan dalam amalan. Famal ilaju idza hasala, namun apa obatnya ketika terjadi hal itu? Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam tidak hanya sekedar menyampaikan dan memberitakan tentang bala yang bakal muncul di tengah-tengah umat beliau, sepeninggal beliau. Tetapi beliau menjelaskan solusi dan jalan keluarnya. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, famal ilaju idha hasala, lalu apa obatnya ketika ia terjadi? Al-ilaju at-tamassuk bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Obatnya adalah bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Dan apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul di masa hidup beliau, bisa datang kepada beliau meminta bimbingan. meminta arahan. Namun sepeninggal beliau kembalikan kepada sunnahnya. Berpegang teguh dengan sunnah. Dan bukanlah jalan keluar serta solusi dari problem tersebut untuk mengambil pendapat fulan, fulan, wala alan. Tidak ada patokan pendapat si fulan sana, yang situlah. Bahkan yang diambil adalah pendapat yang tegak di atas dalil, yang didasarkan kepada kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Itu akan menyelesaikan al-masyakil, problem demi problem. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan apapun yang bermanfaat bagi umat pada urusan agama dan dunia mereka kecuali Allah menjelaskannya di dalam Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Ahmad Ibn Abi Asim. Al-Ajurri, Al-Lalikai, Al-Tabarani, Al-Hakim. Rahimahumullahu jami'an. Min hadith Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala an. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang dan menyeleweng darinya setelahku, kecuali dia akan binasa. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam pun menyebutkan, inni tarikum fikum ma in tamassattum bihi lan tadillu kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian. Sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnati. Dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka keduanya lah sebagai rujukan indal ikhtilaf. Dan di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mereka menyerukan kebebasan berpendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat. Mereka menyatakan bahwa masing-masing orang memiliki pendapatnya sendiri. Jangan mengekang, jangan membatasi manusia. Maka kita katakan kepada mereka-mereka itu bahwa kita tidak mengekang, kita tidak membatasi manusia, tetapi yang kami katakan adalah bahwa rujukan kami dan rujukan kalian dan rujukan semua orang adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah azza wa jalla tidak membiarkan kita untuk berselisih. Dan tidak membiarkan kita untuk memiliki pendapat sendiri. Tetapi yang ia perintahkan adalah barakallahu fikum, agar kita mengikuti kitabnya dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bisunnati, kalimat ini bermakna perintah, alaikum. Kalau ada kalimat alaikum, maknanya ini perintah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sama dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Maidah ayat 105. Alaikum anfusakum. Jagalah diri-diri kalian. Maka ketika Nabi menyatakan wa alaikum atau alaikum bisunnati ay ilzamu sunnati, lazimilah, tetapilah, berpegang teguhlah di atas sunnahku. Dan yang dimaksud dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah jalan dan metode yang beliau berjalan di atasnya. Apa yang beliau berada di atasnya dari keyakinan, dari akidah, dari amalan, dari petunjuk, dari akhlak. Adapun orang yang memaksudkan dengan sunnah di sini adalah hadis-hadis Nabi, kita katakan kepadanya bahwa hadis-hadis adalah bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara sunnah beliau dimaksud di sini sifatnya lebih umum. Maka inilah yang dipesankan Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berjalan di atas sunnahku, mengikuti jalan hidupku yang aku berjalan di atasnya. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah qudwah, teladan kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Teladan yang baik. Beliaulah teladan kita dan panutan kita alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ardahum, mengikuti jalannya mereka. Mengikuti jejak as-salafus salih. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah berikan kita taufik untuk bertamassuk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan fadilatul syaikh al-allamah al-fauzan hafizahullah. Dari penjelasan hadis yang ke-28. Yaitu hadis yang datang dari sahabat Abu Najih Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Selanjutnya kata Syekh hafizahullahu ta'ala, qala wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, dan sunnah al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Inilah sifat-sifat mereka.
1: Okay.

Inilah sifat-sifat mereka. Yang pertama adalah al-khulafa. Bahwasanya mereka adalah para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka menjadi khalifah bagi nabinya alaihi salat wassalam. Pengganti beliau, sepeninggal beliau, untuk membimbing umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sifat yang kedua adalah Ar-Rashidin. Ar-Rashidin dari kata Ar-Rushdu, yaitu orang-orang yang terbimbing. Ar-Rushdu biddu al-ghay, lawan dari al-ghay. Kesesatan. Maka mereka barakallahu fikum para khalifah Rasulullah, al-khulafa ar-rashidun, adalah orang-orang yang terbimbing. Berbeda dengan ahlul ghay wad-dalal, orang-orang yang sesat dan menyimpang. Yang ketiga, sifat mereka adalah al-mahdiyin. Jama' dari mahdi. Wahuwa man hadahullahu ilal haqqi was-shawab. Orang yang Allah berikan petunjuk, Allah berikan bimbingan kepada al-haq, kepada kebenaran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membimbing mereka. Maka ini barakallahu fikum adalah bentuk persaksian Allah untuk mereka bahwasanya mereka berada di atas hidayah, mereka berada di atas hidayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menguatkan ucapan beliau, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Ini merupakan ta'kid, penekanan terhadap ucapan beliau, alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Demikian pula hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rashidin. Al-Mahdiyin, tamassaku biha, peganglah erat. Maka barakallahu fikum, fa'indal ikhtilafi taqa'ul ummatu fi khatarin azim. Maka ketika terjadi perselisihan, maka berarti umat ini terjatuh ke dalam bahaya besar. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari bahaya tersebut. Kecuali dia bertamassuk, berpegang teguh
dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka manusia ketika ia berada dalam satu bahaya, hendak tenggelam, ia berada di gelombang, gulungan ombak, maka dia akan berpegang dengan tali yang bisa menyelamatkannya dari tenggelam.

0: Sementara tali yang bisa menyelamatkan dia dari bahaya tersebut adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seandainya tali tersebut lepas darimu, sementara engkau berada di laut, engkau berada di air, maka engkau akan tenggelam. Dan apabila engkau takut, tali tersebut terlepas dari kedua tanganmu, maka gigitlah dengan gigi gerahammu. Karena bila tali tersebut terlepas darimu, engkau akan binasa. Sehingga bila engkau lelah, engkau letih, kedua tanganmu lelah dan letih memegang tali tersebut, maka gigitlah dengan gigi gerahammu. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajiz. Pegang teguhlah. Dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini adalah ta'kid penguat. Addu 'alaiha bin nawajid, ini penguat. Setelah penguat yang sebelumnya ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan tamassaku biha. Ta'kid penekanan agar bertamassuk dengan sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam indal fitan wa indal ikhtilaf. Ketika terjadi fitnah dan ketika terjadi perpecahan. Dengannya lah seorang akan terlindung, terlindungi, dan selamat. Dengan berpegang teguh dengan sunnah. Dan meninggalkan apa-apa yang dipegangi, diyakini, diamalkan oleh orang-orang yang menyelisihi sunnah. Siapapun dia. Betapapun tinggi derajat dan kedudukannya. Lalu kemudian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyakum. Ini adalah ucapan tahzir, peringatan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Ini mansub muhdatsati al-umur sebagai bentuk tahzir. Dan muhdatsati mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah niabatan 'anil fathah. Dia mansub di mana tanda nasabnya adalah kasrah, muhdatsati sebagai ganti dari fathah karena ia adalah jamak muannats salim. Dan muhdatsat jamak dari muhdatsah. Jamak dari muhdatsah.
1: perkara baru.
0: Di mana kata Syekh hafizahullah taala, wal muhdatsu fid din ma laysa lahu aslun fi kitabillah wala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al umur al hawadith. Dan al muhdats fid din, perkara-perkara baru di dalam agama, adalah perkara-perkara yang tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya. Naam, di dalam kitabullah dan tidak pula pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang al-muhdatsat fid din, tentang perkara-perkara baru dalam agama. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan pada urusan kami ini, pada urusan agama kami ini, yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa saja perkara yang menyelisihi sunnah, maka dia muhdats. Termasuk tergolong perkara baru dalam agama. Dan muhdats adalah bid'atun wa dalalah. Merupakan kebid'ahan dan dalalah, kesesatan. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena sesungguhnya semua, setiap perkara muhdats adalah bid'ah. Yakni maksudnya semua perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Adapun yang diadakan dalam perkara dunia seperti kendaraan, pakaian, tempat tinggal, maka ini bukan perkara bid'ah. Ini termasuk dari kemanfaatan-kemanfaatan yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan bagi hamba-hambanya. Tetapi yang menjadi pembicaraan kita adalah tentang urusan agama. Maka tidak boleh bagi seorang pun, bagi siapapun, untuk mengada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya dalam kitabullah dan tidak pula dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tujuannya baik, niatnya baik. Karena kalau dia menginginkan kebaikan, dia akan mengikuti sunnah. Itulah tolak ukur kebaikan. Sehingga jangan sampai dan janganlah ia mengada-adakan sesuatu, atau dia memandang sesuatu sebagai kebaikan, ia sangka sebagai kebaikan, padahal tidak pernah dijelaskan dalam kitab dan sunnah. As-sunnah tidak akan meninggalkan apapun dari kebaikan, kecuali pasti akan dijelaskan. Kemudian agama ini telah mencakup semua sisi-sisi. Apapun yang dibutuhkan umat manusia dalam kehidupan mereka. Tidak butuh kepada tambahan-tambahan. Agama Allah subhanahu wa ta'ala ini telah sempurna. Tidak butuh kepada bid'ah. Karena Allah azza wa jalla telah menerangkannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian.
1: Law Tower.
0: Dan sungguh telah sering kita dengarkan.
1: Law Tower.
0: Sering kita dengarkan barakallahu fikum dari keterangan para ulama dan para asatidzah kita hafizahumullah. Yang menukilkan ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini. Setelah menyebutkan ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Atau sebelum penyebutan ayat ini ketika beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam Islam sebuah kebid'ahan dan dia memandangnya sebagai kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah ini. Karena berarti barakallahu fikum masih ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tsumma istadalla biqaulihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Allah subhanahu wa ta'ala sudah sempurna. Walillahil hamdu. Tidak butuh kepada penambahan. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, qala wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap kebid'ahan adalah dalalah, kesesatan. Maka tidak ada yang diperkecualikan sedikitpun dari kebid'ahan kecuali dia adalah dalalah. Semuanya dalalah, kesesatan. Kenapa beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan hal ini? Karena hunaka al-ana man yaqulu, karena di sana di masa ini ada orang yang mengatakan innal bid'a minha ma huwa hasanun wa minha ma huwa dalalatun, bahwa bid'ah itu ada yang hasan, bid'ah hasanah, dan ada yang dalalah. Maka ini barakallahu fikum menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Semua perkara muhdats, semua perkara baru adalah bid'ah, dan semua kebid'ahan adalah dalalah, kesesatan. Tapi mereka menyatakan la, tidak ada, atau tidak, hunaka bid'atun hasanatun, di sana ada yang dinamakan bid'ah hasanah. Maka kita katakan, kata Syekh, tidak ada di sana yang dinamakan bid'ah hasanah. Ini menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal bid'u la khaira fiha wa la hasana fiha. Bid'ah itu tidak ada kebaikan padanya. Kulluha qabihatun, semuanya buruk, semuanya jelek. Nas'alullah al-afiyah. Ikhwani fi din, hafizakumullah. Maka Syekh hafizahullah ta'ala menutup pembahasan hadis ini dengan menyatakan fahada hadithun azimun, maka ini adalah hadith yang agung. Yashtamilu ala wasaya azimatin, mencakup wasiat-wasiat yang sangat agung. Man tamassaka biha fa innahu yanju minal fitani wal khatar wal dalal wa tasha'ubil ara'i wal afkar. Di mana orang yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan selamat dari fitan, selamat dari fitnah-fitnah, selamat dari berbagai macam bahaya, selamat dari kesesatan, dan berbagai ra'yu, pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran. Dan ini termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin. Termasuk nikmat Allah bagi kaum muslimin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menerangkan kepada mereka jalan yang harus mereka tempuh. Dan menjadikan di tengah-tengah mereka ada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menjadikan langgang Al-Kitab wa Sunnah di tangan-tangan muslimin sebagai bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla tidak membiarkan mereka tenggelam dalam berbagai macam pendapat, di dalam berbagai macam pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, sebagaimana keadaan umat-umat terdahulu. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada penjelasan atau pembacaan hadis yang berikutnya, yang ke-29. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Qala, لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله wa amudihi wa dirwatu sanami. Qultu bala ya Nabi Allah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Qultu bala ya Nabi Allah. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, sungguh, engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara besar. Dan hal itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Lalu beliau berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Dan sedekah akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air bisa mematikan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Rasulullah membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, hingga kalimat ya'malun. As-Sajdah 16 sampai 17. Kemudian beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku kabarkan kepadamu pokok segala urusan, tiangnya dan puncak tertingginya? Pangkal segala urusan, tiangnya dan puncak tertingginya. Aku berkata, tentu ya Nabi Allah. Maka Rasulullah mengatakan, pangkal segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Kemudian beliau berkata, maukah aku kabarkan kepadamu kunci dari itu semua? Aku berkata, tentu ya Nabi Allah. Maka beliau mengambil lisannya, memegang lidahnya. Lalu berkata, tahanlah ini. Aku berkata, kata Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena sebab pembicaraan kita, karena sebab ucapan kita? Maka beliau menyatakan, betapa celaka ibumu kehilangan dirimu, wahai Mu'ad. Apakah dia akan menyungkurkan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka?

ibumu kehilangan dirimu, wahai Mu'az? Apakah dia akan menyungkurkan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, atau beliau berkata di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena hasil panen dari lisan-lisan mereka? Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis hasan sahih. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dijelaskan al-Imam al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a, ini adalah hadis yang agung di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalamnya, menggambarkan padanya jalan yang akan bisa mengantarkan pelakunya ke dalam jannah. Yang bisa mengantarkannya ke dalam surga. Dan bisa menjauhkannya dari neraka. Dan tentunya barakallahu fikum, hal ini dibutuhkan setiap muslim. Setiap muslim pasti berkeinginan masuk jannah selamat dari azab neraka. Siapa yang tidak ingin? Semua orang pasti menginginkan bisa masuk surga selamat dari azab neraka. Akan tetapi pertanyaannya adalah apa jalannya? Di mana jalan yang harus ditempuh untuk bisa sampai ke dalam jannah dan terselamatkan dari azabun nar? Oleh karena itu, sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau bertanya? Karena manusia tidak punya kesanggupan untuk mengetahui jalan menuju surga dari jalan menuju neraka kecuali dari perantara wahyu yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus melalui perantara Rasul, perantara wahyu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memasrahkan kita kepada akal-akal kita, kepada fikiran-fikiran kita, cara pandang kita. Allah tidak menyerahkan itu kepada kita untuk memikirkannya, untuk menerka-nerkanya, mereka-rekanya. Oh, ini jalan menuju surga. Oh, ini jalan yang bisa menyelamatkan dari neraka. Lah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya sebagai pedoman hidup mereka. Allah mengutus Rasul menurunkan kitab dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita jalan yang bisa mengantarkan kepada jannah dan jalan yang bisa menjauhkan dan menyelamatkan kita dari neraka. Diterangkan jalan-jalannya di sana agar kita bisa menjauhi dan meninggalkannya. Dan di sini kata Syekh hafizahullah ta'ala, wa fi hadha dalilun ala wujub su'ali ahli al-ilmi an umuri ad-din. Dan di sini terdapat dalil tentang wajibnya bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada ulama tentang urusan agama. Karena tidak ada yang ditanya tentang urusan agama selain para ulama. Tidak ditanya tentangnya para dokter, para insinyur, tidak. Maka perkara agama barakallahu fikum bukan pemahaman-pemahaman akal, tetapi ia adalah wahyu al-munazzal. Wahyu yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam.

Maka ucapan beliau, barakallahu fiikum, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni an-nar. Kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Kalimat ini menunjukkan bahwa al-jannah, surga Allah, tidak dimasuki kecuali dengan amalan. Dan neraka juga demikian, tidak dimasuki kecuali karena sebab amalan. Maka amal kebaikan akan memasukkan ke dalam jannah, amal keburukan akan memasukkan ke dalam an-nar. Iyadan billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, melindungi dan menyelamatkan kita semua darinya. Maka tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam jannah atau masuk ke dalam neraka tanpa amal perbuatan yang ia perbuat. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata subhanallah, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal mengajukan pertanyaan ini kepada beliau, beliau memberi tanggapan, laqad sa'altani an 'azimin. Sungguh, engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara besar. Nabi menganggap betapa besarnya perkara yang ditanyakan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Bagaimana tidak? Urusannya surga dan neraka. Kehidupan abadi yang tak akan ada ujungnya lagi. Berkaitan dengan kebahagiaan dan kesengsaraannya yang abadi. Maka ini perkara besar. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari ahlul jannah. Bahkan yang kita harapkan adalah Allah menjadikan kita termasuk golongan yang masuk jannah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua taufik untuk bisa beramal dengan amalan ahlul jannah, dan Allah selamatkan kita dan jauhkan kita dari amalan ahlul nar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di pekan yang lalu, telah kita sebutkan sedikit penjelasan fadilatul syaikh al-allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala dari hadis ke-29, yaitu sampai pada kalimat ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, laqad sa'altani an azimin, sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang agung, perkara yang sangat besar. Di mana sahabat Mu'adz bin Jabal datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Kabarkan kepadaku suatu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari an-nar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'altani an azim, sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang sangat agung. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qawluhu wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya hal itu mudah
bagi orang yang Allah mudahkan. Ikhwan fi din a'azzakumullah, bersama dengan agungnya pertanyaan dan permintaan yang disampaikan sahabat Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, agar diberi kabar, diberi ilmu tentang amalan yang akan memasukkan ke dalam jannah dan menjauhkan dari neraka. Bersama dengan agungnya perkara tersebut, maka itu mudah bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena agama ini, walillahil hamdu, segala puji bagi Allah, Islam adalah agama yang mudah. Tidak ada keberatan dan kesulitan padanya. Ia adalah agama yang dijalani, barakallahu fikum, sesuai dengan kemampuan manusia. Tanpa bentuk takalluf, memberat-beratkan diri. Berlaku ekstrim. Namun tentunya pula, tanpa bermudah-mudahan dan tidak menyia-nyiakan. Maka jalan ini, barakallahu fikum, jalan menuju jannah dan agar terhindar dari an-nar adalah jalan yang mudah. Tetapi bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Bagi orang yang Allah beri taufik. Bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala bantu. Tetapi ia akan menjadi perkara yang sangat sulit bagi orang yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Oleh karena itu, ketaatan akan menjadi perkara yang sangat berat bagi jiwa orang-orang yang pemalas. Ketaatan akan menjadi perkara yang sangat berat dan sangat sulit bagi jiwa pemalas. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu adalah perkara yang sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Menjadi sesuatu yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka salat, barakallahu fikum, bagi orang-orang yang selalu khusyuk, itu menjadi penyedap pandangan mata mereka dan mudah bagi mereka melakukannya. Akan tetapi bagi para pemalas, ia sesuatu yang amat berat dan amat besar bagi mereka. Padahal hanya beberapa rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, lebih sedikit lagi, tidak membutuhkan waktu yang panjang.
Kalau dari sisi durasi waktu, ya mungkin antara kurang lebih 15 menit, kalau panjang 20 menit,

Padahal subhanallah, orang-orang seperti ini terkadang, dan memang demikianlah, sebagaimana dijelaskan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, huffatil jannatu bil makarih, surga itu dihiasi dengan al makarih, perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai, yang tidak selaras dengan hawa nafsu, yang selalu memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Akan tetapi, huffatin naru bisyahawat, namun neraka dilingkupi dan dihiasi dengan syahwat. Orang-orang yang kakinya berat melangkah menuju masjid, untuk naik tanjakan masjid, 1-2 tanjakan, Masya Allah beratnya minta ampun. Padahal mereka biasa dan sangat senang, bahkan rutinitas mereka adalah mendaki gunung ratusan meter tingginya. Bahkan bisa mencapai ketinggian ribuan meter, 1800, 3300 meter di atas permukaan laut. Orang biasa untuk perkara yang sia-sia berdiri berjam-jam. Tetapi untuk salat terasa sangat berat. Nas'alullah at-taufiq wal hidayah. Demikian pula amal ketaatan yang lainnya. Kata Syekh menyebutkan hafizahullah taala, wa kadzalika sa'iru ta'at fa infaqul mali masalan. Demikian pula seluruh ketaatan, infak misalnya, akan menjadi perkara yang berat dan sulit bagi orang yang tidak punya iman. Infak was sadaqah itu tanda iman. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan pula dalam hadis yang lain, was sadaqatu burhan. Sadaqah adalah burhan, tanda iman. Untuk berinfak akan sulit bagi orang yang tidak punya iman. Lakin ahlul khairi wal iman yashalu alaihim dhalik. Tetapi orang-orang baik dan ahlul iman mudah bagi mereka. Mereka menginfakkannya dengan penuh kerelaan hati, kecintaan, kesenangan sebagai upaya untuk mendekatkan diri dan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam merinci jawabannya kepada sahabat Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ta'budu Allah wa la tushriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Ini prinsip yang paling penting. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Inilah tauhid. Dan subhanallah, Nabiyuna alaihi afdalus salati wassalam tidak mencukupkan jawaban beliau dengan sekedar ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah.
Tetapi beliau melanjutkan dan melengkapi jawabannya, wala tusyriku bihi syai'a. Dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini sama dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat ke-36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dan sembahlah Allah. Tauhidkan Allah. Dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan apapun. Karena ibadah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, tidak sah dan tidak diterima kecuali bila disertai dengan al-ikhlas. Dan apabila ibadah tersebut disusupi oleh kesyirikan, dirasuki oleh kesyirikan, maka ia batil, batal dan tidak bermanfaat bagi pelakunya. Dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang musyrik tidak akan diterima amalan apapun darinya. Tidak akan diterima amalan apapun darinya. Maka semua amalan yang dicampuri oleh kesyirikan, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak menerimanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Ini adalah rukun yang kedua dari arkanul Islam al-khamsah, dari rukun Islam yang lima. Engkau menegakkan salat, di mana salat merupakan tiang Islam. Dan yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat lima waktu. Salat lima waktu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wa tuqimus shalah, dan tidak mengatakan wa tusalli, tetapi beliau mengatakan wa tuqimus shalah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena yang dituntut adalah iqamatus shalah. Menegakkan salat bukan hanya sekedar barakallahu fikum gerakan dari salat itu semata. Hanya wujud dan fisik dari salat, bukan. Tetapi salat yang dimaksudkan dan dimaukan adalah yang ditegakkan, yang mencakup terpenuhi padanya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Inilah makna salat yang ditegakkan. Adapun sholat yang tidak terwujud padanya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, maka dia bukan sholat yang bermanfaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana pula yang sering beliau terangkan dan sudah berlalu penjelasannya dalam kitab ini, juga ditunaikan ma'al jamaah,
kemudian ditunaikan pada waktu-waktunya, itu masuk dalam kategori iqamatus salat.

Kemudian yang berikutnya adalah watu'tiz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Ini rukun yang ketiga, yaitu menunaikan zakat yang Allah Subhanahu wa taala fardukan pada harta. Yang Allah wajibkan pada harta, di mana zakat adalah teman sejawatnya salat, qarinnya. Dengan kadar ukuran yang telah ditetapkan syariat bagi al-fuqara wal-masakin, dan delapan golongan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Maka ia adalah ibadatun maliyah, ibadah dari sisi harta, sementara salat adalah ibadatun badaniyah,

Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa tasumu Ramadan. Qala Syekh rahimahullahu taala, qauluhu wa tasumu Ramadan hadza ar-ruknur rabi'. Ini rukun yang keempat. Engkau berpuasa Ramadan yang ditunaikan selama satu bulan dalam jangka masa satu tahun. Itu yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sebagai kewajiban dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan berikutnya adalah watahujjul bait, engkau berhaji ke Baitullah. Ini rukun yang kelima. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan keseluruhan dari rukun Islam di mana terakhirnya adalah haji. Dan haji sebagaimana diterangkan oleh hadis-hadis yang lain bahwa ia ditunaikan satu kali dalam seumur hidup bagi orang yang mampu. Ditunaikan sekali seumur hidup kewajibannya bagi orang yang mampu. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran, ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah untuk menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan padanya. Dan as-sabil yang dimaksud dalam ayat ini, man istata'a ilaihi sabila, as-sabil adalah az-zat warrahilah. Bekal

bekal berupa harta dan kendaraan barakallahu fikum yang bisa ia pakai untuk pulang pergi sesuai dengan zamannya masing-masing atau apa yang dia kendarai, menggunakan mobil, pesawat terbang, kapal laut, sesuai dengan keadaan zaman masing-masing dan kemampuannya atau keadaan di tempatnya masing-masing. Dan bila seseorang tidak mempunyai kemampuan dari sisi perbekalan dan kendaraan, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Dan apabila dia memiliki kesanggupan dan kemampuan dari sisi harta, akan tetapi ia tidak punya kemampuan dari sisi badan, maka di sini ada rincian. Apabila barakallahu fikum, penghalang yang muncul atau udzur yang menimpanya masih diharapkan akan hilang, maka dia menunggu hingga hilang uzurnya tersebut, kemudian ia berhaji. Akan tetapi bila uzurnya dan penghalangnya tidak bisa hilang, seperti kondisi sudah tua, renta, sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, yang sulit untuk sembuh, maka ia dihajikan. Adapun yang lebih dari satu kali dalam seumur hidup, maka itu adalah amalan tatawwu, menjadi amalan sunnah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Sebagai tambahan atas rukun-rukun Islam yang disebutkan tadi. Karena agama ini tidak terbatas kepada 5 rukun Islam saja. Tetapi 5 ini adalah asas, dasarnya. Namun di sana ada banyak amalan yang mengiringi rukun-rukun tersebut dan sebagai penyempurnanya. Dan sebagai penyempurnanya, yaitu semua jenis ketaatan yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, tentunya ketika ditanya demikian sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah orang-orang yang sangat bersemangat kalau ditanya, mau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, mau aku tunjukkan amal kebaikan, sudah pasti tentu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, as-sawmu junnatun, puasa adalah junnah, perisai, tameng,

puasa yang wajib seperti puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa sunnah seperti puasa Syawal, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bidh, puasa Arafah, puasa Ashura, puasa Daud, ini semua puasa nawafil. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini padahal telah ada penyebutannya pada jawaban sebelumnya ketika menyebutkan lima rukun Islam. Ini menunjukkan tentang agungnya perkara as-saum. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah akan menghapuskan kesalahan, menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air bisa mematikan api. Sedekah juga terbagi menjadi dua. Yang fardu, yang wajib, yaitu zakat. Dan yang kedua adalah tatawu, berupa hadiah, donasi, dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Maka bila engkau menginginkan dosa-dosamu terhapuskan, dosa-dosamu digugurkan, maka hendaknya engkau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Engkau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wa salatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Qala thumma tala, kemudian Rasulullah membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Pada surah Sajdah ayat ke-16 hingga kalimat ya'malun. As-Sajdah 16-17. Salat ada yang sifatnya fardu, wajib, dan ada yang sunnah. Dan salat nawafil, salat sunnah, yang paling afdal adalah salatnya seseorang di jawfil lail, yakni wasatul lail, di pertengahan malam. Ini salat yang paling afdal, salat di pertengahan malam.

0: Salat ini barakallahu fikum menjadi salat yang paling afdal dari salat nawafil, karena ia adalah waktu tidurnya manusia. Waktu yang sangat tenang. Dan ia ditunaikan setelah tidur. Setelah badan beristirahat. Sehingga ketika seseorang bangun di pertengahan malam, ia benar-benar bisa menghadirkan hatinya kondisi tenang, badannya telah beristirahat. Ia sudah tidur, sehingga ia bangun dengan penuh semangat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Muzzammil ayat yang ke-6, Inna nasyiatan laylihi ashaddu waq'an wa aqwa muqila. Inna nasyiatan layl, sesungguhnya bangun malam, hiya ashaddu waq'a, lebih kuat dalam mengisi jiwa, wa aqwa muqila, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa nasyiatul lail dalam ayat Al-Muzzammil, pada ayat yang ke-6 ini dalam surah Al-Muzzammil, inna nasyiatal laili, dan nasyiatul lail, hiya al-qiyamu ba'da naumin, bangun setelah tidur. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ahabbu salati ila Allah salatu Daud alaihi salam, wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud, wa kana yanamu nisfa al-lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Daud alaihi salam. Dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud. Beliau Nabi Daud alaihi salam yanamu nisfal lail, tidur separuh malam, wa yaqumu tsulutsahu, dan salat sepertiga malam, wa yanamu tsudusahu, dan tidur kembali seperenamnya, wa yasumu yauman, beliau berpuasa sehari, wa yuftiru yauman, dan berbuka sehari. Maka kata Syekh, yaqumu ats-tsulutsu alladzi ba'da an-nisf, beliau menunaikan salat di sepertiga malam setelah separuh malam. Hadza huwa jawful lail, inilah jawful lail. Dan menepati waktu nuzul al-ilahi, menepati waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala di akhir malam. Maka ia menggabungkan antara jauful lail, separuh malam atau pertengahan malam, dengan akhir malam yang itu merupakan waktu nuzul al-ilahi, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa menginginkan pahala tersebut, maka hendaknya dia menunaikan salat pada waktu tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengan amal-amal kebaikan yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menjadi jalan untuk mengantarkan ke dalam surga dan bisa menyelamatkan dari annar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-29

Penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, qala thumma tala tatajafa junubuhum 'ala al-mabaji'i hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur hingga kalimat ya'malun dalam surah Sajdah ayat 16 sampai 17. Kata Syekh, yani yaqumuna fil laili, mereka menunaikan salat di malam hari. Mereka tinggalkan tempat-tempat tidur yang empuk dan nyaman, serta tempat-tempat tidur yang enak. Mereka tinggalkan apa yang mereka senangi, dan mereka bangun dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka, barakallahu fikum, di saat mereka meninggalkan tempat-tempat tidur mereka dan mereka menunaikan salat, ini sebagai dalil tentang kebenaran iman. Sebagai dalil tentang kejujuran iman mereka. Dan menunjukkan kecintaan mereka kepada kebaikan. Dan juga menunaikan salat di pertengahan malam ini jauh lebih memberikan keikhlasan, karena manusia sedang tidur tidak melihatnya. Manusia sedang tidur dan tidak menyaksikan apa yang dia lakukan.

Ikhwani fiddin a'azzakum Allah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan

ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ Maukah aku kabarkan kepadamu pokok segala urusan serta tiangnya dan puncak tertingginya? Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, yakni alladhi yajma'u laka kulla hadhihi al-umuri. Yang mengumpulkan bagimu semua perkara-perkara yang disebutkan. Qala ra'sul amril Islam, maka beliau mengatakan bahwa pokok urusan adalah Islam. Al-Islam pengertiannya adalah al-istislamu lillahi bittauhid, pasrah, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertauhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Inilah hakikat dari makna al-Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat, yakni tiang Islam adalah salat. Seperti gambarannya, barakallahu fikum, tiang bagi kemah dan rumah. Ia tidak akan bisa tegak bila tidak memiliki tiang. Maka demikian pula Islam tidak akan bisa tegak kecuali di atas tiang salat. Fa barakallahu fikum, maka salat adalah tiang Islam. Yang dengan ini hendaknya setiap kita, setiap muslim benar-benar memperhatikan perkara salat. Bahkan ia akan menjadi amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Jika salatnya baik, maka amalan yang lain menjadi baik. Bila salatnya rusak, maka amalan yang lainnya pun rusak. Wadirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak tertingginya adalah jihad, yakni al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, yaitu memerangi orang-orang kafir dalam rangka meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala serta menghilangkan kesyirikan dan kekufuran di muka bumi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam rangka beribadah kepadanya. Dalam rangka mentauhidkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ,
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan aku. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh menyebutkan, fa idza abadu ghairallahi fa innahum yuqataluna hatta yarji'u ila al-islam wa ila ibadatillah. Bila mereka menyembah selain Allah, maka mereka diperangi sampai mereka kembali kepada Islam dan sampai mereka beribadah menyembah hanya Allah semata. Idza istata'al muslimuna qitalahum. Bila kaum muslimin mampu memiliki kesanggupan untuk memerangi mereka, wa idza lam yastati'u fa innahum yasbirun, dan bila mereka tidak punya kemampuan, tidak memiliki kesanggupan, maka mereka bersabar. Sampai mereka memiliki kesanggupan dan mempunyai kesempatan, maka mereka memerangi orang-orang kafir. Sebenarnya tujuannya pun demi kemaslahatan orang kafir itu sendiri. Maka fal muslimuna yuqatiluna al-kuffara min ajli maslahatil kuffari. Kaum muslimin, mereka memerangi orang-orang kafir demi tujuan kemaslahatan orang kafir sendiri. Apa di antara maslahatnya itu? Li ikhrajihim minal kufri ilal iman. Untuk mengeluarkan mereka dari kekufuran kepada iman. Wa minal zulumati ilal nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Wa minal nari ilal jannah. Dan dari neraka menuju jannah. Menuju surga. Bukan semata-mata atau bukan karena kerakusan terhadap mereka, ingin mengambil hak mereka, atau memang senang menumpahkan darah, merampas harta. Lah. Tujuan disyariatkan al-jihad fi sabilillah adalah demi menegakkan kalimat Allah dan juga diantara hikmah dan maslahatnya kembalinya kepada orang-orang kafir itu sendiri. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menegaskan di dalam ayatnya tentang tujuan inti dan tujuan utama dari disyariatkan al-jihadu fi sabilillah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka hingga tidak ada fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah fitnatus syirik. Dan jadilah agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata.

Maka jihad adalah puncak tertinggi dalam Islam. Yang menunjukkan tentang kekuatan Islam. Maka keberadaan al-jihad fi sabilillah ini sebagai tanda tentang kekuatan Islam. Sementara meninggalkan al-jihad fi sabilillah menunjukkan kelemahan Islam.

Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi. Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'adz ibn Jabal kunci dari itu semua? Qultu bala ya Nabi Allah, aku katakan tentu ya Nabi Allah. Fa akhadha bi lisanihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya dan menyatakan kuffa alaika hadza, tahan ini. Tahanlah ini. Tahanlah lisanmu. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Idza 'amilta hadhihi al-a'mala fahdhar mimma yubtiluha." Bila engkau telah mengamalkan amalan-amalan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka waspadalah, berhati-hatilah dari perkara-perkara yang bisa membatalkannya, menggugurkannya. Dan perkara terbesar yang akan menghancurkan amalan-amalan saleh adalah al-lisan. Lidah. Dengan mengucapkan kata-kata yang keji. Bil kalamil fahish. Mengucapkan kata-kata keji. Wal ghibah. Wal namimah. Ghibah, mengadu domba. Wa syahadati zur, bersaksi palsu. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Ini yang akan bisa merusak dan menghancurkan amalan. Li'anna al-a'mala tadhhabu ma'al madhlumin. Karena amalan-amalan kebaikan itu akan pergi bersama orang-orang yang dizalimi, yang engkau bicarakan mereka, atau engkau berdusta atas nama mereka. Menyebarkan kebohongan tentang mereka. Di mana mereka akan menuntut ganti rugi pada hari kiamat. Meminta qisas dari kebaikan-kebaikanmu. Sehingga engkau menjadi seorang muflis yang bangkrut. Iyadan billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Ini sebagaimana yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menyatakan, orang yang bangkrut ya Rasul adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab dan memberi bimbingan bahwa orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan yang lainnya tentunya.
namun dia pula datang membawa dosa kezaliman. Pernah mencaci maki saudaranya, memfitnah saudaranya, menumpahkan darah saudaranya, mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil, memukulnya. Setiap orang di hari kiamat akan Allah tegakkan atasnya keadilan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, yang artinya benar-benar kalian akan menunaikan hak kepada pemiliknya di hari kiamat sampai akan dibalaskan bagi kambing yang tidak bertanduk atas kambing yang bertanduk. Maka demikianlah barakallahu fikum amalan-amalan saleh yang pernah dikerjakan. Kemudian seorang hamba datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa sekian banyak dosa kezaliman. Mereka akan meminta ganti ruginya. Dan tidak ada apapun yang kita bawa selain amal kebaikan dan keburukan. Maka mereka minta ganti rugi. Diberikanlah kepada si fulan pahala salatnya. Diberikan kepada si Allan pahala baca Qur'annya. Diberikan kepada si fulan pahala sadaqahnya. Diberikan kepada si fulan pahala ini, itu dan seterusnya. Sampai habis. Ternyata masih banyak pihak yang menuntut ganti. Dia sudah tidak memiliki kebaikan apapun. Habis diserahkan kepada orang lain. Sampai akhirnya dosa mereka ditimpakan kepadanya. Maka ia pun dilemparkan ke dalam neraka iyadan billah. Oleh karena itu, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, fa'idha aratta an tabqa laka a'maluka wa hasanatuka fa'amsik lisanaka anil kalamis sayyi' fahuwa khatirun jiddan. Bila engkau menginginkan amalanmu dan kebaikanmu tetap ada langgeng, maka tahan lisanmu dari ucapan yang jelek, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya.

yang sekarang ucapan ini banyak diwakili oleh jari-jemari kita di dalam menulis di sosial media, disebarkan kemana-mana tanpa mempertimbangkan, tanpa tahu kebenaran sesuatu. Tablughul afaq, sampai ke seluruh penjuru. Dan kita akan menanggung akibat dari itu semua kepada siapa ia sampai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk selalu bertindak, menyampaikan berita, menyampaikan tulisan, menyebarkan tulisan, menyampaikan ucapan dalam perkara-perkara Allah subhanahu wa ta'ala ridhai, dan Allah jauhi kita dari segala hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Lalu kata sahabat Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, فَقُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهُ وَإِنَّا لَمُؤَخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. Aku katakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan? Mu'adz merasa heran. لِأَنَّ الْكَلَامَ سَهْلٌ عَلَى النَّاسِ, karena berbicara itu mudah. Berbicara mudah. Lisan-lisan mereka terus sibuk berbicara. Maka apakah yang demikian ini akan memberi pengaruh kepada amalan seseorang dan ia disiksa, dihukum karena sebabnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Sakilatka ummuka ya Mu'ad, yakni faqadatka, kasihan ibumu kehilangan dirimu. Asalnya ini adalah doa kebinasaan, kalimat seperti ini, akan tetapi biasa berlaku pada lisan tanpa tujuan, tanpa maksud. Di mana kata Syekh menyebutkan, فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سَكِلَتْكَ أُمُّكَ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَدْعُوا عَلَى مُعَدْ بِالْحَلَاكِ, bukanlah maknanya Rasulullah mendoakan Mu'ad dengan doa kebiasaan. وَإِنَّمَا هِيَ كَلِمَةٌ تَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ وَلَا يُقْصَدُ مَعْنَاهَا, ini kalimat yang biasa disebutkan pada lisan-lisan mereka orang Arab, namun tidak dimaksudkan maknanya. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ,

bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyungkurkan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, atau beliau berkata di atas hidung-hidung mereka, tiada lain kecuali hasil atau karena hasil panen dari lisan-lisan mereka. Fahada fihi khatarul lisani, maka ini padanya terdapat bahaya lisan, wa khatarul kalam, dan bahaya pembicaraan. Faqad yatakallamul insanu bisyirki wal kufri wa yukhriju aw yakhruju minal Islam. Terkadang seseorang berbicara dengan ucapan syirik, ucapan kufur, dan ia keluar dari Islam karena sebab itu. Wa qad yasubbu dina, terkadang ia mencela agama, mencaci maki agama, wa yasubbu ar-rasul, mencela rasul alaihi salatu wassalam. Wa yastahzi'u bid-din fa yakhruj min al-islam, dia memperolok-olok agama maka ia pun keluar dari Islam. Maka qad yaqulu kalimat al-kufri wa hiya khafifatun 'ala al-lisan, seseorang terkadang mengucapkan kalimat kufur dan itu ringan di lisan. Walakinnaha tuzhibu a'malahu wa yusbihu aw yusbihu kafira, tetapi ternyata ia menghilangkan amalan-amalannya menjadikan ia kafir. Wa qad yatakallamu bil ghibati wan namimati wa huma kabiratan min kaba'iriz dzunub, dan terkadang dia berbicara dengan ghibah, namimah, yang keduanya dosa dari dosa-dosa besar. Wa qad yatakallamu bi syahadati az-zur, dan terkadang pula dia berbicara dengan persaksian palsu. Demikian pula dia bersumpah, banyak bersumpah dari sumpah-sumpah dusta. Ini semua terkait dengan pembicaraan. Maka fa idza ista'malta hadzal lisan fil kalam at-thayyib asmara laka. Bila kau mempergunakan lisan ini dalam ucapan yang baik, maka akan membuahkan hasil yang baik kepadamu atau untukmu. Tasbih, tahlil, takbir, baca Quran, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila kau mempergunakan lisan pada ucapan yang jelek, maka ia akan membinasakanmu dan menjerumuskanmu ke dalam neraka dalam keadaan engkau tidak tahu, tidak sadar. Faqad yusalli al-insanu fil lail wa yasumu wa ya'malu al-a'mal as-salihata, seseorang terkadang salat di malam hari, berpuasa, beramal sekian amalan saleh. Walakinnahu yajlisu wa yaghtabun nasa wa yatakallamu fihim, tetapi dia bermajlis, menghibahi orang, berbicara tentang mereka. Fatadhhabu hasanatuhu, maka kebaikannya hilang. Baik dalam bentuk ia membatalkan kebaikannya dengan kalimat kufur, dengan kalimat syirik, dengan istihza olok-olokan, dan mencaci maki agama, atau bisa dalam bentuk ia membatalkan amalannya dengan diambil oleh orang-orang yang terzalimi pada hari kiamat disebabkan hasil panen dari lisan-lisannya.
Falisanu khatirun jiddan, maka lisan bahaya, sangat bahaya. Walihada haddara minhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan darinya. Maka wajib atas setiap muslim waspada terkait pembicaraan dan tidak berbicara kecuali yang hak. Tidak berbicara kecuali dalam pembicaraan yang dibutuhkan, yang bermanfaat, berfaedah untuk agama dan dunianya, dan meninggalkan sikap fudul. Suka mencampuri urusan orang lain yang tidak ada faedahnya.

0: Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam jami' beliau, Jami' At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi adalah salah satu imam dari Ashabus Sunan yang empat, dari kutub-kutub Sunan, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Hadhihi al-kutub yuqalu laha as-sunan al-arba, as-sunanul arba. Kitab-kitab tersebut dinamakan dengan as-sunanul arba. Dan al-Imam At-Tirmidzi adalah seorang imam yang masyhur. Min talamid al-Imam Ahmad. Di antara murid-murid al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan juga di antara yang mengambil atau meriwayatkan dari Imam Ahmad atau beliau Imam At-Tirmidzi termasuk dari a'immah yang mengambil ilmu dan riwayat dari Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Beliau seorang imam yang mulia, muhaddits masyhur, dan beliau rahimahullahu taala dalam keadaan matanya buta. Al-Imam At-Tirmidzi mata beliau buta rahimahullah, dan beliau menyatakan tentang hadis ini, haditsun hasanun sahih. Ketika beliau menyatakan haditsun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Ini adalah istilah khusus al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Disebutkan para ulama bahwa dia hasan dari satu jalan dan sahih dari jalan yang lain. Sehingga beliau meriwayatkannya dari dua jalan, satu dari jalur yang sahih dan satu dari jalur yang hasan, sehingga beliau menyatakan haditsun hasanun sahih. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan karunia kepada kita. Mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang bisa mendengarkan nasihat dan mengikuti arahan dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وغيره. Dari Abi Sa'laba Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan kewajiban-kewajiban, mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dan Allah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian langgar. Dan ia diam dari beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-carinya. Diriwayatkan Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya. Ikhwani fi din a'azzakumullah, hadis ini dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala Allah Ta'ala syara'a li'ibadatihi ma yasluhuhum fi dinihim wa dunyahum. Allah Ta'ala mensyariatkan untuk hambanya hal-hal yang memberi maslahat kepada mereka dalam urusan agama dan dunia mereka. Qauluhu farada faraidha ya'ni aujaba wajibatin. Farada faraidha artinya aujaba wajibatin, mewajibkan kewajiban-kewajiban. Fal fardu huwa alwajibu, maka alfardu, kata alfardu adalah alwajib, sesuatu yang wajib. Dikatakan pula sebagian pendapat bahwa al-fardu lebih ditekankan daripada al-wajib. Lebih ditekankan daripada al-wajib. Sebagian pendapat demikian, kata Syekh. Dan al-wajib sendiri maknanya adalah, pengertiannya, huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Pelakunya diberi pahala dan orang yang meninggalkannya mendapatkan siksa. Jika dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan maka berdosa. Ya'ni aujaba wajibatin. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kewajiban-kewajiban. Wa alzama biha, dan menekankan.

fiha dan menekankannya, mengharuskannya minat ta'at, dari ketaatan-ketaatan. Wal ibadatu, dan ibadah-ibadah mengharuskan ketaatan, dan ibadah-ibadah seperti salat lima waktu, zakat, shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah Al-Haram, dan yang lainnya dari kewajiban-kewajiban. Kewajiban antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Demikian pula kewajiban-kewajiban antara sesama hamba satu dengan yang lainnya. Berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturrahim, berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, ini faraid. La yajuzu tarkuha, yang tidak boleh ditinggalkan dan diharuskan untuk ditunaikan. Tsumma qala fala tudayyi'uha ay la tutrukuha, jangan tinggalkan. Au tatasahalu fi sya'niha, atau bermudah-mudahan dalam urusan tersebut. Li'annaha min maslahatikum, karena pada dasarnya itu untuk kemaslahatan kalian sendiri, demi kemaslahatan kalian, demi untuk menegakkan agama kalian. Karena agama itu tegak di atas al-fara'id wal-wajibat, tegak di atas amalan-amalan yang wajib, lalu kemudian al-mustahabbat, perkara-perkara sunnah, dari berbagai macam bentuk ketaatan. Karena amalan an-nawafil, amalan-amalan sunnah, itu akan menjadi penyempurna ketika terjadi kekurangan pada pelaksanaan dan penunaian kewajiban-kewajiban. Dan al-mustahab sendiri maknanya adalah, kata Syekh, huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Pelakunya diberi pahala, yang meninggalkannya tidak dihukum, tidak disiksa. Artinya, dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Hadza huwa al-mustahab. Ini perkara yang mustahab, yang sunnah. Qauluhu wa hadda hududan, dan menetapkan batasan-batasan, sesuatu yang barakallahu fikum menjadi penghalang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan penghalang-penghalang. Bagi hamba-hambanya, maka jangan melewatinya, jangan melampauinya. Dari yang mubah, cukup pada yang mubah-mubah, yang halal, yang itu sudah memberi kecukupan bagi mereka dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Allahu ahalla li'ibadihi at-tayyibati wa harrama 'alaihimul khaba'itha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan yang baik-baik bagi hambanya dan mengharamkan

diharamkan bagi mereka yang jelek-jelek. Fahunaka halalun wahunaka haramun. Di sana ada perkara halal, di sana ada yang haram. Hadihi hududullah subhanahu wa ta'ala. Inilah batasan-batasan Allah. Maka al-mubah la yuta'adda. Perkara mubah tidak dilampaui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian lampaui. Jangan dilanggar. Wal haram la yuqrabud. Sementara perkara haram tidak didekati. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang ke-187. Ayat ke-187 dari surah Al-Baqarah. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati. Ini terkait dengan perkara-perkara haram. Adapun yang mubah, jangan dilampaui. Ini makna pada ayat yang mirip, yang semisal, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tadi, tilka hududullah fala ta'taduha, itulah batasan-batasan Allah, jangan lampaui, jangan dilewati. Ini terkait dengan perkara-perkara mubah, jangan keluar darinya. Sementara ketika Allah menyatakan tilka hududullah fala taqrabuha, ini terkait dengan perkara-perkara haram. Inilah mauqif seorang muslim. Sikap seorang muslim terkait dengan al-halal wal-haram. Dia mengambil yang halal, yang tayyib, yang baik, dan mencukupkan diri dengannya, serta meninggalkan yang haram, serta hal-hal yang bisa mengantarkannya kepada perkara haram dari berbagai macam wasail, perantara-perantara. Naam, yang bisa mengantarkannya kepada yang haram. Fala taqrabuha, ya'ni la ta'malu al-wasail al-muqarribah laha ihtiyatan. Jangan kalian melakukan perantara-perantara yang akan bisa mendekatkan kalian kepadanya. Wasilah-wasilah, perangkat-perangkat, media-media yang akan mendekatkan kepadanya sebagai bentuk kehati-hatian. Maka al-muslimu yaqifu inda hududillah azza wa jalla la yatajawazuha. Maka seorang muslim dia berhenti. Berhenti pada batasan-batasan Allah, tidak melampauinya. Fayakhudul halal wal mubah, dia mengambil yang halal dan yang mubah. Wayatrukul harama, dan meninggalkan yang haram.

ثم قال وحرم أشياء dan mengharamkan perkara-perkara. المحرمات كثيرة perkara-perkara haram banyak. قال تعالى Allah berfirman pada ayat ketiga dari suratul Maidah, hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

maka ada nas-nas yang mengharamkan sesuatu yang diharamkan. Dan ada dalam bentuk larangan. Namun yang terlarang hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya haram. Namun terkadang larangan itu makruh karahatut tanzih. Karena juga ada makna makruh karahatut tahrim. Yang sifatnya makruh idza dalla dalilun ala sarfihi 'anit tahrim. Apabila ada dalil yang menunjukkan pemalingannya dari hukum haram menjadi hukum makruh. Qauluhu wa sakata an asya'a, dan diam dari beberapa perkara. Lam yuhallilha wa lam yuharrimha, tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan. La tas'alu anha, jangan kalian bertanya tentangnya. Li'anna Allah sakata anha, karena Allah diam darinya. Tidak menjelaskannya, tidak menerangkannya. Dan mencari-carinya termasuk perkara yang memberatkan bagi manusia, upaya atau bentuk sikap memberat-beratkan diri. Selama perkara itu didiamkan, biarkan. Yang mengambilnya ia tidak dicela. Karena sesuatu yang mubah itu didiamkan. Maka makna al-mubah, kata Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah, huwa ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Pelakunya tidak diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak diberi siksa. Dilaksanakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Fallahu sakata anha lihikmatin. Allah subhanahu wa ta'ala diam darinya. Tidak menerangkannya, tidak menjelaskannya. Karena suatu hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah diam darinya karena lupa. La. Bahkan Allah mendiamkannya rahmatan bikum, sebagai bentuk rahmat, kasih sayang atas kalian. Li'alla yashukka alaikum, agar tidak menyulitkan dan memberatkan kalian. Maka ketika disebutkan ghaira nisyanin, qauluhu ghaira nisyanin, fa inna Allah jalla wa ala la yansa, karena Allah jalla wa ala tidak pernah lupa. Karena lupa itu adalah kekurangan dan kebingungan. Ini bertolak belakang, bertentangan dengan sifat kesempurnaan bagi Allah. Maka Allah Jalla subhanahu wa ta'ala tidaklah diam darinya karena lupa. Tetapi ia diam mendiamkannya sebagai bentuk kasih sayang darinya agar tidak menyempitkan kalian. Summa qala fala tabhatu anha, artinya ma alaihi dalilun ala annahu halalun khuduhu. Bila ada dalilnya bahwa itu halal, ya ambil. Wa ma alaihi dalilun annahu haramun utrukuhu. Yang ada dalilnya bahwa ini haram, ya tinggalkan. Wa ma sukita anhu la tabhasu an hukmihi. Adapun yang didiamkan, tidak usah kalian cari-cari tentang hukumnya.
li'annahu law kana lahu hukmun labayyanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bila ada hukumnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangkannya. Allah akan menjelaskannya. Inilah kaidah, ketentuan yang seorang muslim berjalan di atasnya dalam urusan agamanya, dalam kehidupannya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Yaf'alul wajibati wa yatrukul muharramati. Ia melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Wa yaltazim bihududillahi fala yata'addaha. Dan dia menetapi batasan-batasan Allah, tidak melampauinya. Wala yas'alu amma la yahtaju ilaih, dan tidak bertanya tentang apa yang tidak ia butuhkan. Wala yahtaju ilaihin nasu, dan manusia pun tidak membutuhkannya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Suratul Ma'idah ayat 101-102 terkait prinsip yang penting ini. Ya ayyuhallazina amanu, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qawmun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara yang bila diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan bila kalian bertanya tentangnya di saat Al-Quran diturunkan, akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan apa yang datang dari kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi, maha santun. Qad sa'alaha qawmun min qablikum, sungguh telah menanyakannya kaum sebelum kalian. Kemudian mereka menjadi kafir. Thumma asbah

Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka barakallahu fikum. Al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan ini dilarang. Innama tas'alu biqadri hajatika faqat. Engkau bertanya sekedar hajatmu saja. Wa la tatakallafu syai'an la tahtajuhu. Jangan membebani diri dengan sesuatu yang tidak engkau butuhkan. Wa la yahtajuhun nasu, dan manusia tidak membutuhkannya. Qadifidina azzakumullah. Ini penjelasan Syekh dari hadis yang ke-30. Walakin hadal hadis, akan tetapi hadis ini dilemahkan al-imamul Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ghayatul Maram. Kita berlanjut atau beranjak pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-31. Qala al-imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala

0: An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bila aku melakukannya, niscaya Allah akan mencintaiku dan manusia pun mencintai aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis hasan diriwayatkan al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang baik. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, dijelaskan Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadza haditsun 'azimun. Ini adalah hadis yang agung. Zakar al-ulama'u annahu min qawa'id al-islami allati yasiru 'alayha al-muslimu. Yang disebutkan para ulama bahwa ini termasuk dari kaedah-kaedah Islam yang seorang muslim berjalan di atasnya, prinsip penting yang seorang muslim berjalan di atas prinsip ini. Fahadha ar-rajulu jaa'a yas'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an 'amalin idza 'amilahu ahabbahu Allah wa ahabbahu an-nas. Orang ini datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan yang bila beliau radhiyallahu anhu melakukannya, niscaya Allah akan mencintainya dan bahkan manusia pun cinta kepadanya. Maka ini sungguh amalan yang mulia. Bila Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu, dan manusia pun mencintaimu, maka ini sungguh keberuntungan dan kebaikan yang besar. Orang tidak membencimu. Walaupun disebutkan sebagian ulama rahimahumullah bahwa keridhaan semua orang adalah harapan yang tidak mungkin tercapai. Maka pertanyaannya barakallahu fikum, fama huwal amalul ladzi tunalu bihi ridallahi wa ridan nas? Apa amalan yang dengannya akan bisa diraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha manusia? Nah, maka kata Syekh di sini, wa fi hadza dalilun ala anna ridha an-nasi matlubun. Di sini pula terdapat dalil bahwa ridha manusia itu dituntut, diharapkan, tetapi dengan catatan ma lam yakun fi dzalika ismun wa ma'siyatun. Selama tidak mengandung dosa dan bukan dalam perkara maksiat. Demi menyenangkan orang, membahagiakan orang, membuat orang ridha, melakukan perbuatan ma'asi, melakukan pelanggaran-pelanggaran, la, justru akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah tidak akan ridha kepadanya, Allah tidak akan cinta kepadanya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Di mana dicetakan yang ana punya, dengan demikian pula pada matan hadisnya, wazhad fima fi aidin nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Az-zuhdu, kata Syekh, huwa at-tarku, meninggalkan. Ya'ni utrukud dunya, tinggalkan dunia. Tetapi jangan salah faham. Syekh mengingatkan, walaisal muradu an tatruka ma tahtaju ilaihi. Tapi bukan bermaksud, bermakna engkau meninggalkan apa yang kamu butuhkan. Yang harus engkau dapatkan dari upaya mencari rizki, berusaha dengan usaha yang halal, ini dilarang. Kalau kemudian tidak mau mencari rizki, berusaha dengan usaha yang halal dengan alasan zuhud, lah, ini dilarang. Akan tetapi yang diingatkan Syekh adalah utruk ma la hajata laka bihi. Tinggalkan yang tidak ada kebutuhan bagimu padanya. Maka falaysa az-zuhdu tarkul mubahat allati tahtajuha anta wa auladuka. Bukanlah sikap atau sifat zuhud engkau meninggalkan perkara-perkara mubah yang engkau butuhkan bersama anak-anakmu. Tetapi yang dimaksud dengan zuhud adalah tarkul fudul allati la tahtaju ilaiha minad dunya. Meninggalkan sikap berlebihan pada sesuatu yang tidak engkau butuhkan dari perkara dunia. Ini az-zuhud. Ikhwani fi din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan karunia kepada kita untuk bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dari hadis yang ke-31 sedikit mengulang alinea terakhir yang kita baca. Kata beliau hafizahullah ta'ala bahwa az-zuhud maknanya adalah at-tarku, meninggalkan. Yakni utruk ad-dunya, tinggalkan dunia. Namun bukanlah berarti bahwa engkau meninggalkan apa yang engkau butuhkan. Berupa mencari rizki, berusaha dengan usaha yang halal, ini justru dilarang. Ketika seseorang tidak mau berusaha dengan usaha yang halal, berusaha untuk mencari rizki, memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, utruk mala hajata laka bih. Tinggalkan apa yang engkau tidak punya kebutuhan atasnya. Sehingga bukanlah makna serta tujuan dari zuhud meninggalkan perkara-perkara mubah yang engkau butuhkan bersama dengan anak-anakmu. Tetapi yang dimaksud dengan zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ia butuhkan dari perkara dunia. Maka seorang muslim, barakallahu fikum, ia bertindak baik di dalam mencari rizki, namun ia tidak bersemangat dengan semangat yang sangat menggebu-gebu atas dunia, padahal di sisinya telah ada yang mencukupinya. Fahadihi qa'idah, maka ini qa'idah, kata Syekh. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Maka bila engkau zuhud terhadap dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Maka di sini, di dalam kalimat ini, padanya terdapat sanjungan dan pujian terhadap sifat zuhud pada perkara-perkara yang tidak dibutuhkan oleh seseorang. Kemudian barakallahu fikum, lanjutan dari penjelasan beliau, dan tadi sudah kita lanjutkan sedikit dari penjelasan yang baru. Wa fihi dalilun ala anna Allah yuhibbu ibadahu al-mu'minin. Dan juga di dalamnya terdapat dalil atau sebagai dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mu'min. Allah mencintai hamba-hambanya yang mukmin. Maka di dalamnya ada penetapan sifat al-mahabbah. Penetapan sifat rasa cinta bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah juga memiliki sifat marah dan sifat benci. Namun yang harus difahami dan sudah sering kita ulang-ulang barakallahu fikum, bahwa kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti kecintaan makhluk.
rasa cinta yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebagaimana rasa cinta yang ada pada diri makhluk. Sebagaimana kemarahan dan kebencian Allah tidak sebagaimana kemarahan dan kebencian makhluk. Tetapi ini adalah sifat yang khusus bagi Allah, sama dengan sifat-sifat Allah yang lainnya, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, pelajaran berharga yang bisa kita petik pula dari sini. Wa fihi anna umuraddin yus'alu anha ahlul ilmi, bahwa perkara agama, urusan agama yang ditanya tentangnya adalah ahlul ilm, para ulama. Yang ditanya adalah para ulama. Maka lihatlah, orang tersebut, sahabat tersebut yang tidak disebutkan namanya di sini, bertanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika sahabat Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang bila aku lakukan, bila aku terapkan, niscaya Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun cinta kepadaku. Beliau radhiyallahu ta'ala an datang bertanya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan tidak memikirkan sesuatu pada dirinya, tidak menciptakan sesuatu dalam dirinya. Maka di sini terdapat peringatan yang sangat penting dan pesan yang sangat berharga, bahwa urusan agama yang ditanya adalah ulama. Tidak memikirkan sendiri, tidak barakallahu fikum menciptakan sendiri, berlogika sendiri. Karena orang yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, ia munculkan dari dirinya sendiri seorang mubtadi'an, maka dia menjadi seorang mubtadi', menjadi seorang ahlul bid'ah. Wa kaunuka tataqarrabu ila Allah bi syai'in lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tadhunnu annahu hasanun hadza bid'atun wa qabihun wa mardudun. Engkau bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau menyangka bahwa itu adalah kebaikan, maka ini adalah bid'ah, keburukan, dan ia tertolak. Sehingga ikhwani hafizakumullah, fa umuruddin innama yus'alu fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh menyebutkan, maka urusan agama yang ditanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ هُمْ وَرَطَةُ الْأَنْبِيَاءَ. Dan yang setelah mereka, yang setelah beliau,
Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para ulama yang mereka adalah waratsatul anbiya, pewaris para nabi. Ia tidak mendatangkan sesuatu dari dirinya yang ia bertaqarrub dengannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ia tidak tahu apakah ini termasuk dari agama ataukah bukan. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qauluhu, maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kata Syekh, menjelaskan penggalan kalimat ini, janganlah engkau berharap terhadap apa yang ada di tangan manusia. Karena bila engkau mengharapkan apa yang ada padanya, dan engkau meminta kepada mereka, mereka akan benci kepadamu. لأنهم لا يحبون ولا يريدون بذل ما بأيديهم. Karena mereka tidak suka, tidak senang, dan tidak menginginkan untuk memberikan apa yang ada di tangan mereka, maka jangan pula engkau memberatkan mereka. Ini secara umum. Gambaran umum tentang tabiat. Sehingga bila engkau ingin mereka mencintaimu, jangan meminta kepada mereka. Ista'in billah. Mahma amkana kadzalika, minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah selama dengan semaksimal mungkin. Selama masih memungkinkan. Kecuali bila engkau butuh untuk meminta, fa innahu yubahu indal hajah au indad darurah, maka dibolehkan di saat butuh dan di saat ada kondisi yang mendesak. Namun hendaknya engkau mencukupkan dirimu, merasa cukup dari apa yang ada pada manusia, karena bila engkau memberat-beratkan mereka, mereka akan marah kepadamu. Ka qauli al-qa'il, sebagaimana ucapan seorang penyair, la tas'alan bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Jangan sekali-kali engkau minta kepada Bani Adam suatu hajat, suatu kebutuhan, tetapi mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak tertutup. Allah marah, Allah benci bila engkau meninggalkan untuk meminta kepadanya, tidak mau meminta kepadanya, sementara Bani Adam tatkala diminta, ia akan marah. Oleh karena itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, indama tas'alun nasa yubghidunaka, tatkala engkau meminta kepada manusia, mereka akan benci kepadamu.
Amma idza sa'alta Allah jalla wa ala fa innahu yuhibbuka. Adapun bila engkau meminta kepada Allah, justru Allah mencintaimu, bukan membenci sebagaimana tabiat manusia. Sebaliknya, orang yang meminta kepada Allah, Allah akan cinta kepadanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, lagi maha derma. Innahu jawadun karim. Maka ini kaidah. Ini sebuah kaidah yang sangat penting. Bila engkau menginginkan suatu amalan yang dengannya Allah akan mencintaimu dan manusia pun mencintaimu, maka izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Ini penjelasan dari hadis yang ke-31. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-32. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو

فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Dari Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh membalas mudarat. Hadis hasan diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Darqutni dan selain keduanya secara musnad, dan diriwayatkan Malik dalam Al-Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjatuhkan Abu Sa'id, menghilangkan Abu Sa'id Al-Khudri, dan ia memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, dijelaskan fadilatul syaikh al-allama al-fauzan hafizahullah, hadal hadithu min nahiyatis sanadi ruwiya min tariqaini. Hadith ini dari sisi pinjauan sanad diriwayatkan dari dua jalan. Yang pertama adalah jalan musnad, ay marfu' ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan jalan mursal, di mana tidak disebutkan padanya sahabi, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tidak disebutkan pada riwayat yang kedua. Maka al-mursal adalah ma rawahu tabi'iyyu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan seorang tabi'i langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui jalan atau perantara sahabat. Dan al-musnad adalah ma rawahu sahabiyyu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kuat dengan pengumpulan sanad-sanadnya sebagaimana yang disebutkan al-muallif al-Imam Nawawi. Walahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dan. Di mana kata Syekh Al-Fauzan wa dzakara anna lahu turuqan katsiratan yuqawi ba'daha ba'dan. Ia memiliki banyak jalan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Dikatakan sebagian pendapat, la farqa bainahuma, tidak ada perbedaan makna antara keduanya. Antara kalimat la darara dengan wala dirar, qila la farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara keduanya. Wa anna ad-dirar bi ma'na ad-darar, bahwasanya ad-dirar memiliki makna ad-darar, sama maknanya. Lalu kenapa Nabi alaihi salatu wasalam mengulangnya dengan mengatakan la darara wa la dirar min babi ta'kid, dalam rangka menguatkan? Sementara ad-darar adalah maknanya sesuatu yang menyakiti, mengganggu manusia. Padanya ada bentuk gangguan. Padahal yang dituntut adalah seseorang memberi manfaat dan tidak menimpakan mudarat. Ia memberi manfaat kepada dirinya dan memberi manfaat kepada manusia. Ia tidak memudaratkan dirinya dan tidak memudaratkan orang lain. Maka biddu ad-darar, lawan atau kebalikan dari ad-darar adalah an-nafa', manfaat. Wakilah, dan dikatakan

barakallahu fikum, inna bainad darar wad dirar farqan. Ada perbedaan makna antara ad-darar dengan ad-dirar. Maka ad-darar, kata Syekh hafizahullahu ta'ala wa ra'a, min janibin wahid, dari satu sisi, dari satu arah. Itu makna dari kalimat ad-darar. La darara ay la yakunu minka dararun 'alan nas. Janganlah muncul terjadi darimu suatu kemudaratan kepada manusia. Jangan engkau menimpakan kemudaratan kepada manusia. Wa amma ad-dirar, adapun makna ad-dirar, fa huwa yadullu 'ala al-musyarakah min janibaini, menunjukkan ada persekutuan, ada partisipasi dari dua arah, dari dua pihak. Maksudnya bagaimana? Kata Syekh menjelaskan, fa anta la tadurru man dharraka, jangan engkau memudaratkan orang yang telah menimpakan mudarat kepadamu. Jangan menyakiti orang yang telah menyakitimu. Tetapi balaslah dengan kebaikan. Balaslah dengan pemaafan. Dan sikapi dengan berlapang dada. Ini adalah akhlak kaum mukminin. Ini akhlaknya kaum mukminin. Ia membalas keburukan yang ditimpakan kepadanya. Naam, dengan kebaikan, memberi maaf, berlapang dada. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Pahalanya di sisi Allah. Allah memberikan jaminan kepadanya. Dan Allah memberi janji kepadanya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Ini bukan sekedar iming-iming kosong. Lah. Sehingga makna dari ad-dirar ini seperti sabda Nabi SAW, la takhun man khanaka, jangan engkau berkhianat kepada orang yang telah berkhianat kepadamu. Masya Allah. Kalau secara kaidah, al-qisas, membalas dengan yang setimpal, itu boleh. Dan itu bentuk keadilan. Tetapi memaafkan itu jauh lebih baik. Itu adalah sebuah fadilah, sebuah keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Balasan suatu keburukan, satu keburukan, adalah keburukan yang semisal. هذا قصاص. Ini adalah bentuk qisas, pembalasan dengan yang setimpal. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Dan barang siapa memberi maaf dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Maka kata Syekh, فَالْقِصَاصُ جَائِزٌ. Qisas boleh. وَالْعَفُ أَحْسَنْ. Tapi memaafkan itu jauh lebih baik. Karena orang yang engkau maafkan tersebut, padahal ia telah berbuat kejelekan kepadamu, berbuat keburukan kepadamu, engkau memaafkannya, yusbihu sadiqan, ia akan menjadi teman. Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fussilat ayat ke-34 sampai 35, wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya
ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Bila terjadi antara dirimu dengannya permusuhan, maka ia menjadi teman setia, dan tidak ada yang diberi anugerah yang demikian kecuali orang-orang yang penyabar. Hanya orang-orang penyabar. Ini adalah suatu perangai, ini adalah suatu karakter, sebuah sifat yang tidak terjadi pada semua orang. Hanya akan barakallahu fikum terjadi, dilakukan oleh as-sabirin, oleh para penyabar. Falladzi la yasbir la ya'fu. Orang yang tidak penyabar, dia tidak akan memaafkan. Amma alladzi yasbir fa huwa ya'fu. Tapi orang yang bersabar, ia akan memaafkan. Si penyabar itu akan mudah memberi maaf. Karena memang sebetulnya, memberi maaf atas orang yang berbuat jelek berat bagi jiwa. Berat bagi hawa nafsu. Yahtaju ila sabrin, butuh kepada sabar. Manusia secara tabiat itu inginnya membalas. Sementara ia tidak membalas, membutuhkan kepada sabar. Membutuhkan kepada sabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Tidaklah yang diberi anugerah yang demikian kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang diberi anugerah kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang besar. إِخْوَانِ فِي الدِّينَ أَعَزَّنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَعَشِرُ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kajian ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi kita karunia.

ضرار لا ضرر ولا ضرار فهو يدل على المشاركة من جانبين. Ini menunjukkan adanya bentuk persekutuan, partisipasi dari dua pihak. Maka maknanya adalah fa anta la tadurru man darraka, jangan engkau memudaratkan, menimpakan bahaya kepada orang yang menimpakan mudarat kepadamu. Bal qabilhu bil ihsan wal afu was safah, bahkan balaslah dengan kebaikan, dengan memaafkan dan berlapang dada. Wa hadha min akhlaqil mu'minin, dan ini termasuk akhlak kaum mukminin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya di sisi Allah. Maka ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala takhun man khanaka, jangan engkau berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu. Al-qa'idah, kaidahnya pada dasarnya bahwa al-qisas, membalas itu boleh dan itu bentuk keadilan. Walakinnal 'afwu ahsan. Walakinnal 'afwu ahsan. Tetapi memaafkan itu jauh lebih baik, karena itu sebuah fadilah dan keutamaan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan satu kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Kejelekan yang semisal. Hadza qisas, ini qisas. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun barang siapa yang memberi maaf dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh, fal qisasu jaizun wal 'afu ahsan. Qisas itu boleh dan itu keadilan, namun memberi maaf itu jauh lebih baik. Sehingga bila terjadi dari seseorang suatu kemudaratan yang menimpamu, terjadi kepada dirimu, jangan engkau balas dengan kejelekan yang semisal. Ini lebih bagus dan lebih mendatangkan rasa cinta. Orang yang engkau maafkan, yang pada dasarnya dia telah menimpakan keburukan, berbuat kejelekan kepadamu, kelak akan menjadi teman. Akan menjadi teman setia. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 34-35, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Dan apabila terjadi antara dirimu dengannya permusuhan, maka ia akan menjadi teman setia. Dan tidak ada yang diberikan karunia tersebut kecuali orang-orang yang bersabar, para penyabar. Ini adalah sebuah sifat, sebuah perangai
yang tidak terjadi pada semua orang. Tidak terjadi pada setiap orang. Tetapi hanya terjadi dan muncul dari orang-orang yang punya jiwa penyabar. Untuk bisa memaafkan, bahkan membalas dengan yang lebih baik. فَالَّذِي لَا يَصْبِرْ لَا يَعْفُ. Orang yang tidak sabar tidak akan memaafkan. أَمَّا الَّذِي يَصْبِرْ فَهُوَ يَعْفُ. Adapun orang yang bersabar, seorang yang penyabar, dia akan memberi maaf. لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْمُسِيءِ شَاقٌ عَلَى النُّفُوسِ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ. Karena memberi maaf terhadap orang yang berbuat keburukan itu berat bagi jiwa. Butuh kepada sabar. Manusia memiliki tabiat ingin membalas, menuntut balas. Maka meninggalkan perkara tersebut untuk menuntut balas, itu butuh kepada sabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim." Tidaklah yang dianugerahi perkara tersebut kecuali orang-orang yang sabar, dan tidaklah diberi anugerah kecuali pemilik keberuntungan yang besar. Maka فَإِذَا أَرَدْتَ فَضْلَ الْعَفُوْ فَصْبِرْ عَلَيْهِ. Bila kau menginginkan fadilah, keutamaan dari al-afu, memberi maaf, maka bersabarlah. Jangan ikuti jiwamu, jangan taati hawa nafsumu yang ingin menuntut balas terhadap orang yang berbuat kejelekan kepadamu. Fayakunu hadha wallahu a'lam ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam la darara min tarafin wahid. Maka ini makna wallahu ta'ala a'lam dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam la darara, ini dari satu arah, dari satu pihak. Jangan engkau memudaratkan manusia, menimpakan mudarat kepada manusia, kejelekan kepada manusia. Sebagaimana engkau tidak riba, tidak senang kemudaratan ditimpakan kepadamu, terjadi atas dirimu, maka jangan pula engkau ribai, jangan kau senang kemudaratan menimpa saudara-saudaramu, teman-temanmu. Sebagaimana engkau juga tidak suka, tidak senang, tidak riba mereka berbuat kejelekan kepadamu, maka jangan pula engkau melakukan, menimpakan kejelekan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya. Cinta untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua sifat yang seperti ini. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, wa amma ad-dirar fahuwa an yakuna min tarafaini. Adapun ad-dirar ini dari dua belah pihak, dari dua arah, dari dua sisi. Fa idza asaa ilaika ahadun fal ahsanu an tuqabilahu bi tarkil intiqam. Bila ada orang yang berbuat kejelekan kepadamu, maka yang lebih baik adalah engkau membalasnya
barakallahu fikum dengan barakallahu na'am, engkau menghadapinya dengan tidak membalas dan meninggalkan ad-darar yang kau lakukan adalah memberi maaf. Wa hadha yanshuru al-mahabbata bainan nas, ini akan menjadi sebab tersebarnya al-mahabbah, akan menyebarkan, menebarkan rasa cinta di antara manusia. Bahkan orang yang diberi maaf tersebut akan menjadi tawanan, ibaratnya menjadi tawanan, dia akan merasa malu dari perbuatannya. Fahadihi qa'idatun azimatun min qawa'idil akhlaqi fit ta'amuli ma'an nasi, maka ini merupakan kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah akhlak terkait dengan muamalah bersama manusia. Fayambaghi lil insani an yatajannaba ad-darara sawa'un kana yasduru minhu huwa ibtida'an, maka sepantasnya bagi manusia untuk menjauhi darar, jangan menimpakan keburukan baik itu pertama kali muncul darimu, au yasduru intiqaman mimman adarra bih, atau muncul sebagai upaya pembalasan terhadap orang yang menimpakan mudarat kepadamu. Fal muslimu yasiru ala hadha, seorang muslim berjalan di atas kaidah ini, di atas ketetapan ini, di atas prinsip ini. Wa yakunu mahbuban indallahi wa inda khalqihi, sehingga dia akan menjadi orang yang dicinta, disenangi, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan dicintai pula oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh manusia. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yang ke-33. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala,

An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bidawahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara haditsun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'dahu fi sahihain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya manusia diberi sesuai dengan apa yang ia tuntut, seandainya manusia diberi tuntutan mereka, niscaya orang-orang akan mengklaim harta satu kaum dan darah-darah mereka. Akan tetapi, kewajiban mendatangkan bukti bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, kewajiban mendatangkan bukti bagi orang yang menuntut, wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah bagi orang yang mengingkari yang dituntut. Haditsun hasan, hadits hasan diriwayatkan Al-Baihaqi dan yang lainnya seperti ini atau demikian, dan sebagiannya berada dalam as-sahihain. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hadis ini kata Syekh adalah hadis yang agung. Ia merupakan kaidah yang sangat agung dari kaidah ketetapan seputar pengadilan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau yu'tan nasu bidawahum," seandainya manusia diberi tuntutan mereka, "ai bima yadda'una," apa yang mereka tuntut, yang mereka klaim, wal mudda'i walladhi yatlubu syai'an biyadi ghairihi, itu seseorang yang menuntut meminta sesuatu yang ada di tangan orang lain. Maka seorang qadhi, seorang hakim, apabila datang kepadanya dua orang berselisih, maka ia bertanya kepada keduanya, ayyukuma al-mudda'i, siapa di antara kalian berdua sebagai pihak yang menuntut, pelapor? Maka seorang qadhi akan memulai dari si pelapor. Karena dua orang yang berselisih, yang ada adalah pelapor dan terlapor, orang yang menuntut dan yang dituntut. Maka seorang qadhi memulai dari pihak penuntut, si pelapor. Karena dia telah mengklaim sesuatu yang berbeda dari hukum asal. Dia menuntut sesuatu, merasa memiliki ada pada orang lain. Adapun orang yang dituntut, pihak terlapor, ia tetap berada pada hukum asalnya dan al-bara'ah, tidak bersalah, bebas dia. Kalau dalam bahasa kita, diterapkan kepadanya, na'am, hukum praduga tak bersalah. Maka sang qadhi akan menyatakan, ayyukuma al-mudda'i,
yang mana pihak pelapor, pihak penuntut. Kemudian ketika si penuntut berbicara, menyampaikan sesuatu, maka ia akan sampaikan kepada pihak terlapor, menuntut darinya untuk memberikan jawaban atas tuntutan lawannya tadi. Yang ia berselisih dengannya. Ini adalah usul al-qadha. Dasar-dasar dalam pengadilan. Prinsip-prinsip dalam pengadilan. Kalau kemudian pihak yang dituntut, pihak terlapor yang mengakui, maka urusannya selesai. Hukum ditetapkan kepadanya. Namun apabila dia mengingkari, maka diminta kepada pihak penuntut si pelapor untuk mendatangkan al-bayyinah, untuk mendatangkan bukti. Wal-bayyinatu, kata Syekh, ma yubayyinu al-haqqa wa yuwaddihuhu, yang menjelaskan kebenaran perkara dan memperjelasnya. Wahiyya syahadatu asyuhud, syahadatu syuhudi bisihhati ma yadda'ihi, yaitu berupa adanya persaksian para saksi tentang benarnya apa yang ia tuduhkan, apa yang ia tuntut, yang ia klaim. Maka bila dia datang membawa bukti-bukti yang adil, maka akan ditetapkan ketetapan hukum, keputusan hukum kepada pihak terlapor yang dituntut sesuai dengan al-bayyinah, sesuai dengan syahadah, persaksian dari para saksi. Kalau pihak penuntut tidak bisa mendatangkan bukti, maka diminta dari pihak terlapor untuk bersumpah dalam rangka menafikan, meniadakan tuntutan yang diarahkan kepadanya. Tapi kalau kemudian juga dia, barakallahu fikum, menolak, dia enggan untuk bersumpah, maka kudia alaihi, kata Syekh. Maka berarti ditetapkan keputusan hukum kepadanya, karena dia tidak mau. Ada apa? Kok berat untuk bersumpah? Tapi kalau dia kemudian bersumpah, maka dia terlepas bebas dari tuntutan. Inilah aturan pengadilan di dalam Islam. Sebuah aturan yang teliti, yang adil, membuat nyaman setiap orang. Tidak ada yang terzalimi. Maka di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Law yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Kalau seandainya manusia diberi sesuai dengan tuntutan mereka, setiap kali mereka menuntut, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah-darah satu kaum. Orang yang menuntut sesuatu, terkadang dia menuntut sesuatu yang besar. Ia akan menuntut lawannya bahwa ia telah membunuh. Akhirnya dia meminta untuk ditegakkan al-qisas. Atau dia menuntut harta. Terkadang banyak, terkadang sedikit. Maka ia tidak diberi sebatas hanya tuntutan semata. Setiap kali menuntut, ia diberi apa yang dia tuntut. Karena kalau sekiranya pintu ini dibuka, dan setiap orang diberikan kepadanya sesuai dengan yang ia tuntut, akan terjadi kerusakan dan tindak kezaliman, tindakan melampaui batas kepada manusia. Setiap orang yang punya hawa,
kepada orang lain, ia akan mengklaim, ia akan menuntut kepadanya. Maka tidak diterima tuntutan itu darinya dengan sekedar sebatas tuntutan saja, walaupun kata Syekh. Na'am fala yuqbalu minhu limujarradid da'wa walau kana min afdaqin nasi la yuqbalu minhu illa idza ata bil bayyinati. Tidak diterima darinya sebatas mata-mata karena tuntutan saja, nuduh saja, walaupun dia orang yang paling jujur. Kalau hanya sebatas klaim, walaupun dia orang yang paling jujur, la yuqbalu minhu, tidak diterima darinya, illa idza ata bil bayyinati, kecuali dia datang membawa bukti-bukti, membawa hujjah-hujjah. Oleh hada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakinil bayyinatu alal mudda'i, tetapi kewajiban bagi pihak penuntut, na'am, untuk mendatangkan bukti-bukti. Wal bayyinatu hiya an ya'tiya bisyuhud, ia mendatangkan saksi-saksi, di annahu yadda'i khilaf al-asli, karena dia mengklaim yang berbeda dengan hukum asal. Wal aslu al-bara'ah, hukum asal setiap orang adalah bebas dari tuduhan, bebas dari tuntutan. Hukum asal orang tidak bersalah. Maka dituntut darinya untuk mendatangkan al-bayyinah, untuk menegakkan bukti-bukti. Maka bila dia mendatangkan al-bayyinah, maka dihukumi untuknya sesuai dengan tuntutannya terhadap pihak terlapor. Karena kebenarannya sudah dipastikan.

Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hadis yang ke-33. Selanjutnya kita beranjak pada hadis yang ke-34. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf Ibn Husain Ibn Hasan Ibn Husain An-Nawawi rahimahullah ta'ala, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أخف الإيمان رواه مسلم. Dari أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Apabila dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar iman, diriwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Akhwan fi din, a'azzakumullah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, al-ma'ruf wa nahi 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar termasuk dari prinsip dasar Islam. Memiliki nilai yang dalam Islam, perilaku dan tindakan amar nahi mungkar itu adalah bentuk islah mujtama, upaya perbaikan dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Dan istilah al-mungkar adalah apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik itu berupa ucap, perbuatan, tindakan. Summiya mungkaran dinamkar li'annahu tukaltifaru al-uqulus salih. Karena ia diingkari badan akal yang bersih, yang sehat. Nah, makna dari al-munkar, yang dilarang oleh Allah dan ucapan, perbuatan, tingkah laku, itu adalah kemungkar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, ma'asyiral muslimin, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bisa kita sampaikan pada kajian. InsyaAllah, lanjutan dari hadis yang ke-34 ini akan pada kesempatan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu. Amin ya rabbal alamin. Khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.

Ikhwani fi din, a'azzani Allah, iyyakum ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini, semoga Allah Azza wa Jalla kahi kita. Kita akan membaca hadis yang ke-34. Berkata Imam Yahya ibn Syaraf Nawawi rahimahullahu ta'ala, Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum liyughayyirhu biyadihi فإن استطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف وهو مسلم. ذلك الخدري رضي الله عنه dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak, dengan lisannya. Apabila dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan demikian adalah selemah iman. Kan al-imamu muslim. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin rahimakum. Dijelaskan fadilatul syaikh Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-amru bil ma'ruf nahi 'anil munkar, amar ma'ruf munkar termasuk dari prinsip pokok Islam. Ia adalah sisi yang sangat barakallahu fikum. Dengan amar ma'ruf dan nahi munkar menjadi kebaikan bagi masyarakat. Jadi sebab kebaikan bagi kondisi sebuah masyarakat.

kisah ucapan, perbuatan, perangai. Ia dinamakan karena fitrah dan akal sehat mengingkarinya. Hingga dinamakan demikian. Diberi nama demikian. Ia adalah sesuatu yang Allah dan Rasulnya larang. Adapun al-ma'ruf, apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Dinamakan ma'ruf karena akal dan fitrah yang selamat, fitrah, akal yang sehat mengenalnya. Ma'allahu fikum ada sisi yang sangat di dalam Islam. Al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar termasuk sisi yang sangat agung di dalam Islam, prinsip yang sangat penting di dalam Islam. Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Imran ayat ke-104 Waltakummatun yad'una ilal khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari kamul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu umat kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Fa ikhwani fid din ma'al muslimin rahimani wa rahimakum. Maka perhatikan ayat ini yang menunjukkan pentingnya al-amr bil mungkar, kedudukannya di dalam Islam. Bagaimana Allah tabarak ta'ala memerintahkan agar ada di antara ini orang-orang yang mereka berdakwah kepada perintahkan kepada yang ma'ruf dari kemungkaran. Dengannya akan tercipta suatu kehidupan masyarakat yang dengan ditegakkannya al-ma'ruf dan nahi mungkar. Dan Allah Azza wa Jalla pun berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110. Masih dalam surah yang sama. Katakan, kuntum khaira ummatin linnas ta'muruna bil ma'ruf hauna 'anil munkari minuna billah. Baik umat dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran beriman kepada Allah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan. Allah tegaskan dalam ayat ini adalah sebaik-baik yang dikeluarkan untuk manusia. Di mana sifat yang adalah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Karena umat ini memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Berbeda dengan kitab di mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka syariat untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dari kemungkaran, tidak menunaikannya. Mereka tidaknya. Oleh itu Allah tabaraka wa ta'ala melaknatka. Allah tabaraka wa ta'ala melaknat mereka. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Innal ladzina kafaru min bani Israil

ala lisan Daud wa ibni Maryam bima asaw wa kanu dun la yatanahaw syarin fa'aluhu. Telah orang-orang kafir dari kalangan Bani melalui perantara Daud dan Isa bin Maryam yang demikian itu karena mereka dan mereka melampaui batas. Mereka tidak melarang mencegah dari kemungkaran perbuat. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat dengan sebab itu. Allah jauhkan mereka. Allah usir mereka. Ikhwan fiddin. Tentunya khabar yang Allah berikan di dalam ayat ini, berita yang Allah sebutkan di dalam ayat ini tentang lafaz timpakan kepada ahli kitab, kepada Bani Israil, bukan mata berita saja cerita orang-orang di masa lampau, namun tujuannya barakallahu fikum untuk pula tahzir agar mereka berhati-hati untuk tidak melakukan sama dengan meninggalkan ma'ruf dan nahi munkar, sehingga jika tidak Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja na'am azab yang sama, laknat yang sebagaimana Allah berikan kepada Qabil. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang mereka beramal dan bernahi mungkar di kalangan mereka, di kalangan Bani Qabil. Allah sebutkan dalam surah 113-114, Lisu sawa'a min ahmatun qa'imatun yatluna ayatina al-layli wahum yasjudun tu'minu billahi wal yawmil akhir wa bil ma'rufi wa yanhasil munkar. Tidak seluruhnya sama. Di antara ahlul kitab ada umat yang jujur. Mereka membaca ayat Allah siang malam dan mereka sujud. Mereka beriman kepada Allah di akhir. Serta mengatakan kepada yang baik mencegah dari kebenaran. Fadilatul Syekh hafizahullahu ta'ala tidaklah seluruh ahlul kitab merekakan amar ma'ruf munkar, namun ada di antara negakannya yang mengkatnya. Allah ta'ala tidak seorang pun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mereka dalam ayat ini orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena itu barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala atas umat ini agar memerintahkan kauf dan mencegah kemungkaran, karena yang demikian akan menjadi sebab kebaikan masyarakat. Tapi kemaksiatan, al-mukhalafah, berbagai macam bentuk penyelisihan, berbagai macam bentuk pelanggaran syariat, akan menjadi dan kebinasaan. Dan tentunya obatnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jika tersebar kemaksiatan, tersebar berbagai macam pelanggaran agama, itu akan menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan. Maksudnya adalah beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Sebagai bentuk nasihat orang yang diperintah, sebagai bentuk nasihat yang dilarang dan dicegah dari orang. Dan yang kata Syekh

تعالى tidak masuk dalam kategori ikut campur urusan orang. Tidak masuk dalam kategori ikut campur urusan. Karena yang dikatakan oleh ahlun nifaq yang katakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah suka mengawasi orang lain ikut campur urusan orang, urusi diri kalian sendiri. Jadi dikatakan kepada mereka ini bukan bentuk mengawasi ikut campur urusan orang, tetapi upaya untuk keadaan pribadi masyarakat dan sebagai bentuk nasihat. Memerintahkan saudara kebaikan, engkau sadar kemungkaran ini menunjukkan rasa cinta dan sayang. Sampaikan nasihat dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka melakukan menegakkan prinsip amar ma'ruf, hakikatnya dia cintakan kepada saudaranya. Adapun bila engkau membiarkannya, tidak memperdulikannya, sungguh telah menipunya dan tidak dinasihat kepadanya. Engkau telah menyia-nyiakan yang kau berikan kepadanya. Bukan agama itu dibangun di atas. Yang berlaku juga untuk amatil muslimin. Makni barakallahu fikum. Al-amru bil ma'ruf munkar termasuk bentuk ta'af di atas kebaikan dan termasuk dari saling memberi nasihat dan menunjukkan rasa cinta, mencintai kebaikan bagi manusia, bagi orang lain. Dalam kategori barakallahu fikum ikut campur urusan atau mengawasi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mensifat muslimin bahwa mereka adalah orang-orang yang suka atasi bilhaq, saling mengerti dengan kebenaran. Wasiyatun wa laysa ayatun. Itu wasiat, bukan wisayah. Itu bukan mengawasi. Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Asr ayat yang 3, wa tawas haqqi wa tawas sabr.

dan mereka saling memberi wasiat dengan dan berwasiat kesabaran, sehingga barakallahu fikum, ini adalah prinsip yang sangat penting yang mesti dimakmur di tengah-tengah masyarakat muslim. Dan sungguh barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi telah memberikan sebuah permisalan tentang orang yang memerintah pada yang ma'ruf dan cegah dari yang mungkar, dengan orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Nabi sebutkan permisalan tentang orang-orang ini. Orang yang suka ber

خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Permisalan, orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah dan orang yang terjatuh di dalamnya, yakni melakukan pelanggaran-pelanggaran, seperti satu kaum yang mereka mengundi di atas kapal. Kapalnya bertingkat, berdek-dek. Sebagian mendapatkan jatah di bagian atas, sebagian di bagian bawah. Maka orang-orang yang tempatnya di bagian bawah, bila mereka hendak mengambil air, mereka melewati orang-orang yang di atasnya atau harus naik ke atas, ke bagian atas. Lalu mereka berkata, orang-orang yang di bawah ini tadi, kalau seandainya kita lubangi saja di bagian kita ini, sehingga kita tidak mengganggu orang yang berada di atas kita, kalau mereka membiarkan perbuatannya, keinginan mereka untuk melubangi bagian mereka, melubangi kapal, mereka akan binasa seluruhnya. Tapi bila mereka mengambil tangannya, mencegahnya, mereka selamat dan semua orang juga akan selamat. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, istahamu ay iqtara'u. Mereka mengundi ala safinatin. Mengundi di atas kapal. Siapa yang berada di dek atas, siapa yang jatahnya harus berada di dek bawah. Karena memang biasanya posisi atas itu lebih diharapkan kebanyakan orang. Maka keluarlah undian, selesailah jatah masing-masing, sebagian menempati di atas, sebagian menempati bagian di bawah. Maka orang-orang yang mereka berada di bagian atas, permisalannya seperti orang-orang baik dari umat ini dan ahli agama, orang-orang yang suka berbuat ketaatan. Dan orang-orang yang berada di bagian bawah adalah permisalan tentang orang-orang yang suka melakukan pelanggaran, kemaksiatan. Maka orang-orang yang selalu berbuat mungkar seperti orang-orang yang berada di kapal bagian bawah, di dek bawah. Orang-orang yang mereka berada di bawah harus naik ke dek atas untuk mengambil air. Bolak-balik, mungkin melangkahi orang. Akhirnya mereka kemudian punya pikiran, berinisiatif. Mungkin saja tujuannya bagus. Dengan disebutkan, lam nu'zi man fawqana, kita tidak mengganggu orang yang di atas kita. Sehingga sebaiknya kita lubangi saja sisi kapal ini. Kebetulan terkadang kalau kapal-kapal besar, kayak Pelni misalnya, barakallahu fikum, dek bawah ya berada di dalam air. Lah mereka ingin melubanginya untuk dapat air secara langsung. Tapi air laut. Nggak harus naik mengganggu orang. Lah kalau dilubangi kapalnya, air akan masuk, semua orang akan tenggelam dan binasa. Maka inilah permisalan ahli maksiat yang mereka ingin melubangi kapal Islam. Karena memang Islam adalah kapal yang bisa menyelamatkan dari

0: cahaya yang bisa menyelamatkan dari kebinasaan, yang bisa menyelamatkan mereka dari tenggelam. Kalau kemudian orang yang berada di atas membiarkan yang berada di bawah dengan keinginan mereka untuk melubangi kapal, mereka akan binasa semuanya. Yang binasa bukan orang-orang yang hanya ada di bagian bawah, tapi kapal akan menenggelamkan. Naam, air akan menenggelamkan semua kapal tersebut. Tapi kalau mereka mau mengambil tangannya, mencegah mereka, menasihati mereka, mereka akan selamat seluruhnya. Ini permisalan yang sangat jelas tentang orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan itu adalah keamanan, barakallahu fikum, dari kebinasaan. Oleh karena itu, ketika turun azab kepada Bani Israel, maka tidak ada yang selamat dari mereka kecuali orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 165, falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, maka Allah turunkan azab. Anjayna alladzina yanhauna 'anil su', maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan, yang bernahi mungkar. Dan kami siksa orang-orang zalim dengan azab yang buruk karena sebab kefasikan mereka. Maka ketika turunnya azab, yang selamat adalah ahlul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Yang selamat adalah orang-orang yang beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Dan yang binasa adalah orang-orang yang tidak mau beramar ma'ruf dan tidak mau mencegah dari kemungkaran. Mereka bersama orang-orang yang binasa dari kalangan ahli maksiat. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bagaimana kaifiyah, tata cara beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Bahwasanya ia tidak boleh ditinggalkan selama-lamanya. Akan tetapi tentunya dengan batas kemampuan dan kesanggupan. Maka Nabi katakan, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Kata Syekh menyebutkan, ammal ladzi la yura aw yakhtafi fa hadza 'uhdatuhu ala sahibihi. Adapun orang yang tidak dilihat atau orang yang sembunyi-sembunyi, maka ini tanggungan kepada pelakunya sendiri. Lakinnal inkara yakunu fi syai' adh-dhahir alladzi yura. Tetapi pengingkaran itu dilakukan kepada sesuatu yang tampak dan yang terlihat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Allah berikan kita taufik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang suka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dan juga termasuk hamba-hamba Allah yang suka memberi nasihat dan suka diberi nasihat, dan itu adalah hakikat cinta dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi
1: wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh Ibni Fauzan hafizahullahu ta'ala dari hadis yang ke-34. Di akhir pertemuan atau kajian kita yang lalu, kita telah menyebutkan penjelasan beliau hafizahullahu ta'ala yang menyebutkan permisalan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang mereka menjaga batasan-batasan Allah. Mereka hidup bersama dengan orang-orang yang selalu melanggar batasan-batasan Allah. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah menyebutkan masalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha kama sali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru ala man fawqahum fa qalu لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
0: Permisalan orang-orang yang mereka menjaga batasan-batasan Allah dan orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah. Seperti satu kaum yang mereka mengundi di atas kapal. Melakukan undian di atas kapal untuk menentukan posisi masing-masing. Ia berada di tingkat yang mana, di dek bagian mana. فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَهَا, maka sebagian mendapatkan jatah tempat di bagian atas, wa ba'dhum asfalaha, sebagian lainnya di bagian bawah. Maka orang-orang yang mereka berada di bagian bawah, ketika mereka hendak mengambil air, mereka harus melangkahi, melewati orang-orang yang berada di atas mereka. Lalu mereka berkata, berinisiatif, seandainya kita melobangi saja di dek bagian kita ini, kita tidak perlu mengganggu orang yang di atas kita. Kalau orang-orang yang ada di sekitarnya membiarkan apa yang ingin mereka lakukan, tidak mencegahnya, mereka akan binasa seluruhnya. Namun mereka, bila mereka mengambil tangannya, mencegahnya, mereka selamat dan selamatlah semua orang. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Tsumma qala, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, kemudian Nabi menyatakan falyughayyirhu biyadihi, dari kalimat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya. Ya'ni yuziluhu biyadihi. Ia menghilangkannya dengan tangannya. Ia menghilangkannya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ini tepat bagi orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan, bagi para penguasa. Mereka merubah kemungkaran dengan tangan-tangan mereka. Demikian pula barakallahu fikum sahibul bait, seorang kepala rumah tangga juga demikian. Dia memiliki
1: memiliki kekuasaan di rumahnya. Dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dan ia barakallahu fikum akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin dalam rumah tangganya. Maka dia punya kekuasaan di rumahnya. Ia mengingkari kemungkaran dengan tangannya di dalam rumahnya dan tidak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Dan tidak ada orang yang akan protes. Bahkan waliul amr sekalipun, pemerintah sekalipun tidak akan protes apa yang dia lakukan dalam rumah tangganya. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, ini kewajiban. Qauluhu fa illam yastati' fa bilisanih, bila dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Ai yani kata Syekh, man laisa lahu sultatun wa lam yakun indahu ilmun wa basiratun. Walakin indahu ilmun wa basiratun. Orang yang tidak punya kekuasaan tetapi dia punya ilmu dan basirah. Fahadha yughayyiru bilisanihi, maka yang demikian ini ia merubah kemungkaran dengan lisannya. Ia memberi penjelasan kepada manusia, menasihati mereka, mengingatkan mereka, berkhutbah. Demikian pula menyampaikan kepada wulatul umur atas apa yang terjadi di tengah-tengahnya, demi atau dalam rangka agar waliul amr merubah kemungkaran tersebut. Ia menyampaikan kepada orang yang bisa merubah dengan tangannya. Fahadhal inkaru bil lisan, maka ini pengingkaran dengan lisan. Qauluhu fa illam yastati' fa biqalbih, kalau dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Ai laisa indahu ilmun wala indahu ma'rifatun wala ya'rifu kaifa yunkir. Dia tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak mengerti bagaimana mengingkari kemungkaran. Au annahu indahu ilmun wa indahu ma'rifatun, atau dia punya ilmu, memiliki ma'rifah, punya pengetahuan, tapi dia terhalang untuk berbicara. Maka yang demikian ini dia mengingkari dengan hatinya. Dia membenci kemungkaran dan ahlul mungkar. Ia membenci kemungkaran dan pelaku kemungkaran, memisahkan diri dari mereka dan menjauh dari mereka. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kata Syekh menunjukkan bahwasanya tidak boleh meninggalkan upaya ingkarul mungkar. Fadalla dhalika ala annahu la yajuzu tarku ingkaril munkar. Menunjukkan bahwa tidak boleh meninggalkan ingkarul munkar. Minimalnya dengan hati. Dan apabila kaum muslimin mereka meninggalkan ingkarul munkar, maka mereka persis seperti Bani Israel. Mereka persis seperti Bani Israel. Yang Allah Azza wa Jalla gambarkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 79, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Tidak mencegah, melarang kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka menjadi keharusan barakallahu fikum untuk mengingkari kemungkaran, baik dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati. Dan inilah adhaful iman. Inilah selemah-lemah iman. Sebagaimana yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, wadzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu selemah-lemah iman. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, Riwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah menyebutkan laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, tidak ada setelah itu, setelah mengingkari kemungkaran dengan hati, yang setelahnya sudah tidak ada lagi bagian dari iman walaupun sebesar biji sawi. Tidak ada lagi setelah itu keimanan walaupun sebesar biji sawi. Dan barakallahu fikum, ini juga menunjukkan sebuah faedah yang sangat berharga, bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Amalan termasuk kategori iman. Ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran adalah amalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkategorikannya sebagai bagian dari iman. Karena beliau menyebutkan wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Kemudian barakallahu fikum, dari kalimat ini pula adhaful iman, selemah-lemah iman, ini juga sebagai dalil bahwasanya iman itu bisa berkurang. Bahwa iman itu berkurang. Bahkan berkurangnya iman hingga bisa mencapai sebesar biji sawi, bahkan lebih kecil lagi. Pada kadar yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Yang masih tersimpan dalam hatinya. Berupa iman tersebut, maka iman itu bisa bertambah dan berkurang, tidak berada pada satu tingkatan di semua orang, di dalam jiwa-jiwa manusia. Manusia di antara mereka ada yang imannya kuat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk darinya, yang tentunya ditopang dengan a'malus salihat. Dikuatkan, ditambah, dipupuk, disirami dengan amal-amal saleh, karena itulah yang akan menguatkan iman. Maka di antara manusia ada yang imannya kuat, di antara mereka ada yang imannya lemah, dan ada pula yang di antara itu, pertengahan. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya terdapat aturan, bimbingan di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya terdapat aturan, bimbingan di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan juga hadis ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa kemungkaran tidak boleh dibiarkan tanpa ada pengingkaran walaupun hanya dengan hati. Dan bila seorang hamba mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka dia menjauh dari pelaku kemungkaran. Walam yukhalithum, tidak bergaul bersama mereka, tidak bercampur dengan mereka. Walam yujalishum, tidak bermajlis dengan mereka. Amma an yukhalithahum wa yujalisahum, adapun bergaul, bermajlis dengan mereka, makan minum bersama, dan kemudian ia menyatakan ana mungkirun biqalbi, aku mengingkari kemungkaran itu dengan hatiku, hadza laisa bisahih, ini tidak benar.

Lau kana mungkiran biqalbihi labta'ada anhum. Kalau seandainya dia benar jujur mengingkari dengan hatinya, dia akan menjauh dari mereka. Dia akan menjauh dari mereka agar tidak menimpa dia semisal yang menimpa mereka. Dan juga untuk menumbuhkan perasaan bahwa dia memang menyelisihi kemungkaran yang ada pada mereka, kemungkaran yang mereka lakukan. Adapun dia bermajelis, makan bersama, minum bersama, tertawa bersama, maka orang lain pun akan memahami bahwa dia menyetujui perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjadi orang-orang yang selalu berusaha beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dan tentunya kita berharap taufik dari Allah bahwa kitalah orang pertama yang menerapkannya dalam diri kita untuk selalu berbuat kebaikan, na'am, dan mencegah diri-diri kita dari perbuatan-perbuatan mungkar. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-35. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala,

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalata marratin bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling menipu. Janganlah kalian saling marah. Janganlah saling memutuskan hubungan. Janganlah seorang dari kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, tidak mendustainya, tidak menghinakannya. Takwa itu berada di sini. Dan beliau mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya Muslim. Setiap Muslim atas Muslim yang lainnya haram darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini adalah hadis yang mengumpulkan tentang akhlak. Akhlak pergaulan yang terjadi di antara kaum muslimin. Di mana Islam datang memberi anjuran, memberi dorongan untuk saling bersaudara di jalan Allah dan karena Allah. Dan hendaknya, dan agar kaum muslimin itu kal jasadil wahid. Mereka bagaikan satu tubuh. Hendaknya kaum muslimin, mereka seperti satu tubuh. Namanya satu tubuh, dia tidak akan membiarkan anggota tubuh yang lainnya menanggung penderitaan sendirian. Tidak peduli, tidak mau tahu. Kalau dalam tubuh kita ada sesuatu yang merasakan sakit, yang lainnya juga akan ikut menanggung dan merasakannya. Merasakan bebannya, merasakan dampaknya, merasakan efeknya. Yang memang Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, "Idza staka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Ketika ada satu anggota tubuh yang mengeluhkan sakit, maka seluruh tubuhnya pun akan ikut merasakannya. Dengan begadang dan tidak bisa tidur. Dengan begadang tidak bisa tidur dan merasakan demam. Dan kaum muslimin hendaknya mereka kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, seperti bangunan yang saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Islam melarang dari semua perkara yang bisa mengganggu maksud dan tujuan tersebut. Islam melarang segala sesuatu yang bisa menghilangkan atau mengurangi maksud tersebut berupa akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang rendah, yang bisa mengganggu, mengurangi, bahkan menghilangkan maksud dan tujuan agar muslimin tetap saling bersaudara, muslimin bagikan satu tubuh, muslimin bagikan satu bangunan. Dan di dalam hadis ini barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling mendengki, karena memang al hasad adalah perkara paling besar yang akan mencabik-cabik persaudaraan kaum muslimin. Perkara paling besar yang bisa memisahkan dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Ini penyakit masyarakat yang paling berbahaya. Walhasadu ma'nahu al-hasad. Maknanya adalah kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, tamanni zawalin ni'mati anil mahsud. Angan-angan, harapan atau keinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang yang dia hasadi, yang ia dengki. Dia berharap nikmat itu hilang darinya. Sawa'un aradaha an takuna lahu, baik dia menginginkan agar nikmat itu menjadi miliknya, berpindah kepadanya, au antazula wala takunu li ahadin, atau sekedar hilang, walaupun tidak harus berpindah kepada orang lain. Dan sebagian ulama juga menyebutkan bahwa sekedar kedengkianmu dan ketidaksukaanmu saudaramu mendapatkan sebuah nikmat itu sudah hasad. Kalau dia menginginkan nikmat itu hilang darinya, maka lebih besar lagi dibandingkan yang pertama tadi. Bila dia berharap agar nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepadanya, maka jauh lebih besar lagi. Wal hasadu kama fil hadis, al hasad sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Nabi alaihi salatu wasalam memberikan peringatan barakallahu fikum, a'azani Allah wa iyyakum min al-hasad. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab aw al-'ushab. Hati-hati kalian dari hasad. Karena sesungguhnya hasad akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar atau melahap ranting. Sering sekali barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wassalam memberikan permisalan tentang sesuatu yang sifatnya hissi atau sifatnya ma'nawi dengan sesuatu yang sifatnya hissi. Kalau kita melihat dengan mata kepala kita bagaimana si jago merah melahap kayu bakar, menghabiskan, menghanguskan kayu atau ranting, melahapnya sedikit demi sedikit, ketika kobaran semakin besar, ia akan membinasakan seluruhnya. Maka demikianlah barakallahu fikum gambaran al-hasad. betapa besarnya pengaruhnya. Hasad barakallahu fikum hanya akan membuat dia sakit hati, akan menjadikan hidupnya tidak tenang kalau semua orang yang mendapatkan nikmat harus dia hasadi, dia dengki. Si fulan dapat nikmat, hatinya benci. Si fulan dapat nikmat, hatinya goncang. Si fulan dapat nikmat, dipikir terus, enggak bisa tidur. Masya Allah. Dalam kondisi barakallahu fikum, masing-masing orang sudah Allah tentukan jatahnya. Ketika engkau hasad kepada saudaramu, maka tidak akan bisa menghilangkan nikmat yang ada pada dia. Allah telah menghendaki baginya. Tinggal muhasabah diri kita, perbaiki niat-niat kita, bersihkan jiwa-jiwa kita. Bahkan barakallahu fikum, Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala mengingatkan, wal hasadu qad yahmilu 'ala al-kufri, bahwa hasad itu terkadang mendorong untuk melakukan kekufuran. Sebagaimana yang telah mendorong iblis untuk melakukan kekufuran ketika ia hasad kepada Adam alaihi salam, sama juga demikian hasad telah mendorong kaum Yahudi untuk mengkufuri barakallahu fikum ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 109, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ. Sangat berkeinginan kebanyakan dari Ahlul Kitab, sangat menginginkan kebanyakan dari Ahlul Kitab, seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman, kalian murtad menjadi kafir. Hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian yang ada dalam diri-diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka kebenaran. Hasad telah mendorong mereka melakukan kekufuran. Padahal mereka tahu bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu kebenaran. Mereka tidaklah mengkufuri Nabi alaihi salatu wassalam karena dasar kejahilan. La. Tetapi mereka mengkufuri dibangun di atas ilmu bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum hasaduhu. Tetapi mereka hasad. Mereka dengki kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Hasad pula terkadang mendorong seseorang untuk membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Hasad. Sebagaimana salah satu putra Nabi Adam alaihi salam membunuh saudaranya. Ia hasad kepada saudaranya karena Allah menerima dari saudaranya dan tidak menerima kurban darinya. Hasad mendorongnya untuk membunuh saudaranya dan memutuskan tali silaturahimnya. Dan memutuskan tali silaturahimnya. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Allah bimbing kita semuanya untuk bisa beramal dengannya. Nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan Rasulullah, Allah ringankan jiwa-jiwa kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa. Pada kesempatan ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya dan berharap bisa menghilangkan kebodohan dari kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita akan lanjutkan pada hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Disebutkan al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islamu ala khamsin Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum ramadhan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam dibangun di atas lima dasar. Syahadah, persaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan menegakkan salat, menunaikan zakat, dan haji, serta berpuasa Ramadan. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dijelaskan fadilatul syekh al-allamah Salih ibn Fauzan hafizahullah ta'ala. Hadal hadithu kal hadith alladhi qablahu. Hadis ini seperti hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang juga dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam, tentang penjelasan rukun-rukun Islam. Namun di dalam hadis yang ketiga ini terdapat tambahan, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima dasar. Adapun dalam hadis Umar, Jibril berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang al-Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah," sampai akhir hadis. Zahir
1: yang ada dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Islam atau keseluruhan Islam hanyalah lima rukun tersebut. Secara zahirnya. Bahwa Islam secara keseluruhan hanya terdapat pada lima rukun tersebut. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwa lima ini bukanlah keseluruhan Islam. Tetapi Islam hanya dibangun di atasnya. Yang lima ini adalah pondasinya atau dasar-dasarnya. Nah, dan hakikatnya barakallahu fikum, Islam banyak. Semua amal-amal saleh adalah Islam. Amal-amal saleh secara keseluruhan adalah bagian dari Islam. Baik yang wajib ataupun yang sunnah, semua bentuk ketaatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, ini semua bagian dari Al-Islam. Oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim itu adalah seorang yang berislam adalah siapa yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghitung dan mengkategorikan, mencegah dan menahan gangguan, ini termasuk bagian dari Islam. Gangguan lisan maupun gangguan tangan. Sehingga barakallahu fikum, Islam ini luas. Akan tetapi lima ini adalah dasarnya, tiangnya, pondasinya yang dibangun di atasnya yang lain. Dan Islam itu barakallahu fikum akan hilang dan sirna dari seseorang apabila hilang salah satu darinya, ia mengingkarinya. Ketika hilang darinya salah satu, maka dia bukan seorang muslim yang hakiki. Adapun amalan-amalan yang lain, ketika hilang, dia muslim, tetapi keislamannya kurang, sesuai dengan apa yang ia tinggalkan. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qawluhu syahadati an la ilaha illallah, maknanya adalah meyakini kandungan makna dari kalimat ini disertai dengan pengucapan lisan. Meyakini makna yang ada padanya disertai dengan pengucapan lisan. Karena tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya peribadahan kepada selain Allah adalah batil dan merupakan kesyirikan kepada Allah jalla fi'ula. Meskipun mereka menamainya sebagai Tuhan. Apa yang mereka sembah, mereka namai sebagai aliha, sebagai Tuhan-Tuhan. Walakinnaha alihatun batilah. Tetapi dia adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Maka ilah yang hak, sesembahan yang benar, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sesembahan yang lain adalah sesembahan yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62. Zalika bi'anna allaha huwal haqqu. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Yang demikian itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang hak, dan apa yang mereka seru dari selainnya adalah batil. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka menjadi sebuah kemestian, kata Syekh, untuk meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Karena ibadah adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berhak untuknya selainnya. Bahkan tidak cukup engkau sekedar meyakini bahwa ibadah hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga engkau harus meyakini bahwa ibadah kepada selainnya adalah batil. Inilah tuntutan dari kalimat La ilaha illallah. Kenapa demikian, barakallahu fikum? Harus terkumpul dua perkara ini, di samping dia meyakini bahwa ibadah semata-mata hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga meyakini kebatilan peribadahan kepada selainnya, karena memang kalimat La ilaha illallah terkandung di dalamnya dua rukun yang dinamakan rukun an-nafyu wal-isbat. An-nafiyu, penafian, artinya menafikan, meniadakan semua sesembahan yang terdapat pada kalimat La ilaha. Dan rukun al-isbat menetapkan yang ada pada kalimat illallah, bahwa sesembahan yang berhak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, fa inna la ilaha nafyun wa illallah isbat. Fannafyu, maka makna an-nafyu adalah nafyu wa ibtalu, atau nafyun wa ibtalun li'ibadati ma siwallah, menafikan dan membatilkan peribadahan kepada selain Allah. Wal isbat huwa, dan isbat adalah isbatul ibadati billahi azza wa jalla, penetapan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakfi an-nafyu biduni isbatin, maka tidak cukup sekedar penafian tanpa pengisbatan. Tidak boleh sekedar menafikan, meniadakan tanpa penetapan. Walal isbat biduni nafi, sebagaimana pula tidak cukup sekedar menetapkan tanpa adanya penafian. Tetapi harus terkumpul kedua-duanya secara bersamaan. Maka orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan ia tidak menyembah selainnya bersama Allah, akan tetapi dia tidak meyakini kebatilan peribadatan kepada berhala dan tagut-tagut, dan dia menyatakan bahwa manusia memiliki kemerdekaan, manusia memiliki kebebasan dalam akidah mereka. Setiap orang bebas berakidah. Dan tidak meyakini bahwa ini batil. Maka ini kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia menentang syahadatu an la ilaha illallah. Karena syahadatu an la ilaha illallah mengandung rukun an-nafyu wal-isbat. Menafikan, meniadakan, membatilkan semua bentuk sesembahan dari selain Allah dan menetapkan bahwa sesembahan yang hak untuk disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ucapan beliau, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, tidak cukup sekedar syahadah an la ilaha illallah. Tetapi dia atau dan dia tidak meyakini risalah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dia tidak meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ini tidak cukup. Karena al-Yahud yashhaduna an la ilaha illallah. Kaum Yahudi, mereka mempersaksikan an la ilaha illallah. Tapi apa? Lakin la yu'minuna birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, maka persaksian itu tidak bermanfaat baginya sampai dia membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintah beliau, meninggalkan larangan-larangan beliau dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat beliau.

maka persaksian itu tidak bermanfaat baginya sampai dia membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah beliau, meninggalkan larangan-larangan beliau, dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat beliau. Tidak beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya. Tidak pula dengan bid'ah wal muhdatsat, perkara-perkara baru di dalam agama. Maka menjadi keharusan terhadap asyhadatain, dua kalimat syahadat, bi an yantiq bihi ma jami'an, dia mengucapkan kedua-duanya, atau dia mengucapkan la ilaha illallah saja disertai dengan keyakinan dalam hatinya bahwa Muhammad adalah Rasulullah, fatakunu dakhilatan dhamnan, maka dia masuk juga ke dalamnya. Sebagaimana disebutkan barakallahu fikum di dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk jannah, akan masuk surga. Tidak disebutkan di dalamnya Muhammad Rasulullah, karena dia telah meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita jelaskan barakallahu fikum, bahwa ketika dia mengingkari risalah kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka hakikatnya dia sama dengan kaum Yahudi dan itu tidak memasukkannya ke dalam Islam. Tapi kalau dia menyatakan, aku bersaksi la ilaha illallah, lakin la ashadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi aku tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, fayuqal, maka dikatakan kata syekh, anta kafirun billah, engkau kafir kepada Allah. Dan engkau sudah membatalkan, engkau sudah menggugurkan syahadatmu terhadap la ilaha illallah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila engkau mengkufuri, mengingkari dan mengolak sang utusan, berarti engkau menolak dan mengkufuri pula yang mengutusnya. Fa barakallahu fikum. Oleh karena itu, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dijadikan dalam satu rukun dan tidak dipisahkan, tidak berdiri masing-masing. Dan itulah sebagai gambaran dari dua syarat diterimanya ibadah, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, dan mutaba'ah mengikuti contoh yang terkandung dalam syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Rasulullah

Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan wa antusalliya, dan engkau melaksanakan salat. Kenapa demikian? Karena bukanlah yang dimaukan sekedar keberadaan salat. Orang secara gerakannya menunaikan ibadah salat. Tetapi yang dimaukan dan dimaksudkan adalah salat itu ditegakkan secara hakikat. Melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, disertai dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keharusan. Adapun seseorang sekedar gambaran salat dia lakukan, ruku, sujud, tapi tanpa tumakninah. Atau sampai keluar dari waktunya tanpa ada uzur. Atau dia meninggalkan salat berjamaah sementara dia adalah seorang yang diwajibkan menunaikan salat berjamaah dan tidak ada uzur pada waktu itu baginya atau padanya, maka ini tidak dikategorikan sebagai orang yang menegakkan salat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang menunaikan salat di luar waktunya sudah keluar dari waktunya. Berarti dia tidak menunaikan salat sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menegakkannya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam surah An-Nisa ayat 103. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat pada selain waktu yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan. Maka bila engkau mengeluarkannya dari waktunya, maka engkau tidak menunaikan salat sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Engkau hanya salat sesuai dengan hawa nafsumu. Kecuali seorang yang tertimpa uzur, tidur, yang dikalahkan oleh tidurnya, atau dia lupa, atau termasuk orang yang dibolehkan untuk menjamak antara satu salat dengan salat yang lainnya. Kemudian kata Syekh Hafidhahullah, amma man tarakal jama'ata li ghairi udhrin. Adapun orang yang meninggalkan jamaah tanpa udzur, atau akhara salata an waqtiha li ghairi udzrin, atau dia mengakhirkan, menunda salat dari waktunya tanpa udzur, maka ini tergolong orang yang menyia-nyiakan salat. Dan bukan yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan salat itu meninggalkan salat, jangan dipahami demikian. Jangan pahami bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyia-nyiakan salat adalah yang meninggalkan salat, tidak menunaikannya lah. Tetapi yang dimaksud dengan menyia-nyiakan adalah menyia-nyiakan waktunya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata, maka datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat. Apa maksud dari adha'u sholah, mereka mengabaikan, menyia-nyiakan salat? Yakni akhrajuha an mawaqitiha, mereka mengeluarkannya dari waktu-waktunya. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Maun ayat 4 sampai 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka-mereka yang lalai dari salatnya. Perhatikan barakallahu fikum, kata Syekh, sammahum musallin, Allah menyebut mereka, menamai mereka orang-orang yang salat. Mereka salat, mengerjakan salat. Lil musallin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman yang keras, celaka bagi orang-orang yang salat padahal mereka melaksanakan salat. Apa sebabnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Wassahu anis shalah, kata Syekh, dan as-sahu, lalai dari salat, adalah ikhrajuha an waqtiha min ghairi uzrin, mengeluarkannya dari waktunya tanpa ada uzur. Mengeluarkannya dari waktunya tanpa ada uzur. Fahadihi salatun la tuqbalu indallahi azza wa jalla, ini adalah salat yang tidak diterima di sisi Allah, dan ia adalah salat yang disia-siakan. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,

Selanjutnya, wa ita'iz zakah. Wa ita'iz zakah. Dan menunaikan zakat. Zakat, kata Syekh, adalah qarinnya salat. Zakat itu adalah qarinnya atau pendampingnya, temannya salat. Kenapa dikatakan qarinnya salat? Temannya, pendampingnya, karena barakallahu fikum, dalam sekian banyak dalil Al-Qur'an maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, banyak disebutkan secara berbarengan, berdampingan, secara bersamaan. Dan zakat adalah hak yang wajib pada harta orang-orang kaya yang diberikan kepada al-fuqara wal masakin, kepada fakir miskin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka, harta orang-orang kaya, ada hak bagi miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta. Maka zakat ini adalah kewajiban, bukan sebagai sumbangan sukarela. Pahami dengan baik. Ana ulangi bahwa kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fahiyya fardun, zakat itu kewajiban. Walaysat tabarru'an, bukan sumbangan sukarela, bukan. Dia punya uang misalnya 100 juta, harus dikeluarkan 2,5%, berarti 2.500.000. Itu sudah ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Tapi dia ingin hanya berdasarkan sukarelanya. Saya pengen nyumbang saja 1 juta. Saya pengen nyumbang saja 300 ribu. Maka tidak boleh. Dia telah melanggar ketentuan. Maka dia adalah kewajiban dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan ia merupakan qarinnya sholat. Maka seorang yang sholat tapi tidak mau berzakat, sungguh dia telah meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Kalau dia menentang kewajiban zakat, maka dia kafir. Kalau dia mengakui kewajibannya tapi dia mencegahnya karena bakhil, karena kikir, maka diambil oleh penguasa secara paksa. Ini penjelasan beliau, Syekh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kalau dia tidak mau membayar zakat, diambil oleh pemerintah secara paksa, karena itu hak yang harus ditunaikan. Penguasa mengambil sebagaimana mereka mengambil hutang yang menjadi tanggungan manusia untuk ditunaikan kepada orang lain. Seorang punya hutang dan sudah jatuh tempo, dia tidak mau bayar, melarikan diri. Dalam kondisi dia punya memiliki kemampuan misalnya, dia menyangkal. Maka boleh dilaporkan kepada penguasa, dan penguasa waliul amr mengambil paksa hutang tersebut dari dia. Suka atau tidak suka, rela ataupun tidak rela. Nah. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, فَالزَّكَاتُ مِنْ بَابِ أَوْلَى, maka zakat lebih-lebih lagi, karena dia merupakan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, terakhir penjelasan kita, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah memerangi mereka-mereka yang menahan zakat dari hartanya. Karena mereka mencegah kewajiban yang harus mereka berikan. Dan beliau bersumpah dengan nama Allah,
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. Demi Allah, benar-benar akan aku perangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat, karena zakat adalah hak dari harta yang harus ditunaikan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala dari hadis ini. Masih tersisa beberapa penjelasan darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melanjutkannya di kesempatan-kesempatan berikutnya biiznillahi taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan dari hadis yang ketiga sampai dengan penjelasan ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam wa ita'iz zakah dan menunaikan zakat. Hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian selanjutnya kata Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala, qala wa shaumi ramadana dan berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Maka barang siapa yang sanggup untuk berpuasa pada waktunya di bulan Ramadan, maka wajib atasnya untuk menunaikannya. Dan barang siapa yang memiliki uzur syar'i pada waktu itu, maka dia boleh berbuka dan mengqadha, mengganti puasanya di hari yang lain. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, yakni melihat hilal, maka berpuasalah. Adapun orang yang memiliki uzur, memiliki halangan seperti orang sakit yang tidak sanggup untuk berpuasa, atau seorang musafir yang melakukan perjalanan safar dalam jarak yang bisa mengqasar, maka dia berbuka dari puasa Ramadan yang mestinya dia tunaikan sesuai dengan hajatnya atau dengan hari-hari yang dia tinggalkan di saat safar tersebut, dan itu keringanan baginya, maka dia mengqadha atau mengganti di hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Dan siapa di antara kalian yang sakit, dan siapa yang sakit atau safar melakukan perjalanan, maka mengganti pada hari-hari yang lain. Maka menjadi keharusan barakallahu fikum untuk menunaikan puasa Ramadan. Dengan melaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan di bulan Ramadan, atau melakukan qadha bagi orang-orang yang memiliki uzur.
dan tidak boleh meninggalkan puasa apapun keadaannya ketika tidak memiliki uzur. Selama akal seseorang masih ada pada dirinya, maka dia harus berpuasa jika dia sanggup untuk melakukan puasa. Amma idza kana la yaqdir 'ala shiyam, tapi kalau dia tidak sanggup untuk menunaikan puasa, fa in kana li 'udhrin yurja zawaluhu fa innahu yuftir wa yaqdi. Apabila disebabkan oleh uzur yang masih diharapkan bisa hilang uzur tersebut, maka dia berbuka dan mengqadha. Namun bila dikarenakan uzur yang tidak bisa diharapkan hilangnya, seperti misalnya orang sakit yang sudah sulit kesembuhannya, atau orang yang sudah tua renta, selama ada akal bersama dia, maka dia membayar fidyah. Hal ini barakallahu fikum didasarkan kepada ayat wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang berat menjalankan puasa maka dia membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Setiap hari satu orang miskin, di atas satu kali makan tentunya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wa hajju baitillahil haram, dan berpuasa ke Baitullah al-Haram. Haji adalah rukun kelima dari arkanul Islam, dari rukun-rukun Islam. Dan haji ini tidak diwajibkan bagi muslim kecuali sekali seumur hidup. Haji hanya diwajibkan bagi seorang muslim satu kali seumur hidup. Haji secara bahasa adalah tujuan, al-qasdu. Adapun secara syar'i atau secara istilah adalah qasdu al-baitil haram li'ada'il ibadah. Menuju al-baitul haram untuk menunaikan ibadah dalam bentuk tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan di Mina, melempar jumrah. Maka haji barakallahu fikum adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Tatkala dilihat haji adalah sebuah perkara berat, manusia datang kepadanya dari berbagai penjuru bumi, penjuru dunia. Ada yang dari dekat, ada yang dari jauh. Maka dengan berbagai kesulitan yang ada padanya, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah haji bagi orang yang mampu.
memiliki kemampuan harta yang mencukupi untuk biaya perjalanannya pulang pergi dan menanggung anak-anaknya dan keluarganya sampai kembali. Ini tinjauan kemampuan harta. Ada biaya pulang pergi dan ada biaya atas orang-orang yang menjadi tanggungannya selama perjalanannya. Yang menjadi tanggungannya di rumahnya. Sampai dia kembali. Maka yang demikian ini kata Syekh, fahada yajibu alaihil hajj. Maka ini wajib baginya haji. Kalau dia sanggup untuk melaksanakannya sendiri, maka dia tunaikan sendiri. Namun bila dia tidak sanggup untuk menunaikannya sendiri, kelemahannya terus berlanjut, maka digantikan oleh orang yang bisa menggantikannya. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bentuk andi annahu laisa indahu malun, tidak punya harta, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Atau barakallahu fikum, wa in kana yastati' min nahiyatil mal lakin la yastati'u min nahiyatil badan. Dia memiliki kemampuan, kesanggupan dari sisi harta, tapi tidak punya kesanggupan dan kemampuan dari sisi badan. Kalau ketidakmampuan badan ini masih diharapkan bisa hilang uzur tersebut, maka dia menunggu waktu hingga dia memiliki kemampuan, kesanggupan, baru menunaikan haji. Namun jika sulit diharapkan hilangnya uzur tersebut, karena sudah tua renta atau sakit dengan sakit tahunan, sakit bertahun-tahun, maka digantikan oleh orang yang menggantikannya. Falhasil, kesimpulannya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa hadis ini sebagai pelengkap dari hadis Umar yang sudah kita bahas di hadis yang kedua. Oleh karena itu, Asy-Syaikh atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengiringkannya setelah hadis tersebut. Baik, kita akan beranjak pada hadis yang keempat. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi, وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes air mani. Kemudian selama itu pula dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Kemudian seperti itu pula dalam bentuk segumpal daging. Kemudian diutus malaikat dan meniupkan roh padanya dan diperintah menuliskan 4 perkara: rizkinya, ajalnya, amalannya, menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sesungguhnya seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sehasta, lalu dia didahului oleh catatannya, lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta, lalu dia didahului oleh catatannya, lalu dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya. Dikatakan yujma' dikumpulkan karena anak yang dilahirkan itu terbentuk dari 2 air. Air laki-laki dan air wanita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat yang kedua, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Amsyajin kata Syekh, yakni mukhtalitah, bercampur. Bercampur. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Tariq ayat yang ketujuh, yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Ia keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sulbi, yakni sulbi laki-laki, tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita. Maka al-maulud, anak yang dilahirkan, yukhlaqu minal ma'ain, diciptakan dari dua air, air laki-laki dan air wanita. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah yakni nuqtatu mani, setetes air mani. Thumma yakunu 'alaqah. Kalimat ini kata Syekh, yatahawwalul mani ila damin. Berganti atau berubah, berkembang, mani itu menjadi darah. Berpindah dari tahapan setetes mani menjadi segumpal darah. Dalam masa 40 hari. Thumma yakunu mubghah, kemudian menjadi mubghah, segumpal daging. Dalam masa 40 hari yang ketiga. Berarti 120 hari. Maka pada tahapan al-mubghah ini, pada tahapan segumpal daging ini tadi, maka diciptakanlah organ-organnya dan jelas dalam bentuk sebuah janin. Kemudian kata Syekh, "Tsumma yursalu al-malak." Kemudian diutus malaikat pada arba'in yang keempat, ketika sudah sempurna 4 bulan. Sudah sempurna masa 4 bulan, 120 hari, diutuslah malaikat yang bertugas mengurus janin masuk ke dalam perut ibu. Naam. Yursalu ilaihi al-malaku al-muwakkal bil-ajinna fayadukulu alaihi fi batni ummihi. Masuk ke dalam perut ibu. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Thumma yanfuku fihi ruha. Kemudian meniupkan ruh padanya. Ruh yang dengannya ia bisa bergerak. Ruh kehidupan. Ruh kehidupan. Dan sungguh, manusia telah merasa sangat lemah untuk mengetahui hakikat ruh tersebut.
maka roh adalah sebuah rahasia. Dari rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan kalian tidak diberikan ilmu tentangnya kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hakikat ruh tersebut. Tetapi ia adalah sesuatu yang dibawa oleh malaikat dan ia tiupkan dalam janin tersebut. Ia pun bergerak dan hidup dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kematian datang, maka ruh itu keluar. Jasad pun mati. Dan ia menjadi bangkai. Selama ruh masih ada di dalam jasad itu, maka dia hidup. Dan bila ia keluar, yang terjadi dengan dua bentuk, atau terbagi menjadi dua bagian, imma an takhruja bin naum, dia keluar dengan tidur, dan ini adalah wafatun sughra, kematian kecil. Wa imma an takhruja bil maut, atau dia keluar dengan kematian. Wa hadhihi al-wafatul kubra, dan ini kematian besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan kalian di malam hari. Yang menidurkan kalian. Allah sebutkan dengan kalimat wafat. Yatawaffakum, yang mewafatkan kalian pada malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan ia maha tahu apa yang kalian kerjakan di siang hari. Thumma yab'atsukum fihi, kemudian ia membangkitkan atau membangunkan kalian. Hadzal naum, tidur ini, kata Syekh, wa huwa al-wafatus sughra, kematian kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni pada lanjutan ayatnya, pada ayat yang ke-61 dari surah Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
Kata Syekh, kalimat tawaffathu rusuluna, dia diwafatkan oleh rasul-rasul kami, ini adalah al-wafatul kubra, kematian besar. Rusuluna yakni malaikatul maut, malaikat maut. Dalam ayat yang ke-61. Kemudian selanjutnya, yanfukhu fihi ruha. Ia meniupkan ruh padanya. Dan ini termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan pula dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, dari saripati yang berasal dari tanah. Penciptaan dari tanah ini hada Adam alaihi salam. Ini pada proses penciptaan Adam dari saripati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan manusia itu nutfah, air mani yang disimpan dalam qararin makin, tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ini pada lanjutan ayatnya, pada ayat yang ke-13. Surah Al-Mu'minun ayat ke-13. Dan nutfah ini pada proses 40 hari pertama pada Bani Adam. Pada Bani Adam. Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan nutfah menjadi 'alaqah, segumpal daging. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Kemudian kami ciptakan alaqah daging, atau afwan, thumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kami ciptakan nutfah, na'am, menjadi alaqah, segumpal darah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan, dan kami ciptakan segumpal darah menjadi segumpal daging, yakni qit'atu lahmin, sepotong daging. Fa khalaqna al-mudghata 'idama, lalu kami ciptakan al-mudghah menjadi tulang belulang. Fakasawna al-idhama lahma, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Thumma ansya'nahu khalqan akhar, kemudian kami menjadikannya makhluk berbentuk lain dan menjadi manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pencipta. Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian proses penciptaan manusia dalam perut ibunya. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surah Nuh ayat yang ke-14. Wa qad khalaqakum afwara. Dan sungguh Allah telah menciptakan kalian atwara, dalam beberapa tingkatan atau beberapa tahapan. Ini tingkatan yang terjadi pada janin dalam perut ibunya. Tingkatan nutfah, tingkatan alaqah, kemudian tingkatan mudghah, dari air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian tulang belulang dibungkus kembali dengan daging, menjadi manusia. Hada khalqul insan. Demikianlah penciptaan manusia. Dan ini termasuk dari keajaiban kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah sebutkan pula dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-6, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Allah menciptakan kalian dalam perut ibu-ibu kalian. Kejadian demi kejadian, penciptaan demi kejadian, penciptaan, proses demi proses, tahapan demi tahapan, fi zulumatin thalath, dalam tiga kegelapan. Zulumatin thalath, tiga kegelapan itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, gelapnya perut, gelapnya rahim, dan gelapnya ari-ari. Janin berada dalam tiga kegelapan tersebut. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, diberi karunia ilmu yang bermanfaat, di dunia bisa menjadi penerang, pembimbing bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bekal yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ahibbah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini dan memberkahi amalan kita, kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang keempat dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dijelaskan fadilatul syekh al-allama al-fawzan hafizahullahu ta'ala, qala wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintah untuk menuliskan empat perkara, yakni
Setelah peniupan ruh di dalam rahim ibu pada janin yang ada di dalamnya, maka malaikat diperintah untuk menuliskan 4 kalimat, 4 perkara. Malaikat menulis catatan khusus bagi janin tersebut. Dan di sana barakallahu fikum ada catatan yang sifatnya umum. Catatan umum yang mencakup seluruh makhluk. Yaitu catatan di Al-Lawhul Mahfuz. Namun yang ini adalah catatan khusus bagi setiap janin. Tetapi dia adalah catatan yang disalin dari Al-Lawhul Mahfuz, bukan catatan baru. Bukan catatan baru. Qala bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Dengan menuliskan rizkinya, ajalnya, amalannya, sengsara ataukah bahagia. Maka tidak ada rizki yang keluar dari catatan tersebut. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dituliskan baginya. Tidak akan diambil dari umurnya di dunia kecuali apa yang memang telah ditetapkan untuk menjadi jatah umurnya. Dia tidak akan mengamalkan amalan apapun dari kebaikan ataupun kejelekan. Kecuali sesuai dengan tuntutan.

kecuali sesuai dengan tuntutan apa yang telah dituliskan atasnya. Dan dia akan dimudahkan untuk itu. Dia tidak akan menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia. Kecuali sebatas apa yang telah dituliskan baginya dalam catatan Al-Lauhul Mahfuz dan yang ditulis dalam perut ibunya. Ini pena ketentuan takdir yang akan berjalan bagi setiap hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bagi setiap orang kesengsaraan, kebahagiaan. Di mana hamba menjadi sebab padanya. Hamba menjadi sebab padanya. Memiliki peran. Bila dia melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia kepada jalan-jalan kebaikan. Bila dia melakukan amal-amal keburukan, Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan keburukan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa. Siapa yang memberi bersedekah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna ay al jannah, meyakini adanya jannah, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan bagi dia jalan kemudahan untuk mendapatkan al jannah, untuk mendapatkan kebahagiaan. Takdir datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebabnya dari sisi sang hamba. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun siapa yang bakhil dan merasa cukup atas dirinya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna. Fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan dia kepada kesulitan. Akan kami mudahkan dia menuju neraka. Maka sang hamba menjadi sebab dalam kesengsaraannya atau dalam kebahagiaannya tergantung amalannya dan tujuannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan atas setiap hamba sebatas apa yang dia perbuat dan apa yang ia niatkan. Allah akan mudahkan. Maka ini barakallahu fikum bentuk pengkompromian antara dua perkara, bahwa amalan berdasarkan takdir Allah dan bahwasanya amalan tersebut diperbuat oleh hamba. Hamba memiliki peran atasnya.